0: Lah keturunan Anas dan berkahilah di dalam anak dan hartanya. Berarti pertanyaan di atas, boleh enggak berdoa untuk diri sendiri atau untuk orang lain supaya anaknya banyak, hartanya banyak, boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Tapi ingat, bukan hanya minta banyak duit, banyak anak. Harus ada apanya? Apa tadi coba? Minta keberkahan. Keberkahan. Jadi bukan hanya sekedar banyak anak. Banyak anak tapi wujud kabeh kebrejeh. Banyak anak tapi nakal semua. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, aksir mali wa waladi wa barik li fihi. Ya Allah, banyakkanlah anakku. Ya Allah, banyakkanlah hartaku dan berkahilah aku di dalam keduanya. Doa seperti itu. Mendoakan diri sendiri dan orang lain. Enggak apa-apa. Makanya Masya Allah, Anas bin Malik, beliau cerita, aku, kata beliau, kata Anas, adalah orang yang paling banyak anaknya dari semua sahabat yang ada. Dan aku adalah orang yang paling banyak hartanya di antara golongan Ansor. Berkahnya apa? Doa Nabi SAW. Tahu berapa anaknya Anas? Kira-kira berapa? Belasan. Ada sebuah riwayat mengatakan anaknya Anas itu 90 lebih. Ada riwayat lain mengatakan anaknya Anas 120 lebih. Cesplong kan? Hebat. Anak itu segitu. Ini yang siji. Ya udah cukup ini siji. Ya masa satu istri melahirkan 90 anak, ya udah mungkin tuh. Ya. Andaikan setiap tahun pun, ya enggak mungkin. Masa umurnya pira 90 tahun, si lahiran setahun siji, setahun siji, setahun siji, ya enggak mungkin. Ya. Tapi fokusnya bukan di situ, bapak-bapak. Fokusnya adalah jangan takut punya anak banyak. Jangan takut punya anak banyak. Karena anak-anak ini, kalau kita doakan keberkahan, nanti akan menjadi amal jariah buat kita semua. Awaladin solihin yadu'ulahu. Salah satu pahala yang gak putus adalah anak soleh yang mendoakan. Coba bayangkan, jenengan punya anak 11, 11-nya semuanya mendoakan. Dahsyat. Anak siji bejut. Kepada jajan. Siji bejut. Bayangkan, angelnya kayak apa? Ya usahanya pada ini 10 bejut siji, ya si anak sanga kan ya. Tapi ya kita doanya ya jangan ada yang bejut ya, jangan ada yang nakal, ya kita doanya semuanya soleh. Jadi intinya gak apa-apa, kita berdoa kepada Allah, punya anak banyak, punya harta banyak, gak masalah. Tapi kita juga minta apa tadi? Keberkahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hukum ragu ingin membatalkan sholat. Pertanyaan, jika anak menangis ketika kita sedang sholat, lalu ada keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi, dan tetap melanjutkan sholat sampai selesai, apakah sholat kami sudah batal? Syekhul Islam menyebutkan dalam Syarhul Umdah, bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kasus orang yang punya keinginan untuk membatalkan sholat atau muncul keraguan untuk melanjutkan sholat, apapun latar belakangnya. Pendapat pertama, sholatnya batal. Ini adalah pendapat Al-Qadi Abu Ya'la, salah satu ulama Hambali dan Imam Asy-Syafi'i. Dalam Al-Mughni dinyatakan, Al-Qadi mengatakan, bisa jadi batal, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena mempertahankan niat merupakan syarat sah, sementara keraguan berarti niatnya tidak bertahan, sehingga mirip seperti orang yang sholat lalu berniat untuk membatalkannya. Pendapat kedua, sholatnya batal jika ada keinginan kuat untuk membatalkannya, bukan sebatas ragu. Karena sebatas ragu tidak membatalkan niat yang pasti, berbeda dengan keinginan kuat. Pendapat ketiga, sholatnya tidak batal. Ini merupakan pendapat Ibnu Hamid Al-Warraq, yaitu salah satu ulama Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, untuk kasus ragu ingin membatalkan sholat, menurut Ibnu Hamid, sholatnya tidak batal, karena keraguan ini masuk setelah niat yang yakin, sehingga keyakinan ini tidak hilang dengan keraguan, sebagaimana ibadah lainnya. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat, didukung dengan banyak dalil, di antaranya, pertama, keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bercerita pengalaman beliau. Aku pernah sholat tahajud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam. Beliau berdiri dengan sangat lama sampai saya punya keinginan buruk. Kami bertanya, apa yang kamu inginkan? Jawab Ibnu Mas'ud, saya berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Ketika itu Ibnu Mas'ud punya keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumi sholat beliau batal. Kedua, keterangan dari Anas bin Malik yang menceritakan peristiwa menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau tidak bisa keluar. Sehingga ketika subuh hari Senin, beliau membuka korden melihat ke para sahabat ketika mereka sedang sholat. Anas bercerita bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengimami ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit menjelang wafat beliau. Hingga pada hari Senin, para sahabat bersiap di saf salat. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka korden dan melihat kami. Beliau berdiri seolah wajah beliau lembaran mushaf. Beliau tersenyum lebar. Kami berkeinginan untuk membatalkan salat kami karena bahagia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Yang menjadi dalil dari hadis di atas adalah pernyataan Anas bahwa para sahabat hendak membatalkan sholat ketika melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tetap melanjutkan sholatnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa sebatas keinginan untuk membatalkan sholat tidak membatalkan sholat. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al Adabul Mufrad.
2: Kita akan melanjutkan membaca kitab Al Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al Bukhari rahimahullah. Sekarang kita akan memasuki bab baru, masih tentang berbakti kepada kedua orang tua, namun beliau memberi judul bab ini berbakti kepada kedua orang tua walaupun keduanya zalim. Walaupun keduanya zalim. Nah, kalimat yang terakhir ini poin baru dalam bab ini. Kenapa beliau bawakan bab ini? Karena ada kemungkinan sebagian orang tidak mau berbakti kepada orang tuanya dengan alasan orang tuanya zalim. Zalim itu bisa bermakna menelantarkan anaknya. Zalim itu bisa bermakna gak peduli dengan anaknya, sehingga si anak ini gak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya, gak dapat perhatian dari orang tuanya, bahkan mungkin gak pernah melihat ayahnya atau ibunya. Karena begitu lahir langsung ditaruh di panti asuhan, padahal orang tuanya mampu. Dalam kondisi seperti ini, tetap wajib bagi anak untuk berbakti kepada orang tua, walaupun orang tuanya apa? Zalim. Kenapa demikian? Karena kewajiban berbakti kepada orang tua Allah yang memerintahkan. Kewajiban orang tua memperhatikan anaknya, Allah juga yang memerintahkan. Ada dua kewajiban. Orang tua wajib memperhatikan anaknya, anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya itu tidak gugur manakala orang tua tidak menunaikan kewajibannya. Kewajibannya masing-masing. Kewajibannya masing-masing. Orang tua punya kewajiban mendidik anak. Ketika dia tidak menunaikan, maka itu pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, dan dia akan menunaikan, akan mempertanggungjawabkan kewajiban itu di hadapan Allah. Gak bisa alasan kenapa gak berbakti sama orang tua, karena orang tua gak peduli sama saya. Enggak. Itu kewajiban dia. Kewajibanmu adalah berbakti. Mari kita baca dalil yang dibawakan oleh penulis Imam Bukhari. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban illa fatahallahu babaini ya'ni minal jannah." Ketika ada seorang anak muslim punya dua orang tua muslim juga, kemudian setiap harinya anak tersebut berbuat baik kepada orang tuanya muhtasiban, perhatikan, dalam rangka mencari pahala dari Allah. Jadi bukan balas jasa. Kalau alasannya balas jasa, orang tua gak berjasa, ya berarti saya gak perlu balas. Bukan. Muhtasiban, kita berbakti kepada orang tua karena Allah yang nyuruh. Kita nyari pahala dari Allah, bukan untuk tebus jasa. Siapapun anak yang berbuat bakti kepada orang tuanya dalam rangka mencari pahala dari Allah, Allah pasti akan bukakan dua pintu surga untuknya. Kenapa dua? karena pintu surga bapak dan pintu surga ibu. Lah, kalau salah satunya sudah meninggal gimana? Tinggal berapa? Tinggal satu. Kata beliau, wa in kana wahidan fa wahidun. Kalau tersisa satu, ayahnya atau ibunya, kemudian dia terus berbakti kepada orang tersebut, kepada orang tua tersebut, entah ayah entah ibunya, maka akan dibukakan satu pintu surga untuknya. Bersyukur yang masih punya dua pintu. Bersyukur yang masih punya satu pintu. Yang enggak punya gimana? Ada pembahasan khusus. Ada pembahasan khusus berbakti kepada orang tua ketika tidak ada, sudah tidak ada. Kemudian beliau melanjutkan, wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Ketika ada anak membuat orang tuanya marah, maka Allah tidak akan pernah ridho kepada anak tersebut sampai orang tuanya ridho kepada dia. Ketika ada anak membuat orang tuanya marah, maka Allah tidak akan ridho sama anak tersebut sampai orang tuanya ridho dan memaafkan anak itu. Kila, ada yang bertanya, wa in zalamahu, walaupun kedua orang tua itu berbuat zalim kepada anaknya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kan tadi kan lagi membicarakan wajib berbakti kepada orang tua, bisa masukkan surga. Kalau kita bikin marah, maka orang tua selama tidak memaafkan, Allah enggak akan ridho. Nah, kalau orang tuanya zalim gimana? Wa in zalamahu. Gimana kalau orang tuanya berbuat zalim kepada anaknya? Enggak peduli dengan anaknya, menelantarkan anaknya. Apa kata Ibn Abbas? Wa in zalamahu. Sekalipun kedua orang tuanya zalim. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak melihat apakah orang tuanya baik atau tidak baik. Kalau orang tua yang zalim wajib kita bekteni, apalagi orang tua yang enggak zalim. Kalau orang tua yang enggak baik sama anaknya harus kita baktini, apalagi orang tua yang baik kepada anaknya. Ini lebih wajib untuk kita baktini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Hadis ini hasan menurut sebagian ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Inna allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya lah ilmu sa'ah, tentang hari kiamat. Di sisinya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat itu. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Ya, Allah lah yang menurunkan hujan. Mau ada pawang, enggak ada pawang, tetap Allah yang menurunkan hujan. Kalau ada pawang pas enggak hujan, bukan pawangnya sukses. Tapi kebetulan Allah tidak menurunkan hujan. Ya, dan itu fitnah bagi pawang, merasa ialah yang melakukan sebab tidak turunnya hujan. Ya, dan hujan enggak turun karena kesyirikan mereka. Nah, enggak Allah jadikan rahmat bagi mereka.

0: Ka Under.
1: Berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan-pembahasan fikih sebagai seorang imam. Yang pertama, bolehkah seseorang mengajukan dirinya untuk menjadi imam? Misalnya meminta kepada DKM agar menjadikan dirinya sebagai imam. Bolehkah seperti ini? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena kita tidak dibolehkan untuk mencari kekuasaan atau kedudukan, dan menjadi imam di dalam sholat itu kedudukan yang tinggi. Bolehkah kita meminta DKM untuk menjadi imam di salah satu masjid? Jawabannya, dibolehkan, selama kita memang pantas untuk menjadi imam. Di antara dalilnya adalah hadis dari sahabat Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan aku sebagai imamnya kaumku. Ini minta tidak? Minta. Jadi sahabat Utsman ibn Abil As meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dijadikan sebagai imam masyarakatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim." Engkau menjadi imamnya mereka. Rasulullah tidak ingkari permintaan itu. Bahkan beliau menyetujui permintaannya. Baik, engkau menjadi imam mereka, tapi lihat yang paling lemah dari mereka. Perhatikan yang paling lemah dari mereka. Jangan mentang-mentang engkau semangat sholat, kemudian sholatnya lama-lama. Ya, tidak. Lihat keadaan jamaahmu, yang paling lemah dari mereka siapa, maka sholatlah sesuai dengan keadaan dia. Waqtadi bi'ad'afi. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk di antara dalil yang bisa kita jadikan untuk landasan pendapat ini adalah doanya hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Insyaallah kita semuanya hafal ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Termasuk di antara imam ya yang masuk dalam keumuman ayat ini adalah imam dalam sholat. Karena orang-orang yang sholat itu biasanya orang-orang yang bertakwa. Ketika kita mengatakan waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan kami sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, ini bisa masuk di dalamnya pemimpin dalam sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, yang berikutnya, siapakah yang lebih pantas menjadi imam? Siapakah yang lebih pantas menjadi imam? Dari sini kita boleh ya, kalau misalnya sesuai dengan kriteria ini, kita boleh mengajukan diri sebagai seorang imam. Ya, tapi mengajukan diri ini jangan dimaknai memaksa ya. Ya, ajukan diri. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima jangan maksa-maksa.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?

Mereka berkata, dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang. Apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang mempunyai arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
1: Tanya jawab.
2: Bismillah, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Terkait masalah rumah tangga yang sudah dibina selama 8 tahun dengan kondisi bisa diperkirakan total tahun bekerja tidak lebih dari 3,5 sampai 4 tahun. Segala motivasi atau gertakan baik materi non materi sudah diupayakan agar mau bergerak ikhtiar, tapi nampak kurang adanya semangat juang atau tanggung jawab sebagai lelaki atau kepala rumah tangga. Padahal Allah juga belum memiliki keturunan. Pernah jatuh talak tapi lupa berapa kali. Kemudian rujuk atau ijab lagi. Yang harus dilakukan istri apa? Bersabar atau boleh menggugat cerai? Yang jelas ketika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya, ketidakmampuan ini baik disengaja atau tidak, maka ini alasan yang membolehkan seseorang untuk menggugat cerai, ya, atau meminta khulu. Saya ulangi, apabila seorang suami tidak mau menafkahi istrinya, apabila seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya, baik ketidakmampuan tersebut disengaja atau tidak. Disengaja maksudnya sebenarnya dia mampu bekerja, tapi dia tidak mau bekerja. Tidak disengaja maksudnya karena kecelakaan, akhirnya tidak mampu bekerja, sehingga dia tidak mampu menafkahi keluarga. Pada dua keadaan ini, istri punya hak untuk mengajukan khulu. Istri punya hak untuk mengajukan khulu dengan syarat dia harus mengembalikan mahar, ya, dengan syarat istri harus mengembalikan mahar agar ditalak oleh suaminya, ya. Kenapa dibolehkan? Ya karena dia punya alasan yang kuat, yang syar'i, karena si suami tidak mampu menafkahi dia. Karena memang di dalam Islam, nafkah itu kewajiban atau tanggung

Jawab dari suami. Istri boleh tidak bekerja sama sekali. Istri itu tanggung jawabnya rumahnya, anaknya. Sedangkan si suami tanggung jawabnya adalah nafkah yang berkaitan dengan luar rumah, yaitu tanggung jawab suami. Kalau sudah tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri punya hak untuk mengajukan khulu' atau permintaan cerai yang ada syarat harus mengembalikan maharnya. Taib. Tapi apakah permintaan khulu' ini wajib? Jawabannya tidak. Itu hak. Ya. Jadi hak itu bukan kewajiban. Hak itu bisa diambil, boleh, bisa tidak diambil. Kalau misalnya dia memilih untuk mengambilnya, tidak ada masalah. Dia memilih untuk tidak mengambilnya, bersabar dengan suami yang keadaannya seperti itu, tidak ada masalah juga. Sehingga di sini silahkan dipertimbangkan mana maslahat yang lebih besar. Ya. Apalagi keadaannya belum punya keturunan, ya. Sehingga konsekuensi dari perpisahan itu tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah punya anak, untuk cerai itu konsekuensinya berat, karena nanti anaknya juga harus diperhitungkan bagaimana maslahat mereka. Iya. Tapi kalau belum punya keturunan, maka ada suami yang seperti ini, istri punya punya keleluasaan untuk meminta khulu, ya, dan itu hak dia. Jadi pertimbangkan mana maslahat yang lebih besar. Kalau maslahat yang lebih besar adalah berpisah, maka berpisah lebih baik. Tapi kalau maslahat yang lebih besar adalah tetap bersama, maka tetap bersama lebih baik. Ya, saya tidak tahu keadaan hakikinya seperti apa di lapangan, tapi penanya bisa melihat ya mana maslahat yang paling besar untuk dia, baik maslahat dunia maupun maslahat akhiratnya. Demikian jawaban saya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sedekah kepada orang tua. Allah berfirman, yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya dua, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Ayat dan hadis di atas menunjukkan dibolehkannya memberikan sedekah untuk orang tua. Dr. Muhammad Az-Zaghawi ditanya oleh seorang wanita, bolehkah dia memberikan sedekah kepada orang tuanya dari harta suaminya? Jawaban beliau, ya, tentu saja boleh. Dan jika sedekah ini diambilkan dari harta suami, maka harus dengan sepengetahuan suami dan dengan izin suami. Anda bisa mengambil harta suami untuk sedekah kepada orang tua. Ketika orang tua fakir atau termasuk salah satu di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat, bolehkah dia menerima sedekah dari anaknya? Jawabannya boleh, bahkan lebih diutamakan daripada yang lainnya, dengan izin Allah. Demikian, Allahu A'lam.

ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang diberi kemudahan untuk ngaji ilmu agama. Karena menuntut ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, baik di dunia maupun di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka ya ahi, ya uhti, tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan engkau bermajlis di majlis ilmu, ya, syukurilah. Karena itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghendakimu kebaikan. Baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan ilmu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada dua macam. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, saluwaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang mengantarkan kita, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama, diantaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, menyebutkan beberapa tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat yang paling penting ada tiga. Yang pertama, ilmu tersebut membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar ilmu agama, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita semakin belajar ilmu agama, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama saat kita sedang sendirian, terutama lagi pada zaman kita sekarang di mana godaan-godaan setan, godaan-godaan syahwat, fitnah sangat dahsyat. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut membuahkan amal saleh. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya luasnya pengetahuan, bukan hanya sekedar bacaan, ya, tetapi betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan nyata, diamalkan. Akhlak dia semakin baik, ibadah dia semakin semangat. Itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Ilmu tersebut membuahkan amal. Makanya Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid pernah mengatakan, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan wa amalan fahuwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah kokohnya imanmu dan tidak menambah semangat beramalmu, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang palsu, ilmu yang terkotori.

0: Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Dan ini penting ya ikhwah. Kita banyak ngaji, kita sering membaca, kita sering mendengar. Tapi yang paling kurang dari kita adalah amal. Ya. Yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Bukan menjadikan kita rakus kepada dunia, tertipu dengan gemerlapnya dunia, fata morgana dunia, tetapi menjadikan kita semakin ingat kepada kematian, ingat kepada akhirat, semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian kita. Oleh karenanya dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas, yang paling pintar? Nabi tidak mengatakan orang paling cerdas itu adalah orang yang pengetahuannya luas, khatam beberapa kitab, ya hafal kitab ini, kitab itu, orang yang memiliki gelar, orang yang sekolahnya sampai luar negeri, tidak. Nabi mengatakan tanda orang yang cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat kematian dan semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Walaupun mungkin dia tidak bergelar, walaupun dia mungkin tidak terkenal, tapi kalau dia ya selalu ingat akhirat, selalu ingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematiannya, inilah orang-orang yang cerdas, yang mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia ini. Ya. Adapun walaupun dia orang yang memiliki deretan gelar, banyak pengetahuan, hafalan, tapi kalau dia lalai dari akhirat, tertipu dengan dunia, berarti dia adalah orang yang bodoh. Ini tentang ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu yang tercela pada asalnya, diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu sihir, ilmu filsafat, ya, ilmu sihir macam-macam, ilmu santet, ilmu pelet, tenaga dalam dan sebagainya. Ya, dari ilmu-ilmu hitam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, mereka mempelajari ilmu sihir yang tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan membahayakan mereka. Karena itu ilmu yang terlarang. Ya. Di sebagian pesantren diajarkan tuh ya, ada daurahnya malah. Ada daurahnya. Ya, bagaimana untuk nyihir orang, nyantet orang, ya, kemudian ilmu tenaga dalam, bagaimana bisa terbang, itu ada ilmunya. Diajarkan, ada daurahnya, ada bukunya, mukorornya, ada. Makanya jangan salah pesantren. Ya. Yang kedua, ilmu yang tercela juga, ilmu yang tidak bermanfaat juga, adalah ilmu yang sebenarnya yang diajari benar, yang dipelajari benar, Quran, hadis, akidah, akhlak, ibadah, hanya saja tidak diamalkan. Hanya saja tidak diamalkan. Maka itu juga adalah ilmu yang tercela. Ya. Kalau kita mempelajari Quran, kalau kita mempelajari hadis, kalau kita mempelajari akidah, mempelajari fikih, mempelajari akhlak, tapi kita tidak mengamalkannya, berarti itu masuk pada ilmu yang tercela. Ingat, ilmu itu hanya sekedar sarana. Tujuan intinya adalah amal. Kalau ilmu hanya sekedar pengetahuan, maka tidak ada manfaatnya. Ya, kalau ilmu hanya sekedar pada taraf teori, maka itu bukanlah ilmu yang terpuji. Ya, maka jangan bangga, jangan sombong kalau kita memiliki pengetahuan yang banyak, kalau kita memiliki hafalan yang banyak, tapi ternyata kita tidak mengamalkannya. Allah mencela orang-orang Yahudi, walaupun mereka memiliki pengetahuan yang banyak, disebabkan karena mereka tidak mengamalkannya.
1: Tanya jawab.
2: Ustadz, bagaimana jika mengkhatamkan atau membaca Al-Quran dengan niat untuk orang tua yang sudah meninggal? Apakah itu diperbolehkan? Terima kasih.
3: Para ulama berbeda pendapat, termasuk juga dalam kalangan madzhab Syafi'i. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia hanya mendapatkan apa yang ia usahakan. Kemudian beliau singgung tentang kirim pahala bacaan Al-Quran, apakah nyampe ataukah tidak. Saya bacakan kalam dari Imam Ibnu Katsir di sini. Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan, dari ayat ini Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai pahalanya pada orang meninggal, karena bacaan tersebut bukan amalan orang meninggal dan bukan usahanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatnya dan tidak motivasi mereka untuk melakukan hal tersebut. Tidak ada nas dan tidak ada bukti otentik yang memuat anjuran tersebut. Begitu pula tidak ada seorang sahabat Nabi SAW pun yang menukilkan ajaran tersebut pada kita. Law kana khairan lasabaquna ilaih. Jika amalan tersebut baik, tentu para sahabat lebih dahulu melakukannya. Ini salah satu pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Walaupun dari kalangan Syafi'i yang lainnya mengatakan nyampe, termasuk juga ia mengatakan nyampe seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun saya lebih cenderung pada pendapat yang pertama, ya, karena kita butuh dalil otentik untuk menyatakan nyampainya. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan nyampe, maka kita katakan tidak nyampe, karena masih ada amalan-amalan yang lainnya juga untuk amalan-amalan yang menyampaikan kepada orang yang meninggal dunia tadi. Allahu a'lam.
4: Agar seorang bisa hatinya bersih, latih dulu untuk ikhlas. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang kita bicara ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak mengharap pujian orang lain. Yang dia perhatikan adalah komentar Allah terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia harus melatih diri, perhatikan niat dia. Saya lakukan ini kenapa? Karena Allah. Saya umrah kenapa? Apakah ingin agar dipublish, untuk diposting, atau karena Allah? Harus perhatikan niat. Saya ikut pengajian di sini kenapa? Karena Allah. Karena saya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke anak yatim? Karena Allah. Bukan untuk kemudian dipublish bahwasanya kita ibu-ibu, ya, sosialita, kemudian gini. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melakukan semua karena Allah, kita semakin bahagia. Semakin kita tidak peduli dengan komentar netizen. Semakin kita tidak peduli dengan komentar orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Seorang da'i, kalau dia sudah karena Allah Subhanahu wa taala, yang mau hadir depan dia 1000 orang, dengan 5 orang tidak ada bedanya bagi dia. Bagi dia, dia menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari komentar, komentar Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak sedikit pengikut, dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan, yang saya lakukan benar atau tidak. Mau orang marah, mau orang merendahkan, tidak peduli. Ya. Kenapa? Karena dia lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita latih agar kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, kita semakin bahagia.
5: Ramuan herbal.
6: Apakah harus memilih hari tertentu dan tanggal tertentu, tanggal 17, 19, 21, agar lebih utama dilakukan berbekam untuk menyembuhkan penyakit ya, Bib? Silakan.
7: Baik, jadi ranah pengobatan itu ada dua. Satu wahyu, dan satu adalah ilmiah, ilmu. Wahyu, jelas itu hadis, dan itu dari Rasulullah, dan itu tentunya dari Allah, kan gitu. Memang benar secara ilmiah, benar terjelaskan bahwasanya di angka-angka ganjil 17, 19, 21, itu memang benar puncak-puncak metabolisme manusia. Secara ilmiah juga terjelaskan. Tapi kalau untuk kita para praktisi yang rutin menangani pembekaman, tidak harus.
6: Tidak harus ya.
7: Tidak harus. Hmm. Kenapa ya, bahasanya? Kalau penuntasan kasus tertentu sih, mungkin dimasukkan boleh ya, monggo, tidak ada salahnya. Cuman kalau memang ya nyuwun sewu kayak kami, misalnya saya di Semarang, pasien saya di Jawa Timur, atau di misalnya agak jauh, misalnya di Bandung atau di Madiun atau di area sini mah Cepu, Ngawi, itu kita mau kayak gitu tuh susah banget ketemu ya. Jadi beliau kalau ke rumah ya harus ngantri, harus nunggu jadwal dulu kosong. Nah, kadang kita mau menyesuaikan jadwal itu enggak gampang. Jadi kalaupun dipaskan di tanggal itu betul ada hadisnya, dan memang benar ada penuntasannya, itu untuk penuntasan itu benar efektif. Cuman kalaupun untuk treatment jangka panjang, misalnya per 2 minggu, per 1 minggu, bahkan kita bekam itu yang kasus khusus dia sampai per 4 hari.
6: 4 hari?
7: Iya, jeda 4 hari.
6: 4 hari sekali
7: bekam. Iya, bekam. Tapi nanti hanya 3 kali berturut-turut atau 4 kali berturut-turut gitu. Tapi kalau yang seminggu, 2 minggu, nanti lama-lama jadi 9 sekali, nanti lama-lama jadi 12 sekali. Untuk kasus-kasus tertentu. Itu ada klasifikasinya dan butuh keilmuan khusus yang untuk memperdalam di bidang itu. Nah, jadi boleh saja menganut itu tadi, dan itu sah-sah saja dan bagus. Dan nyuwun sewu kalau di tanggal 17, 19 dan 21 itu ada nilai ibadah, makanya boleh diniatkan nilai ibadah. Jadi berbekam itu juga sambil ibadah. Dulu ustaz saya, Ustaz Seroji dari Jember, dulu pernah men-training kami, itu bisa diniatkan beribadah. Dan kalau bisa ya tumakninah, kemudian berzikir, Allah yasfik, Allah yasfik, Allah yasfik. Jadi kan kita sambil berbekam sambil berzikir, bukan sambil biasanya kemari. Itu salah satu memang bisa diniatkan ibadah. Tapi sekali lagi itu ada hadisnya dan itu benar-benar efektif.
8: Mutiara Nasihat.
9: Kita ini ingin tahu akan nasib kita surga atau neraka, mudah. Saat malaikat maut mencabut nyawa kita, mulai saat itu seseorang sudah diketahui dia surga atau neraka. Kalau mencabutnya dengan perkataan ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwan, wahai jiwa yang baik, ruh yang baik, keluarlah, sambut ampunan dari Allah dan keridhaan darinya, itu pasti surga. Pasti di dalam fitnatul qabr nyaman, mudah, bisa menjawab, dilapangkan kuburannya, setelah disempitkan, dilapangkan kuburannya, dibukakan pintu surga untuknya, bau wangi surga masuk ke dalam kuburannya, kemudian diterangkan kuburannya, dan dia mendapatkan nikmat kubur, dan dia berdoa, ya Rabb, ajjil qiyamah sa'ah, wahai Tuhanku, segerakan dibangkitkan hari kiamat, kaima arju'u ila ahli wa mali, agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku dan hartaku. Tapi kalau seandainya dicabut nyawanya dalam keadaan panggilan yang sangat berat, ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila ghadabin minallah wa sakhab, wahai jiwa yang buruk, ruh yang buruk, keluarlah, ambil, rasakan kemurkaan dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala.
0: pasti neraka. Meninggalnya sulit, pasti neraka. Di dalam kubur, disiksa, disempitkan kuburannya, hatta takhtalifa adwaa'u, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Wahai para ikhwah, kalau sudah membicarakan begini, harta sebanyak apapun, rumah semegah apapun, mobil semewah apapun, tidak akan ada apa-apa. Istri secantik apapun, empat perawan semua, ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada apa-apa. Maka perhatikan baik-baik kebiasaan para sahabat, Nabi dan para sahabatnya adalah membicarakan tentang surga dan neraka. Berarti kita mencontoh atau mencoba mencontoh Nabi dan para sahabatnya, yaitu membicarakan tentang surga lebih indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari dunia. Lebih indah dari dunia di belahan bumi manapun. Kita akan buktikan sekarang. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa surga lebih indah? Lebih indah surga dilihat dari beberapa nama surga. Yang pertama, surga lebih indah jika dilihat dari nama-nama surga. Yang pertama yaitu Darussalam, kampung yang penuh dengan keselamatan. Di surga tidak ada kesulitan, tidak ada keburukan, tidak ada iri dengki. Ada pernah orang bertanya kepada Syekh di Arab Saudi, ya Syekh, bolehkah saya sebagai seorang istri berdoa, ya Allah, masukkan saya dan suami saya ke dalam surga, dan nanti kalau saya dan suami saya masuk ke dalam surga, jangan kasih suami saya bidadari satu pun. Masya Allah, ini kejam sekali ini. Jawaban syekhnya yang luar biasa lagi. Kata syekh, tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirati kaman? Wahai saudariku, kalian sudah menyiksa kami di dunia tidak boleh poligami, di akhirat juga demikian. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian banyak juga seorang janda ditinggal mati oleh suaminya. Tanya saya kepada saya langsung, Ustaz, saya sebelum meninggal suami saya disuruh bersumpah oleh suami saya. Wahai kamu, saya akan mati setelah ini. Kamu harus bersumpah, jangan menikah lagi setelah saya mati. Lalu saya pun bingung dan saya pun harus bersumpah. Tapi sekarang setelah suami meninggal, banyak kumbang-kumbang yang datang. Di antara yang depan-depan saya ini. Apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya menggagalkan sumpah saya? Lalu nanti kalau seandainya saya menikah lagi, nanti ketemu dengan dia bagaimana di surga? Ya akhi, surga Darussalam. Surga kampung keselamatan. Kalaupun dia nanti, kamu dan dia masuk ke dalam surga, dan seorang perempuan, kata Rasulullah SAW, akan bersama dengan suaminya yang paling terakhir, maka lebih sedih lagi ini, sang istri ini. Berarti dia mantan suami saya yang sudah meninggal duluan, manyun sendirian. Enggak ada istilah manyun di surga. Darussalam. Surga Darussalam. Kampung penuh dengan keselamatan, keindahan, ya. Kalau ketemu saling salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin." Ucapan penghuni surga jika bertemu satu dengan yang lainnya setelah mengucapkan salam, assalamu alaikum, yaitu alhamdulillah. Enggak ada perkataan lain. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ketemu dengan suami pertama yang sudah meninggal, assalamualaikum, alhamdulillah. Sama suami yang kedua,
9: Enggak ada iri dan dengki. Darussalam. Dia penuh dengan keselamatan, penuh dengan keamanan. Kemudian yang kedua, nama surga yang menunjukkan bahwasanya surga lebih indah, Darul Khuld. Kampung kekekalan. Kampung kekekalan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah berfirman kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, ata'rifu hadha, tahukah engkau ini? Dibawakan seekor kambing, dan penghuni surga tahu bahwasanya itu adalah kematian yang pernah mendatangi mereka ketika di dunia. Digambarkan oleh Allah kepada penghuni surga seperti seekor kambing. Kemudian penghuni surga mengatakan, "Na'am. Hiyal maut." Iya, dia kematian. Lalu kematian disembelih. Kematian mati. Kemudian Allah berkata kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah, khuludun bila maut." Wahai penghuni surga, kalian kekal abadi tanpa ada kematian. Begitu juga penghuni neraka, ya ahlan nar, khuludun bila maut. Wahai penghuni neraka, kekekalan tanpa ada kematian. Ini keindahan, dan surga lebih indah karena yang ada di dalam surga hanya kekal abadi, tidak ada kematian. Seseorang pernah, saya waktu itu masih kerja di Dammam Arab Saudi. Ini Dammam ini kota di Arab Saudi, salah satu kota ketiga terbesar di Arab Saudi dari sisi industri. Lumbung minyak ada di situ, 1300 km dari kota Mekah, kota Madinah. Datang seorang Saudi bersama tenaga kerjanya. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Syekh Ahmad, wahai Ahmad," kata, manggil saya. Ini perempuan, menunjuk kepada tenaga kerja, wanita Indonesia. Sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Makan apapun dia juga makan yang sama. Saya pakai apapun, istri saya pakai, dia juga memakai pakaian yang sama. Tidak ada perbedaan. Tapi tolong Ahmad, tanyakan, mengapa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum? Kerjanya cuma menangis. Ditanya pasti nangis. Masalahnya kalau dia meninggal, maka tuannya akan bermasalah, masuk penjara, dianggap pembunuh. Maka saya tanya, ada apa, Bu? Kemudian sang ibu langsung kejar-kejar menangis. Kenapa harus saya, Ustaz? Kenapa harus saya? Saya langsung tahu, ini pasti ada masalah. Saya katakan, karena takdir Allah, Bu. Ibu itu langsung diam. Kemudian setelah ibu itu diam, saya tanya, ada apa sebenarnya? Suami dan anak saya mati dalam waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Ustaz. Kenapa harus saya, Ustaz? Lihat, kesedihan. Saya, Pak, ketinggalan, kehilangan seorang ibu, sedih. Kita ingin sebagai anak ingin memperlihatkan, "Bu, ini loh, ibu dulu masukin saya ke pesantren, dan akhirnya saya sudah punya pesantren. Saya sudah punya santri. Saya pimpinan di pesantren. Saya ingin beliau bahagia melihat saya." Tapi itulah dunia. Saya yakin juga yang hadir di sini juga masih kurang bersama ibu. Apalagi kalau saya boleh bercerita tentang pengalaman pribadi. Saya keluar dari Banjarmasin setelah SD sampai umur 35 tahun. Pulang ke Banjarmasin cuma sebulan, 2 pekan. Tidak pernah lama dengan orang tua. Begitulah anak pesantren. Kita anak pesantren banget. Begitulah anak pesantren. Suatu saat, ketika umur anak sudah 6 tahun dan saya di Arab Saudi, saya bilang ke ibu, "Ini lanjutkan di Arab Saudi atau saya pulang ke Indonesia?" "Pulang. Pulangin." Ibu sudah tua.

0: Maka tidak ada kata tapi begini, enggak ada. Siap, saya akan pulang. Allah bertakdir. Satu tahun setengah saya tinggal bersama ibu serumah. Saya tahu apa kesukaan makanan ibu. Saya tahu apa kebiasaan ibu. Saya tahu bagaimana beliau sedang senang, beliau sedang sedih, beliau sedang kesal. Nikmat sekali. Maka saya katakan, siapapun anak yang ditakdirkan oleh Allah untuk mengurus orang tua, dengan dekat, bukan hanya dengan transfer, dengan dekat, hidup serumah, berbahagialah. Karena ini sudah merasakan bagaimana indahnya hidup, kemudian satu tahun setengah Allah mencabut nyawa beliau. Dan itulah dunia, beda dengan akhirat. Darul khul, kekekalan. Dari sinilah kita ketahui bahwa surga lebih indah karena tidak ada kematian, tidak ada sementara di akhirat. Di surga tidak ada sementara, semuanya kekal abadi, tidak ada sementara. Perempuan kecantikannya di surga tidak ada sementara, di dunia sementara. Wa kawa'iba atraba, perempuan mohon maaf, buah dadanya senantiasa selalu kencang, kemudian tidak pernah tidak perawan, kekal abadi. Maka siapa yang berzina di dunia, satu saja obatnya, pelajari tentang perempuan-perempuan surga, dia akan hinakan dunia. Siapa saja yang ada niatan untuk berzina, ataupun siapa saja yang matanya tidak terjaga dengan media sosial padahal sudah ngaji, maka ingat, perempuan di akhirat lebih indah, surga lebih indah karena kekal abadi, tidak pernah menurun kekekalannya, kecantikannya tidak pernah turun. Siapa saja suami laki-laki yang sudah beristri kemudian ingin selingkuh, ingat, surga lebih indah. Jadi banyak sekali faedahnya dengan mengingat surga Darul Khuld, salah satu namanya, yaitu tempat kampung yang penuh dengan kekekalan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu, yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak. Maka, maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: رب فلا تجعلني في القوم الظالمين.
1: Katakanlah, ya Rob, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, ya Robku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

0: Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.
1: تلفح وجوههم النار وهم

Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang

0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

0: Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"
1: Fata'ala Allahul Malikul Haqq.

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia, Rob yang mempunyai arsy yang mulia.

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah,

0: Ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Tanya jawab.
2: Ana jadi semakin takut kematian dan terkadang cemas. Apakah Ana termasuk terkena wahan? Takut terhadap kematian ini adalah sesuatu yang wajar. Ya, seorang yang manusia yang masih hidup, kemudian ada di dalam hatinya rasa takut untuk menghadapi kematian. Ini sesuatu yang wajar. Dan seorang muslim meyakini bahwasanya kematian pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semuanya takut dan kita yakin bahwasanya kematian itu akan terjadi. Akan mendatangi kita sebagaimana telah mendatangi saudara-saudara kita yang mendahului kita. Kalau memang demikian keadaannya, karena yang kita takutkan adalah apa yang terjadi setelah itu. Dan kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Padahal kematian itu pasti akan terjadi dan sewaktu-waktu datang. Hendaklah dia berbekal, hendaklah dia mempersiapkan dengan baik. Orang yang takut mati dan dia cinta dengan dunianya adalah orang-orang yang dia melakukan kezaliman, melakukan banyak dosa di dunia, sehingga dia pun takut menghadapi akhirat yang di sana akan ada pembalasan dari Allah SWT. Maka seorang muslim yang benar-benar takut akan kematian dan apa yang ada setelahnya, dia harus mempersiapkan diri. Dengan cara bagaimana? Dia segera bertobat kepada Allah. Bertobat dari seluruh dosa, bukan sebagian dosa, dari seluruh dosa. Memperbanyak istighfar, berbekal dengan amal soleh, melaksanakan kewajiban. Nah, dengan yang seperti itu akan menjadikan di dalam dirinya husnudzon kepada Allah, menjadikan di dalam dirinya ketenangan. Alhamdulillah, Allah SWT memberikan taufik untuk bertobat dari seluruh dosa, memberikan taufik untuk beramal soleh, sehingga seseorang ketika sudah tiba waktunya dia dijemput oleh Allah SWT, diwafatkan oleh Allah SWT, dia husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, sebagaimana Allah SWT memberikan taufik kepadanya di dunia untuk bertobat dan beramal soleh, maka berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah ingin memasukkan kita ke dalam surganya. Beriman dan juga beramal soleh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada rasa takut atasnya, yaitu dia tidak akan takut terhadap apa yang akan terjadi, yang akan dihadapi, kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Akan dihilangkan darinya rasa takut tersebut. Siapa? Orang yang beriman dan dia istiqamah di atas keimanan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih dengan apa yang akan mereka tinggalkan. Mereka akan tinggalkan anaknya, istrinya, orang-orang yang dia cintai. Akan dihilangkan darinya rasa sedih. Ya, akan Allah SWT jadikan dia tenang meskipun berpisah dengan mereka. Husnudzon kepada Allah, Allah akan menjaga mereka dan akan mempertemukan mereka kembali di tempat yang lebih baik di dalam surga Allah SWT. Jadi apa yang terjadi berupa rasa takut terhadap kematian, sesuatu yang wajar. Cuma kalau memang kita benar-benar takut, cemas, maka persiapkan dari sekarang. dengan iman dan juga amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jemaah sekalian kami hormati, kita akan berpindah ke bab yang kelima yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang berlemah lembut kepada kedua orang tua. Beliau membawakan di sini athar ya, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Athar ini diawali dengan datangnya seorang pria yang bernama Taisalah. Siapa namanya? Taisalah. Taisalah ini pernah bergabung bersama orang-orang Khawarij yang memiliki pemahaman menyimpang dalam akidah. Beliau bercerita, kuntu ma'an najadat, aku pernah bersama dengan orang-orang Khawarij. Kemudian beliau bertaubat. Fa asabtu dzunuban la araha illa minal kaba'ir, fa dzakartu dosa-dosa besar. Maka beliau pun menceritakan hal itu kepada Ibnu Umar, berkonsultasi kepada seorang ulama, apakah betul apa yang saya lakukan itu dosa besar. Maka kemudian Ibnu Umar ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, beliau bertanya, apa saja yang kamu lakukan? Taisalah menceritakan, saya pernah melakukan A, B, C, D, disebutkan perbuatan-perbuatan yang dia anggap dosa besar. Begitu mendapatkan keterangan dari Taisalah, Ibnu Umar mengatakan, laisat hadhihi minal kabair, yang kamu lakukan itu bukan termasuk dosa besar. Jadi kemarin itu salah paham. Ya itu kesalahan, tapi itu tidak masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan dosa besar apa saja. Hunna tis'un, dosa besar itu ada 9. Jadi sekian banyak dosa besar, ada berapa? Ada 9. Kata beliau, al-isyraku billah, ini yang paling besar pertama. Apa itu? Syirik kepada Allah. Wa qatlun nasamah, membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Wal firaru minaz zahfi, lari dari medan pertempuran, dari medan jihad. Sudah berapa ini? 3. Wa qadz

5. Kemudian beliau melanjutkan, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini juga sama, bukan berarti kalau buat beli motor boleh ya. Harta anak yatim buat beli motor boleh? Enggak boleh ya. Makan buat motor, buat apa, enggak boleh. Ini berapa ini? 6. Yang ketujuh, wa ilhadun fil masjid. Yang ketujuh, kata Ibn Umar, berbuat dosa di dalam masjid. Kalau di luar masjid boleh enggak? Berbuat dosa di luar masjid boleh enggak? Enggak boleh, apalagi di dalam masjid. Ya. Karena di sini ada adalah rumah Allah yang harus dihargai, dihormati. Kemudian yang kedelapan, walladzi yastaskhir, dan juga menghina. Masya Allah, ternyata menghina itu termasuk dosa besar. Nah yang kesembilan, ini yang perlu kita garis bawahi, wabuka'ul walidaini minal uquq, menangisnya kedua orang tua gara-gara kedurhakaan anak. Jadi kalau sampai kita berbuat sesuatu yang bersifat menyakiti hati orang tua, kemudian orang tua itu sampai menangis, maka itu termasuk dosa besar. Kalau gak sampai nangis gimana? Dosa besar atau tidak? Dosa besar. Cuman kalau sampai mereka meneteskan air mata karena sakit hati dengan perbuatan anaknya, karena tutur kata anaknya, karena ucapan anaknya, maka ini termasuk dosa besar. Sudah menjelaskan berapa tadi? 9. Lalu Ibnu Umar berkata kepada Taisalah, atafarraqun nar wa tuhibbu an tadkhul al-jannah? Wahai Taisalah, apakah kamu takut neraka dan pengin masuk surga? Ditanya seperti itu oleh Ibnu Umar. Kamu pengen masuk surga dan takut neraka? Qultu i wallah. Iya dong, demi Allah, masa saya enggak pengen masuk surga takut neraka. Lalu Ibnu Umar mengatakan, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan Ibnu Umar. Qultu, kata Taisalah, "Indi ummi." Sekarang yang masih ada tinggal ibuku, bapakku sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Qala fa wallahi, Ibn Umar mengatakan, demi Allah, lau alantala hal kalam, andaikan engkau bersikap lembut kepada ibumu, bertutur kata lembut, tidak kasar, tidak bentak-bentak, memilih kalimat terbaik ketika bicara dengan ibunya, dengan ayahnya, tidak asal ngomong, betul-betul dipikirin kira-kira kata-kata ini menyinggung perasaannya atau tidak. Alantala hal kalam, engkau berkata lembut kepada ibumu, wa at'amtaha ta'am, dan engkau senantiasa berupaya menyiapkan makanan untuknya. Bukan disiapkan, bukan disiapkan, menyiapkan. Anak menyiapkan makanan buat orang tuanya, bukan nunggu makanan tersaji di meja, bukan. Wa at'amtaha ta'am, bukan hanya masalah makanan kata para ulama, menyiapkan pakaian, bukan dicucikan oleh orang tua, tapi menyucikan pakaian orang tua. Bukan disetrikakan oleh orang tua, tapi menyetrikakan pakaian orang tua. Apa kata beliau? Andaikan engkau melembutkan kalimat ucapan kepada orang tua, kemudian engkau menyediakan kebutuhan orang tua, latadkhulannal jannah, kamu pasti masuk surga. Dengan syarat, majtanabtal kabair, dengan syarat engkau menjauhi dosa besar. Ya. Jadi siapapun yang pengin masuk surga dan orang tuanya masih hidup, ini adalah pintu surga yang Allah sediakan di dalam rumah. Gak jauh-jauh. Pintu surganya di mana?

0: di rumah. Setiap akan bicara dengan orang tua, pilih kata-kata yang terbaik, yang tidak menyakitkan. Setiap orang tua butuh apa, sediakan kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, kendaraannya. Orang tua mau keluar, kendaraan sudah siap, ya sudah bersih, ya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk menservis, melayani orang tua kita, maka lakukan. Pasti masuk surga selama menjauhi apa? Dosa besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara doa, doa. Sehari-hari
3: doa bila ada sesuatu yang menyenangkan.
4: Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat.
3: Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal soleh sempurna. Hadis riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Al-Hakim mensahihkannya di nomor 1/499 dan disahihkan pula oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 4/201.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Jangan lupa ketika berkendara, sebenarnya kita sudah dibimbing oleh Nabi kita. Nabi kita tidak menginginkan kita celaka karena satu hal, termasuk berkendara ini ada adabnya. Jangan lupa keluar dari rumah, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, baca doa. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Baca doa. Agar apa? Pertama kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, ngambil sebab biar kita selamat. Enggak celaka, emosi kita juga terjaga. Setan enggak ikut berkendara bersama kita. Sebagaimana disebutkan para ulama, kalau kita enggak baca doa ketika berkendara, setan ikut nunggangin kita. Emosi di jalan, di bawah teriknya matahari, ketika ada orang nyelip, dia panas. Ketika subhanallah orang lagi rame, dia ingin menghabiskan jalan, dikuasai, egois. Ya, subhanallah ketika di tempat-tempat yang penuh dengan patung-patung, pepohonan-pepohonan, tempat yang serem, maka apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa masuk tempat-tempat yang kayak gini, baca doa a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Barang siapa yang baca doa seperti ini, Allah akan jaga dia dari masuknya sampai dia keluar dari tempat tersebut. Semoga bermanfaat, semoga Allah jaga kita semua selamat sampai tujuan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang pebisnis yang sukses. Dalam kacamata kita sebagai kaum muslimin, kesuksesan tidak cukup dalam masalah dunia saja. Sehingga pebisnis yang sukses itu tidak hanya sukses dalam bisnisnya yang berkaitan dengan dunia. Seorang muslim ada kriteria yang melebihi itu untuk menjadi pebisnis yang sukses. Pebisnis yang sukses dalam kacamata kita sebagai kaum muslimin adalah orang-orang yang dapat dunia dan dapat akhirat. Orang-orang yang dunianya dapat, akhiratnya selamat. Itulah pebisnis yang sukses. Baik, kita teruskan. Pebisnis yang sukses adalah pebisnis yang dunianya dapat, tapi akhiratnya juga selamat. Ya, dunianya dapat, akhiratnya juga selamat. Bukan hanya orang yang bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya saja, tapi ternyata sumber uangnya tersebut adalah hal-hal yang merusak manusia, hal-hal yang membinasakan dia sebagai pebisnis di akhiratnya nanti. Tidak demikian pebisnis yang sukses dalam kacamata seorang muslim yang percaya akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia selalu ingat bahwa kehidupan tidak hanya kehidupan dunia saja. Dan kesuksesan bukan hanya kesuksesan di dunia saja. Dia harus menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pebisnis yang sukses adalah mereka yang memperhatikan rambu-rambu syariat dalam bisnisnya. Dan ini mengharuskan dia untuk belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bisnisnya dari sisi pandang syariat. Karena kalau dia tidak tahu ilmu agama tentang bisnisnya, dia akan terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran syariat dalam bisnisnya. Dan kalau dia terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat dalam bisnisnya, bisnisnya menjadi tidak sukses dari sisi akhiratnya. Dia bisa sukses dari sisi dunia. Tapi yang jelas, kalau dia melanggar-melanggar syariat dalam bisnisnya, dia tidak bisa sukses dari sisi akhiratnya. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai pebisnis yang sukses dalam kacamata Islam. Makanya, yang bisnis online, pelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan bisnis itu. Yang bisnis rumah makan, ya seperti antum ya. Yang bisnis rumah makan harus tahu hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan bisnis rumah makan. Makanan-makanan yang dihalalkan apa saja, yang diharamkan apa saja. Bumbu-bumbu mana saja yang halal, yang haram harus diketahui. Transaksi, model transaksi yang bagaimana, yang diharamkan, harus tahu. Harus belajar tentang agama Islam yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Kaedah-kaedah dalam berbisnis harus kita tahu. Mana yang ada ribanya, mana yang tidak ada. Mana yang utang piutang, mana yang sewa, mana yang jual beli. Kapan akad sudah sempurna, kapan belum. Pebisnis yang sukses adalah pebisnis yang benar-benar memperhatikan rambu-rambu syariat. Dan itu membutuhkan pembelajaran. Kita harus belajar. Kita harus belajar tentang ilmu bisnis kita, jemaah. Dan itu masuk dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Yang diwajibkan di sini jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah adalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan amalan yang akan kita lakukan. Ya, tidak semua ilmu harus kita pelajari, tidak. Tidak semua ilmu harus kita pelajari. Tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang akan kita lakukan. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab yang menjelaskan tentang ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Sebelum kita mengatakan sesuatu, kita harus tahu ilmunya. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus tahu ilmunya. Sebelum kita berbisnis, kita harus tahu ilmunya. Ilmu tentang bisnis itu dari sudut pandang syariat, agar kita bisa menjadi pebisnis yang sukses. Sukses dunia, sukses akhiratnya.
2: Soal jawab. Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa kecewa terhadap ayah di mana semasa hidupnya ayah tidak peduli dan tidak mencintai anak-anaknya dan beliau sering menyakiti ibu? Ya, seperti saya katakan di awal ceramah bahwasanya apabila ayah berbuat zalim, berdosa, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban anak tetap bakti pada orang tua. Jangan bersikap durhaka pada orang tua. Bahkan yang ada rasa kasihan. Mungkin ayah kurang pendidikannya di masa kecil atau kurang pendidikan diniahnya sehingga berbuat seperti itu. Apalagi sekarang sudah tambah tua. Doakan kebaikan, ikhlaskan. Doakan agar Allah mengampuni ayah. Dan kita ingat bahwa keberadaan kita di dunia ini dengan sebab adanya ayah kita. Mudah-mudahan hal itu bisa melupakan ataupun mungkin menghibur untuk kita bisa, walaupun dalam prakteknya tidak mudah, berat gitu ya. Tapi kita ingat Allah mengajak, memerintahkan kita untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan.

Tiga keutamaan tersenyum. Pertama, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum kepada saudara seiman adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, menghiasi wajah dengan senyuman merupakan amalan yang bernilai sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq." Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun juga, sekalipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri saat engkau bertemu saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, senantiasa tersenyum kepada kaum muslimin adalah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat yang mulia pernah mengisahkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. "Ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi." Sejak aku masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghindar dariku jika aku ingin bertemu dengannya, dan aku tidak pernah melihat beliau kecuali beliau tersenyum kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tiga keutamaan tersenyum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Bagaimana dengan orang yang tensi darahnya rendah, termasuk saya? Kemarin itu 2 minggu yang lalu ketika saya bekam, kok kepala tiba-tiba pusing, perut terasa mual. Akhirnya saya sampai tidak sadarkan diri sebentar. Silakan, Bib.
2: Itu yang kita bahas tadi. Orang dengan anemia, hipotensi ya, itu tidak boleh berbekam, dan bekamnya nggak boleh sembarangan. Coba dulu 4 atau 1 titik dulu, mual nggak? Kalau memang hipotensi, jelas masalah dari situ. Jadi bahasanya gini, mengalami penurunan tanda vital itu sehingga tidak sadarkan diri. Jadi memang itu yang terjadi, itu yang dilakukan harusnya, itu yang dilakukan harusnya. Terapisnya itu menidurkan pasien, diangkat kakinya, kemudian dipijit di area kepala, leher, dan di bawah hidung, dipijit, kemudian diusap-usap nanti biar anget. Yeah. Jadi ini drop. Jadi stamina nggak mampu. Jadi orang dengan stamina rendah itu nggak boleh dibekam. Dibekam jadi kayak gini. Atau boleh dibekam kering dulu. Jangan bekam basah ya. Bekam kering dulu. Kalau bekam basah, mesti jadinya drop kayak tadi. Jadi pertama mungkin pertemuan-pertemuan pijat sama bekam kering dulu. Pertemuan kedua masih sama. Pertemuan ketiga baru dicoba dibekam satu titik ya, ditusuk. Nanti lama-lama jadi 3, jadi 5 gitu. Itu contoh ikhtiar untuk yang hipotensi tapi juga ingin berbekam basah jika ada kasus racun darah. Demikian.
0: Mutiara Nasihat.
3: Hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan di surat An-Nahl bahwa siapapun manusia yang muncul di muka bumi ini dalam kondisi dia tidak mengetahui apapun. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun. Keadaan kita, keadaan Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya ketika mereka dilahirkan dari rahim ibunya adalah sama. Sama-sama tidak tahu apapun, sama-sama tidak membawa ilmu apapun. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mulai dari nol semuanya. Demikian pula dalam masalah kekayaan dunia. Tidak ada manusia yang lahir dengan membawa harta. Tidak ada manusia yang lahir dengan membawa uang. Semuanya dimulai dari nol. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka, ada yang dikasih kelebihan dalam masalah ilmu syar'i sehingga dia bisa menyampaikan tentang hukum-hukum Allah taala, dan ada yang dikasih kelebihan oleh Allah tentang masalah dunia sehingga dia bisa beramal dengan harta yang dia miliki. Keseimbangan ini diajarkan dalam syariat kita agar terjadi kerjasama antara orang yang punya kelebihan dalam masalah ilmu syar'i dengan orang yang punya kelebihan dalam masalah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "An-nasu ma'adin, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu." Manusia itu ibarat barang tambang. Orang yang terbaik di kalangan mereka di tengah dunia Islam atau setelah mereka masuk Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, adalah orang yang terbaik ketika mereka belum masuk Islam di masa jahiliyah. Artinya orang yang terbaik di antara mereka adalah orang yang memiliki potensi, namun dengan satu ketentuan, idza faquhu, apabila dia paham agama. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan sebagian hambanya untuk bisa mendapatkan rizki dengan cara yang mudah sehingga dia bisa mendapatkan harta melalui usaha yang dia miliki. Namun apapun itu, semuanya pasti akan ada batasnya. Karena ketika harta itu tidak dibatasi, potensi terjadinya pertengkaran, pertikaian antara sesama hamba akan lebih dominan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, labaghaw fil ardi, walaki yunazzilu biqadarin ma yasha." Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang seluas-luasnya kepada para hambanya, sehingga apapun yang dia minta pasti akan dikabulkan. apapun yang dia inginkan dalam masalah dunia diwujudkan oleh Allah, maka yang terjadi la bagau fil ardi, mereka akan saling mendolimi, bertindak melampaui batas di muka bumi. Sehingga kekayaan yang diberikan oleh Allah seluas-luasnya, Allah katakan justru itu menimbulkan potensi manusia akan semakin banyak tegang, semakin banyak bertikai, rebutan urusan dunia. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, namun Allah turunkan rizki itu sesuai dengan takaran sebagaimana yang dia kehendaki. Dan kita bisa saksikan ilustrasi yang diberikan oleh Allah Ta'ala terkait bagaimana cara Allah menurunkan hujan. Allah turunkan hujan itu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, dalam bentuk rintik-rintik sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Anda bisa bayangkan, andaikan hujan itu diturunkan oleh Allah layaknya air terjun, maka akan ada banyak sekali bangunan yang hancur, ada banyak sekali harta yang dimiliki oleh manusia yang rusak. Namun Allah turunkan hujan setahap demi setahap, karena itu bagian cara yang paling ideal untuk kehidupan makhluknya di muka bumi. Sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita perlu memahami Allah Ta'ala berikan kita kelapangan rizki, berikan kita kesempatan untuk bisa mengais rizki. Namun kita perlu sadar itu dibatasi, dan batasan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi umat manusia. Selanjutnya bagaimana, apakah kita bisa bersyukur ataukah tidak. Bagi seorang mukmin, yang terpenting bukanlah banyaknya harta yang bisa dia kumpulkan, bukanlah banyaknya duit yang bisa dia dapatkan, tapi bagi seorang mukmin adalah sejauh mana harta yang dia miliki bisa memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Karena itulah Nabi SAW menekankan agar setiap orang yang diberi oleh Allah kelapangan rizki untuk menghiasi aktivitas dia dalam mencari rizki dengan takwa, dan menghiasi aktivitas dia dalam menggunakan rizki juga dengan takwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah orang memiliki kekayaan bagi siapa yang bertakwa. Karena ketika seorang hamba dia bertakwa kepada Allah, harta yang dia miliki akan semakin mendatangkan kemanfaatan, baik bagi dirinya, bagi keluarganya, maupun lingkungannya. Sehingga dia tidak hanya menjadi manusia yang hanya pintar mengumpulkan, pintar mengoleksi harta, tapi dia menjadi hamba yang berusaha untuk menggunakan hartanya maksimal bagi kehidupannya. Manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang hartanya paling efisien. Kita sebut sebagai orang yang hartanya paling efisien karena semua harta Nabi sallallahu alaihi wasallam termanfaatkan. Tidak ada yang tersimpan. Sehingga setiap beliau memiliki harta selalu dimanfaatkan untuk kepentingan diri beliau, keluarga beliau, dan umat manusia. Sehingga beliau tidak nyimpan. Meskipun kita tidak bisa sebagaimana kondisi beliau, namun setidaknya kita berusaha bagaimana menjadi seorang mukmin ketika berinteraksi dengan harta adalah punya prinsip agar harta yang kita miliki bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita dan kehidupan lingkungan kita. Dan salah satu di antara cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perbanyak berteman dan berkomunitas orang-orang saleh, agar ketika harta kita nyiprat keluar, maka yang menerima adalah orang-orang saleh di sekitar kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu memiliki teman dekat kecuali mukmin yang baik, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apakah berarti kita dianjurkan untuk jadi orang yang pelit sehingga saat memberikan harta hanya dipilih orang bertakwa saja? Tentu mana hadis bukan demikian. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksud wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, artinya adalah perbanyaklah berteman dengan orang bertakwa. Jadikan manusia di sekelilingmu yang dekat dengan kamu adalah orang-orang saleh, karena yang nantinya akan menerima hartamu ketika kau keluarkan harta itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Sehingga harta itu akan berubah wujud menjadi ibadah kepada Allah, berubah wujud menjadi hafalan Al-Quran, berubah wujud menjadi tahajud, berubah wujud menjadi kegiatan talabul ilmi, dan aneka ketaatan yang lainnya. Maka harta itu akan semakin berkah bagi umat manusia. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan harta kita semakin berkah. Rizki yang Allah limpahkan kepada kita, rizki yang semakin memberikan manfaat bagi diri kita dan keluarga serta umat manusia, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang bisa mendapatkan pahala yang besar dari harta yang Allah berikan kepada kita.
4: Suratul Rahman.
5: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara.

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain.
0: Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Sabi

0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsyatu fil bahri kal alam.
0: Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yes.

0: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu, dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan.
1: Saib

0: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfiz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
6: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Tanya jawab.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Barakallahu fiik Ustaz. Saya Naila dari Cikarang. Mau tanya Ustaz, kakak ipar saya waktu beberapa lalu meninggal karena sakit COVID. Kemudian beliau tidak sempat puasa Ramadan beberapa hari gitu. Terus istrinya atau anaknya kurang tahu beberapa hari beliau nggak puasa Ramadan. Terus bagaimana apakah harus dikodo oleh keluarganya atau bagaimana Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika ada orang yang sakit lalu beliau tidak berpuasa karena sakit sampai akhirnya sakit itu mengantarkan kepada kematiannya, lalu bagaimana sikap yang tepat yang harus dilakukan oleh keluarganya? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan diqadha puasanya oleh keluarganya, sehingga anak istrinya, dia atau orang tuanya, saudara-saudaranya, dia mempuasakan atas nama orang ini sejumlah hari yang ditinggalkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak diqadha tapi dibayarkan fidyah. Dengan tata cara fidyah yang sama, sejumlah hari yang ditinggalkan. Dan wallahu ta'ala alam, secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang kedua, sehingga tidak dikodok, tapi tidak dipuasakan, tapi dibayarkan fidyah. Karena itu untuk kasus sebagaimana yang tadi Anda ceritakan, maka pihak keluarga nanti mengeluarkan fidyah. Nah, selanjutnya permasalahan yang kedua adalah adanya keraguan berapa jumlah hari yang ditinggalkan, karena mungkin waktu itu tidak begitu perhatian. Ketika terjadi keraguan, maka gunakan pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Anda bisa pakai kira-kira. Misalnya kakak ipar itu tidak berpuasa antara 10 sampai 15 hari. Sehingga di kalimat ini berarti tidak kurang dari 10 hari, tapi tidak lebih dari 15. Nah, ketika terjadi seperti itu, pilih yang lebih meyakinkan. Mana yang lebih meyakinkan? Yang lebih meyakinkan adalah pilih yang lebih banyak. Karena kalau kita pilih yang lebih banyak, berarti kita yakin semuanya telah tertunaikan. Tapi kalau misalnya kita pilih, ambillah 10 aja, ambil 10, berarti kan yang 5 itu masih ragu. Jangan-jangan kakak pernah tidak puasa 5 hari. Nah, daripada timbul keraguan seperti ini, maka sebaiknya dilaksanakan sebanyak 15. Nah, metode rentang ini diajarkan oleh para ulama ketika orang mengalami keraguan dalam semua kegiatan ibadah. Gunakan rentang. Nah, rentang itu berarti ada batas bawah, batas atas. Kalau masalah menunaikan kewajiban, kita gunakan batas yang lebih kita tertunaikan. Misalnya tadi baru dapat 2 rakaat atau sudah 3 rakaat, maka kita pilih yang mana? 2 rakaat, agar kita bisa melaksanakan yang lebih yakin. Tapi kalau masalah utang, maka kita pilih yang banyak. Utangmu berapa? Ya antara 10 sampai 15. Pilih yang 15. Agar beban kita semakin banyak, sehingga kita semakin yakin semuanya telah tertunaikan dan tidak ada yang ketinggalan. Wallahu a'lam.
7: Empat keutamaan menebarkan salam. Pertama, merupakan salah satu sebab yang mendatangkan cinta di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أشو السلام بينكم. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menebarkan salam adalah salah satu amalan yang memasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulul jannata bisalam." Sembahlah Ar-Rahman semata, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, tebarkanlah salam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, menebarkan salam termasuk amalan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul islam khairun? Qala: tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam apakah yang paling baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang belum engkau kenal." Muttafaqun alaih. Keempat, menebarkan salam termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara. Bi'iyadatil maridi, wattiba'il janaizi, watashmitul 'atis, wa nasrid dha'if, wa 'awnil mazlum, wa ibsha'is sanam, wa ibraril muqsim. Pertama, menjenguk orang yang sakit. Kedua, mengantarkan jenazah. Ketiga, mendoakan orang yang bersin. Keempat, membantu yang lemah. Kelima, menolong orang yang terzalimi. Keenam, menyebarkan salam. Dan ketujuh, menunaikan sumpah. Muttafaqun alaih. Demikianlah 4 keutamaan menebarkan salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Mutiara Nasihat.
10: Kemudian
11: Keempat,
10: menghindari diri dari perkara yang membinasakan kita. Antum bisa lihat di dalam surah Al-A'raf, di antara bahaya yang membinasakan kita itu berbicara tentang Allah, tentang agama tanpa ilmu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Sesungguhnya yang diharamkan Rabbmu adalah perbuatan keji, baik itu nampak ataupun tidak, dan dosa dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia sampai urutan-urutan, menserikatkan Allah sampai bicara tentang Allah tanpa ilmu. Berapa banyaknya orang ingin bicara tentang Allah tapi tidak banyak ilmu? Dia ingin mengenal Allah tapi bukan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cari jalan ke lain untuk mengenal Allah, sehingga apa yang ia dapatkan bukannya mengenal Allah, dia justru jauh dari Allah. Saya tidak tahu, di sini di Batam ada orang satu majelis, dia mengatakan, gurunya mengatakan bahwa bisa melihat Allah dengan syarat bayar 600 ribu. Allah, 600 ribu murah sekali. Antum lihat artis saja sampai 2 juta. Lihat Allah 600 ribu. Tapi aneh, ada juga orang ikut. Kenapa itu tadi yang menular itu adalah penyakit. Ada orang ikut. Yakin juga orang itu. Bayangkan itu. Ada orang ngaku Tuhan. Waktu kasus-kasus yang ngaku Nabi kan ada yang ngaku Tuhan. Ada tak pengikutnya? Ada juga ya. Manusia aneh. Di India, itu tikus itu disembah orang. Tikus, bayangkan antum tuan, di tempat kita macam-macamnya disembah orang. Di Jepang, maaf bicara, kemaluan disembah orang. Kelentengnya itu, patungnya itu, maaf bicara, kemaluan. Patungnya itu kemaluan. Itu dipuja itu sebagai dewa kesuburan. Bayangkan otak manusia tuan. Ini jangan heran kalau batu cincin, batu ini. Batu cincin punya manfaat. Kalau ada anjing antum lempar, lumayan juga tuh yang besar-besar tuh. Ya. Kadang-kadang ada burung. Kadang-kadang kita ini aneh-aneh. Begitu lihat burung gagak, takut. Kalau gitu kita tembak aja.

pagi-pagi, siang malam itu berapa keranjang telurnya pecah, anak bilang. Tak ada kayak antum sampai gini, antum jualan pisang kok telur yang pecah, anak bilang. Aneh-aneh aja tak antum. Kalau berjalan keluar rumah, pas lihat apa? Orang bawa jenazah, bukan lewat mayat. Ada orang bilang, saya sial hari ini pak. Kenapa sial? Saya pas mau keluar rumah berdagang, saya nampak mayat lewat ustaz. Mayat lewat? Itu bukan mayat tuh, orang yang lewat. Orang bawa mayat pak, kalimat antum harus betul-betul. Orang bawa mayat pak lewat, nah itu baru betul. Kalau mayat yang lewat, itu bukan mayat, itu orang lewat namanya. Orang bawa mayat lewat, kenapa? Wah sial dagangan saya. Ya akhi, orang jual batu nisan, orang jual kain kapan, tak ada sial dia. Ya, antum cuma dagang ini gara-gara lewat orang bawa mayat aja antum kesialan. Aneh sekali antum. Itu terbalik semua cara pikir orang. Inilah sial, itulah sial. Sampai ada orang SMS sama anak, remaja atau apa, saya tak tahu. Dia SMS apa? Ustaz, saya baru ditimpa cecak. Tanda apa Ustaz? Oh itu, cecaknya jantan apa betina? Nah, kalau betina, berarti dia tertarik pada antum. Kalau jantan, dia marah sebab betinanya tertarik pada antum. Kenapa dia nganggap yang seperti itu aneh? Antum lihat kalau Bensui, apa Bensui bilang? Ya, antum kalau cari jodoh, jangan sekali-kali cari, kalau antum bintang Taurus, jangan cari pasangan bintang Leo. Sebab kalau itu antum dapatkan, antum akan takut istri. Sebab Taurus itu kambing, Leo itu singa. Antum bayangkan antum dapat istri singa, antum kambing. Oh tak cocok. Gitu, tak cocok bintangnya seperti itu. Ah, cari jodoh pun macam itu, bayangkan antum. Manusia semuanya percaya pada tukang ramal, percaya kepada paranormal. Paranormal. Bukan paranormal, antum normal lah nih. Ah, paranormal sekalian, antum yang paranormal, mereka belum normal gitu. Masa nasib orang tahu, nasib dia tak tahu, itu tak normal namanya dia. Nah, gitu, percaya. Batu cincin, batu ini, semuanya bukan dilarang pakai cincin, nanti bukan. Tetapi ada orang menganggap semenjak pakai batu akik, semenjak pakai batu cincin ini, batu ini, tahan kita beli berjuta-juta, ratusan juta. Kita mengatakan datang berkah. Salah kita mengambil. Hajar Aswad itu batu dari mana tuh? Dari surga. Apakah para sahabat berebut dan ngambil Hajar Aswad jadi batu cincin? Tidak ada kan? Cincin. Apa itu? Batu surga. Lebih dahsyat lagi ya kawan. Batu surga. Atau untuk buat ambil batu cincin dari Gunung Uhud. Karena Gunung Uhud pandai bicara. Bergoncang dia di silo Rasulullah. Diam. Kata Rasulullah. Kami menyintaimu dan Uhud menyintaiku. Lihat antum. Tadi anda sabar. Oh mantap nih kalau dibuat batu cincin. Lumayan. Ya. Gunung Uhud. Bisa bicara. Aneh-aneh. Ada juga kata Rasulullah. Ada batu yang pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah. Sebelum jadi Nabi. Batu itu sudah salam. Coba. Aneh manusia. Ya. Nah keberkahan keiman gitu, istiqomah itu datang berkah. Nanti baru buat keberkahan lain. Taklim itu berkah. Berinfak itu berkah. Jihad fisabilillah itu berkah. Sedekah itu berkah. Ya. Menolong orang itu berkah. Banyak keberkatan yang lain. Setelah kita berada dalam iman itu, tiba kita bisa buka berkah yang lain lagi. Dengan kunci itu. Adapun gunung, gunung ini mendatangkan berkah, gunung ini. Kalau gunung mendatangkan berkah, lah banyak negeri kita ini dapat berkah. Takkan susah hidup kita. Jadi kaya semuanya. Nelayan-nelayan kita akan jadi orang paling kaya di dunia. Kenapa? Dia sudah minta berkah di laut. Tentu lebih berkah dia. Kenapa? Tapi apa nyatanya? Tidak. Permainan syaitan. Setan sangat pandai menipu manusia. Ya. Awalnya kadang-kadang setan itu buat jangan apa motong minta kambing, dia pertama minta ayam, tahun depan minta kambing, tahun besok lagi dia minta orang. Kenapa? Semua keinginannya sedang diikuti. Pernah kita anak-anak lagi kemasukan di pondok. Begitu masuk ini setan bilang, itu pohon di depan jangan coba-coba kalian potong.

0: Ada teman? Apa aku bilang? Jangan potong, tunggu sebentar. Langsung ditebang pohon dulu gitu. Ditebang pohon dulu. Ah, sekarang apa mau lagi? Gitu. Apa yang tak aku potong? Tapi ya, kadang meruqyah itu kan harus tahu juga. Jangan setiap orang ngomong sembarangan, dibilang diruqyah terus. Ini kejadian ya, ikhwan kita meruqyah sampai 3 jam. Sebentar orang ini nangis, sebentar ketawa. Lalu ditanya, lama-lama bosan kan berjam-jam dari jam apa sampai mau jam apa? Kamu ini kemasukan atau bukan? Kenapa kamu ketawa? Lucu nengok ustaz, kata dia. Lalu kenapa engkau menangis? Kesian, kata dia. Rupanya ini stres dia. Antum orang stres, antum buruk ya. Tengok orang, jangan semuanya rupiah-rupiah sedikit. Itu sebenarnya saya ceritakan tadi. Ada pemuda, ustaz, saya sudah 3 kali di rukiah. Rencananya kata ustaz itu, kata orang tukang rukiah, harus ganjil. 5 kali baru akan berubah. Penyakit antum apa ya, Ki? Saya susah sholat, ustaz, kata dia. Ngaji pun malas, sholat pun malas. Oh itu, sebenarnya yang salah itu bukan masalah rukiah. Otak antum yang rusak sekarang, Tuhan bilang. Percuma aja antum rukiah. Nah, itu kan mencari jin hitam namanya. Bukan mencari kambing hitam. Kan banyak orang kini kalau buat salah selalu mencari jin hitam. Ini wangsit dari jin. Dia sudah bunuh orang tuh, jin disalahkan dia. Coba lihat malangnya jin. Sudah kena tuduh, celananya pun dipakai. Celana jin orang pakai itu tanpa izin jin lagi makanya. Banyak malang nasib. Yang keempat tadi adalah menghindari diri dari berbicara tentang Allah, ya, tanpa ilmu. Maka itu jangan untuk bicara tentang Allah tanpa ilmu, harus lihat dalil Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang zatnya Allahu Rabbul Alamin, ya. Kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Berpikirlah tentang makhluk ciptaan Allah, jangan engkau berpikir tentang zat Allah. Ada orang ingin cari apa yang ada sebelum Allah ada. Tentu jadi gila dia. Sebab dia mencari apa yang ada sebelum Allah ada, tentu gila jawabannya. Maka itu banyak orang-orang tua kita kasih nasihat, nak, ngajinya jangan terlalu tinggi, nanti kamu jadi orang gila, kata dia. Apa ilmu Rasulullah dan para sahabat tak tinggi apa? Tinggi. Apa yang dia kaji? Kenapa dia mengaji lewat dari batas yang ditentukan? Jangan berpikir tentang zat Allah, tak bisa kita pikirkan. Tosa itu yakini listrik. Kalau ditanya mana listrik sebenarnya, bisa tidak antum tengokkan yang listrik itu mana? Antum orang fisika atau apa, tunjukkan pandangan mana yang listrik itu sebenarnya. Takkan dapat. Sama itu angin. Ada tak angin? Bisa tak antum pegang angin itu, tunjukkan pada ana macam apa bentuk angin? Tak bisa dicerna oleh akal. Angin masuk dalam kereta jadi kereta angin. Masuk dalam perut masuk angin kita. Hah? Kalau kentut itu keluar angin. Masuk dalam minyak, minyak angin. Namun tak ada yang tahu bentuk angin. Itu baru masalah makhluk. Tak bisa kita hide. Lalu bagaimana kita ingin berpikir zat Allah? Tak bisa. Ya? Makhluk halus. Bisa tak kita lihat? Tapi ada dunia lain. Katanya. Kalau antum nonton dunia lain, berarti antum orang lain. Salah antum sendiri. Ngapa antum nonton dunia lain? Ya? Sampai ada film, di sini ada setan. Ada tak filmnya gitu?
1: Ada.
0: Ya, kalau antum nonton, berarti antum? Kita ini banyak tertipu oleh omongan orang. Ya? Padahal kadang-kadang omongan itu sebuah permainan. Kadang-kadang kalau pergi keluar, jangan lihat ada penjual-penjualan, tukang obat gitu. Bicaranya mantap ya, Ki. Ana sering bicara, meneliti itu pembicaraannya. Dia bilang, ini minyak. Apabila kita ambil, dimasukkan ke dalam botol, dan kita letakkan di 4 sudut tanah pertanian kita, insya Allah, babi akan tidak masuk ke dalamnya. Insya Allah, babi tidak akan masuk ke dalamnya.
1: Dalam botol.
0: Betul tak omongan dia? Betul, kita salah paham. Akhirnya dia beli, letakkan gini, kok masuk babi? Kok bisa masuk babi, kata dia? Saya kan bilang tak bisa masuk. Ya tapi masuk ke kebun saya. Saya bilang tak masuk ke botolnya, bukan ke kebun. Lihat, orang tertarik tuh. Mantap ini obat. kalimat-kalimat itu pun jualan batu pintar. Ini tali, nanti kita bisa jadikan ular. Dan ular itu berbisa ya, Ki. Nah, ini ada obat ular. Nenek jual obat dia. Tali itu tak jadi-jadi ular, obatnya sudah habis. Hah? Maka itu hati-hati omongan itu. Coba omongan itu punya pengaruh. Maka itu anak sering bilang, kawan-kawan, hati-hati untuk ngomong. Kenapa? Rasulullah juga sebutkan, banyak orang ngomong, bicara, tapi dia tak sadar bahwa pembicaraannya sampai ke langit ketujuh. Anak sebutkan itu. Kita kalau ngantar jenazah, apa sering ngomong? Kita telah mengantar jenazah saudara kita tempat peristirahatannya terakhir. Memangnya di kubur sedang istirahat apa? Kalau antum yakin itu istirahat, tidak ada hari berbangkit, tidak disoal, antum bisa kufur. Kalimatnya ringan, ikhwan. Tetapi itu bisa mengantar kepada kekufuran. Kuburan bukan tempat istirahat. Awal dari pertanggungjawaban, ditanya semuanya. Kalau antum berutang, tambah masalah di dalam itu lagi. Maka itu kalau ada utang-utang tak bayar, antum kirim surat aja, maaf akhi, mulai saat ini ana tidak lagi mau menagih hutang sama antum. Cuman nanti di akhirat tolong antum antarkan sama ana. Di akhirat aja minta lagi, diminta payah juga. Nah, sudahlah ana pening-pening sekarang dunia saya ana nak minta. Cuman di akhirat antum cari ana. Ya? Antum antar uang tuh. Kalau dia beriman, insyaallah dibayarnya cepat tuh. Ya? Ini keadaan yang kemudian ada menghindari diri dari fitnah. Apa itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada satu masa yang tidak ada lagi manfaat mal, harta, wala banun dan anak-anak. Illa man ata Allah, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Secara ringkas saya katakan, syahwat itu apa dia? Keinginan menentang syariat. Itu syahwat tuh. Bukan nafsu birahi saja. Ya, jangan dipikir syahwat itu nafsu birahi saja, tidak. Syahwat itu keinginan menentang syariat. Ada saja alasan dia untuk melanggar syariat. Sedangkan syubhat, keraguan pada syariat. Syahwat melahirkan maksiat. Syubhat melahirkan kesesatan dan bid'ah. Nah, hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Ini bisa selamat dari mana? Menjauhi syubhat dengan ilmu dan keyakinan. Menjauhi syahwat dengan kesabaran. Ya, syubhat dengan ilmu dan keyakinan. Pertama, ilmu yakin. Ainul yakin. Sudah itu? Hakul yakin. Apa yang ilmu yakin? Berita-berita yang disampaikan kepada kita dan kita yakini, baru ilmu yakin. Kalau ada orang katakan bahwa ada durian kecil, bijinya kecil, warnanya kuning, itu enak. Karena antum yakin, baru sampai ilmu yakin. Kemudian antum ketemu dia, antum lihat ini duriannya, baru ainul yakin. Sudah itu antum makan dia, terasa nikmatnya hakul yakin. Itu dia. Jangan nama antum yakin gitu, tapi antum tak yakin, kan susah tuh. Ya. Nah, begitu juga betul-betul yakin kita. Maka kita yakin bahwa agama ini sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yakin kita seyakin-yakinnya. Kemudian syahwat dihindari dengan sabar. Sabar ada tiga. Sabar dalam ketaat ketentuan syariat. Sabar dalam ketentuan syariat. Sabar dalam musibah, ya, ketentuan syariat ini dibagi lagi nanti. Ada sabar dalam ketaatan, ya, sabar dalam ketentuan syariat, sabar dalam menghadapi tabiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi ketentuan syariat terbagi dua, sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam menghindari maksiat, ketaatan terbagi tiga. Apa itu? Sabar sebelum beramal. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Kemudian sabar saat beramal, istiqamah. Berat. Antum mungkin nengok jam aja kan? Ya, kapan ustaz ini berhenti? Kapan ustaz ini berhenti? Tak sabar antum namanya tuh. Tengok jam bila lagi. Ustaz ini lah makan apa belum ya? Analah bunyi-bunyi kampung tengah ini masalahnya nih. Kalau mau pergi tak enak pula, tak pergi tak enak juga. Ah, itu tak sabar namanya tuh. Saat beramal sabar, istiqamah. Tenang saja. Ya, selagi hidup kita akan dapat makan. Insyaallah. Kalau mati antum dapat makan itu kelewatan juga. makan sampai mati makan-makan juga. Kemudian sabar setelah beramal. Jangan menyebut ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kau hapus pahala sedekahmu dengan mandi mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kau bantu. Kadang-kadang kita ni semangat beramal, berilmu beramal, tapi tak bisa menyimpan. Itu dulu masjid, kalau tidak saya ada. Saya mulainya dulu tu, waktu peletakan batu pertama, saya letaknya, cuman itulah batu terakhir ternyata. Cerita semua orang, kamu kalau tidak saya. Lihat Imam Ahmad. Ketika orang datang kepadanya, wahai Abu Abdullah. Semoga Allah, Abu Abdullah, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu yang banyak atas jasamu pada Islam. Apa kata Imam Ahmad? Ada apa denganmu? Kenapa engkau ngomong-ngomong seperti itu? Seharusnya yang kau bicarakan, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepadaku atas kepada Islam atas jasanya padaku. Di balik, siapa yang tidak tahu perjuangan Imam Ahmad? Kita baru sedikit, impak 1 juta, laporan 2 juta, ceritanya mendunia. Tak ada lagi orang impak paling besar kecuali kita saja. Besar apa? Besar bual, kata orang Melayu. Ceritanya yang besar. Orang banyak juga. Nah, jangan buat. Kita yang membutuhkan Islam. Agama Islam ini milik Allah. Kita bantu, tak kita bantu, Allah akan tegakkan juga. Tapi kalau kita bantu, bukan untuk Allah, untuk kita. Maka apa yang kita bagikan semuanya untuk kita? Lalu apa yang kita bagikan? Oke, kalau kita mau buat rumah, hok sebesar masjid ini, dinding keramik batu pualam, lampu-lampu dari intan berlian, berapa kira-kira bayarannya? DP-nya berapa? Sangat mahal. Sekarang kita minta surga, antum lah bayar DP-nya. Belum bayar DP, bulanannya sudah diangsur. Belum juga, mingguan lah. Paling-paling yang keluar itu, ya itu tadi prinsip ekonomi. Mengeluarkan uang infak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Apa kota infak? Berkilau. Begitu buka, duit recehan berkilau-kilau. Karena uang itu ada 3. Uang berbunyi, tidak berbunyi, tersembunyi. Uang berbunyi untuk infak, supaya orang tahu kita berinfak, celentang-celentang itu uang. Yang tidak berbunyi itu uang besar sedikit untuk belanja di dunia. Yang tersembunyi bekal masa depan di ATM. Coba tidak dipinang. Kemudian yang keenam, ya, menjaga hati dari perkara yang merusaknya. Apa yang perkara racun hati? Ya, syirik, khurafat, itu jelas. Tapi yang paling merusak lagi selain itu adalah banyak bicara. Ana sebenarnya kena juga tuh. Ana banyak bicara dari tadi, antum menung aja bercakap-cakap. Banyak bicara. Ya. Banyak bergaul. Banyak melihat, banyak memandang. Ini racun hatinya. Banyak bergaul artinya teman itu tak dipilih-pilih. Semua orang jadi teman kita, akhirnya mempengaruhi diri kita. Banyak bicara, semuanya tidak bicara, tapi tak tahu apa yang dibicarakan. Sehingga kalau ditanya apa pembicaraan, dia pun bingung. Apa yang saya bicarakan tadi, kata dia. Saya pun bingung juga gitu. Jadi untuk apa untuk bicara? Tidak, saya bicara aja, kata dia. Pokoknya orang paham tak paham terserah. Orang saya aja tak paham. Ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sana Ajis Pak Ustaz.
4: Iya Pak
3: Ada
4: Ajis.
3: Yang mana mau tanyain Pak Ustaz? Gini Pak Ustaz, belum kemarin ini saya dapat tawaran untuk bekerja sebagai kepala dealer Pak Ustaz.
4: Kepala dealer.
3: Dealer motor Pak Ustaz.
4: Motor.
3: Kebetulan tahun 2018 kemarin ana baru belajar hijrah. Berhenti dari leasing setelah 20 tahun Anda bekerja.
4: Berhenti dari?
3: Dari kantor leasing, Pak Ustaz.
4: Leasing?
3: Ya, setelah 20 tahun Anda kurang lebih bekerja.
4: Gitu, Masya Allah, ya. Sekarang dapat tawaran.
3: Alhamdulillah, ya. Sekarang saya dapat tawaran untuk jadi kepala dealer. Nah, di kepala dealer ini kan ada penjualan, itu kan transaksinya kan nggak semuanya kontan tuh, Pak Ustaz.
4: Ada yang semuanya cash.
3: Ada yang kredit, ya. Nah, yang pertanyaan saya, kalau saya misalnya terima tawaran itu sebagai kepala dealer yang membawahi bidang penjualan, tapi kan senggangannya nanti konsumen ini kan ada yang beli secara kredit, Pak Ustadz. Walaupun tidak divisi itu di bawah saya misalnya. Nanti mungkin ada divisi yang lain. Nah pertanyaan saya, apakah masih ada
4: kepala dealer riba, berarti semua divisi bukan di bawah kepala dealer?
3: Yang tawarannya ini saya sebagai kepala dealer membawai semua divisi, tapi saya kemarin begitu ngobrol interview, saya nego, saya membawahi marketingnya aja untuk penjualannya aja.
4: Oh ya, yeah.
3: Tapi kan di penjualan juga kan kurang lebih kalau yang udah saya tahu itu kan ada orang yang nanya kalau misalnya saya mau beli kredit gimana, kan kurang lebih nanti kan saya dan tim pasti kan mengarahkan juga Pak Ustadz kalau mau kredit kesana. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau saya terima ini masih ada unsur?
4: Anda tinggal arahkan ke bank syariah yang mau dia bersyariah benar.
3: Kalau yang kemarin saya tanya sih ada kerjasamanya dengan bank konvensional. Belum ada yang dengan bank
4: Anda syariah. Tawarkan aja ke owner, saya mau membawa semuanya. Yang cash tentu saya senang, yang tidak cash saya harus dengan cara yang halal secara agama Islam dan legal secara negara Indonesia. Apa itu Pak? Ya melalui bank syariah.
3: Kalau yang kemarin itu kebetulan ini yang tawarkan memang dia punya leasing sendiri Pak Ustaz.
4: Siapa?
3: Ownernya.
4: Owner punya leasing sendiri. Udah leasing kamu jadikan syariah saya mau gitu.
3: belum tahu itu karena dulu pernah beliau ini yang owner ini punya pernah dulu punya divisi syariah tapi terus nggak aktif, saya nggak tahu juga karena saya
4: ya udah sekarang antum naikkan lagi batang terandam itu,
3: naikkan lagi maksudnya. salah satu solusi mungkin tawarkan ke ownernya gitu ya.
4: Iya, dia dapat hidayah, iya. Nanti berjalannya syariahnya itu semua gajinya jadi halal, Anda pahala ngalir terus kepada Anda.
3: Insyaallah, Masya Allah.
4: Semua karyawan yang syariah tadi jadi hidup lagi, semua yang mendapatkan motor sesuai syariah, pahalanya Anda pasti dapat. Mau?
3: Mau, Ustaz.
4: Alhamdulillah.
3: Masya Allah. Ya, Jadi kalau misalnya nambah nih Pak Ustadz pertanyaan. Jadi kalau misalnya ditawarkan mau, ya alhamdulillah mungkin itu salah satu jalan keluar Pak Ustadz ya. Yeah. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, apakah tetap saya terkena unsur ribanya itu Pak Ustadz? Kalau saya terima maksudnya kerjaan.
4: Kan tadi sudah hijrah kan ya? Tadi kan sudah hijrah kan ya?
3: Iya. Saya juga nggak mau Pak Ustadz. Coba-coba.
4: Ya udah lagi. Tinggal nggak mau aja.
3: Iya. Jelas-jelas Pak Ustadz kalau gitu.
4: Allah ibarik.
3: Ya. Syukran kasih jasa Allah khair Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Atau kalau dia mau, Pak biar ada penyeimbang, saya boleh enggak Bapak pakai leasingnya Bapak, saya boleh enggak nanti menyalurkan mereka ke leasing yang syariah. Siapa tahu nanti dengan cara begitu dia mau bersyariah. Itu dia lihat peluang bisnis segala macam. Oh ini lebih bagus ternyata. Cari leasing yang benar-benar syariah. Anda nego dengan dia, leasing beli cash dulu, kemudian tidak ada denda keterlambatan, ya, dan banyak hal lainnya tidak terlalu rumit kok bersyariah itu.
3: Ya, Pak Ustaz.
4: Allah ibarik.
3: Syukran, Pak Ustaz.
4: Semoga Allah mudahkan pertobatan dan hijrah Anda dan semua kaum muslimin. Dan semoga diberikan oleh Allah istiqomah dalam hijrah tadi.
3: Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setan mampu mengendalikan tubuh manusia. Pertama, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa tipu daya setan itu lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Sekuat apapun upaya setan untuk mengajak manusia berbuat maksiat, tidak mampu mengalahkan semangat dan tekad kaum muslimin untuk menjalankan perintah Allah. Terlebih lagi, ketika mereka bertawakal, yakin bahwa Allah akan menanggung semua kebutuhannya. Sehingga tidak ada yang dia khawatirkan ketika menjalankan hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 98 dan 99. Lalu mengapa di sana ada maksiat? Setan sama sekali tidak mampu mengendalikan tubuh manusia. Setan tidak bisa memaksa orang untuk berbuat maksiat atau mengganggu orang lain. Yang dilakukan setan hanyalah mengajak manusia untuk maksiat dan mereka mengikutinya, tidak lebih dari sebatas mengajak. Sehingga yang terjadi bukan setan memaksa mereka, tapi mereka tunduk kepada ajakan setan. Sebagaimana yang Allah firmankan, yang artinya, sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 100. Karena itulah, ketika iblis berada di neraka bersama para pengikutnya, dia sama sekali tidak mau disalahkan, karena dia hanya mengajak, dan kalian, wahai penduduk neraka, mau mengikutinya, maka salahkan diri kalian sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan pidato iblis ketika di neraka, yang artinya, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diputuskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sama sekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku mengajakmu, lalu kamu mematuhi ajakanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, akan tetapi salahkan dirimu sendiri. Quran Surat Ibrahim, ayat 22. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar, bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan melindungi kita dari tipu daya setan. Demikian, Allahu A'lam.
0: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan melanjutkan apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih tentang bersikap lemah lembut kepada orang tua. Kita akan membaca asar yang ke-9 yang dibawakan oleh beliau dari Urwah Ibn Zubair, dari Urwah Ibn Zubair dari ayahnya, yaitu Az-Zubair. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24, yaitu firman Allah, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, rendahkanlah kedua sayapmu kepada orang tuamu karena dorongan kasih sayang. Qala Az-Zubair menafsirkan ayat barusan, la tamtani' min syai'in ahabbahu, jangan pernah tidak memenuhi keinginan kedua orang tuamu. Jangan pernah tidak memenuhi keinginan kedua orang tuamu. Baik, kita akan jelaskan dari ayatnya dulu. Ayatnya berbunyi, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 24. Rendahkanlah kedua sayapmu di hadapan orang tuamu. Emang manusia punya sayap? Ini adalah bahasa kiasan. Bahasa apa? Kiasan. Kita bicara burung, karena yang punya sayap siapa? Burung. Burung itu ketika akan terbang tinggi, sayapnya diangkat apa direndahkan? Ketika terbang, sayapnya apa? Diangkat. Ketika dia turun tempat yang rendah, sayapnya diapakan? Direndahkan. Jadi makna wakhfid lahuma janahadzulli artinya adalah rendahkanlah dirimu, bertawaduklah di hadapan orang tuamu. Itu maknanya. Sebagaimana burung ketika dia merendah, dia akan meletakkan kedua sayapnya, begitu pula anak ketika berada di hadapan kedua orang tuanya, seakan-akan seperti burung yang merendahkan sayapnya. Alias, jangan merasa lebih tinggi dibandingkan orang tua. Penyakit orang yang tingkat pendidikannya tinggi, ilmu agamanya tinggi, hartanya banyak, jabatannya tinggi, penyakitnya adalah merasa lebih tinggi. Karena memang kenyataannya dia tinggi. Tapi kalau sudah ketemu dengan orang tua, maka setinggi apapun tingkat pendidikanmu, engkau rendah di hadapan orang tua. Sebanyak apapun ilmu agamamu, kalau sudah berada di hadapan orang tua, kamu rendah. Setinggi apapun jabatanmu, kalau sudah di hadapan orang tua, rendah. Jangan pernah membawa bintang 4 di hadapan orang tua, kamu tetap rendah. Jangan merasa, oh sudah tamat pesantren, sudah hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak, ayah dan ibu saya buru-buru hafal baca Qur'an aja mungkin belum bisa, terus Anda merasa lebih tinggi dari ibu Anda, lebih merasa tinggi dibandingkan ayah Anda? Tidak. Walaupun orang tua kita tingkat pendidikannya rendah, Kita sudah sampai S2, S3, sudah doktor. Orang tua saya, orang tua kita cuma tamatan SD. Jangan merasa lebih tinggi. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gengsi. Ketika kita sudah dikenal di mana-mana, kemudian orang tua kita nuwun sewu mungkin dari kampung, penampilannya biasa-biasa. Jangan gengsi kita untuk menggandeng kedua tangan orang tua kita. Jangan malu untuk mengenalkan orang tua kita yang mungkin secara fisik mungkin biasa-biasa saja. Karena kita disuruh merendahkan di hadapan orang tua kita. Kemudian Az-Zubair menafsirkan ayat tadi, salah satu aplikasi dari ayat itu adalah orang tua minta sesuatu jangan ditolak. Itu aplikasinya. Salah satu aplikasinya merendahkan diri, orang tua minta apa penuhi permintaannya. Selama tidak melanggar apa? Syariat. Selama tidak melanggar syariat. Kalau tidak salah, Az-Zubair ini pula yang suatu hari orang tuanya, entah ayahnya, entah ibunya, pengen makan jantungnya pohon kurma. Jadi pohon kurma kalau dibelah, di tengah-tengahnya itu ada apanya? Ada jantungnya. Apa? Pondoh. Ya, mirip gitu-gitulah pondohnya. Mungkin di pohon kelapa juga ada ya. Di pohon bambu juga ada kalau gak salah. Pengen itu. Padahal hari itu yang namanya pohon kurma itu mahalnya minta ampun. Karena lagi jarang ada pohon kurma, kemudian saat itu buah pohon kurma lagi mahal-mahalnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau beli pohon kurma yang terbaik. Setelah dibeli dengan harga yang melambung tinggi, beliau tebang pohon. Beliau tebang pohon. Orang-orang pada ngeliat, ente sehat ya. Kalau bahasa kita sekarang, ente waras ya. Orang lagi nyari pohon kurma karena buahnya lagi mahal, ente beli, ente tebang. Cuma untuk ngambil apa? Cuma untuk ngambil pondohnya. Apa kata beliau? Apapun yang diminta oleh orang tuaku, selama aku bisa penuhi, aku akan penuhi. Apapun yang diminta oleh orang tuaku, selama aku bisa penuhi, aku akan penuhi. Walaupun harus mengorbankan duit sebanyak apapun. Itu aplikasi betul dari firman Allah Azza wa Jalla yang tadi kita dengarkan. Orang tua kita gak minta banyak sama kita. Paling minta supaya, nak, kamu belajar yang baik ya. Nak, kamu bantu ibu ya nyuci. Kamu bantu ibu ya bersih-bersih. Kamu antar ibu ya. Gak banyak yang diminta oleh orang tua kita. Selama kita bisa penuhi, penuhi. Jangan sampai kita, nak, antar ibu ya ke pasar. Aduh bu, saya sudah ada janjian. Sama siapa? Sama teman. Mau ngapain? Mau ngopi. Astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, orang tua nomor satu, itu prioritas. Ya, tentunya selama tidak melanggar syariat. Ya, melanggar syariat contohnya, le, ibu diantar ya. Kemana? Ke dukun. Wah, itu lain masalah. Tapi kalau misalnya ibu kita pengen sesuatu, nak, tolong hajikan ibu ya. Siap. Duitnya nanti golet. Nyari. Ya. Kalau mampu. Terakhir, ada pelajaran berharga yang masih saya ingat. Ini kejadian ketika saya masih SD. Ketika saya masih SD. Saya punya kakek di sini di Kedung Wulu namanya Mbah Kartameja, biasa juga dipanggil dengan Mbah Muhayyat. Punya beberapa anak, salah satunya ayah kami Ustaz Zaini Muhayyat. Ketika Mbah itu sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, bahkan sudah pakai apa namanya buat buang air seni itu pakai selang itu apa namanya? Kateter. Sudah pakai kateter. Tentunya kan susah kan mau pergi kemana-mana. Mbah pengin ke rumah anaknya yang di Jakarta. Pakai kendaraan apa? Kendaraan umum. Dari mana kendaraan pribadi? Kendaraan umum. Ini kejadian saya masih SD. Ngomong sama beliau, bicara sama putra-putranya yang ada di sini, semuanya mengatakan, enggak, susah, nanti repot ini. Gimana nanti di bis bawa kateter, bawa kantong isinya apa? Pipis. Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana? Intinya seluruh anaknya menolak. Terus kata Mbah, "Kae si Neng Banyumas celuk ngeneh." Neng Banyumas itu maksudnya ayah kami. Ayah kami kan saat itu ajarnya di Banyumas. "Kae si Neng Banyumas celuk ngeneh." Itu yang di Banyumas suruh ke sini. Akhirnya singkat cerita beliau datang, "Pripun, Pak? Aku pengen meng Jakarta." Langsung bapak mengatakan, "Nggih." Ayah kami bukan tipe orang kaya, bukan. Saya tahu persis. Beliau itu bukan orang yang banyak duit, bukan. Sampai wafatnya beliau cuma punya sepeda. Itu pun sepeda yang dikasih warisan dari kakek kami. Jadi bukan orang yang bisa nyewa mobil, bukan orang yang gampang dapat duit, enggak. Ayah kami orang yang sederhana. Seperti yang saya katakan tadi, ketika meninggal dunia, satu-satunya kendaraan yang beliau punya adalah sepeda. Yang sekarang bisa antum lihat sepeda ontel itu yang hitam gede itu, itu warisan dari kakek. Itu yang beliau punya. Tapi beliau yakin bahwa apapun yang diminta oleh orang tua, kalau bisa dipenuhi, dipenuhi. Beliau hanya mengatakan, "Geh, ya siap. Masalah nyari biayanya gimana, kita pikirin. Yang penting orang tua itu sudah tenang." Jadi ketika orang lagi sakit, dia itu butuh perasaan tenang. Ketika kita katakan iya, itu sudah tenang. Masalah nanti gimana caranya, udah dipikirin, Allah akan mudahkan. Dan akhirnya betul kejadian. Bahkan berangkat ke Jakarta, saya ingat sekali saya itu ikut ya, mendampingi kakek di sampingnya. Waktu masih SD, sama satu keluarga akhirnya berangkat semua. Dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Jadi apapun yang diminta oleh orang tua kita, kalau kita bisa penuhi, kita penuhi. Selama tidak melanggar syariat. Dan tentunya dengan penuh kelembutan, karena bab yang beliau bawakan adalah bab berlemah lembut kepada orang tua. Salah satu bentuk berlemah lembut kita kepada orang tua adalah memenuhi permintaan orang tua selama tidak melanggar syariat, dan kita penuhinya dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudaraku, saudariku, rezeki bukan hanya sebatas harta. Banyak dari kita memahami rezeki hanya harta, sehingga akhirnya dia lupa harta bukan itu saja yang mendatangkan bahagia. Dia hanyalah sebagian dari kebahagiaan, dan itu pun ada syaratnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya, sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.

0: Mutiara Nasihat.
1: Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang mizan dan sirat. Ini termasuk di antara tema yang sangat penting untuk kita bahas, karena ini merupakan bagian dari salah satu rukun iman. Di antara rukun iman yang enam adalah rukun iman kepada hari akhir. Rukun iman kepada hari akhir. Dan termasuk di antara bagian iman kepada hari akhir adalah iman kepada mizan dan sirat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mizan dan sirat ini dan semua yang berkaitan dengan hari akhir itu termasuk di antara perkara-perkara yang gaib yang harus kita yakini, harus kita imani tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa keimanan ini, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, maka iman kita tidak sah. Kalau kita mengingkari adanya mizan dan adanya sirat di hari kiamat nanti, maka keimanan kita belum sah. Kalau iman tidak sah, Islam seseorang juga tidak sah. Makanya pembahasan tentang mizan dan sirat menjadi sangat penting sekali untuk kita semuanya. Dan jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keimanan kepada perkara-perkara yang gaib ini sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iman kepada hal yang gaib menjadi sifat yang pertama kali disebutkan dari sifat-sifatnya orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan orang-orang yang bertakwa, ya, di surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab la raiba fihi, itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, kitab tersebut adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Dan sifat yang pertama kali disebutkan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang iman kepada sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib ini, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sangat luas cakupannya. Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sesuatu yang gaib. Malaikat merupakan sesuatu yang gaib. Nabi-nabi yang ada sebelum kita, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita adalah sesuatu yang gaib. Begitu pula dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang gaib. Hari kiamat, sesuatu yang gaib. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang gaib yang Allah wajibkan kita untuk mengimaninya. Dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita akan hal-hal tersebut. Ini termasuk di antara sifat yang paling menonjol pada orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa yuqimunas salah. Dan orang-orang yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakat, dan menunaikan zakat. Jadi keimanan kepada sesuatu yang gaib, yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar di dalam Islam. Dan jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, membahas tentang sesuatu yang gaib seperti ini tidak boleh berdasarkan akal-akalan saja. Kita harus mendasarkan keyakinan kita pada dasar yang kuat, pada dasar yang sahih, Al-Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, perkataan para sahabat yang sahih, ijma' para ulama. Ini bisa kita jadikan sebagai sandaran keyakinan kita, karena ini merupakan sumber-sumber yang sangat kuat di dalam Islam. Adapun hanya logika, maka kita tidak bisa menjadikannya sebagai sandaran dalam keyakinan kita kepada hal-hal yang gaib. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kenapa kita tidak bisa menggunakan akal, hanya akal saja, sebagai sandaran kita kepada sandaran kita dalam hal keyakinan kepada yang gaib? Karena banyak hal yang tidak sesuai dengan akal kita. Surga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia. Akal manusia tidak sampai ke sana. Makanya dalam masalah yang gaib, kita tidak boleh hanya mendasarkan penjelasan kita dengan logika saja. Harus ada wahyu di sana. Ya. Harus ada dasar yang kuat di sana.
0: Tanya jawab. Bagaimanakah hukum menjual semir rambut hitam? Barakallahu fiku wa atsabakumullah kepada Ummu Sanjaya atas kebersamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru syaib wa jannibuhu sawad." Rubahlah uban, rubahlah warna uban, namun hindari warna hitam. Hindari warna hitam. Sehingga menyemir rambut yang telah beruban menjadi hitam ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana menyemir rambut hitam menjadi pirang, menjadi merah, menjadi hijau, menjadi pink, atau menjadi silver, keperakan, dan yang sejenisnya, itu juga tidak dibenarkan dalam Islam. Karena itu berarti merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang muslim mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah menciptakan manusia di Indonesia misalnya dengan rambut berwarna hitam, itu bukan hal yang sia-sia.

0: dari kita dalam kondisi yang paling sempurna dan paling ideal di tempat kita masing-masing. Sehingga tidak boleh kita merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena merubah ciptaan Allah, mengganti, merekayasa itu berawal dari kekecewaan, kecewa atas pilihan Allah. Merendahkan, memandang sebelah mata pilihan yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan cacat. Lain halnya bila Anda cacat, sehingga Anda perlu diobati agar tidak terganggu dengan cacat Anda, agar Anda bisa beraktivitas normal. Namun Anda dalam kondisi normal, untuk apa dirubah, untuk apa diganti? Dan ketika Anda merasa tidak cocok, merasa kecewa, merasa pilihan Allah tidak sempurna, kurang baik, ujung-ujungnya Anda akan kufur kepada nikmat Allah. Bahkan bisa jadi Anda perlahan namun pasti akan mengira bahwa Allah tidak adil kepada makhluknya, sehingga menciptakan orang Eropa dengan hidung yang mancung, dengan kulit yang putih, rambut yang berwarna pirang, mata yang berwarna kebiruan. Sedangkan masyarakat Indonesia, hamba-hamba Allah di Indonesia diciptakan dengan rambut yang berwarna hitam, kulit berwarna sawo matang, mata kecoklatan. Hidung tidak terlalu mancung, kalaupun mancung tidak seperti orang Eropa. Kulit tidak seperti orang Eropa, putih ya. Seharusnya kita bersyukur, karena pilihan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita sesuai dengan kondisi dan keadaan yang Allah ciptakan di negeri kita. Karena itu syukurilah. Tatkala kita mensyukuri, Allah akan jaga nikmat kita, Allah akan lipat gandakan, dan Allah akan berkahi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Salat gempa. Pertanyaan. Saya pernah mendengar kita dianjurkan salat kusuf ketika gempa atau fenomena alam lainnya yang menakutkan. Apakah ini benar? Apakah dianjurkan melaksanakan salat ketika terjadi gempa? Ada dua pendapat ulama. Pertama, sebagian ulama ada yang berpendapat dianjurkan untuk melakukan salat dengan tata cara seperti salat gerhana ketika terjadi fenomena alam yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang menakutkan, atau ayat mukhawifah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika terjadi gerhana, Allah menakut-nakuti para hambanya dengan gerhana matahari dan bulan. Jika kalian melihat kejadian ini, lakukanlah salat dan berbanyak berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Syekh Mukhtar As-Sinqiti mengatakan, dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan salat karena ada hal yang menakutkan. Memahami hadis ini, sebagian ulama berpendapat semua kejadian yang menakutkan seperti banyak petir atau ada guntur yang sangat keras yang membuat kaget atau takut manusia, atau di tengah malam ketika seseorang sedang tidur tiba-tiba muncul kejadian yang menakutkan, maka dia dianjurkan untuk salat kusuf. Pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama. Di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah. Kedua, pendapat lainnya tidak dianjurkan salat gerhana kecuali dalam kasus yang ditunjukkan dalam dalil, yaitu kejadian gerhana matahari atau bulan. Salat ketika terjadi gerhana matahari berdasarkan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat gerhana bulan berdasarkan anjuran beliau. Apabila kalian melihat gerhana, kerjakanlah salat dan perbanyak berdoa. Sehingga salat ketika gerhana matahari atau bulan hukumnya sama. Syekh Mukhtar As-Sinqiti melanjutkan, yang benar tidak ada salat khusus kecuali untuk gerhana matahari atau bulan. Sedangkan gempa bumi tidak ada salat khusus, karena riwayat athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu statusnya dhaif. Sehingga landasan yang dijadikan dasar orang yang menganjurkan salat ketika terjadi gempa statusnya lemah. Yang benar, seseorang bisa melakukan salat sunnah secara umum, karena terdapat riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Karena itu, jika ada petir, halilintar, dialami oleh masyarakat, atau terjadi gempa, maka setiap orang melaksanakan sholat. bersegera mencari perlindungan kepada Allah.

0: dengan solat. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ramuan herbal.
3: Bib, kami punya saraf kejepit. Kami mengalami sakit kaki kanan dari pantat paha betis. Ketika rebahan, tidur sekitar 2 jam. Kalau mau bangun, pinggang kanan terasa sakit, tidak bisa gerak. Kami telah berikhtiar dengan terapi PAZ selama 3 kali pertemuan, tapi PAZ tersebut belum membuahkan hasil. Bagaimana agar tidak terjadi penguncian rasanya di pinggang itu ya? Dengan obat herbal apa? Silakan.
4: Untuk kasus saraf kejepit, ini tidak bisa hanya terapi hormonal dalam artian cuma herbal tok, enggak bisa. Untuk PAZ porsinya kurang kalau menurut saya. Jadi perlu ditambahi pembekaman, akupuntur, traksi, termasuk PAZ juga masuk dalam traksi. Jadi tidak hanya bisa, tidak hanya dengan satu bidang. Dia harus herbal masuk untuk memicu regenerasinya dan untuk meningkatkan sirkulasi darahnya. Strukturalnya ditata dengan toto, dengan kiropraktik, dengan PAZ boleh. Terus di akupuntur untuk meningkatkan sistem sarafnya. Dibekam untuk narik saraf-sarafnya. Bekamnya boleh pakai bekam yang 4 kiblat. Itu nanti dipakai semua. Dan untuk lebih jelasnya ya di terapi. Jadi memang itu enggak bisa dengan hanya herbal. Kalau ada herbal bisa nyembuhin. Kok sembuh? Berarti bukan saraf kejepit itu, paling hanya kejepit biasa. Tapi kalau dia memang saraf kejepit, dia enggak gampang dan enggak mudah hanya dengan herbal tok. Harus ada treatment, ada treatment struktural terutama.
3: Kalau di medis mungkin operasi ya?
4: Kalau di medis operasi. Cuman kadang itu yang jadi pemahaman, sarafnya itu enggak benar-benar kejepit sama tulang tuh enggak. Dia hanya kehimpit saja kok. Kehimpit sama daging atau sama organ lain atau sama tulang, tapi enggak benar-benar kehimpit benar tuh enggak. Atau terus yang dia disarap loh ya. Tapi kalau di cincin anulusnya atau di dis ini ya, bantalan tulang belakangnya, itu beda lagi. Makanya perlu treatment lanjutan. Tidak bisa hanya menggunakan satu teknik. Demikian yang bisa kami jelaskan. Untuk lebih jelasnya atau lebih ininya bisa nanti dengan kami buat janji dengan kami.
3: Barakallahu. Ya. Wa fiik barakallahu. Terima kasih atas jawabannya, Bib. Semoga bermanfaat bagi penanya.

0: Setiap pasangan pasti ada sisi positif dan negatif. Ada kelemahan, ada kekurangan. Kalau kita mau langgeng dengan pasangan kita, kalau kita tidak ingin ada konflik di dalam rumah tangga kita, maka cobalah ingat-ingat saja kebaikannya, ingat-ingat saja kelebihannya. Jangan pernah fokus pada kelemahan dan kekurangan pasangan kita. Dan dalam pertemuan hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Di antara tips, di antara cara untuk melanggengkan hubungan kita dengan pasangan kita dan menjadikan cinta itu tumbuh dan bersemai indah selamanya, bahwa pasangan suami istri harus saling berkaca diri, dan pasangan suami istri harus saling berusaha untuk menahan diri. Ya, menahan diri. Karena kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan egonya masing-masing. Suami punya ego, istri juga punya ego. Suami punya ambisi, istri juga punya ambisi. Suami punya target, istri juga punya target. Maka dari itulah yang namanya pernikahan adalah menyatukan dua insan yang berbeda. Berbeda latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang suku, berbeda latar belakang pola pengasuhan, berbeda latar belakang segalanya. Saat mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ikatan yang sangat kuat, mitsaqan ghalidha, maka disinilah menjadi momentum untuk menciptakan kedewasaan diri dan pribadi. Saat suami berusaha untuk menahan egonya, saat seorang istri berusaha untuk menahan ambisinya demi mempertahankan biduk rumah tangga yang sedang mereka jalani. Maka dari itulah, antara pasangan suami istri diberikan masing-masing kelebihan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang istri misalnya punya kecenderungan lebih kuat secara perasaan, lebih peka. Seorang pria misalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki logika yang lebih baik. Kita bisa lihat yang satu lebih condong pada perasaannya, yang satu lebih condong kepada logikanya. Maka saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap dari kita, ada positif, ada negatifnya, ada sisi kelemahan dan sisi kelebihan, termasuk pada sosok seorang pria. Pria diciptakan lebih logis dibandingkan dengan wanita, ini secara umum. Maka dari itulah biasanya dan seharusnya pria itu lebih tenang daripada seorang wanita. Maka inilah hikmah kenapa di dalam Islam yang bisa menjatuhkan talak hanyalah seorang suami. Kita bisa bayangkan jikalau kemudian talak itu bisa dijatuhkan dari kedua belah pihak, bubar semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan talak yang bisa menjatuhkan adalah suami? Karena seorang suami, seorang pria lebih logis biasanya, lebih tenang biasanya. Tidak cepat tersulut emosi, tidak cepat tersulut sesuatu yang memancing jiwanya. Sehingga kita akan ketika akan mengucapkan sesuatu, dipikir dulu, ditimbang dulu maslahatnya dan mafsadatnya, baik dan buruknya, dampaknya. Itulah seorang pria. Maka dari itulah, di antara sifat yang paling ditekankan dalam Islam bagi seorang pria adalah sifat tenang. Tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Tenang termasuk diantaranya dalam menghadapi segala bentuk problematika dan masalah rumah tangga. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabatnya mulia, kepada Asyaj Abdul Qais, Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam qala Rasulullah alaihi salatu wasallam li Asaj Abdul Qais inna fika, sungguh pada dirimu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khaslataini yuhibbuhumallahu tabaraka wa taala, sungguh pada dirimu ada dua buah sifat yang sifat ini sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Sifat yang pertama adalah al-hilmu, sifat yang kedua adalah al-anatu. Yang pertama kata Rasul alaihissalatu wassalam adalah al-hilmu, sifat sabar. Yang kedua adalah al-anatu, gak tergesa-gesa. Orang Jawa bilang ora kesusu. Itulah sifat seorang pria, sifat yang pada dasarnya dan secara umum ada pada diri seorang pria. Ini secara umum ya. Terkadang ada pria yang gak sabaran, maunya kesusu. Terkadang juga ada seorang wanita yang dia sabar, lebih sabar daripada suaminya. Tetapi ini sifat secara umum. Maka dari itulah, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menghadapi berbagai problematika dan masalah dalam rumah tangga kita, percayalah bahwa tidak ada rumah tangga yang selamat dari masalah. Tidak ada rumah tangga yang bebas dari konflik. Maka dari itulah, di dalam menghadapi konflik tersebut, masalah tersebut, kewajiban seorang suami adalah tetap menghadapi setiap masalah yang ada dengan kepala dingin. Tidak keburu-buru, ora kesusu, dan betul-betul memikirkan dampak dari setiap keputusan, setiap perbuatan, dan setiap ucapan yang akan dilakukannya. Jangan terburu-buru, karena yang namanya buru-buru, kesusu itu adalah bagian dari sifat yang dihembuskan oleh syaitan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan at-ta'ani minallah wal-ujlah minasyaitan, bahwa sifat at-ta'ani, perlahan-lahan, sabar, itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan al-ujlah, sifat kesusu, keburu-buru, itu datang dari syaitan, dihembuskan oleh syaitan. Jadi sepelik apapun masalah dalam rumah tangga kita, serumit apapun kondisi keluarga kita, tenang, hadapi dengan tenang, dengan kepala dingin. Jangan sampai kita akan menyesal atas apa yang kita lakukan, menyesal atas apa yang kita ucapkan. Nah, ini tugas seorang pria. Seorang pria diberikan logika oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tugasnya adalah lebih bersifat tenang. Tidak usah terpancing emosi, tidak usah terburu-buru dalam menghadapi sesuatu yang dihadapinya. Jadi intinya adalah tidak usah buru-buru, at-ta'ani, perlahan-lahan, atau istilahnya adalah sabar.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.
1: Sabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.
1: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
0: Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya.

0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Zawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu, kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
2: Saat Ana mau tanyakan, apakah orang yang menonton film-film animasi yang di dalamnya terdapat sihir-sihir dan kekufuran itu menyebabkan orang yang menontonnya juga akan kufur, walaupun di dalam hatinya ia mengingkari dengan atau mengingkari adegan kekufuran tersebut, atau dia skip? Dan apakah orang yang kekufurannya lebih dari 3 kali diterima taubatnya, serta apakah pahala orang yang murtad apabila ia bertaubat maka akan kembali atau hilang? Perbuatan sihir ini adalah termasuk kekufuran, tidak dilakukan di dalamnya atau tidak ada keraguan di dalamnya. Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana kekufuran sihir ini. Allah SWT mengatakan, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Dan mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh syaitan di zaman Nabi Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman kufur, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, mereka mengajarkan sihir. Bagaimana hukum orang yang menonton sebuah animasi atau film yang di situ ada sihir? Apakah kemudian serta-merta dia menjadi orang yang kufur? Jawabannya tentunya tidak. Tapi dia dalam bahaya, meskipun mungkin niatnya hanyalah untuk refreshing, hiburan, tapi ketika dia membiasakan dirinya melihat perbuatan-perbuatan yang seperti itu, dikhawatirkan lama-kelamaan menjadi pemandangan yang biasa, sehingga tidak ada di dalam hatinya pengingkaran. Awalnya dia mengingkari, tapi karena mengikuti hawa nafsunya dan terus menerus membiasakan dirinya menonton yang seperti itu, akhirnya menjadi suatu yang biasa dan dia tidak mengingkari yang demikian. Tentunya yang demikian adalah menunjukkan tentang lemahnya iman seseorang. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian adalah lemahnya iman atau iman yang paling lemah. Ketika seseorang mengingkari dengan hatinya. Nah, kalau dia sudah terbiasa dan akhirnya tidak ada pengingkaran dalam hatinya, maka ini menunjukkan betapa lemahnya iman yang ada di dalam hatinya. Nah, ini dikhawatirkan yang demikian akan membawa seseorang kepada perkara yang lebih besar, yaitu bisa terpengaruh atau menganggap baik kekufuran dan sihir tersebut, dan tentunya ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan akidah seseorang. Kemudian pertanyaan di sini, apakah seandainya seseorang kufur lebih dari 3 kali diterima taubatnya? Kalau dia kembali dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Selama dia mau kembali kepada Allah dan bertobat dengan taubat yang nasuha, kembali kepada agama Islam dan menyesal dengan apa yang sudah terjadi, berkali-kali dia kufur dan murtad, sekarang dia ingin benar-benar taubat dan masuk ke dalam agama Islam dan bertekad kuat di masa yang akan datang untuk tidak melakukan dosa itu kembali, perbuatan murtad itu kembali, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Apakah ketika dia kembali Islam, kemudian kembali juga pahala yang dia lakukan? Jawabannya adalah kita berharap demikian. Karena Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian, kemudian dia meninggal dunia, وَهُوَ كَافِرٌ, dan dia dalam keadaan kafir, maka mereka lah yang batal amalannya. Jadi batalnya amalan ketika seseorang murtad dan meninggal dunia dalam keadaan kafir. Adapun seseorang yang murtad kemudian dia kembali kepada agama Islam, maka kita berharap pahala yang sudah dia lakukan sebelumnya, yang sebelumnya dia sholat, puasa, ini tidak dibatalkan oleh Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Sholat Jumat boleh di lapangan. Bila memang dirasa perlu untuk mendirikan sholat Jumat di lapangan karena kondisi masjid yang mengkhawatirkan, maka menurut mayoritas ulama boleh mendirikan sholat Jumat di lapangan, selama lapangan tersebut berada di daerah pemukiman warga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya ketiga madhab yaitu Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berikut dalil-dalil pendapat ini. Dalil pertama, hadis sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, orang pertama yang memimpin kami mendirikan salat Jumat di tanah bekas genangan air di kampung Bani Bayadoh yang dikenal dengan sebutan Naqi al-Khadimat. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dengan jelas pada kisah pelaksanaan salat Jumat pertama kali di kota Madinah ini dilaksanakan di tempat terbuka tanpa bangunan sama sekali, apalagi masjid. Dalil kedua, seusai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba, tepatnya pada hari Jumat, beliau bergegas menuju lokasi Masjid Nabawi. Di tengah jalan, tepatnya di perkampungan Bani Salim bin Auf, tiba waktu sholat Jumat. Maka beliau mendirikan sholat Jumat bersama sahabatnya yang berjumlah 100 orang, tepatnya di lembah Ar-Ranuna. Dan kala itu, di perkampungan tersebut belum ada bangunan masjid. Dalil ketiga, kias sholat Jumat dengan sholat Aid. Imam Ibnu Qudamah mengutarakan bahwa sholat Jumat adalah sholat Id yang dilakukan setiap pekan. Sebagaimana sholat Id yang dilakukan sekali setahun boleh ditunaikan di lapangan, maka demikian pula halnya dengan sholat Id yang dilakukan setiap pekan, yaitu sholat Jumat. Dalil keempat, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali juga berkata, karena hukum asalnya tidak dipersyaratkan hal ini, dan tidak ada teks ayat atau hadis atau yang semakna dengan keduanya yang nyata-nyata mensyaratkan hal ini, karena itu hal ini tidak dapat dianggap sebagai syarat sah sholat Jumat. Hanya Imam Malik yang menyelisih masalah ini dan mewajibkan sholat Jumat di masjid. Namun dalil-dalil beliau kurang begitu kuat, bahkan karena menyadari bahwa secara pendalilan mazhab Imam Malik kurang kuat. Maka Imam Ibnu Rushd Al-Maliki berkata, Imam Malik berpendapat bahwa masjid merupakan syarat sahnya sholat Jumat, karena lebih sejalan dengan maksud disyariatkannya sholat Jumat. Sampai-sampai Al-Mutaakhirun dari penganut madhab beliau bersilang pendapat apakah keberadaan atap termasuk syarat suatu bangunan dikatakan masjid atau tidak? Dan apakah disyaratkan pula bahwa masjid tersebut biasa digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat atau tidak dipersyaratkan? Semua perincian ini lebih tepat dianggap sebagai bentuk menyusahkan diri sendiri, padahal agama Allah itu mudah. Dan sangat beralasan bila ada orang yang berkata, andai hal-hal ini benar-benar merupakan syarat sah sholat Jumat, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak menjelaskannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dan Allah juga berfirman, yang artinya, agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Demikian, Allahu A'lam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Ketika seseorang mengingkari satu ajaran Islam, maka Islamnya batal. Dan ketika seseorang meninggalkan satu ajaran Islam, maka Islamnya atau imannya bisa hilang atau bisa berkurang. Karena iman mencakup seluruh amalan, mencakup seluruh ajaran Islam, sehingga dia bisa bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita melakukan amal-amal ketaatan itu, berkurang kalau kita meninggalkannya, dan bisa sampai hilang sama sekali kalau kita meninggalkan atau menyelisihi pokok-pokok keimanan. Contoh jemaah sekalian, orang yang batal imannya ketika dia mengingkari salah satu ajaran syariat, apapun ajaran syariat itu, seperti sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lain. Ya, misalkan dia katakan puasa itu enggak wajib. Dia sudah tahu puasa itu wajib. Umat Islam semuanya tahu puasa Ramadan itu wajib, tapi dia katakan enggak wajib. Artinya dia ingkari kewajiban puasa. Maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang Muslim, imannya hilang. Beda halnya dengan orang yang tidak puasa, tapi dia mengakui kewajiban puasa. Maka dia disebut pelaku dosa besar. Tapi kita gak bisa mengatakan Islamnya batal. Namun kalau dia mengatakan puasa tidak wajib, maka itu membatalkan keislaman, menghilangkan keimanan, bahkan walaupun dia puasa. Dan semua amalan jemaah sekalian, sekedar ditinggalkan, tidak menyebabkan keislaman seseorang itu batal, kecuali apa? Kecuali sholat. Jadi selain sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, selain sholat, sekedar ditinggalkan tidak membatalkan keimanan. Tapi sholat membatalkan keimanan. Namun jemaah sekalian, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban haji, mengingkari kewajiban zakat, maka itu membatalkan keislaman, menghapus keimanan, walaupun orangnya puasa. Tapi dalam hatinya dia tidak setuju dengan kewajiban puasa. Dia ingkari. Dia tidak akui sebagai syariat Allah. Apalagi kalau disertai dengan kebencian. Ini lebih parah lagi. Ini pembatal keislaman yang lain. Dalam surat Muhammad ayat ke-9, Allah menegaskan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Dan lebih parah lagi kalau disertai dengan cercaan, celaan, atau kata-kata penghinaan, perendahan terhadap ajaran Islam. Ini pembatal keislaman yang lain, bahkan walaupun main-main, apalagi serius. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat 65-66, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan tertawaan? Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Artinya jemaah sekalian, orang yang beriman itu adalah orang yang menjauhi semua dosa yang membatalkan keimanan. Barulah dia bisa merealisasikan iman. Ini hakikat keimanan. Kita beriman kepada Allah dan kepada semua yang Allah wajibkan untuk diimani, terutama rukun iman yang 6. Dan kita jauhi semua dosa-dosa yang membatalkan keimanan. Tanpa itu kita enggak mungkin meraih kebahagiaan, terutama kebahagiaan di akhirat. Orang-orang yang tidak punya keimanan saat dia menghadap Allah, atau imannya sudah hilang, hancur, rusak, tidak mungkin dia menggapai kebahagiaan. Karena Allah telah menegaskan, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu dari kalangan ahlul kitab, al-yahudu wan nasara, dan al-musyrikin, semua yang menuhankan selain Allah, menyembah kepada selain Allah, atau membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Mereka tidak mungkin menggapai kebahagiaan sedikitpun di akhirat kelak. Begitu pula di dunia. Meskipun mereka merasa bahagia, merasa senang, tapi itu bukan hakikat kebahagiaan yang hakiki. Bukan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini. Kalau begitu jemaah sekalian, yang terpenting dalam hidup kita adalah menjaga keimanan. Jangan sampai hilang. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa-dosa yang membatalkan keimanan. Lalu apa yang disebut dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW dan dibangun di atas dasar keikhlasan. Itulah kategori amal soleh. Atau dengan kata lain, yang memenuhi dua syarat. Ikhlas dilakukan karena Allah semata, dan ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31, Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau

0: Siapakah itu Sabi'in? Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Makna Sabi'in. Secara bahasa, kata Sabi'in merupakan bentuk jamak. Kata tunggal atau mufradnya adalah Sabi, dari kata Soba'a Yasba'u, yang artinya keluar meninggalkan satu agama ke agama yang lain. Istilah lainnya adalah Sabi'ah. Sementara makna secara istilah, kata Sabi digunakan untuk menyebut semua orang yang mengikuti ajaran agama baru, yang berbeda dengan agama masyarakatnya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut Sabi oleh orang musyrikin, terutama paman beliau, yaitu Abu Lahab. Rabi'ah bin Ibad bercerita pengalamannya yang kala itu masih jahiliyah. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Dhi Majas, terus mengajak masyarakat. Beliau masuk ke lorong-lorong jalan. Banyak orang yang mengerumuni beliau, dan tidak ada satupun berkomentar. Sementara beliau tidak henti-hentinya menyatakan, "Wahai manusia, ucapkanlah La ilaha illallah, kalian akan beruntung." Hanya saja, di belakang beliau ada orang yang wajahnya sangat putih. Jambulnya menjuntai, itulah Abu Lahab. Dia selalu mengatakan, "Dia itu Sabi, atau pembawa agama baru, dan pendusta." Saya bertanya, "Siapa ini?" Mereka mengatakan, "Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku menjadi Nabi." "Lalu siapa yang menyebutnya dusta?" tanyaku. "Pamannya, Abu Lahab," jawab mereka. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Sabi karena beliau membawa ajaran agama baru yang tidak dikenal masyarakatnya. Meskipun sejatinya itu ajaran tauhid, milah Ibrahim alaihi salam yang sudah dilupakan masyarakat jahiliyah. Berangkat dari makna ini, kata Sabi bisa digunakan untuk menyebut orang yang agamanya baik dan bisa juga digunakan untuk menyebut penganut agama sesat. Siapakah Sabi'in yang dijamin surga? Yaitu Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Ma'idah ayat 69, Allah Ta'ala menjamin, siapapun di antara Sabi'in yang beriman dan beramal soleh, maka mereka masuk surga. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para penganut agama yang dulu aku ikuti. Aku sebutkan cara salat mereka dan ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 62. Karena itu, Sabi'in yang dijamin surga sebelum ada nabi adalah mereka yang beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh. Sementara setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, semua manusia wajib menjadi pengikut beliau tanpa kecuali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar diutusnya aku yaitu Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa yaitu Islam, niscaya dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan masuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang membalas jasa kedua orang tua. Membalas jasa kedua orang tua. Dalam bab ini beliau menyampaikan beberapa hadis, ya, yang termasuk salah satu bab yang cukup panjang, ada 4 atau 5 hadis. Kita akan baca insyaallah satu persatu. Hadis yang ke-10 dari urutan pertama kali beliau membawakannya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidahu. Seorang anak tidak mungkin membalas jasa orang tuanya. Seorang anak tidak mungkin membalas jasa orang tuanya, semaksimal apapun dia berusaha, setinggi apapun bakti anak kepada orang tuanya, tidak akan pernah bisa membalas budi dari kedua orang tuanya, apalagi kalau tidak berbakti. Berbakti secara maksimal saja tidak bisa membalas, apalagi kalau tidak berbakti. Illa, kecuali. Ya, jadi ada pengecualiannya, kata Nabi SAW. An yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali dalam satu kondisi. Manakala anak itu menemui orang tuanya, mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi seorang budak. Jadi dia menangi, mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi budak. Entah karena perang tertawan atau karena perbudakan yang ada zaman jahiliyah, karena perampokan misalnya. Jadi dia mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, lalu dia beli dan dimerdekakan. Dia beli ayahnya itu atau ibunya, kemudian dia tebus, ya, kemudian dimerdekakan. Hanya dalam satu kondisi ini saja anak bisa membalas jasa orang tuanya. Selain itu tidak bisa. Kata para ulama, begitu anak melihat orang tuanya dijadikan budak, lalu dia beli, dia tebus dari pemiliknya, pemilik aslinya, maka otomatis begitu berpindah tangan dari pemilik aslinya kepada anaknya, maka otomatis langsung merdeka. Tanpa harus si anak mengatakan, bu, pak, kamu saya bebaskan. Tidak perlu ngomong kayak gitu. Jadi begitu anak berhasil menebus harga dari budak yang itu adalah orang tuanya, begitu bisa dibayar, maka otomatis langsung merdeka tanpa harus anak itu mengatakan, pak, bu, kamu saya merdekakan. Nah, tentunya perbudakan di zaman ini itu kita enggak susah nyarinya. Mungkin di zaman dahulu ketika masih ada peperangan, ya, masih ada jihad, mungkin masih ada perbudakan. Tapi di zaman ini untuk mencari momen seperti ini teramat susah sekali, bahkan mungkin tidak ada. Berarti kesimpulannya, setinggi apapun upaya kita untuk berbakti kepada orang tua kita, karena tidak ada peluang ini, peluang apa tadi? Memerdekakan orang tua kita, maka enggak akan bisa kita menebus. Ya. Selembut apapun kita bertutur kata, semaksimal apapun kita memenuhi keinginan orang tua, sepatuh apapun, sesopan apapun kita di dalam melayani orang tua kita, maka itu tidak akan pernah bisa menebus jasa orang tua kita. Tapi bukan berarti kemudian kita katakan, ya udah kalau kayak gitu enggak usah berbakti kepada orang tua, wong anu enggak nebus kok. Bukan seperti itu. Kan kita telah sampaikan pada beberapa bab sebelumnya bahwa kita berbakti kepada orang tua, misi utamanya yang pertama adalah menaati perintah Allah. Wabil walidaini ihsan. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi misi utama kita pertama itu adalah itu, menjalankan perintah Allah. Kemudian setelah itu membalas jasa orang tua. Sehingga jangan kemudian mengatakan semaksimal apapun kita enggak bisa membalas jasa orang tua, ya sudah enggak usah berbakti. Bukan seperti itu pola pikirnya. Pola pikirnya adalah bahwa kita itu disuruh untuk berbakti kepada orang tua secara maksimal karena Allah nyuruh hal tersebut. Allah yang memerintahkan itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari hadis Nabi SAW ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya jasa orang tua kepada kita, sehingga satu-satunya momen kita bisa menebus jasa adalah ketika kita temukan orang tua kita dalam keadaan menjadi seorang budak, dan kita bisa menebus orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah, untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Afifi Abdul Wadud LC Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Dua Golongan Yang Tidak Pernah Puas. Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: La yasba'ani. Ada dua orang yang berkeinginan, bercita-cita. La yasba'an, yang keduanya tidak pernah merasa puas. Dua-duanya tidak pernah merasa ini puas. Yang pertama, manhumun fil ilmi la yasba. Orang yang mereka bercita-cita untuk mengumpulkan ilmu, la yasba, dia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas. Yang kedua, wa man humun fit dunya la yashba. Dan orang yang mereka bercita-cita, berkeinginan untuk berpuas-puas dengan harta juga tidak akan pernah puas. Ini yang pernah disampaikan Rasulullah SAW kepada kita. Bapak sekalian, dual ini dua-duanya ada, yaitu penggemarnya, penggemar ilmu dan penggemar yaitu dunia. Yang dimaksudkan ilmu adalah ilmu yang akan memberikan kepada kita bekal keselamatan dunia akhirat, yaitu ilmu agama. Dan secara umum kita semuanya adalah asalnya adalah orang-orang yang ya mencintai dunia, sehingga karena yang di depan mata kita adalah dunia, ya keumuman manusia adalah mereka cita-citanya secara umum adalah bagaimana mereka menjadi orang yang paling sukses berkaitan dengan urusan dunia mereka. Sehingga hanya orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah karunia khusus yang Allah bukakan hatinya untuk mereka cenderung kepada ilmu, yaitu ilmu agama, yang merupakan bekal dia untuk bisa terbimbing sukses dunia sampai akhirat dia. Dan sungguhnya antara dunia yang kita butuhkan untuk kehidupan ini dengan ilmu agama yang juga merupakan kebutuhan kita untuk kehidupan kita ini, dua-duanya kita butuhkan. Tapi sungguhnya kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan kepada itu dunia. Dunia kita butuhkan karena memang kita hidup di dunia harus menjalani semua proses kehidupan di dunia, mau enggak mau kita mesti ada butuh dunia. Tapi ada orang yang mereka tidak sekedar cari dunia karena kebutuhan untuk dunianya, tapi cari dunia untuk yaitu berpuas-puas, mencari dunia untuk berbanyak-banyakan, untuk dia bisa berbangga-banggaan. Dan itu secara umum yang ada pada para ini manusia, illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan pada keduanya sungguhnya sekalian memiliki kelesatan. Memiliki kelesatan. Dunia ada kelesatannya sendiri dan ilmu juga ada kelesatannya sendiri. Bedanya kalau ilmu itu ada kelesatannya itu hakiki. Kelesatan itu ibaratnya itu nyungsum balung. Ngeresep sampai sedalam-dalamnya. Tapi kalau dunia itu kelezatannya palsu, kelezatannya semu, kelezatannya kelezatan yang penuh dengan tipuan. Bapak sekalian, sahabat Ali bin Abi Thalib ketika berbicara tentang yaitu kelompok manusia berdasarkan kebutuhannya kepada ilmu, beliau mengatakan annasu thalatha, manusia itu ada tiga, yakni kelompok. Yang pertama alim rabbani, seorang yang alim yang statusnya adalah rabbani. Rabbani seorang yang alim dan dia adalah murabbi, seorang yang alim yang dia faham agama, ilmunya rasikh, ilmunya mapan, ilmunya kuat, dan dia adalah seorang murabbi yang juga membimbing manusia dalam itu mengenalkan ilmu dari tahapan-tahapan yang paling ringan menuju tahapan-tahapan berikutnya. Murabbi yaitu mengajar dan mendidik, mengajar dan mendidik. sehingga bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga mendidik seperti orang tua, bagaimana dia merawat bayi dari kecil sampai tumbuh menuju kepada pertumbuhan berikutnya, sehingga mengajar, mengawasi, mendidik. Itulah seorang ulama rabbani yang mereka betul manusia menjadi manusia terbaik, tingkatan manusia terbaik setelah para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Mereka yang katakan warasatul anbiya, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris para nabi. Yang kedua, muta'allim ala sabili najah. Orang-orang yang mereka senantiasa belajar ilmu dalam rangka untuk menempuh jalan keselamatan. Belajarnya bukan sekedar untuk koleksi ilmu. Belajarnya bukan sekedar untuk hanya wawasannya supaya luas. Tapi belajarnya dalam rangka menempuh jalan keselamatan supaya tahu jalan yang hak mana, jalan yang batil mana, lalu dia bisa menempuh jalan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan keberadaan dua golongan ini adalah penyelamat kehidupan. Penyelamat kehidupan. Kehidupan yang akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dunia kosong dari kedua kelompok manusia ini, dunia hanya akan menjadi mal'unun wa mal'unah. Dunia hanya akan menjadi yakni perkara-perkara yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Innamad dunya atau innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dengan segala isinya. Illa dzikrullah wa alaihi dzikrullah wa mawalah wa alimun wa ta'alimun. Dunia itu dengan segala isinya terlaknat. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rahmat Allah itu artinya kehidupannya hal-hal yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan yang isinya hanya penyimpangan, penentangan, kedurakaan, kemaksiatan kepada Allah Sang Pencipta. Kecuali kalau isi dunia itu satu, zikrullah wa mawalah. Isinya adalah suasana zikir kepada Allah dan kelazimannya, yaitu ketaatan. Hakikat zikir itu adalah taatullah, sehingga dikatakan adzikru ta'atullah. Zikir itu adalah ketaatan kepada Allah taala. Wa man ata'a Allah faqad dzakar. Barang siapa yang dia telah mentaati Allah, maka dia telah berzikir kepada Allah taala. Dan orang tidak dikatakan berzikir kepada Allah walaupun lisannya mengucapkan kalimat-kalimat zikir kalau dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikat zikir adalah taatullah. Yang taatullah ini adalah kelaziman dari khasyatullah. Kelaziman dari khasyatullah. Rasa takutnya kepada Allah taala yang mendorong orang itu dia meninggalkan maksiat dan selalu mentaati Allah taala. Dan itulah yang Nabi minta kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, anugerahkan rasa takut ke dalam hatiku, rasa takut yang bisa memisahkan antara kami dengan maksiat kepadamu. Sehingga kira rasa takut adalah tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dan itulah hakikat ketakwaan. Maka kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, laisa taqwa bisyamin nahar wa qiyamil lail. Yang namanya takwa itu bukan sekedar hanya puasa di siang hari, salat di malam hari. Walakin taqwa, tapi yang namanya takutnya adalah bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kalau puasa di siang hari, ada enggak orang-orang fasik yang ikut bergabung puasa, ikhwan? Banyak. Kalau sholat tarawih di malam hari, ada enggak orang-orang fasik yang mereka ikut gabung sholat tarawih? Banyak. Kadang-kadang bartarawih terus gaple, bartarawih gaple, bartarawih terus ngumpul mendem. Banyak orang fasik yang ikut berserikat dalam amal-amal yang darinya adalah ketaatan, tapi tidak akan meninggalkan perbuatan maksiat kecuali orang hatinya ada ketakwaan. Sehingga Allah SWT Allah akan mengadakan event ujian takwa. Apa itu event ujian takwa? Segala kemudahan maksiat dibuka biak oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada lagi penghalang bermaksiat kecuali satu, yaitu pintu Allah Ta'ala. Sehingga orang ini tinggal iya atau enggak gitu, iya atau takut kepada Allah Ta'ala gitu. Kalau dia masih punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka dia akan tinggalkan maksiat tersebut. Kayak Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf, segala pintu untuk bermaksiat sudah terbuka lebar. Bayangkan, ruangan sudah dikunci, kemudian enggak ada atau dirasa sudah aman sama sekali. Kemudian yang berat itu adalah Zulaikha. Bahkan Zulaikha sudah beraksi untuk tutul mengajak kalimat-kalimat ajakan yang sangat dahsyat. Sedangkan Yusuf, pemuda, yang namanya pemuda itu syahwatnya masih meledak-ledak, kemudian masih bujang lagi. Bujang itu tingkat penasaran untuk nikmat yang satu ini mesti lebih kemut-kemut. Kemudian Yusuf perantau lagi, ibaratnya nggak ada yang kenal dia, beda dengan orang kampung asli. Kemudian Yusuf juga statusnya bahkan budak yang berada di bawah kekuasaan Zulaikha. Kalau Yusuf mau tinggal pencet tombol jalan gas, tinggal itu ngegas. Tapi masya Allah, di suasana yang seperti itu Yusuf bisa lari dari ini kudaan Zulaikha yang sangat dahsyat. Itu orang mereka hatinya ada khasyatullah. Maka dunia kalau isinya itu ulama wa alimun wa muta'allimun, ini ulama, orang yang belajar, ini mereka bergelut dengan ilmu. Orang mereka bergelut dengan ilmu sehingga hidupnya tak akan terarah dengan ilmu, dan hatinya ada khasyatullah, hatinya ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka dunia akan penuh dengan rahmat Allah Ta'ala, dunia akan penuh dengan keberkahan dari Allah Ta'ala. Karena berkahnya kehidupan itu ketika orang-orang ketika mereka menampilkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura aman wa taqaw lafatahna alihim barakati minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk satu negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka bertauhid dan mereka tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, Allah akan bukakan pintu-pintu, yaitu keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan itu berkaitan dengan keberadaan takwa dalam diri seorang atau dalam kehidupan masyarakat suatu wilayah. Ah, kalau isinya adalah zikrullah wa alimun wa muta'allimun, orang yang mereka berilmu hatinya ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka warna dunia yang diwarnai dengan seorang seperti ini itu akan penuh dengan curahan rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau hilang, ini hilangnya atau rusaknya ulama, tidak adanya ilmu, dunia dihuni oleh orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang fasik walaupun ulama, maka itu hanya akan menimbulkan laknat Allah. Ini akan menurunkan ini sebab-sebab datangnya laknat dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu, manusia itu ada tiga macam. Satu, alim rabbani. Kedua, mutalim ala sabilin aja. Ini akan mewarnai dunia dengan penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang mereka hidupnya dibimbing dengan ilmu, selalu berinteraksi dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Alim rabbani, mutalim ala sabilin aja, adalah orang mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Karena agami ilmu dan amal, hidup ini adalah ilmu dan amal yang menunjukkan dia memiliki ilmu dan dia memiliki khasyatullah. Yang ketiga, ini hamajun, ri'aun atba'u kulli na'iq yamiluna ma'a kulli rihin la yastadi'una binuril ilmi wa la yalja'una biruknin wathiqin. Yang ketiga, gembel yang hanya elailu, hidupnya enggak punya prinsip, dia hanya condong kemana arah angin bertiup, dia tidak bercahayakan ilmu dalam berjalan di tengah-tengah kehidupan, dia juga tidak bersandarkan dengan sandaran yang kokoh karena enggak punya dasar pijakan, hanya elailu, hanya melamelu. Nanti suaranya sing wonceng, itu yang kemudian dia ini ikuti, entah benar entah salah, dia enggak punya prinsip. Ini adalah tiga golongan ini manusia. Dan tentu bapak sekalian, hendaklah kita betul-betul berusaha untuk menjadi dua golongan. Yang pertama, alim rabbani atau muta'allim ala sabilin aja. Menjadi alim rabbani, kalau ini mungkin kita sudah ngawuk, sudah ngelangut, sudah koyok radati. Kalau dipermak diriskan juga kayaknya enggak jadi. Paling enggak adalah yang kedua, muta'allim ala sabilin aja. Dan status ini nyun ngapunten, enggak ada pensiunnya. Pertama, karena mencari ilmu itu ibadah, dan ibadah itu sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai kamu mati. Yang kedua, ilmu itu dicari enggak pernah ada habisnya. Wa fauqadu ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Sampai mentoknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang Allah mengajarkan ilmu kepada seorang dan Allah tidak mengajarkan ilmu kepada seseorang yang lainnya. Nabi Musa pernah ditanya oleh seseorang ketika sedang pidato. Kata salah seorang yang bertanya, "Ya Musa, hal hunaka man huwa a'lamu minka alaujil ardi?" Ya Musa, ada enggak orang yang lebih alim dibandingkan engkau di muka bumi ini? Kata Musa, karena beliau merasa nabi, enggak ada. Allah katakan, "Ya Musa, aku memiliki hamba yang aku mengajarkan kepada dia ilmu yang tidak aku ajarkan kepadamu." Masya Allah, Musa yang rasul ini langsung siap-siap mengajak ini temannya untuk mencari orang yang ditunjuk oleh Allah dengan tekad apa? La abrahu hatta abluha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Dia persiapkan bekal, bukan enggak berbekal. Dia persiapkan bekal. Sehingga ketika sudah berjalan cukup panjang, dia tanya pada temannya, keluarkan bekalnya, kita sedang lapar mau butuh. Ya mau safar, ya berbekal. Bukan alasannya pasrah ke Gusti Allah. Engkau dikai ke Gusti Allah. Itu tawakalnya orang yang ini bodoh, atau tawakalnya orang yang mereka tidak paham tentang hakikat ajaran agamanya. Tawakal yang diajarkan Nabi bukan seperti itu. Mau khurut 40 hari, istrinya enggak ditinggal, beras ora, duit ora, titip ke Gusti Allah. Terus ada cerita-cerita khurafat-khurafat yang dibangun. Tawakal yang menyelisihi apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Nabi kita waktu mau hijrah, keluarnya malam-malam atau siang-siang? Malam. Karena malam adalah waktu manusia banyak terlelap tidur dan lebih besar kemungkinan mereka terlena. Yang kedua, Nabi kita itu sudah mempersiapkan segala-galanya. Bekal, gaet, kemudian strategi, gimana cara mengelabui mereka. Sehingga Nabi kita tidak langsung dilujur ke Madinah, tapi mengambil arah yang justru menjauh dari Madinah, sampai kemudian beliau berlindung atau menginap di Gua Thur sampai 3 hari. Ini adalah bagian tawakal, sehingga mempersiapkan segala-galanya. Nabi kalau mau perang, ngegleh tanpa baju perang, atau pokoknya kelamben biasa gitu aja, terus ngucruk ke medan perang, atau ya pakai musyawarah, pakai ngatur strategi. Nabi keluar dengan baju perang, pakai helm kepala, ini helm perang, yang mana? Ya, yang kedua. Dan ini merupakan bagian daripada tawakal. Maka ketika ada orang jamaah haji yang mereka ini dari Yaman pergi ke Mekah dan mau berhaji tanpa bekal, katanya, saya jangki kami orang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kata Umar, kamu bukan orang bertawakal kepada Allah Ta'ala, kamu orang yang merepotkan orang.

Rai, yakni ilmu. Ilmu, khonibillah, ada satu yang sungguhnya sang kita yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kebutuhan kita kepada ilmu agama, itu paling enggak dengan tiga ungkapan. Dengan tiga ungkapan. Yang pertama, dengan Allah istilahkan risalah agama itu dengan ungkapan ar-ruh. Ar-ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruhan, ruh dari kami. Risalah wahyu yang Allah wahyukan kepada nabi kita diungkapkan oleh Allah dengan istilah ar-ruh. Sebagaimana jasad kita hidupnya dengan ruh jasad, dan kalau ruh jasad itu tercabut akan menjadi mayit, maka kehidupan iman kita juga hanya akan hidup ketika ada ditiupkannya, mulai ditiupkannya roh risalah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan orang yang mereka artinya hidup dengan roh risalah ini, afaman kana maitan fa ahyainahu. Apakah orang yang tadinya mati, bukan mati jasadnya, mati hatinya, lalu kami hidupkan dengan risalah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika Imam Ahmad dan para salaf kita menyebutkan tentang jasa para ulama, kam min qatilin iblis, berapa banyak orang mereka telah dibunuh oleh iblis, faqad ahyauhu, lalu dihidupkan oleh para ulama dengan yaitu risalah yang diajarkan kepada mereka. Iblis berusaha untuk menjadikan manusia menjadi mayit-mayit dengan tidak mengenal agama Allah Ta'ala. Maka orang-orang kafir Allah ungkapkan dengan istilah amwatun ghairu ahya, mayit-mayit yang tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan iman. Kehidupan orang yang mereka tidak hidup risalah dalam jiwanya itu, minta maaf, kalau mereka itu yang ngotot urip, kelasnya, levelnya ulaika kal an'am. Apa? Mereka ya hanya kayak kelasnya binatang. Urusannya hanya yaitu urip dan senang-senang, makan minum senang-senang. Maka kata Allah, darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka itu mangan sak gelemi, kemudian bersenang-senang sak gelemi, membangun angan-angan sak gelemi, tanpa terikat dengan aturan-aturan Allah Ta'ala. Fasawfa ya'lamun, nanti mereka akan tahu sendiri akibatnya, dampaknya dari perbuatan mereka. Sekalian, ilmu ini yang pertama dikatakan Allah dengan istilah ar-ruh, yang menunjukkan kita mutlak membutuhkan ilmu karena kita yang hidup itu membutuhkan ruh. Dan semakin sempurna kita mengenal agama, maka akan semakin sempurna pula kehidupan iman kita. Maka keimanan kita hanya akan semakin sempurna kehidupannya dengan kita semakin yaitu memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara ibadah yang Allah jadikan ibadah yang sangat penting adalah ibadah yang berkaitan dengan ilmu. Duduk di majelis ilmu, tafakur, itu ibadah yang sangat tinggi. Yang lebih penting dibandingkan dengan amal-amal ibadah sunnah. Imam Syafi'i beliau mengatakan ini talabul ilmi itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan salat sunat. Sehingga beliau pernah tafakur semalaman rebahan sambil memikirkan sebuah hadis sampai subuh. Dan beliau

0: tidak sholat malam. Beliau ingin, di antara ungkapan beliau yang beliau ungkapkan adalah bahwasanya ilmu lebih utama dibandingkan dengan ibadah sunat. Maka satu orang alim itu bagi iblis lebih berat dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah yang bodoh. Satu orang alim itu lebih berat bagi iblis dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah yang bodoh. Yang membuat geramnya musuh itu bukan karena muslimin sibuk ibadah, bukan karena berjubel-jubelnya di Masjidil Haram. Yang membuat geramnya musuh itu ketika muslimin sibuk dengan ilmu yang hak. Itu yang paling membuat mereka geram. Karena menuntun orang-orang bodoh kepada kekafiran, kesyirikan dan semisalnya itu jauh lebih gampang dibandingkan dengan membelokkan orang yang berilmu. Orang berilmu sak ngelindur-ngelindurnya ada pakai ilmu. Tapi orang yang bodoh sholat aja dengan kebodohannya. Sehingga para ulama bicara panjang lebar berkaitan dengan masalah gini, keutamaan ilmu. Yang kedua, ilmu diungkapkan oleh dengan istilah an-nur. An-nur, cahaya. Wa ja'alna lahu nuran yamsi bi finnas. Dan kami jadikan risalah itu cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Bapak sekalian, sehingga ilmu ini bagi kita seperti cahaya yang bisa membuat kita membedakan segala perkara. Kita punya mata, tapi kalau kita masuk ke wilayah yang gelap gulita, ya mata kita tidak akan berfungsi baik, tidak akan maksimal di dalam itu melihat perkara. Yang gede-gede aja gak jelas, apalagi yang kecil-kecil. Tapi ketika kemudian ada cahaya, apalagi siang kayak gini, padang jinglang, sehingga cahaya terang benderang, itu sampai yang sekecil-kecil pun akan kelihatan. Makanya semakin berkurang kadar ilmu kita, semakin ibaratnya blawur, semakin blawur pandangan kita. Sampai kalau kita enggak punya ilmu sama sekali, nyuwun ngapunten, itu dinamai dengan istilah kal a'ma, apa? Kayak orang buta. Blas, enggak bisa membedakan ini hakikat hak dengan batil. Gak bisa membedakan sama sekali. Kayak ada orang bilang namanya semua agama sama. Oh, kebangetan banget ini. Nah, cilik aja ngerti yuk. Ini tambah sekolah, tambah dur, sekolah tambah orang ngerti. Tambah yaitu keblesek. Orang mengatakan semua agama sama itu ibaratnya jadi ngapunten, ora iso bedakne telek lencung sama coklat. Ya mosok telak lencung atau coklat dipadakke. Ya jauh. Blas enggak melek sama sekali. Enggak melek sama sekali. Mripate ora melek, irunge buntet. Sehingga blas enggak bisa mencium bau apapun. Sehingga risalah ini dikatakan Allah dengan istilah yaitu an-nur, cahaya. Yang paling jelas melihat segala perkara itu adalah orang yang paling faham tentang agama. Makanya setiap zaman itu ada fitnahnya, dan fitnah itu oleh orang awam selalu dia terlambat menilainya, terlambat. Tapi kalau orang alim, begitu fitnah baru datang terontong-terontong, itu udah tahu kalau itu fitnah. akan membahayakan. Apa yang Anda harapkan dari seseorang atau satu kaum yang mereka mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, yang bahkan paling kafirnya itu adalah Abu Bakar dan Umar, sehingga mereka buatkan doa laknat khusus untuk Abu Bakar dan Umar. Apa yang Anda harapkan dari orang yang mereka punya keyakinan Aisyah pezina nanti akan dibangkitkan di akhir zaman, lalu dia akan dirajam oleh Imam Mahdi? Apa yang Anda harapkan dari mereka yang punya keyakinan bahwa Quran di tangan kita itu palsu, yang asli Quran Fatimah 3 kali lipat ya ini besarnya, walaupun mereka gak bisa buktikan karena itu keyakinan. Nanti Qur'annya akan dibawa oleh Imam Mahdi di akhir zaman. Sekarang ya aku tahunya Qur'an yang mereka miliki ya Qur'an seperti kita. Sehingga orang-orang kaum muslimin yang datang ke Iran umpamanya, endi kene Qur'annya podo buae, kondone ceramahnya Qur'annya beda 3 kali lipat. Itu keyakinan yang ada di kitab-kitab mereka. Keyakinannya bahwa Quran di tangan kita Quran yang palsu, itu keyakinan. Ya mereka gak bisa menunjukkan justru karena kebohongan mereka sendiri, kebohongan mereka yang memang tidak ada Quran asli yang mereka maksudkan. Apa yang Anda harapkan dari orang-orang yang mereka ini mengkafirkan kaum muslimin, bahkan lebih jelek dibandingkan dengan anjing sekalipun, dan lintasan lembaran sejarah hitamnya kaum Syiah selalu menjadi pengkhianat-pengkhianat kaum muslimin dan membantai kaum muslimin, jumlah yang dibantai oleh Rafidhah jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dibantai oleh Yahudi. Hanya masalahnya namanya muslimin awam juga sering tertipu oleh media, sehingga seakan-akan pahlawan Islam yang ada itu penghancur Islam. Islam apa yang ditegakkan oleh orang mereka punya keyakinan seperti tadi? Mereka adalah abnaul Persi, anak-anaknya Persi, yang Persi dihancurkan oleh Umar bin Khattab di zamannya. Betul-betul Persi dibuat berkeping-keping, sehingga dendam mereka kepada sahabat Nabi khususnya Umar dan Abu Bakar itu sangat besar. Apa yang diharapkan dari negeri yang kayak gitu? Tapi ya berapa banyak muslim yang mereka terkagum-kagum dengan Iran, terkagum-kagum dengan Iran, yang pembunuh Umar mereka sobyo-sobyo, mereka sembah-sembah sebagai Suja'uddin, pahlawan agama yang top, padahal mereka Majusi. Ini adalah karena kebodohan. Kata para dikatakan al-fitnatu idza aqbalat, fitnah itu ketika baru datang, ulama udah tahu terontong-terontongnya. Orang awam enggak paham. Waita atbarat, ketika udah lewat, maka orang awam baru bilang, oh, tapi ya O-nya udah terlambat. Skobong kape omae lagi oh. Ini adalah ini kebanyakan, ini karena ya kebanyakan awam yang minim dengan ilmu, sehingga sering menjadi bingungan-bingungan. Apalagi kalau nanti sampai muncul fitnah Dajjal yang punya syubhat yang sangat dahsyat. Ada orang ketika muncul Dajjal, dia yakin, seyakin-yakinnya pasti bakal selamat menghadapi Dajjal. Begitu ketemu Dajjal, kata orang Jawa, langsung diuntal miring, lek, langsung berubah menjadi pengikut Dajjal, dikatakan karena syubhatnya Dajjal, karena syubhatnya Dajjal. Tapi ada orang yang mereka dikatakan pemuda terbaik saat itu, begitu Dajjal menawarkan yaitu keimanan kepada sang pemuda ini dengan atraksi kutan yang telah ketuhanan yang telah ditunjukkannya, apa kata sang pemuda? Ashhadu annaka Dajjal alladhi hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Saya bersaksi Anda adalah Dajjal yang telah dikhabarkan Nabi dalam hadisnya. Pertanyaannya, sang pemuda ini selamat dari fitnah Dajjal dengan sebab apa, ikhwan? Dengan sebab apa? Belajar sunnah dan meyakini, mengimani sunnah yang diajarkan Nabinya, ini ilmu, maka dia selamat dari ini fitnah-fitnah sepanjang zaman. Sampai fitnah yang paling dasar sekalipun yaitu fitnah Dajjal. Maka kuncinya adalah ini di ilmu. Dan ilmu ini, bapak sekalian, yang tadi gambarkan Allah, satu dengan ar-ruh, kedua dengan an-nur, ketiga dengan al-ma' yaitu air. Air yaitu menghidupkan dan menyegarkan. Sehingga dikatakan Allah, bumi yang tadinya kering, kerontang, kemudian Allah kelihatan mati, guna Allah turunkan air hujan, lalu Allah tumbuhkan tertumbuhan. Maka itulah yaitu bumi air yang Allah turunkan yang menghidupkan bumi yang tadinya mati. Maka kalau wahyu dikatakan dengan alma, artinya seperti air yang bisa menghidupkan sesuatu yang tadinya mati dan juga menyegarkan tanaman yang tadinya layu. Maka sesungguhnya sekalian, dalam ilmu ini yang pertama adalah keselamatan. Kunci keselamatan kita adalah ketika kita punya perhatian dengan ilmu. Ketika kita punya perhatian dengan ilmu, ya ini mau belajar agama, ini kunci kebaikan. Maka dikatakan oleh Nabi kita SAW, hadis yang masyhur, mayuritillahu bi khairan yufaqihu fi din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Faham agama itu berilmu dan faham. Ada orang mereka berilmu tapi enggak faham. Fahamnya, kefahamannya rusak. Ilmunya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, tapi pemahamannya sesat. Yang menghasilkan amal yang salah. Maka di antara rusaknya agama itu, satu, qillatul ilmi, ilmunya dikit. Ilmunya dikit. Kalau ilmunya dikit, kewajibannya gabung dengan ulama, nyambung dengan ulama. Maka Nabi katakan al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan kalian itu bersama dengan ulama sepuh kalian. Orang dikatakan ulama sepuh itu artinya ilmunya ya sudah sepuh, menep, apalagi ditambah dengan usianya yang sepuh yang juga menep jiwanya, sehingga berkumpulnya antara ilmu yang kuat, ilmu yang tua dan usia yang tua itu menjadi sebuah kematangan yang sempurna. Sedikitnya ilmu adalah sebab kerusakan agama. Orang-orang khawarij, mereka itu bersama dengan ibadahnya yang ngidapi-dapi, sholatnya, puasanya, ibadahnya itu masya Allah, sampai Nabi katakan kepada para sahabat Nabi, tahkiruna sholatakum ma'asolatihim wasiyamakum ma'asiyamihim. Para sahabat, kalian akan menganggap sholat dan puasa kalian gak seberapa dibandingkan sholat dan puasanya para khawarij. Tapi kok bisa Nabi katakan mereka kilabunar, anjing-anjingnya neraka? Dimana kuncinya? Nabi katakan mereka sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh tentang hakikat ajaran agama. Ya, ngeluarkan dalil bisa, ayat atau hadis, tapi pendalilannya sesat. Antum kalau, atau kalau di negeri kita ini ada kelompok yang kalau belajar Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, tapi kok punya pemahaman yang menghiburkan, takfiri, mengkafirkan kelompok yang lainnya, kelompoknya sendiri yang ahlul jannah, muslim, ahlul jannah, yang lainnya adalah kafir. Kalau dia masuk ke kelompoknya, keluar namanya murtad. Apa ada yang salah dengan Quran Sunnah yang enggak? Pemahamannya yang sesat karena tidak mengikuti standar pemahaman para sahabat Nabi dan para imam, tapi mengikuti standar pemahaman yang didoktrinkan oleh amirnya sehingga menyesatkan. Yang salah di pemahamannya. Adapun Qurannya, kemudian Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan seterusnya itu, ya semuanya kitab hadis para ulama pelajari. Sehingga rusaknya agama, pertama kilatul ilmi, kedua su'ul fahmi, serusaknya pemahaman. Yang ketiga yaitu fasadul qasdi, rusaknya niat. Kalau niatnya rusak, ini akan mengawal terus, niat itu mengawal terus amalianya, apa yang dilakukan menjadi tidak berguna, tidak memberikan manfaat. Orang munafik itu duduknya tiap hari mungkin bisa bersama Nabi dan para sahabat, tapi ternyata orang munafik bersama Nabi dan para sahabat tidak memberikan manfaat apapun. Bahkan Allah mengatakan innal munafiqina fitarkil asal minan nar, orang munafik itu ada di keraknya api neraka. Pertanyaannya, kok iso wong duduk bersama Nabi dan para sahabat kok sampai jadi penghuni neraka bahkan yang paling bawah? Karena niatnya yang rusak. Sehingga walaupun duduk bersama Nabi, bertetangga dengan Nabi, bersama dengan para sahabat Nabi, enggak memberikan manfaat kepada mereka, tidak memperbaiki keadaan mereka, karena niatnya rusak. Maka selalu kita diingatkan, perbaiki niat kita dari awal. Yang pertama, niat Anda, niat kita apa, itu yang mesti selalu harus kita ini perhatikan. Kemudian ikhwan sekalian, orang yang mereka punya fokus kepada ilmu itu seperti kata Nabi, la yasba, tidak pernah akan kenyang. Kenapa? Dia merasakan dalam ilmu itu ada kelazatan. Maka dalam ilmu tadi pertama ada keselamatan. Keselamatan kita sangat ditentukan dengan yaitu seberapa jauh kita memahami agama. Yang kedua, dalam ilmu itu ada kelezatan. Ada kelezatan. Syaikhul Islam beliau mengatakan, laisa fid dunya ladzatun min ladzati dunya a'dham min ladatil ilmi billah wa dzikri wa ibadati. Laisa fid dunya ladzatun, tidak ada di dunia ini kelezatan yang lebih besar, yang lebih lezat dibandingkan kelezatan mengingat Allah, kelezatan berzikir kepada Allah, kelezatan beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan artinya ora butuh mangan, ora butuh omah, ora butuh klamben, ora butuh segala macam, butuh. Tapi mereka kelezatan yang paling mengalahkan kelezatan yang lainnya adalah kelezatan ilmu. Kelezatan ilmu. Sebagaimana para pencari dunia ada kelezatan, sehingga mereka bisa asyik dengan dunia yang membuat lupa segala-galanya. Sama, dunia ada kelezatannya, sampai membuat lupa dengan segala-galanya yang sangat penting yang harusnya mereka butuhkan. Dalam ilmu juga ada kelezatan. Bahkan kata Ibnu Qayyim, ladatul ilmi fauqa ladati sultan wal hukum. Kelezatan ilmu itu lebih tinggi dibandingkan kelezatan sultan dan kelezatan kekuasaan. Maka tadi kisah yaitu Nabiullah Musa yang berjalan untuk dia menemui Khidir berkaitan masalah ilmu, Sungguhnya Musa sangat merasakan lezatnya ilmu. Bagaimana semangatnya Musa untuk dia ini mendapatkan ilmu, melihat pentingnya ilmu dan merasakan lezatnya ilmu, sehingga bisa mengalahkan kelezatan yang lainnya. Orang kalau merasakan lezatnya itu, semuanya itu dikalahkan. Ngantuk, capek, lapar, itu akan bisa kalah. Ada enggak orang nonton Bali itu mentaleng meripatnya itu sampai berjam-jam? Itu kalau dilingki malah nesu, mangan sih rasa ganggu-ganggu. Itu karena merasakan lezatnya dia. Anak-anak kalau bermain-main, kadang-kadang sampai berjam-jam, sampai orang mulai-mulai digulai, kan mulai nesu malah. Karena dia sedang asyik untuk, yaitu dengan apa yang dia lakukan. Dalam ilmu ada kelezatan. Kata Rasulullah SAW tadi, laisa fid dunya ladai min aladat a'dami ladatil ilmi billah wa dzikri wa ibadati. Di dunia itu tidak ada kelezatan yang lebih melebihi kelezatan, yaitu ilmu tentang Allah, zikir dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga ada seorang petualang ilmu, seorang ulama petualang ilmu, yang ketika dia harus ludah bekalnya, dulu orang cari ilmu itu bukan hanya antar gang, bukan hanya antar kampung. Mereka berjalan dari negeri ke negeri, dari negara ke negara, melaku. Turno suasana Saudi itu secara umum atau negeri-negeri Jazirah Arab, nek panas itu sampai nyundul seket. Antum silakan umroh bulan-bulan kira-kira Juli, Agustus, ya kira Juli, Agustus itu panasnya kira-kira sekitar 45-47. Orang hanya mau keluar hotel untuk ke masjid aja. Ada yang pamit, Ustaz boleh enggak sholat di hotel? Panas jing, panas. Lah para sahabat dulu ada orang rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi, turno yang enggak ada iup-iup. Itu pulang mereka dikatakan tidak pernah absen sholat jamaah bersama Nabi di Masjid Nabawi, padahal rumahnya paling jauh dari masjid ini Nabawi. Ulama ini pengembara ilmu, ada yang mereka itu dari negeri ke negeri, melanglang buana di negeri ke negeri, negara ke negara, pindah-pindah ratusan kilo dia tempuh untuk mengambil ilmu. Dia saatnya dia mendudah bekalnya, bekalnya apa itu? Roti atos. Nek mangan dadak dicelupke banyu. Lari apa ungkapan dia ketika sedang menikmati bekal yang super sederhana itu? Lau ya'lamul muluk wabna'ul muluk manahnu fihi lajaladuna bisuyu. Seandainya para raja dan anak raja mengetahui yang sedang kita rasakan ini, mereka pasti akan merampas pedang-pedang mereka, merampas kebahagiaan kita dengan pedang-pedang mereka. Para ulama jauh merasakan kelezatan dengan ilmunya, melebihi kelezatan ahli dunia dengan dunianya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya. Maka kata Ibnu Qayyim, ladatul ilmi fauqa min ladati sultan wal hukum. Kelezatan ilmu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelezatan yaitu kekuasaan dan kerajaan. Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah yang biasa duduk di singgasana kursi kekuasaannya, lalu ditanyakan, wahai sang khalifah, apa yang anda masih apa yang masih tersisa yang belum anda dapatkan, yang masih anda angan-angankan untuk anda raih? Apa kata Abu Ja'far Al-Mansur? Katanya, saya berangan-angan an aqta bil Mistopi duduk, kalau para ulama itu duduk itu mengajar duduk di atas tempat duduk yang lebih tinggi daripada yaitu para murid-muridnya. Saya berangan-angan bisa duduk di sebuah tempat yang yaitu wa hauli ashabul hadid, yang di sekelilingku adalah para ashabul hadid. Lalu mereka mengucapkan kalimat haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana Rasulullah SAW. Artinya seorang seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berangan-angan seandainya menjadi seorang ulama yang sekelilingnya adalah para ahlul hadis. Artinya dia masih merasakan ada kelezatan yang belum dia raih, kelezatan sebagai seorang ulama. Yang lebih dia angan-angankan dibandingkan sekedar kelezatan sebagai seorang yaitu raja, seorang sultan. Dalam ini ada kelezatan. Tahu enggak, selama belajar Ibnul Jauzi sudah berapa kitab yang ditamatkan? Berapa kira-kira ikhwan? Nanti sudah berapa kitab yang tamat? Suruh salah-salah. Apalagi Ibnul Jauzi selama belajar dia khatam 20.000 jilid. Coba bayangkan, 20.000 jilid kitab. Dan yang masuk Islam di tangan Ibnul Jauzi sangat banyak banget, ribuan. Imam Bukhari itu kalau malam ada terlintas faedah ilmu yang harus dia tulis, itu sampai satu malam itu terbangun 18 kali. Coba bayangkan, 18 kali. Mamanya tidurnya mulai bata isa, namanya bata isa. Jam berapa caca? Bangunnya jam 8 bangunnya. Jam 8 tangi jam 4. Berarti 8 tekan 4 ke berapa jam? 8 tambah 4 rolas, tambah 4 lagi 8. Mamanya 8 jam. 8 jam tangine ping 18. Berapa? 8 per 18 berapa ya, kawan? Hah? 8 per 18 dapatnya berapa? Berapa menit sekali itu bangun? Dan tentu bangun ora turu meneh, wong to bangunnya itu untuk nulis, untuk menuangkan faedah hadis. Dan kalau turu juga enggak langsung lep gitu. Ya mesti pakai kedil-kedil. Kemudian terlintas lagi, bangun lagi, nulis lagi. Satu malam sampai 18 kali bangun. Itu karena merasakan lezatnya ilmu. Sebagai ulama salam mengatakan, saya enggak punya jam makan sama jam tidur, tetap enggak punya. Kalau sibuknya membaca, menulis, mentelaah, pokoknya luwe mangan ngantuk turu. Sampai Imam Nawawi dikisahkan turunya itu sampai janggutnya itu di atas buku. Maksudnya istilahnya janggutnya turunya di janggutnya di atas buku. Itu karena kelezatan mereka kepada yaitu ilmu, mengalahkan segala macam kelezatan yang lain. Kemudian para salaf kita yang lainnya ceritanya sangat banyak, tapi kata Ibnu Qayyim, tidak akan orang merasakan lezatnya ilmu kecuali dengan tiga perkara. Innama tasullatatul ilmi bisalatil umur, bisalatil umur. Lezatnya ilmu hanya akan didapatkan dengan tiga yaitu hal. Satu, batul juhdi wal wus'i, jatul wus'i wal buhdi. Batul wus'i wal juhdi yaitu mengerahkan segala kemampuan dia untuk mengumpulkan ilmu. Orang kalau dia berangan-angan menjadi orang kaya, apa yang dia lakukan pertama ikhwan? Akan sungguh-sungguh, akan ngumpulkan harta dengan segala kekuatannya. Sampai seandainya harus direwangi, keluar kota untuk dia kucingan dilakoni dari ibaratnya asar tekan subuh ora turu dilakoni diajak lonjak-lonjak diajak apa ya mau semuanya itu belum tentu dunianya sukses. Demikian pula para ulama, bagaimana mereka merahkan segala kesungguhan mereka. Berjalan jauh untuk mendapatkan ilmu. Ada para sahabat yang berjalan dari Madinah ke Syam, perjalanan satu bulan dengan kendaraannya hanya untuk ngambil satu hadis langsung pulang lagi. Dan mereka merasakan lezatnya walaupun mereka mendapatkan satu hadis. Sehingga segala perkara dia usahakan dia betul-betul korban, bisa dia korbankan. Dia memiliki kesungguhan untuk mendapatkannya itu. Dia curahkan segala kesungguhannya. Ya tentu kalau kita ya diantaranya nyadat, kemudian murojaah, kemudian menghafalkan, kemudian terus mengulang-ulang ini pelajaran itu sampai jadi ilmu. Karena hakikat ilmu al-ilmu fis-sudur laisa fis-sutur, ilmu itu yang di dada bukan yang di tulisan. Pertama ada kesungguhan. Sehingga ya kalau kita cari ilmu ya bukti kesungguhan kita, pertama pasang telinga baik-baik, kedua nyimak, ketiga berusaha untuk mencatat. Mencatat itu artinya bekerjanya semua anggota tubuh kita, telinga kita dengar, mata kita perhatikan, terus nulisnya itu mau nyimpulkan perasaan dari apa yang kita yaitu perhatikan. Orang kalau enggak paham ya enggak nulis apa. Orang nulis bingung, nulis apa iki. Sehingga betul-betul dia siapkan. Satu, kesungguhan. Kedua, sitkun, ini sitkut talab. Jujur dalam upaya dia untuk mencari ilmu. Namanya jujur itu ya cancut taliwondo apa yang akan dihadapi, siap dihadapi. Itu namanya jujur. Orang jujur menjadi mukmin. Jadi mukmin itu mau ketemu apapun yang menyulitkan dia, ya tetap sudah istilahnya sudah orang bilang wis tak niati. Wis tak niati. Kalau sudah bilang tak niati itu sudah rawi-rawi rantas, malang-malang putung, cancut taliwondo, ya dia betul-betul akan yaitu wujudkan. Yang ketiga, sehatunia. Kalau dia betul-betul melakukan ini, maka dia akan merasakan lezatnya yakni ilmu. Dan sekalian, lezatnya ilmu ini lezat yang hakiki. Kelezatannya hakiki. Betul-betul akan merasakan lezat. Tapi kalau harta, kelezatannya itu bohongan dan sering orang tertipu, membuat orang lalai dan sering membuat dia bencana kesengsaraan, ke arah bencana kesengsaraan. Kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min thalath. Penggila dunia itu enggak pernah sepi dari tiga hal. Satu, hamun lazimun, gelisah terus, galau terus. Orang membangun dunia ya galau. Orang mencita-citakan jadi pejabat, jadi pemenang jabatan, galau, gelisah. Karena pesaingnya banyak banget. Kasih laporan, berhasil enggak. Itu dia akan dibayang-bayangnya kegelisahan, kegalauan. Yang kedua, tak bonda imun, capek. Ngurus dunia capek. Harus kreatif terus tentang untuk eksis dunianya. Bukan hanya kreatif masalahnya itu, menghadapi pesaing-pesaing dunia yang lainnya itu, rata-rata para pesaing dunia, pencari dunia itu nyun ngapunten, pecicilan, biayaan, yak-yakan. Setan rata-rata itu, mental pesaing dunia itu rata-rata setan. Ngapusi. Sehingga sikut-sikutan, gajul-gajulan, dia berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk ya ini membinasakan. Itu suasana para pesaing dunia. Gimana enggak nyesekkan dodo? Ya paling gampang yang kelihatan umpamanya pesaing untuk mendapatkan kekuasaan. Wah, kalau sudah itu sudah semuanya dilakukan. Demikian pula pesaing untuk mendapatkan harta. Umpamanya antum mau menguasai proyek mana itu. Di sini umpamanya ada proyek tambang apa? Wes kepuk-kepuan. Arek dia menguasainya kepuk-kepuan, bele-belean, singkir-singkiran. Mbah terang-terangan, mbah ora terang-terangan. Gimana gak ngeselkan? Bakal ngeselkan. Capek, adanya capek terus. Dan puncaknya adalah wa hasratun la tanqadi. Penyesalan yang tidak ada ujungnya karena gak ada lagi obatnya, karena sudah terlambat. Nyeselnya sudah terlambat. Nyeselnya sudah di tengah-tengah mayit. Sudah gak ada lagi tempat kembali untuk dia memperbaiki. Karena dunia melalaikan. Dan rata-rata membuat orang lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa akan mati. Dua hal yang tidak orang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang bercita-cita untuk mengumpulkan ilmu dan orang yang mereka bercita-cita untuk mengumpulkan dunia. Ambisius kepada dua hal ini itu tidak akan membuat dia kenyang, hanya ini membuat dia bahagia betulan. Tapi yang ini hanya akan menjadi budak-budaknya setan dan hawa nafsu. Dan dia tidak akan bisa menikmati dengan maksimal. Sehingga Ibnu Qayyim membuat perbandingan antara ilmu dan harta banyak banget. Pembicaraan kita panjang lebar dan masih sangat banyak. Tapi waktu kita habis, paling bila kita bukan sekian dulu. Minta maaf, bagi-bagi hadiah aja. Satu. Tadi wahyu di ungkapan Allah dengan ungkapan apa aja untuk menunjukkan bahwa itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Siapa? Mana? Ya. Ar-ruh, an-nur, terus al-ma, ya, air. Ya, silakan. Berikutnya tadi bagaimana ungkapan Syaikhul Islam tentang kelezatan ilmu? Gimana tadi ungkapan beliau tentang kelezatan ilmu? Silakan, ya mas. Ya, tidak ada laisa ladzat min ladzati dunya a'dham min ladzati ilmi billah wa dzikri wa ibadati. Tidak ada kelezatan di dunia itu yang lebih lezat dibandingkan dengan kelezatan berilmu tentang Allah, kemudian berzikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tadi Nabi sebutkan hadis tentang dua orang yang tidak pernah kenyang. Gimana hadisnya? Antara terjemahnya. Silakan, ya, ya mas. Antum menjawab. Jangan. Iya, gimana? Hadis tentang dua orang yang tidak pernah kenyang. Artinya tidak pernah puas. Ya? Gimana? Hadisnya gimana? Ada yang lain, ikhwan? Mana? Ada enggak? Ye. La yasba'ani manhumani, la yasba'ani, dua orang yang mereka bercita-cita untuk mengumpulkan, berhimmah, baik bercita-cita yang tidak pernah puas. Ini manhumun fil ilmi la yasba, wa manhumun fit dunya la yasba. Demikian ya kawan yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Nanti untuk yang lain-lainnya tanya ustaz yang di sini, pertanyaannya ditunda aja. Demikian matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang Radio Mutiara Quran.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: اقتربت

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Maka para ulama menyebutkan bahwa belajar itu membutuhkan cara yang tepat, cara yang dituntut dan diterapkan oleh para ulama. Tidak akan berhasil orang yang datang belakangan untuk menempuh cara yang baru yang tidak diterapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Maka seperti yang pernah kita bahas beberapa malam yang lalu di Masjid As-Siddiq, bahwa seorang thalibul ilm perlu memperbaiki niatnya. Ini akan mendukung benar langkah dan lurusnya pilihan yang dia lakukan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sebutkan empat hal yang menjadi landasan keikhlasan seseorang. Dia ingin belajar untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Yang kedua, ingin menghilangkan kebodohan orang lain. Yang ketiga, dia ingin menghidupkan sunnah belajar. Dan yang keempat, dia ingin mengamalkan yang dipelajari. Dan ikhlas merupakan ibadah yang berat, bisa berubah pada satu ibadah. Orang belajar bisa jadi awalnya dia semangat berusaha mengikhlaskan diri, akan tetapi di perjalanan diganggu sama syaitan. Ya. Ada seorang ulama ahli hadis yang bernama Sulaiman ibn Dawud al-Hashimi rahimahullah. Dia mengatakan, "Rubbama uhadditsu bihaditsin waliniyah." Satu saat bisa jadi aku menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berusaha untuk menjaga keikhlasan niatku. Fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati. Tapi ketika aku sampai kepada sebagian hadis itu, niatku berubah. Fa idzal haditsul wahidu bihajatin ila niyyat. Ternyata satu hadis saja membutuhkan niat yang perlu selalu diperbaharui. Berarti niat itu penting sekali dalam belajar. Minta kepada Allah. Dan para ulama berusaha untuk memperbaiki niat, dan mereka tidak berani mengatakan saya sudah ikhlas. Mereka tidak berani merekomendasi diri mereka, saya sudah ikhlas dalam belajar. Ya, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, "Masya Allah, antum belajar untuk Allah Subhanahu wa taala." Ditanya, "Antum belajarnya betul-betul gimana caranya biar ikhlas terus?" Beliau mengatakan, "Lillah aziz." Saya berhasil belajar ikhlas karena Allah, itu berat sekali. Walakin syai'un hubbiba ilayya fa adlubuh. Saya belajar hadis itu karena Allah memasukkan ke dalam hati saya kecintaan terhadap hadis, maka saya pelajari. Tapi kalau betul-betul saya bisa jamin keikhlasan, saya tidak bisa. Imam Ahmad rahimahullah. Ada seorang ulama yang lain namanya Hisham Dastawai rahimahullah. Dia mengatakan, "Inni la astati'u an aqul adhhabu yawman li talabil hadis uridu bihi wajh Allah." Saya tidak bisa mengatakan aku belajar satu hari saja karena Allah. Nah, jadi sekarang kalau ada orang merasa, "Wah, yang belajar itu ikhlas." Yang ikhlas belajar itu kayak anak itu, masyaallah. Ini terlalu pede. Sebagian ulama mengatakan, "Man ra'a fi ikhlasihil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas." Barang siapa yang memandang bahwa ibadah dia mengikhlaskan hati telah berhasil membuahkan ikhlas, berarti ikhlas dia butuh keikhlasan. Ya. Artinya memang ikhlas itu ibadah, taufik dari Allah. Kita berusaha memperbaiki, tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa kita sudah berhasil melaksanakan.

0: Mutiara Nasihat.
1: Surat Al-Insyirah. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi tafsir, kita akan sedikit memberikan prolog, pendahuluan untuk masuk ke dalam surat ini. Kita hidup di dunia ini macam-macam manusia yang ada di atas muka bumi ini. Beragamnya manusia itu antara lain dilihat dari apakah manusia itu punya prinsip hidup atau tidak. Kita sering melihat ada orang hidup di muka bumi ini punya prinsip, dan prinsip itu dia pegang sampai akhir hayatnya. Ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Betul. Jangan bagus dulu, tergantung prinsipnya. Prinsipnya benar atau salah. Kalau memegang prinsip tapi salah sampai akhir hidup, ini enggak bagus. Ada orang yang punya prinsip baik, sehingga dia pegang terus sampai akhir hidupnya. Ini bagus atau tidak? Bagus. Ada orang yang punya prinsip tapi prinsipnya salah, sampai akhir hidup dia pertahankan. Bagus apa jelek?

0: prinsip.
1: Nah, kita ini umat Islam, orang yang beragama Islam ini harus punya prinsip hidup. Prinsip hidup itu dari mana kita mengambilnya, Ustaz? Dari pedoman kita, firman-Nya Allah dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah prinsip hidup kita. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jadi kita ini tidak perlu mengadopsi prinsip dari ajaran-ajaran yang lainnya, tidak perlu. Karena ajaran kita, ajaran agama kita adalah merupakan ajaran yang paling sempurna dan sudah paripurna. Sehingga ketika ajaran agama kita ini turun ke muka bumi, maka sudah mencakup seluruh prinsip-prinsip kehidupan yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Dan di antara prinsip hidup itu adalah apa yang termaktub di dalam akhir surat Al-Insyirah, yaitu ayat yang ke-7 sebelum terakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Apa artinya? Kalau kamu selesai melakukan suatu urusan, fansab. Apa artinya fansab? Maka tetaplah berbuat, tetaplah bekerja, tetaplah beramal untuk urusan berikutnya. Itu arti dari fa'idha faragta fansab. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita agar kalau kita sudah selesai melakukan ibadah, lanjutkan ibadah berikutnya. Selesai melakukan kebajikan, lanjutkan kebajikan berikutnya. Selesai melakukan ketaatan kepada Allah, teruskan dengan ketaatan berikutnya. Contoh, bangun tidur. Apa yang pertama kali kita lakukan? Baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lanjutkan setelah itu apa? Wudu. Ibadah atau bukan? Ibadah. Doa. Bangun tidur ibadah. Begitu selesai doa, langsung lanjutkan dengan ibadah berikutnya. Ambillah air wudu. Setelah mengambil air wudu, apa yang dilakukan? Oh ya, doa lagi. Doa habis wudu. Setelah doa habis wudu, pakai baju dulu toh. Sarungan, pakai baju. Masa pakai kaos OTOT sholatnya? Pakai baju, baca doa. Setelah itu sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, sholat witir. Ternyata masih ada waktu menjelang subuh, apa yang dilakukan? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Salah satu cirinya orang yang beriman, ketika waktu sahur memperbanyak istighfar. Sambil duduk atau sambil aktivitas yang lainnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian setelah itu keluar rumah, baca doa, berjalan menuju ke masjid. Baca doa, berangkat ke masjid. Mungkin di tengah jalan karena masjidnya agak jauh, terdengar suara azan. Maka kita menirukan bacaan muazzin. Sampai ke masjid, dahulukan kaki kanan, masuk sambil baca doa, bersolawat kepada Rasulullah SAW, kemudian membaca doa, masuk masjid. Setelah itu kemudian sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat tahiyatul masjid, lanjutkan lagi ibadah yang lainnya. Ternyata qomatnya masih agak lama. Apa? Doa. Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dan qomat tidak akan ditolak, alias diterima sama Allah. Sambil nunggu, kemudian dikumandangkan qomat, sholat subuh, habis subuh lanjutkan dengan zikir habis sholat.

0: astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Sampai selesai, masih ada lagi, masih zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah, ayat kursi al-ikhlas. Apalagi Ustaz, bersiap-siap untuk melakukan aktivitas keseharian kita, bekerja dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan terus duhur, asar, maghrib, isya, sampai kita membaringkan tubuh kita di atas kasur. Sebelum tidur kita baca doa sambil kita niatkan bahwa istirahat ini untuk menguatkan fisik kita supaya besok subuhan bangunnya seger. Fa idza faraghta fansab. Begitulah rutinitas seorang muslim dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Kenapa harus seperti itu Ustaz? Karena kita kan mengikrarkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar dalam surat Al-An'am ayat 162. Jadi ikrar ini kita hafal, sudah sering kita hafal, inna salati, salatku, wa nusuki, sembelihanku, dalam tafsir yang lainnya ibadahku, wa mahyaya, apa, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim dari satu waktu ke waktu lainnya selalu dia mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana cara mengingatkan suami untuk kembali menjalankan sholat lima waktu tanpa melukai harga dirinya? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita kadang-kadang tak mau berbicara yang benar, takut hati orang luka. Biarlah hati dia luka untuk sembuh. Sebagaimana dokter melukai pasiennya untuk menyembuhkan pasien itu. Bukankah dokter satu saat memotong kaki orang? Sakit enggak? Sakit. Cacat enggak? Cacat. Tapi untuk sembuh. Ya, betul. Cacat enggak? Cacat. Luka enggak? Luka. Untuk sembuh tadi. Kadang kita tidak mau melakukan itu. Takut orang itu kesakitan, biarlah dia sakit sampai mati. Gitu. Ini kaidah yang tidak benar. Maka seorang istri harus berbicara dengan lemah lembut, dengan akhlak yang luar biasa lembut, tutur kata yang luar biasa lembut, tidak menggurui, minta maaf banyak-banyak sebelumnya, baru kemudian katakan, bang, tolonglah lagi sholat. Kalau dia marah, apa boleh buat? Kita sudah selembut mungkin. Kita sudah semaksimal mungkin dalam tutur kata yang paling lembut. Kita enggak ingin bertengkar. Dia tidak ingin dia marah, kita tidak ingin dia tersinggung, tapi toh dia tersinggung juga. Seperti tersinggungnya orang Quraisy, Rasul berdakwah dengan lemah lembut. Kalau Rasul tidak mau orang Quraisy tersinggung, tidak berdiri agama Allah ini di permukaan bumi. Itu buktinya Quraisy tersinggung, marah-marah, mencaci maki Rasul, menganiaya Rasul, ingin membunuh Rasul karena tersinggung. Tersinggung berat. Sampai angkat senjata ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang sekarang, kalau kita beragama, orang lain sakit hati, kita berdosa. Sekalian aja bilang Rasul berdosa gitu. Karena Rasul berdakwah orang Quraisy sakit hati. Tak bisa begitu. Yang namanya sakit didatangi obat, memang terasa sakitnya, tapi sakit untuk sehat. Kita disuntik kesakitan, kita harus dibelah perut kesakitan, tapi untuk sehat toh. Kamu jangan beragama membuat orang lain membicarakan dirimu. Kalau engkau beragama, orang lain ngomongin dirimu, kamu berdosa. Ya akhi, kaidah dari mana ini? Di mana ayat Al-Quran bicara itu? Di mana hadis Rasulullah SAW ada kaidah yang seperti itu? Bahkan bertabrakan hebat dengan kisah biografi hidup Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Quraisy itu di Darun Nadwah setiap rapat bicarakan Rasul. Dan bagaimana cara menghalangi gerakan Muhammad ini. Saya sengaja menggunakan kalimatnya Quraisy. Tak mungkin dia memanggil Nabi Muhammad dengan Rasul kan? Enggak.
3: Sombong kepada orang yang sombong. Ungkapan yang masyhur itu menyatakan, takabur kepada orang yang takabur adalah kebaikan. Dalam lafaz yang lain, takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Ditegaskan oleh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa bahwa kalimat ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ucapan manusia biasa. Meskipun kata Ar-Razi secara makna bisa diterima. Makna sombong kepada yang sombong. Selanjutnya, jika itu benar maknanya, lalu apa makna bersikap sombong di depan orang yang sombong? Muhammad Al-Khadimi, yaitu ulama Hanafiyah, pernah menjelaskan makna perkataan ini. Takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Karena jika kita tawadhu di hadapannya, maka dia akan semakin tenggelam dalam kesesatannya. Namun jika kita membalas kesombongannya, dia akan merasa diingatkan. Karena alasan inilah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bersikaplah sombong dua kali bagi orang yang sombong. Lalu beliau menukil keterangan beberapa ulama. Az-Zuhri mengatakan, sombong di depan pecinta dunia termasuk ikatan Islam yang paling kuat. Ada yang mengatakan, terkadang takabur untuk mengingatkan orang yang takabur, bukan untuk menyanjung dirinya, sehingga ini takabur yang terpuji. Seperti takabur di depan orang bodoh, yaitu yang sombong dengan kebodohannya, atau orang kaya yang sombong dengan kekayaannya. Kata Yahya bin Mu'ad, takabur dengan orang yang takabur dengan hartanya di hadapanmu adalah bentuk tawadhu, barikah mahmudiyah. Demikian, Allahu a'lam.
4: Ramuan herbal.
5: Bagaimana atau terapi pengobatan herbal apa yang cocok bagi penderita gagal ginjal? Kalau enggak boleh makan nasi, apakah boleh makan telo pohung rebus?
6: Silakan. Baik. Kalau untuk terapi tadi saya sebutkan ya, dengan pisang. Kalau terapinya dengan bekam fasdu, kalau herbalnya dengan pisang batu tadi direbus itu, ambil airnya terus minum, batasi airnya ya lebih dari 600 mili. Kemudian untuk herbal kalau di kami ada insya Allah, tapi ya harus benar-benar terawasi karena ada sekitar 3 macam herbal yang dikonsumsi. Di situ fungsinya untuk meningkatkan kualitas darah, kemudian memicu kualitas atau memicu kinerja ginjal.
5: Diminum bersamaan tiga?
6: Ya, diminum bersamaan itu dari kami. Itu hasil riset kami sendiri. Jadi hasil pendalaman kami pada kasus gagal ginjal.
5: Bentuk nah, kapsul apa cair itu?
6: Itu kapsul 1, cair 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tadi apa? Untuk
5: makan telo pohong.
6: Nah, untuk singkong. Untuk singkong itu ya, singkong pohong itu sebenarnya itu bukan masalah boleh nggak boleh ya, cuman memang penderita gagal ginjal itu nggak boleh kenyang, harus benar-benar selalu lapar. Tujuannya apa? Tadi fungsi salah satu kaidah pengobatannya, pelemahan organ di satu titik akan menguatkan di titik yang lainnya. Maka maksudnya kita lemahkan lambungnya agar ginjalnya menguat. Salah satunya seperti itu, agar ginjalnya beringan dalam mencerna makanan. Jadi nyuwun sewu, makanan sudah tidak bisa dimasukkan sembarangan dengan porsi tujuan kenyang, enggak. Makanan hanya diberikan untuk bertahan hidup saja, tidak untuk memenuhi kekenyangan atau kebutuhan kalori. Karena orang seperti itu memang harus sudah benar-benar bed rest. Tidur, tenang, bed rest. Jadi makanan yang diberikan itu hanya untuk bertahan hidup saja. Enggak makan nasi bisa kok. Yang saya sebutkan tadi, kubis, buncis, kacang panjang, ini selang-seling satu hari satu macam. Cuma direbus tok enggak boleh kasih bumbu. Cuma direbus tok enggak boleh kasih bumbu. Penderitanya di sana.
5: Anyep gitu ya.
6: Iya, tapi apa arti penderitaan kita 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tapi untuk kehidupan kita yang selanjutnya? Karena gagal ginjal, maaf harus saya sampaikan di sini, bisa meninggal sewaktu-waktu. Bisa pacar waktu-waktu. Ketika ada pengumuman, berhenti di otak, tek, dah lewat. Berhenti di jantung, lewat. Berhenti di mana, cacat, dah gitu. Jadi makanan itu diberikan bukan hanya untuk sekedar anu, enggak, untuk memenuhi kenyangan, enggak, hanya untuk mempertahankan hidup saja. Makanya ada gagal ginjal masih kerja, gimana enggak, silakan, enggak sama ya. Tapi kalorinya masuk makin banyak, nanti numpuk lagi, naik lagi. Ya saya enggak bisa ngomong apa-apa. Bed rest, makanan hanya untuk mempertahankan hidup secukupnya saja. Kubis, kacang, buncis, kemudian tahu tempe, apel,
5: melon tadi ya.
6: Melon, semangka, melon, timun. Hanya ini saja, enggak boleh yang lain-lain. Ya wes, minum dibatasin. Mau aktivitas lebih? Ya enggak bisa, nanti makan drop. Terus kemudian tidak ngejar kenyang. Demikian yang saya sampaikan.

0: barat, Maseher.
1: Kita sampai pada hadis ke-19. Hadis ini hadis yang sangat penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menuturkannya sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tapi setiap kali saya dan kita semua diingatkan tentang hadis ini, rasa-rasanya hadis ini membawa cerminan untuk kita di zaman seperti sekarang. Disabdakannya dulu lebih dari 14 abad yang silam, tapi tuntunan Islam tidak pernah usang, tuntunan Islam tidak pernah lapuk, tidak layu dimakan waktu. Dia akan selalu menjadi petunjuk kebenaran yang mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu hadis yang cukup pendek. Kata-katanya pendek Bapak Ibu, tapi luar biasa dalam makna dan cakupannya. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh banyak ahlul hadis seperti Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban dan yang lain. Sanad jalur periwayatannya sahih valid, dapat dipertanggungjawabkan validitas keabsahannya. Beliau Nabi tercinta kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata beliau, di antara kebaikan nilai Islam pada diri seorang hamba, dia meninggalkan apapun yang bukan urusannya. Saya ulangi terjemahnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara keindahan nilai Islam pada diri seorang hamba, dia meninggalkan apapun yang bukan urusannya. Subhanallah. Kalau panjenengan masih ingat hadis yang lalu, ya, bahwa seorang muslim itu menjaga kehormatan hartanya, tidak menggunjing, karena takut ghibah itu akan menjadi petaka baginya nanti di akhirat. Kebaikannya banyak, tapi kebaikan itu menjadi menguap, hilang, karena dia punya tanggungan akibat ghibah yang sering diucapkan oleh lisannya. Semoga Allah jaga kita semua dari penyakit yang satu ini. Ternyata kemudian beliau Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, beliau menukilkan hadis lain yang tersambung bahkan bersifat lebih umum. Kita diingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mencakup ucapan dan amal perbuatan. Seorang muslim yang kualitas agamanya begini, ini nilainya dari Allah. Kalau kita itu misalnya ya, saya kebetulan praktisi pendidikan, sudah cukup lama berada di dunia pendidikan. Kalau di dunia pendidikan itu Bapak Ibu, seorang guru misalnya, dia akan dinilai oleh kepala sekolah dengan sebuah program supervisi, atau mungkin oleh kepala kurikulum dan lain sebagainya, bagaimana dia mengajar. Ada instrumennya. Bagaimana menilai keberhasilan guru ini ketika mengajar? Bagaimana dia memasuki kelas? Bagaimana dia, misalnya, kalau itu urusan agama, ada hukumnya, ada dalilnya. Kemudian kalau membahas sesuatu, oh ternyata demikian kesimpulannya, demikian teorinya, dan seterusnya. Kemudian diuji, dievaluasi. Si peserta didik ini paham atau tidak? Berapa yang paham kurang lebih, berapa yang kurang paham, misalnya begitu. Disupervisi, dinilai. Ada instrumen penilaian. Contoh yang lain, yang lebih sederhana barangkali. Misalnya di sebuah perusahaan, ada seorang, sebut saja berada di tugas atau peran cleaning service, misalnya begitu ya, contoh saja. Tugasnya adalah misalnya membersihkan meja, membersihkan kursi, menyapu dan mengepel lantai. Maka tentu akan diuji membersihkan meja, meja bersih dari debu, misalnya begitu. Maka supervisor, pengawas, penilik, maka dia akan melihat kalau meja ini memang sudah dibersihkan dari debu dan noda misalnya, maka kemudian dicolek. Ternyata masih ada debunya, berarti belum mengerjakan sebagaimana mestinya, targetnya belum tercapai. Ternyata masih ada noda di lantai, kotoran, belum tersapu, belum dipel, dan seterusnya. Ada instrumen penilaian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu instrumen penilaian indahnya kualitas agama seorang muslim dan muslimah. Bagaimana menilai agama seorang muslim dan muslimah itu sudah bagus? Berarti ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang tidak bagus. Kata beliau, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara nilai bagus, nilai indah agama seseorang, keislaman seseorang adalah saat dia meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Nah, monggo, ini jadi cerminan buat kita. Kalau kita sudah menjadi seorang hamba, seorang muslim atau muslimah yang masih sibuk dengan urusan orang lain atau dengan urusan yang bukan urusannya, berarti sebetulnya Islam kita belum bagus atau mungkin kurang bagus atau bahkan tidak bagus. Belajar untuk tinggalkan. Bukan urusan saya, maka saya tidak sok-sok ingin ikut-ikutan ke dalamnya. Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti tata kelola ekonomi sebuah negara. Maka jangan sok tahu kemudian bicara ekonomi Indonesia itu mestinya begini, begini, begini. Kalau tidak tahu, diam saja. Apalagi kemudian masuk yang bukan ranahnya. Dia bicara tentang politik misalnya. Harusnya Indonesia itu begini, ditata demikian, jangan begitu. Padahal dia bukan orang yang kompeten di situ. Dia tidak memiliki kapabilitas untuk bicara tentang hal itu, tinggalkan. Bicara tentang pendidikan, dia bukan seorang yang memiliki latar belakang pendidikan sebagaimana umumnya seorang pendidik, ya sudah diam saja, dia tidak bicara itu. Mengatur ini, mengatur anu, padahal dia bukan yang memiliki kewenangan untuk mengatur. Ini tanda seseorang belum bagus Islamnya. Ditransparansikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibikin bening, transparan, jernih, terlihat. Di antara keindahan Islam seorang muslim dan muslimah, tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya atau bukan urusannya. Karenanya bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam itu mengajarkan proporsionalitas. Apa maksudnya? Segala sesuatu itu ada takarannya. Ada takarannya, ada ukurannya, ada standarnya. Ketika standarnya dilanggar, maka jadi tidak bagus. Berlebihan, ekstrim, tidak bagus. Lalai juga tidak bagus. Jadi bagaimana? Pertengahan. Yang merupakan urusannya silahkan diurus. Saya punya satu istri, punya 4 anak, misalnya begitu. Maka saya lebih fokus mendidik, mengajarkan apa yang menjadi perkembangan istri dan anak-anak saya, tidak kemudian hanya pandai urusi, komentari, justifikasi istri dan anak orang. Saya fokus di sini. Ini tanggung jawab saya. Sikap overlapping, berlebihan dari semestinya, ini yang kemudian oleh Islam disebut fuduli. Fuduli, berlebihan. Contohnya begini, Pak. Saya misalnya melewati sebuah jalan, kemudian saya melihat ada satu bangunan, saya merasa tidak pas dengan warna bangunan tersebut atau dengan desain bangunan tersebut, kemudian saya komentari, ini tidak pada tempatnya. Apa urusan saya mengomentari warna dan jenis bangunan orang? Bukan saya yang bangun, bukan uang saya keluarkan. Kenapa saya harus sibuk mengomentari warna? Warnanya kok begitu banget ya? Bentuknya kok begitu banget lah? Kenapa diurus? Itu bukan rumahmu, itu bukan tanggung jawabmu. Maka diam saja, lakukan saja sesuatu yang menjadi tanggung jawabmu, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta. Itu tuh tanah di sana misalnya gitu ya, itu miliknya fulan, fulan, fulan, fulan. Maka buat apa kita mengetahui itu semua kalau kita tidak tahu kita berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Misalnya ada tanah 10 hektar. Hektar pertama itu milik Bapak A, 2 hektar kedua milik Bapak B, 3 hektar berikutnya milik Bapak C. Yang ini ada sengketa keluarga ini. Pertanyaan, kalau saya tidak tahu itu semua, saya dosa atau tidak? Tidak dosa. Dan andai saya tahu, saya dapat pahala atau tidak? Tidak dapat pahala. Tinggalkan. Itu bukan urusan saya. Kecuali kalau saya mau beli. Saya punya duit banyak nih. Saya mau beli tanah yang itu. Yang posisinya di sini, di situ. Siapa ya pemiliknya? Saya cari tahu, itu baru benar. Karena saya ada urusan di sana. Kemudian membandingkan harga. Saya pengennya yang di situ. Yang tidak ada jalannya, ini ada jalannya, tentu mungkin harganya berbeda. Bagaimana perbandingannya? Saya cari tahu karena saya ada urusan di situ. Itu tidak masalah karena itu menjadi bagian dari urusan saya. Tapi kalau saya tidak ada urusannya, buat apa saya bicarakan tentang itu? Kita sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, dunia dalam genggaman tangan kita. Dan ini sering diulang-ulang diingatkan kepada kita semua. Kita sering nuun sewu, disadari atau tidak, diperbudak dengan yang ada di depan layar kita ini. Subhanallah. Urusan polisi jenderal bintang 10 melakukan ini itu, kita ikuti. Kita ndak tahu, kita ndak berdosa. Enggak berdosa. Kalau kita tahu kita enggak berpahala, kita bukan hakim, kita bukan lawyer, kita bukan, tidak ada urusan kita. Berikan, tinggalkan. Bukan urusan kita. Oh, urusan saya, Ustaz. Oh iya, kalau urusannya silakan. Itu urusan saya, Ustaz. Itu perkara yang saya sedang urus karena kebetulan saya adalah seorang pengacara, diminta begini, silakan diurus yang baik. Kalau bukan urusan saya, tinggalkan. Itu makna, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita itu bisa fokus dengan yang akan menjadi tanggung jawab kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk dengan itu, bukan sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan itu, bukan sibuk dengan yang lain. Kadang-kadang kita itu, subhanallah, mulut kita ini seringkali berkomentar, ibu itu kok enggak pas banget ya, bajunya warna merah, celananya warna kuning. Dia mau pakai putih, hitam, hijau, ungu, biru, itu urusannya, bukan urusan kita. Kalau kita tidak komentar, kita tidak dosa. Kita komentar, kalau itu jatuh kepada ghibah, sudah dosa. Ternyata Nabi bersabda, itu bukan Islam yang baik. Kebaikan nilai Islam seseorang adalah tatkala dia meninggalkan yang bukan urusannya. Bukan urusannya, tinggalkan. Urusannya, kepentingannya akan menjadi tanggung jawabnya, silahkan diurus sebaik-baiknya. Kalau itu urusannya, diurus yang baik, diatur yang bagus, maka dia berpahala dengan itu. Bukan urusannya, maka dia tinggalkan. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya coba bacakan kepada Bapak dan Ibu sekalian beberapa nasihat dari para ulama terdahulu, ulama di generasi-generasi terbaik terdahulu yang telah terbukti kesalihan mereka. Di antaranya adalah ucapan mulia Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau berkata, "Man 'adda kalamahu min 'amalihi qalla kalamuhu fima la yanfa'uh." Subhanallah. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, siapa yang meyakini bahwa ucapannya itu adalah bagian dari amalnya, maka dia akan sedikit bicara pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya dan bukan urusannya. Ini ketika lisan itu berbicara berarti beraktivitas. Ini termasuk amal kita ini. Bicara kita ini termasuk amal kita, kan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf. Tidaklah yang diucapkan oleh seorang hamba dari perkataan apapun itu kecuali akan tercatat di sisi raqib dan atid, dalam surat Qaf ayat 18. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang meyakini bahwa ucapannya itu termasuk dari amalnya yang akan dicatat, maka pasti dia akan sedikit berbicara pada perkara yang bukan urusannya dan tidak bermanfaat baginya. Dia mikir dulu, ini kalau saya ucapkan ini benar atau tidak, baik atau bukan, diridhai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Kalau dia pastikan ini bermanfaat, ini baik, ini dicintai oleh Allah, maka baru saya bicara. Kalau tidak, diam. Dan itu sering juga diingatkan kepada kita hadis yang sangat masyhur. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Bicara yang baik, silakan, atau diam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang-orang kafir, mengatakan dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada seorang penolong pun bagi kamu selain daripadanya, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: yaqdirun.
1: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
1: Yang demikian itu adalah Rabb yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: أفئدة قليلا ما
1: تشكرون. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: yuqtalun.
1: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Rabbnya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian, hanya kepada Rabb kamulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar." Maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya, akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih, serta memuji Rabbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Ustaz Afwan, jadi bagaimana menyikapi anak yang gak betah di pondok Ustaz? Ya lihat sebabnya. Ya, anak itu kan kalau dimasukkan ke pondok itu yang paling layak kan selesai SMP, ketika dia sudah dewasa sebenarnya. Banyak orang tua sekarang dari SD anak udah di pondok. Salah. Ini anak butuh dekat sama orang tuanya dulu. Berikan dasar pendidikan. Nanti kalau orang tuanya sudah gak bisa ngedidik, baru masukkan ke pesantren. Orang tua sekarang gak mau pusing. Anak udah di pesantren kan dari SD. Ya kapan akrab sama orang tua? Lulus pesantren jadi penghafal Quran, penghafal hadis. Tapi sama orang tua gak akur. Banyak. Banyak. Bukan sedikit itu. Sekarang pinter ngomong. Quran jago, hadis luar kepala. Sama orang tua gak akur. Lah ngapain hidup? Ya, sayang sekali. Kenapa? Karena gak punya dasar hubungan dengan orang tua. Siapkan anak buat menjadi murid pesantren. Karena pesantren itu nanti dia akan mandiri, bersaing. Mandi, nyuci, makan, belajar, semuanya sendiri. Didik dari pasca SD hingga lulus, syukur sampai SMP nanti, SMA-nya pesantren. Itu yang paling baik. Dia sudah mandiri, siap fighting di masyarakat. Ini enggak, anak masih butuh pelukan orang tua. Ya, ya Allah, masya Allah batinnya enggak terawat. Ya cuma dipaksa berilmu. Allahu Akbar. Ini banyak orang-orang tua yang pengen anaknya kayak di karbit. Itu mangga matang karbitan. Warnanya sama sama mangga matang di pohon. Cuma rasanya beda. Akhirnya jadi ustadz yang enggak bisa bergaul, kaku. Orang tuanya enggak ngajarin. Giliran nikah, yang ada kawin cerai, galak sama pasangan, karena gak ngeliat ayahnya lembut sama mamahnya. Atau kalau dia perempuan yang ada nyembarangin suami, ngerti agama, benci sama syariat, gak sedikit. Milah-milah hukum, karena gak punya landasan akhlak. Akhlak tidak dikedepankan, ilmu diambil, akhlak dilupakan, itu bahaya sekali. Banyak, banyak yang seperti itu. Ini kan rusaknya dakwah salafi kan begini di masyarakat. Banyak orang yang mengaku salafi tapi gak punya akhlak. Kenapa? Pendidikan dasar orang tua yang gak sampai kepada dia. Ya, makanya kita gak boleh seperti itu. Harusnya jadi paket yang enak dilihat. tanpa mendakwakan dengan lisan, orang terpincut dengan tingkah laku kita. Itu yang Nabi katakan, asli nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya. Masya Allah ya, subhanallah.
5: Mutiara doa. Sehari-hari
6: doa bila ada sesuatu yang tidak disukai.
7: Alhamdulillahi ala kulli hal.
6: Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Hadis riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Al-Hakim mensahihkannya di nomor 1/499 dan disahihkan pula oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 4/201.
8: Sudah salat istisqa tapi tidak turun hujan. Inti dari istisqa adalah minta hujan dengan cara berdoa kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kita atau lingkungan di sekitar kita. Sebagaimana umumnya doa, terkadang segera Allah kabulkan dan terkadang Allah tunda dalam mengabulkannya. Jika doa itu benar-benar tidak dikabulkan, ada banyak sebab yang menjadi penghalangnya. Doa imam tidak mustajab. Ini salah satu komentar miring masyarakat awam. Ketika mereka melakukan sholat istisqa, namun tidak langsung turun hujan, mereka menganggap doa imam kurang mustajab. Mereka menyudutkan imam yang kurang soleh, sehingga doanya tidak manjur. Subhanallah, apa salah imam ketika Allah tidak mengabulkan doanya pada saat sholat istisqa? Bukankah imam hanya manusia biasa yang tidak bisa mengabulkan doa dan tidak bisa mengendalikan doa? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada di antara doa beliau yang tidak dikabulkan. Apalah artinya ketika imam sudah serius berdoa, namun makmum masih bergelimang maksiat? Ucapan ini bisa menghalangi dikabulkannya doa. Kami sudah sholat istisqa, mengapa belum dikabulkan? Sudah banyak yang sholat istisqa, mengapa Allah belum menurunkan hujan? Kita perlu memahami, ternyata semacam ini adalah ungkapan istijjal atau terburu-buru yang itu penyebab tertahannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, doa kalian akan diijabahi selama tidak terburu-buru. Dia mengucapkan, aku telah berdoa namun belum diijabahi doaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan selama dia tidak memohon dosa, memutus silaturahmi dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa arti tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berdoa itu mengatakan, saya telah berdoa dan saya benar-benar telah berdoa, tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Kemudian dia putus asa dan berhenti berdoa. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sekalipun Anda sudah salat istisqa, jangan putus asa ketika Allah tidak menurunkan hujan. Bisa jadi imam serius berdoa, tapi makmum tidak serius meminta. Bisa jadi sikap makmum menjadi penghalang doa istisqa dikabulkan. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mas sehat.
1: Temai nopo ibu-ibu saat niki. Kiat-kiat menjadi hamba Allah yang utama. Terus ngerti. Kulo melampas saking Surabaya niku mikir iki judule iki materine apa. Tapi kulo inget sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wong mukmin sing paling sempurna, wong mukmin sing paling utama yaiku ahsanuhum khuluqa, sing paling becik akhlake, sing paling apik

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Soal jawab.
8: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai pembahasan di awal tadi, apakah taubatnya diterima jika seseorang meremehkan dan melakukan lagi maksiat dengan orang tersebut berpikir bisa merencanakan taubat kembali? Ustaz, mohon penjelasannya.
9: Apakah taubat seseorang diterima ketika dia melakukan perbuatan maksiat, di tengah dia berbuat maksiat merencanakan taubat? Memang salah satu penyebab orang itu meremehkan perbuatan maksiat yang akan dilakukan itu ada banyak hal. Yahudi menghibur diri dengan cara mereka berkeyakinan nanti kalaupun nyemplung, nanti kalaupun masuk ke dalam neraka pasti hanya sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, kita tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya sebentar. Jadi enggak usah dipikir panjang, lakukan saja, santai ya. Kalaupun nyemplung neraka paling cuman sekian hari terus nanti keluar. Dan karena pikiran seperti ini, akhirnya mereka nekat berbuat maksiat. Dia memandang bahwasanya ketika dia masuk neraka hanya sebentar, santai aja berbuat maksiat. Kalaupun dosanya enggak diampuni oleh Allah, masuk neraka nanti juga paling keluar. Nah, kadang sebagian teman-teman yang belajar tauhid, belajar manhaj, yang penting kan enggak kekal di neraka. Kamu tuh ahlu tauhid, utangnya enggak bayar. Karena dia punya keyakinan, dosa yang penting enggak syirik gitu aja. Wah, itu bahaya, Pak. Akhirnya dia jadi meremehkan dosa sebab apa? Dia merasa sudah ahli tauhid dan tidak berbuat syirik. Ya. Ada juga yang punya keyakinan bahwa dia nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang Allah ceritakan di surat Al-A'raf. Sebagian orang Yahudi ketika dia menerima suap, pada saat dia terima, dia itu sambil mengatakan sayughfarulana. Nanti kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ini ada di surat Al-A'raf ya. Ayat 169. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Lalu datanglah generasi yang mereka warisul kitab, mendapatkan warisan Alkitab, yaitu Taurat. Dan ini adalah pendeta-pendetanya Yahudi. Ya'khuduna arada hadzal adna, mereka mengambil suap yang hina itu. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, sayughfaru lana, nanti kita akan diampuni. Jadi tenang saja, habis ini kita tobat bareng-bareng, insyaallah nanti akan diampuni. Sehingga dengan keyakinan ketika dia akan diampuni, dia meremehkan dosanya. Dan yang ketiga, seperti perkataan saudaranya Yusuf, punya rencana membunuh dengan keyakinan setelah ini kita jadi orang soleh. Apakah kemudian taubatnya diterima? Taubat itu muncul kalau serius. Dan orang yang bertaubat itu punya tekad, salah satu syarat taubat apa? Tidak akan mengulang. Maka kalau dia masih punya rencana untuk berbuat maksiat, berarti dia belum bertaubat. Ramadan, maksiat berhenti. Tapi dia merencanakan, jangan sekarang ya, nanti kalau setelah Ramadan ya. Oke, setelah Ramadan, insya Allah. Jangan sekarang, nanti setelah Ramadan. Berarti dia sudah tobat belum? Kenapa? Batin dia belum melepaskan maksiat itu. Sebagian orang pilih-pilih waktu pada saat ngegas dan ngerem maksiat. Ya memang sama-sama maksiat. Tapi ketika di waktu yang mulia dia tahu, ini waktu mulia, direm. Begitu selesai ngegas, orang seperti ini belum taubat. Karena itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la kabirata ma'at taubah. Tidak ada istilah dosa besar kalau diiringi dengan taubat. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada istilah dosa kecil kalau orangnya masih terus-terusan melakukannya. Dan terhitung sebagai orang yang terus-terusan melakukannya apabila di tengah dia melakukan dosa, apabila ketika dia berhenti dari perbuatan dosa masih punya rencana untuk melakukannya di lain waktu. Sekarang libur dulu Ramadan, atau libur dulu, kenapa? Karena sekarang lagi Syawal, atau lagi bulan ini, bulan ini, dan seterusnya. Berarti dia belum bertaubat. Wallahu a'lam.
10: Syafaat beberapa nabi yang ditolak oleh Allah. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asy-syafa'u yang artinya genap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi waktu fajar, demi 10 malam, demi yang genap dan yang ganjil. Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Disebut syafaat karena dia menggenapkan hak tunggal Allah dalam mengampuni hambanya. Ilustrasinya, satu-satunya zat yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka menuju surga hanyalah Allah. Namun terkadang Allah memberikan kesempatan bagi sebagian hambanya yang soleh untuk menyelamatkan keluarganya atau temannya atau muridnya sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga seolah sang hamba menggenapkan hak tunggal Allah dalam menyelamatkan manusia dari neraka. Sehingga ketika ada orang yang hendak menyelamatkan keluarganya agar diampuni Allah, berarti dia sedang memberikan syafaat kepadanya. Ada beberapa nabi yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang mati kafir. Namun permohonan mereka ditolak oleh Allah. Di antaranya, 1. Permohonan ampunan Nabi Nuh alaihi salam untuk putranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran surat Hud ayat 45 dan 46. Nuh sangat berharap anaknya selamat ketika peristiwa banjir itu. Namun anaknya lebih memilih untuk kafir, tidak mau mengikuti bapaknya. Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap anaknya diselamatkan. Namun Allah memutuskan anaknya ditenggelamkan. 2. permohonan ampunan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ayahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Ibrahim bertemu ayahnya Azar di hari kiamat. Di wajahnya Azar ada kotoran dan berdebu. Ibrahim mengatakan kepada Azar, "Bukankah aku telah katakan kepadamu, jangan mengingkariku? Mulai hari ini saya tidak akan mengingkarimu," jawab ayahnya. Lalu Ibrahim mengatakan, "Wahai Rabbku, engkau telah memberi janji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Kesedihan mana lagi yang lebih berat dibandingkan kesedihan karena ayahnya dijauhkan dari rahmat Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Bukhari. Ibrahim sangat berharap ayahnya masuk Islam. Namun ayahnya tetap berpihak pada agama paganis sehingga dia mati kafir. Ibrahim mencintai ayahnya dan berharap ayahnya bisa diampuni. Namun Allah menolak harapan Ibrahim untuk membela ayahnya karena dia mati kafir. Allah menceritakan harapan Ibrahim yang artinya, "Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.' Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, 'Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, yaitu siksaan Allah.'" Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Termasuk di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri pernah meminta izin untuk memohonkan ampunan bagi ibunya, namun Allah tidak mengizinkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis, hingga menangis pula orang-orang di sekitar beliau. Beliau lalu bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan." Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena ibunya tidak boleh didoakan agar diampuni. Artinya ibunya mati dalam kondisi kafir, dan setiap mukmin dilarang memintakan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Syarah Sahih Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Sehingga kata kunci untuk bisa mendapatkan syafaat para Nabi kembali kepada Tauhid. Siapa yang Tauhidnya benar, dia akan ditolong oleh Allah dengan syafaat beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa orang yang akan bahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang mengikrarkan la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya." Hadis riwayat Bukhari. Mari kita berjuang untuk menjadi ahli tauhid. Semoga kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh di saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Demikian, Allahu a'lam.
11: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-11 yang ada di halaman 23. Ini adalah sebuah atsar yang berisikan tentang kejadian yang dialami oleh seorang sahabat Nabi SAW yang biasa kita kenal dengan panggilan Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. حدثنا قال الإمام البخاري حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره. Ini kejadian tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang melihat ada seorang laki-laki dari negeri Yaman yang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya di belakang. Dari Yaman datang ke mana? Mekah. Sekian ratus kilometer. Menggendong ibunya, kemudian bertawaf juga sambil menggendong ibunya. Yaqulu, ya, pria tersebut sambil menggendong ibunya, dia berkata, "Innilaha ba'iruhal mudhallal. Aku adalah tunggangan untuk ibuku. Aku adalah tunggangan yang nyaman untuk ibuku. In udhirat rikabuha lam udhar. Kalau tunggangan lain, keledai, unta, kuda diganggu, maka penumpangnya akan ikut terganggu. Kalau tunggangan yang lain, unta, keledai, dan tunggangan-tunggangan yang lain, kalau diganggu, maka tunggangan itu akan melonjak, akan kaget, sehingga penumpangnya akan ikut terganggu. Tapi kalau aku, kata pria tersebut, apapun kondisinya, penumpangnya akan tetap merasa nyaman, karena yang menumpangiku adalah ibuku." Jadi pemuda ini ingin menggambarkan bahwa apapun yang terjadi, maka tidak ada yang bisa mengganggu ibuku. Walaupun itu harus mengorbankan nyawa sekalipun. Inilah kira-kira ucapan yang disampaikan oleh pemuda dari mana tadi? Yaman. Ya. Tentu yang dilakukan

lakukan itu sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang mungkin dari 1.000 orang atau 1.000.000 orang itu mungkin cuma satu anak yang melayani ibunya sedemikian rupa. Mungkin di antara kita yang hadir di sini belum pernah ada yang sampai menggendong ibunya, ya. Dan ini bukan menggendong dalam momen yang biasa, ya, menggendong ibu ke pasar itu momen biasa, menggendong ibu ke kamar mandi itu momen biasa. Ini momen istimewa. Tawaf, tawaf itu ibadah yang sangat mulia. Sambil tawaf, sambil menggendong ibu, wah, itu adalah ibadah yang super istimewa. Maka karena pemuda itu merasa telah berbuat sesuatu yang tidak dilakukan oleh mayoritas anak, kebanyakan anak, maka dia pun penasaran. Dia menemui Ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bertanya, "Ya Ibnu Umar, aturani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah bisa membalas jasa ibuku? Apakah yang aku lakukan ini sudah membalas jasa ibu? Menghajikan ibunya, membiayai berangkat ibunya, sekaligus menggendong. Di dalam riwayat yang lain, di antara ucapan yang di antara ungkapan yang diucapkan oleh laki-laki tersebut, hamaltuha aktsara mimma hamalat. Aku sudah menggendong ibuku melebihi ibuku menggendong aku. Ya, kalau dari Yaman sampai kemana? Mekah itu ratusan kilo. Mungkin ibunya belum sampai menggendong anaknya ratusan kilo, kemudian beratnya juga ketika ibunya gendong si anak ini mungkin beratnya masih sampai usia 4 tahun, 5 tahun kan paling 11 kilo, malah enggak nyampe, paling 7 kilo. Ibuku ini berat, ya, mungkin 60 kilo, dan itu perjalanan ratusan kilometer. Saya sudah menggendong ibuku melebihi ibuku menggendong aku. Apakah aku sudah bisa membalas jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, "La, tidak. Kamu belum bisa membalas jasanya. Wala bi zafratin wahidatin. Yang kamu lakukan ini belum bisa membalas jasa ibumu, walaupun jasa beliau satu hentakan nafas saat melahirkan." Jadi ibumu ketika melahirkan itu kan sakit, menahan sakit supaya bayi itu bisa keluar. Yang kamu lakukan ini, kalau mau dihitung untuk membalas satu hentakan nafasnya, tidak bisa. Jadi tidak bisa. Sebesar apapun yang kita lakukan kepada ibu kita, tak akan bisa membalas jasanya. Tsumma tafa Ibnu Umar fa ata al-maqama fa shalla rak'atay. Setelah itu kemudian Ibnu Umar tawaf keliling Ka'bah, kemudian salat 2 rakaat, masuk ke maqam Ibrahim atau di depan maqam Ibrahim, salat 2 rakaat, tsumma qala ya ibn Abi Musa, kemudian beliau berkata, wahai Ibnu Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Perbanyaklah sholat. Sesungguhnya setiap 2 rakaat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kamu kerjakan. Jadi Ibnu Umar ini setelah menyampaikan, memotivasi kepada pemuda itu agar diteruskan baktimu kepada ibumu, seberat apapun yang kamu kerjakan untuk menservis ibumu,
maka itu tidak akan pernah bisa membalas jasa beliau. Maka perbanyaklah sholat, perbanyaklah sholat. Sambil engkau berbakti, perbanyaklah sholat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, yang wajib maupun yang sunnah. Karena mudah-mudahan sholat-sholat itu bisa meringankan beban-beban dosamu. Ini adalah hadis yang atau atsar yang ke-11 yang kita baca dari kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terkait pernyataan yang disampaikan oleh seorang dai yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk tujuan ibadah, meskipun Allah tidak butuh ibadah kita. Poin ini benar. Karena Allah tidak butuh ibadah hambanya. Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Sehingga Allah ciptakan hamba untuk nanti agar hamba beribadah, bukan berarti karena Allah butuh ibadah hamba. Berbeda dengan kita ya. Kita membuat meja karena kita butuh meja ini. Kita buat kursi karena kita butuh kursi ini. Anda membuat sesuatu, membuat makanan karena Anda butuh pada makanan itu. Tapi Allah menciptakan makhluk dalam posisi Allah tidak butuh makhluk, karena Dia zat yang maha sempurna. Namun Allah ciptakan makhluk, hikmahnya berjalan. Dan bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitas itu ada konsekuensi. Bagian dari hikmah Allah, setiap aktivitas ada konsekuensi. Sehingga keberadaan makhluk ini diciptakan, lalu mereka berlaku hikmah Allah. Aktivitas ada konsekuensinya. Di saat itulah ada perintah dan ada larangan. Siapa yang menjalankan perintah akan mendapatkan konsekuensi, dapat pahala atau dapat balasan yang baik, dan sebaliknya. Siapa yang meninggalkan atau melanggar larangan, ada konsekuensinya. Tayyib. Karena itu dalam kacamata makhluk, dilihat dari sudut pandang makhluk, saat makhluk itu beribadah, hakikatnya karena dia butuh untuk mendapatkan kasih sayang Allah, yaitu dia butuh surga, dia agar dia nanti bisa selamat di akhirat dan seterusnya. Dan prinsip ini yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum, apabila kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian. Sebab Allah tidak butuh ibadah kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang sering kita singgung, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, mereka menjadi makhluk yang paling bertakwa di antara kalian, hatinya paling bertakwa. Andaikan kita semua jadi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Speser pun itu tidak menambah kerajaanku. Sebaliknya ketika seluruh manusia durhaka, speser pun itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Sehingga dalam masalah ini, ketika makhluk itu beribadah, Allah tidak butuh ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ketaatan mereka. Lalu ketika kita beribadah, kita yang butuh. Sebab bagian dari hikmah Allah, Allah menciptakan, lalu ada konsekuensi dari proses penciptaan itu dan konsekuensi perjalanan hasil ciptaan itu. Di mana setiap kebaikan ada balasannya dan keburukan ada balasannya. Ini yang mungkin bisa kita jelaskan dalam memahami firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga kita melihat makhluk ketika menciptakan sesuatu, dia ciptakan karena dia butuh. Dia ciptakan mobil karena dia butuh kendaraan. Dia ciptakan makanan, dia buat makanan karena dia butuh makanan. Dia buat minuman karena dia butuh itu. Tapi Allah Ta'ala ketika menciptakan sesuatu, speser pun dia tidak butuh dengan apa yang dia ciptakan. Namun Allah perintahkan kita untuk beribadah karena konsekuensi ketika kita sudah tercipta, bahwasanya pada saat kita melakukan ketaatan nanti ada konsekuensi balasan, saat kita melakukan keburukan juga ada konsekuensi balasan. Wallahu a'lam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bicara tentang orang tua yang berkesan, maka kita teringat dengan sosok orang tua yang begitu membekas di dalam hati anaknya. Sampai-sampai saking begitu berkesannya, ketika sang anak hendak berbuat maksiat dan dosa, dia teringat dengan sosok orang tuanya, kemudian batallah hasratnya untuk berbuat maksiat dan dosa. Kisah semisal ini kita jumpai di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Di surat Yusuf ayat ke-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, sungguh wanita tersebut, yakni istrinya Al-Aziz, seorang perempuan yang punya kedudukan, seorang perempuan yang cantik jelita, dan dia membujuk serta merayu Nabi Yusuf untuk diajak berbuat maksiat bersamanya. Sungguh kata Allah, wanita tersebut berhasrat kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun berhasrat kepada wanita tersebut. Laula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak berbuat maksiat dan dosa oleh wanita tersebut, beliau bisa berpaling karena melihat tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat ini kita diceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diajak untuk berbuat zina oleh seorang wanita. Bayangkan, Nabi Yusuf sebenarnya bisa saja mengiyakan ajakan tersebut karena terpenuhinya berbagai macam faktor-faktor pendorong, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dimulai dari Nabi Yusuf merupakan sosok laki-laki yang tabiatnya pasti suka terhadap wanita. Ditambah lagi, Nabi Yusuf saat itu belum menikah. Dia masih seorang pemuda yang tidak ada tempat untuk melampiaskan syahwatnya. Ditambah lagi, Nabi Yusuf saat itu jauh dari keluarganya. Kalaupun dia berbuat sesuatu yang buruk, tidak akan mencemari nama baik keluarganya. Dan kemudian ditambah lagi faktor berikutnya, wanita ini cantik jelita dan dia juga punya kedudukan. Kalaupun sekiranya salah satu faktor terpenuhi pada wanita ini, dia cantik atau dia punya kedudukan, maka ini sudah cukup jadi faktor penguat seseorang itu termakan bujuk rayuan wanita. Apalagi wanita ini yang mengajak duluan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi kemudian Nabi Yusuf berpaling dari ajakan wanita tersebut. Kenapa? Karena melihat tanda dari Rabb-nya. Laula an ra'a burhana rabbih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menukilkan berbagai macam riwayat yang menjelaskan tentang tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ada salah satu riwayat dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana ternyata tanda dari Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam hingga dia bisa berpaling dari ajakan wanita tersebut adalah berupa sosok sang ayah yang hadir dalam benaknya, hadir dalam keadaan menggigit jarinya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin. Allah lanjutkan ayatnya dengan menyebutkan, demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari perbuatan keji dan buruk karena sesungguhnya dia merupakan hamba-hamba kami yang terpilih. Ini pelajaran berharga buat kita ayah bunda. Ternyata Nabi Yusuf bisa berpaling dari ajakan berbuat maksiat dan dosa karena teringat sosok orang tuanya, karena teringat dengan sosok ayahnya. Inilah sosok-sosok orang tua yang berkesan di dalam benak anak, sampai-sampai bisa membuat anak mengurungkan perbuatan dosa dan maksiat. Laula an ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf melihat tanda dari Rabb-nya. Dan salah satu riwayat menyebutkan tanda dari Rabb-nya tersebut adalah sosok sang ayah yang hadir di dalam benak Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kira-kira Bapak Ibu, para abah dan umahat, sekiranya anak kita nanti suatu saat terpapar sesuatu yang negatif, diajak temannya untuk berbuat buruk, kira-kira sudahkah kita menjadi orang tua yang berkesan, yang kiranya nanti anak-anak kita akan terngiang-ngiang dan teringat-ingat dengan sosok ayahnya atau sosok ibundanya yang senantiasa berkesan di hatinya. Maka mari kita belajar dari Nabi Ya'qub alaihi salam dan dari para nabi lainnya dan juga orang-orang soleh terdahulu, agar kita bisa menjadi orang tua yang berkesan untuk anak-anak kita, menjadi orang tua yang benar-benar memberikan kenangan-kenangan indah di dalam hati anak-anaknya, sehingga orang tua tersebut begitu terkenang di dalam benak sang anak.
0: Tanya jawab.
2: Saya ingin bertanya.
3: Silakan.
2: Bagaimana meyakinkan keluarga kita jika kita sudah punya niatan untuk menikah dan meyakinkan diri kita sendiri? Terima kasih.
4: Masya Allah. Kok yang senyum yang depan ini? Silakan Ustaz.
5: Ya, bagaimana meyakinkan keluarga bahwa kita sudah punya keinginan dan sudah layak untuk menikah? Bahasa Nabi untuk umat ini, manistato'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu. Kalimat mampu ini luas. Mampu dalam bentuk tingkah laku ketika dia sudah siap menikah. Karena orang kalau sudah siap akan kelihatan dari gaya ngomongnya, cara menyikapi masalah, lebih dewasa, punya prospek dalam hidup, pilihannya tepat, banyak lah ya. Ya, bukan cuma sekedar kata yang diraih, dibentuk untuk bisa menyampaikan orang tua, bukan. Tapi tingkah laku kita, kemandirian kita, sehingga nanti ketika kita bicara mau menikah, orang tua sudah mantep, ya kamu sudah layak nak. Udah pinter, masak jago, ini jago, semuanya jago sudah. Apalagi yang membuat kamu menunda nikah. Karena bukan kamu memanfaatkan orang, kamu sudah saatnya bermanfaat buat orang lain. Jadi jangan cuma bahasa cinta itu, bahasa menikah nanti saya akan memanfaatkan dia. Bukan, walaupun memang ada asas itu. Kita nikah sama yang sekufu kan pengen ada manfaat. Tapi lebih kepada itu, saya menikah dengan dia karena saya yakin saya bisa bermanfaat buat dia. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Buktikan dengan tingkah laku dan ucapan. Wallahu a'lam.
6: Hukum mengambil miqat di Yalamlam dan mendarat di Jeddah. Orang yang dalam kondisi ihram, baik untuk haji maupun umroh, dibolehkan keluar ke tanah halal seperti Jeddah atau Tan'im atau beberapa tempat yang biasa menjadi destinasi ziarah di Mekah seperti Museum Ka'bah di Shumaisi, tanpa harus membatalkan ihramnya dan tidak ada denda apapun. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang dalam kondisi ihram karena haji atau umroh, apakah boleh keluar ke Jeddah atau ke Ta'if? Jawaban beliau, tidak masalah. Dan jika dia masih ihram, maka ihramnya tetap sah. Namun jika dia sudah tahallul dengan umroh, kemudian ke Jeddah atau ke Ta'if, tidak masalah. Lalu dia bisa kembali dan melakukan ihram bersama masyarakat yang lain di tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau juga pernah ditanya yang semisal, apakah keluar ke daerah sekitar Mekah, misalnya ketika Id, tidak mengurangi nilai haji? Jawaban beliau, betul, tidak mengurangi nilai haji. Al-Liqa Asy-Syahri. Demikian, Allahu A'lam.
7: Ramuan herbal.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Saya mempunyai riwayat jantung bocor dari kecil dan kalau saya kelelahan keluar darah dari saluran pernapasan. Kira-kira terapi apa yang cocok untuk masalah tersebut ya?
9: Baik. Qadarullah, untuk jantung bocor tidak banyak terapi yang bisa dilakukan dan tindakannya hanya bisa dengan operasi. Tapi minimal harus dijaga porsi kelelahannya. karena di situ ada kebocoran, di situ ada membuluh atau bagian yang dia tidak menyatu dengan sempurna, maka di situ dibutuhkan tindakan operasi. Terus kalaupun sudah paham dengan kondisi tubuhnya, harus tahu seberapa porsi kegiatan yang dilakukan, jangan melebihi batas itu. Kemudian untuk treatment mandirinya, kalau akhwat ya, kalau akhwat biasanya nanti kalau hamil itu ada kemungkinan pulih, tapi minim loh ya, tinggal tergantung seberapa bocornya, dan bocornya ini bocor seperti apa, bocor di pembuluh darah atau bocor di klepnya. Kalau bocor di klepnya ada kemungkinan pulih atau meningkat kondisinya ketika nanti hamil dan setelah pasca hamilnya. Tapi kalau laki-laki, tidak banyak yang saya pelajari, tidak banyak saya temukan tentang perkembangan untuk jenis kondisi ini, tapi yang setahu saya, sefaham saya, tindakan operasi biasanya. Alternatif tidak ada alternatif apapun kecuali operasi.
8: Itu darahnya karena bocor jantung itu.
9: Ya, bocor itu kadang dia itu bercampur antara yang yang darah jelek sama yang darah ini. Tapi kalau dia tadi ada keluar dari saluran pernafasan, dia berarti di area pembuluh darah yang ke paru. Dan biasanya ini memang seperti itu. Untuk treatment mandirinya yang bisa dikonsumsi adalah kolang-kaling, gamat, royal jelly, boleh, yang banyak mengandung asam amino, alpukat, boleh mandirinya dengan hal itu. Sama batas aktivitasnya dicukupkan,
8: jangan terlalu lelah.
9: Dan ini gak bisa dilatih. Hati-hati kalau ada yang nyaranin dilatih, enggak bisa. Tapi lebih jelasnya ya, kalau ada bukti rekam medis saya bisa ngelihat. Tapi kalau kayak gini ya setidaknya itu, karena nanti ketika dilatih dia akan melebar di situ malah bocornya, khawatirnya ya. Jadi itu bisa dilakukan. Demikian ya, kalau baik.
3: Mutiara Nasihat.
10: Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Semoga pertemuan kita ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyampaikan hadis yang masyhur yang di mana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, ya blughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sungguhnya orang-orang yang pengasih, penyayang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penyayang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard, rahmatilah yang ada di atas muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan merahmati kalian. Sayangilah yang di atas muka bumi, maka niscaya yang di langit juga akan sayang kepada kalian. Hadis ini terkenal juga dengan hadis musalsal bil awwaliyah, yaitu hadis yang musalsal yang selalu dimulai dengan al awwaliyah. Maksudnya seluruh orang yang meriwayatkan hadis ini dalam sebagian sanadnya selalu meriwayatkan hadis pertama dari gurunya adalah hadis ini. Setiap rawi berkata, haddatsani syaikhi, telah menyampaikan kepadaku syaikhu, kemudian nanti dia menyampaikan, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu anhu, dan inilah hadis yang pertama yang aku dengar dari guruku, dan demikian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan hadis musalsal yaitu hadis yang ketika para perawi mereka meriwayatkan hadis ini, mereka bersepakat dalam satu lafal tertentu atau satu kondisi tertentu atau suatu perbuatan tertentu. Seperti dalam hadis ini mereka sepakat dalam satu perkataan tertentu, setiap perawi mengatakan inilah hadis pertama yang aku riwayatkan dari guruku ya. Ada juga hadis yang begitu disampaikan, inni uhibbuka fillah, aku mencintai engkau karena Allah, dan seterusnya berbagai macam model hadis-hadis musalsal yang para ulama menyebutkan ini menunjukkan akan dhabitnya atau kuatnya hafalan para perawi, sampai mereka tidak hanya menghafalkan konten daripada hadis, bahkan mereka juga menghafalkan atau menyampaikan kondisi tertentu atau lafal tertentu yang mereka sepakati dalam meriwayatkan hadis tersebut. Di antara faedah bahwasanya banyak ulama yang meriwayatkan hadis ini, dan biasanya ketika meriwayatkan hadis ini, inilah hadis pertama yang mereka dengarkan dari gurunya, sebagai isyarat bahwasanya ilmu dibangun di atas rahmat, di atas kasih sayang antara guru dan murid. Ya, oleh karenanya ketika mereka meriwayatkan hadis ini, mereka mengatakan ini adalah awwalu hadithin sami'tuhu min syaikhihi, min syaikhi, inilah hadis yang pertama yang aku dengar dari guruku. Ya, bahwasanya isyarat bahwasanya ilmu dibangun di atas rahmat antara guru dan murid. Kemudian hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan dalam dari banyak jalan, ya, kemudian saling menguatkan sehingga hadisnya adalah hadis yang hasan. Hadis ini juga isinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kaum muslimin untuk memiliki sifat penyayang, karena Rasulullah SAW menyebutkan tentang ganjaran yang sangat agung, yaitu disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jika seorang sudah disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya dia akan dimasukkan dalam surga di akhirat kelak. Ya. Bukankah para ulama telah menyatakan tidaklah seorang masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulu ahadunil jannah bi amalihi, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak mau surga dengan amalmu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala ana, saya pun tidak mau surga dengan amalku, illa an yataghammadani Allahu birahmatih, hanya saja aku diberi rahmat oleh Allah sehingga aku masuk surga. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tingkatan surga dengan amalan para hamba. Maksud Allah, masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tingkatan di surga berdasarkan amalan para hamba. Intinya, yang menyebabkan seorang beruntung adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang menyebabkan seorang binasa adalah terhalanginya dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya para ulama menafsirkan laknat, kalau ada yang mengatakan laknatullah alaik, Allah melaknat kepada engkau, maksudnya apa? Ya Allah, jauhkanlah dia dari rahmatmu, jauhkanlah dia dari rahmatmu. Kenapa orang-orang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak? Karena mereka terhalangi dari rahmat Allah dengan sebab maksiat, kemungkaran yang mereka lakukan. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan ganjaran yang agung, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman, sungguhnya para penyayang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamu Manfil Ard, sayangilah yang ada di muka bumi, Yarhamku Manfis Sama, maka yang di langit akan menyayangimu. Ini ganjaran yang sangat besar, yaitu disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ganjaran yang lebih daripada ini. Seorang kalau disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan turun banyak kebaikan kepadanya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ganjaran ini, rahmatilah yang di muka bumi, maka kau akan dirahmati oleh yang di langit. Penyayang, disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut oleh para ulama dengan kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, balasan sesuai dengan perbuatan. Dan ini banyak dalilnya dalam nusus, dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dicetak dua buku tebal, dua jilid, dua jilid buku tebal dengan judul Al-Jaza Min Jinsil Amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, man nafasa kurbatan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin, maka nafasallahu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan keringanan atau menghilangkan kesulitan baginya di akhirat, ya, karena dia meringankan beban seorang mukmin, ya. Kemudian barang siapa yang, ya, Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Siapa yang menolong seorang hamba maka Allah akan menolong dirinya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, dia pun akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga firman dalam Al-Qur'an, "Hala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Tidakkah kau suka jika Allah mengampunimu? Kata Allah, "Falyafu wal yasfahu." Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Tidakkah engkau suka jika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jika seorang mengampuni orang lain, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akan hal ini sangatlah banyak. Di antaranya, siapa yang menyayangi akan disayangi. Ini berdasarkan kaidah umum, al-jazaa' min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan. Dan terkait dengan rahmat Allah, banyak sekali dalilnya. Seperti hadis ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi, salah seorang Arab Badui yang baru masuk Islam. Kemudian Nabi mencium salah seorang anak, kemudian dilihat oleh Al-Aqra bin Habis, dia berkata, "Indi asyratun minal aulad, ma qabaltu ahadan minhum." Saya punya 10 anak laki-laki, tidak seorang pun saya pernah cium. Maka dia seakan-akan membanggakan bahwasanya saya hidup tegar, keras, anak tidak perlu saya cium. Seakan-akan dia bangga dengan sikap kaku terhadap anak-anak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengkritik. Nabi mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi maka akan tidak disayang, ya. Ya. Dan itu mafhum mukhalafahnya, berarti man yarham yurham, siapa yang menyayangi maka akan disayang. Ini diantara dalil tentang terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat, dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yarhamur rahman min ibadihi ar-ruhama." Innama yarhamur rahman min ibadihi ar-ruhama. Sungguhnya orang-orang yang dicintai oleh, yang dirahmati oleh Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para penyayang. Ya, innama yarhamu ar-Rahman min ibadihi ar-Rahama. Sungguhnya orang-orang yang disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang adalah di kalangan hamba-hambanya adalah ar-Rahama, yang menyayangi yang lainnya, menyayangi yang lainnya.
11: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
12: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Kunci Ketenangan Jiwa. Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
14: Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, khususnya teman-teman yang sedang ikut kajian pada saat ini, ke jiwa, ada kesehatan jiwa. Sejatinya jiwa manusia itu mengalami perubahan yang sangat cepat berdasarkan kondisi hatinya, kondisi lingkungannya, atau tentang bagaimana dia menyikapi roda kehidupan yang terus berputar, yang terkadang menyenangkan, tapi terkadang menyedihkan. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kondisi jiwa manusia ini dengan tiga sifat. Allah mengatakan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada ana yang sedang di sini dan jamaah yang ada di berbagai tempat yang berbeda-beda. Mungkin pernah atau bahkan sering mendapatkan bisikan-bisikan keburukan yang kita tidak melihat siapa yang membisikkan kepada kita. Terkadang terjadi obrolan di dalam jiwa kita, saling mengemukakan argumentasi. Oh, kamu gak, seharusnya gak boleh kayak gitu. Seharusnya kamu menerima. Tapi gimana ya? Ada obrolan di jiwa kita. Ya, jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan, kecuali yang dirahmati Allah SWT. Dan Allah menyebut sifat yang kedua untuk jiwa ini, an-nafsul lawwamah, yang hafal surat Al-Qiyamah akan mendapati di awal surat Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan jiwa lawwamah yang senantiasa menegur. Kalau tadi jiwa itu adalah jiwa yang senantiasa memerintahkan keburukan, kadang-kala jiwa itu sadar, seharusnya kau tidak melakukan itu gitu. Akhirnya ditegur, di situ ada penyesalan. Kadang-kala jiwa itu mencela, kenapa kau melakukan itu? Seharusnya kau enggak boleh melakukan itu. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Dan ada kondisi yang ketiga, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sebagaimana di akhir surat Al-Fajr Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang damai, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, kembalilah kalian. Kemana mau kembali? Ke Tuhanmu. Kada ciptaan Allah Azza wa Jal. Kembalilah dalam kondisi engkau ridha dan diridhai, senang dan disenangi. Berkumpullah, masuk ke dalam jajaran hamba-hamba Allah, masuklah ke surga Allah SWT. Bagaimana mencapai ketenangan jiwa ini? Kalau kita membaca tentang kesehatan mental masyarakat pada hari ini, maka kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Beberapa penelitian menyebutkan kira-kira 1 miliar manusia hari ini mengalami gangguan jiwa. Ada yang mungkin harus dirawat di rumah sakit. Ada yang mungkin sedang di rumah, sedang di tempat kerja. Dan jiwa yang tidak tenang ini akan berdampak kepada kehidupan dia sebagai personal, sebagai anggota keluarga, atau sebagai kepala keluarga, atau sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai guru. Maka penting sekali kita membahas tentang bagaimana mencapai ketenangan jiwa. Apakah dengan mengkonsumsi obat-obatan? Apakah dengan memperbanyak healing? Orang pada healing ya, dia galau jiwanya, dia berpikir kalau dia berjalan-jalan dia akan merasakan ya ketenangan. Ya itu mungkin salah satu kunci orang mendapatkan ketenangan. Tapi gak lama kalau itu yang jadi patokan. Apabila obat yang dikonsumsi, ya mungkin dia akan mendapatkan ketenangan sebentar. Ketika pengaruh obat itu habis, dia akan kembali berontak jiwanya. Begitu pula orang yang mungkin healing, ketika dia berada di tempat itu, ya mungkin saja dia seneng sama keluarganya, sama anak-anaknya. Selesai liburan, pulang, berantem lagi. Kacau lagi. Pertengkaran terjadi. Teriakan-teriakan yang menyakitkan. Yang membuat anak-anak pun terganggu jiwanya. Tatkala melihat kedua orang tuanya sedang sakit jiwa. Ahibati fillah. Kunci yang pertama. Agar jiwa manusia menjadi tenang adalah beriman kepada Allah SWT. Orang kafir gak akan pernah tenang jiwa. Orang musyrik gak akan tenang jiwa. Iman ini adalah aman. Tatkala seorang beriman, jiwanya itu mulai tenang. Karena dia tahu kenapa dia diciptakan. Dia tahu untuk apa dia ada di sini. Dan kenapa Allah menciptakan dia. Maka beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang berhak disembah dan ridho Allah mengatur segalanya. Allahu Akbar, dia akan tenang. Ketika kita naik mamanya flying fox, datang pemandunya mengatakan dipakein ini, dipakai, kita tenang semuanya. Kita tanya, aman Bapak? Aman. Gak apa-apa. Kita naik ke sini, ini gak apa-apa? Aman. Ketika kita yakin aman, maka kita akan aman. Subhanallah, barang siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, bukan Islam KTP, bukan yang hanya sholat kalau ada perlunya, tapi dia memang orang yang beriman kepada Allah. Dia tahu dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dia tahu bahwa Allah itu maha mulia, maha agung, maha pengasih kepada hambanya. Allah lembut sama hamba-hambanya. Subhanallah, Allah mengabulkan doa mereka. Allah tahu dengan yang tersembunyi. Allah tahu dengan isi hati kita. Dan Allah tahu dengan yang maslahat buat kita. Maka seperti apapun roda itu berputar, dia akan tenang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Dzaqa ta'mal iman." Orang ini akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan. Kapan? Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Oh, doa ini Ustaz saya hafal Ustaz. Pagi petang saya baca. Bukan hanya dibaca, tapi diimani, diyakini, dihayati. Ridha Allah sebagai Rabbku. Allah sebagai Rabbku. Artinya apapun ketentuan Allah berkaitan dengan hukum-hukum syariat, enggak ada dia menolak. Kan orang jiwanya akan berontak ketika dia disuruh sholat. Apaan sholat? Kenapa saya harus sholat? Puasa. Kenapa banyak orang sakit jiwa? Orang-orang yang tidak puasa sejatinya sedang sakit jiwa dia. Orang yang gak sholat, dia sakit jiwanya. Kenapa? Karena dia dari awal sudah nolak jiwanya. Loh, engkau ini hamba Allah loh. Allah itu yang memberikan segalanya kepada dirimu. Dan semua ketentuan Allah itu baik buat engkau. Ada orang-orang yang kecewa sama Allah Azza wa Jalla. Dia gak kenal sama Allah. Dan dia kurang iman. Kalau dia kenal sama Allah, dia lebih akan suka dengan pilihan Allah daripada pilihan dirinya atau pilihan siapapun di muka bumi. Ridha Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabi utusan Allah Azza wa Jalla. Maka ini pondasi pertama, syarat dan ketentuan wajib buat orang yang ingin tenang jiwanya. Dan kalau kita melihat diri kita dan jamaah yang sedang ngaji atau tetangga kita yang mereka sama-sama orang Islam tapi tingkat kejiwaannya berbeda-beda, tingkat ketenangan jiwanya sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Yang paling penuh dengan ketenangan adalah yang paling ridha. Dia senantiasa bersama Allah, berbuat untuk Allah. Subhanallah. Abdul Wahid ibn Zaid, salah satu ulama mengatakan, Babullahil A'zam. Beliau mengatakan, pintu Allah yang paling agung, wa jannatu dunia, dan surga dunia, wa mustarahul abidin, dan tempat istirahatnya orang-orang yang ahli ibadah. Apa itu? Ridha. Ridha sama Allah. Tadi, makanya tiap pagi petang kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan seorang yang beriman kemudian dia berusaha untuk menambah keimanannya. Karena kita tahu iman itu naik turun. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah, bertambah, bertambah sampai ke awan dan angkasa sana. Dan iman itu bisa berkurang, berkurang, berkurang sampai habis. Maka orang yang ingin tenang, maka hendaklah dia menambah imannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat Taha.
15: Ba'dukum li ba'din adu, fa'imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi

0: سيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: Artinya, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.
2: Barakallahu fiik, ahibbati fillah. Ayat ini menceritakan tentang pesan Allah kepada ayah dan bunda kita. Tentang ayah dan bunda seluruh umat manusia. Baik yang mukmin atau yang kafir. Yang muslim, yang non-muslim, bapak ibunya satu. Satu. Orang-orang kafir, siapa bapak ibu mereka? Adam dan Hawa. Dan orang-orang Islam, Adam dan Hawa. Tatkala diturunkan dari surga, Allah dia kasih pesan. Allah kasih pesan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tapi yang berpaling, yang gak mau terima, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Sempit. Oh, boleh jadi dia orang kaya. Fir'aun kaya. Tapi jiwanya sempit. Hidupnya menderita. Yakin? Yakin. Karena ini keputusan Allah Azza wa Jalla. Dan pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Gak bisa ngelihat. Padahal dirinya bisa melihat. Apa penyebabnya? Menolak ayat-ayat Allah. Gak beriman dia. Dia tidak mau beriman. Dan azab akhirat.

itu dengan meningkatkan amal kebajikan, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kunci ketenangan jiwa adalah menyerahkan kepada Allah semua urusan. Engkau sudah beriman, ya udah serahkan sama Allah. Yakin bahwa pilihan Allah lebih baik daripada pilihan dia. Banyak orang yang depresi, banyak orang yang stres ketika mereka tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Seorang wanita yang tahu-tahu didapat WA dari suaminya bahwa dia telah diceraikan. Apa yang dia lakukan? Ketika dia beriman dengan takdir Allah dan dia menyerahkan kepada Allah, dia selesai sudah qadarullah wa syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ketika di PHK, padahal dia tidak melakukan kesalahan, karena memang pengurangan jumlah pegawai, ketika dia dapat surat pemberhentian, dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pilihan Allah pasti terbaik. Tinggal kau serahkan sama Allah. Namun orang yang kurang imannya, dan dia tidak bergantung full kepada Allah, maka tatkala ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang pastinya ada dalam kehidupan kita, dia akan stres, depresi, kejiwaan dia. Subhanallah, coba. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan, وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Secara jiwa, gak suka aku dengan takdir ini. Di PHK, ya gak maulah. Diceraikan dalam kondisi dia tidak ingin bercerai, dia gak suka. Tapi boleh jadi yang kau benci itu baik buat diri. Dan sudah banyak peristiwa-peristiwa yang orang ini baru tenang jiwanya setelah tahu hikmahnya. Tapi kan ada proses di mana jiwanya tidak tenang. Kalau dia dari awal nerima dan menyerahkan kepada Allah, dia tenang dari awal. Subhanallah. Ada seorang tabi'in, Al-Ahnaf ibn Qais. Dia seorang tabi'in yang dikenal kesabaran, kedermawanan, ketabahannya cuman. Bahkan jadi role mode ya. Jadi apa? Role model. Jadi role model dia. Jadi percontohan dia untuk orang yang penyabar, yang nerima ya. Dia ditanya, engkau belajar dari mana kok bisa punya sifat seperti itu? Dari mana? Oh, kata dia, dari Ahnaf ibn Qais. Ini, dari Qais ibn Asim. Jadi Al-Ahnaf ibn Qais belajar dari sahabat Nabi yang bernama Qais ibn Asim. Dari dia, kata dia. Gimana ceritanya? Iya, pernah. Kita ini biasa datang ke para ulama, para fuqaha, dia seorang tabi'in, dia datang ke tempatnya para sahabat untuk belajar. Suatu hari kita datang ke majelisnya Qais ibn Asim. Lagi duduk di sana, Qais ibn Asim ini duduk sambil mengikat, menaikkan lututnya, biasanya diikat orang Arab itu, jadi gak perlu bersandar dia. Lutut sama punggungnya itu diikat dengan satu tali. Lagi duduk, tahu-tahu datang rombongan orang bawa jenazah dan bawa satu orang yang diikat. Mereka mengatakan dalam kondisi lagi bermajelis, ini anakmu dibunuh sama sepupunya. Yang membunuh itu

0: sepupunya, ini keponakannya Qais ibn Asim. Qala fa wallahi ma halla habwatahu hatta faragha min kalami. Demi Allah, Qais ibn Asim itu tidak membuka talinya itu. Sebagai orang yang bingung ya, dia langsung berdiri marah. Dia tidak membuka dan dia menyelesaikan omongannya. Dia lagi ngomong. Ada laporan itu. Dia enggak putus, dia lanjutkan omongannya. Setelah selesai dia ngomong, tsumal tafat. Kemudian dia menoleh kepada anaknya yang lain. Dia mengatakan, atrik an ibni ammik, lepaskan anak pamanmu yang diikat itu. Kemudian kasih nasihat anak pamannya, engkau telah melakukan dosa besar dengan perbuatan ini. Dan itu hanya akan merugikan dirimu. Yang kau bunuh adalah anak saudara, anak pamanmu. Kemudian ngomong juga sama anaknya, tolong saudaramu engkau kuburkan dia. Dan antarkan 100 ekor onta kepada ibunya sebagai dia. Setenang itu. Maka Al-Ahnaf Ibn Qais mengatakan, aku melihat orang ini begitu tenangnya menghadapi apa yang Allah takdirkan. Gak ada yang ingin anaknya dibunuh. Tapi tatkala seorang sudah menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla, mau diapain gitu loh. Anaknya gak akan bisa hidup lagi. Dengan dia marah-marah, dengan dia teriak-teriak, dengan dia melempar-lempar, tidak akan merubah keadaan. Maka kalau engkau ingin jiwamu tenang, engkau serahkan sama Allah. Taib. Itu yang kedua. Menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yakin pilihan Allah adalah yang terbaik. Kalau kita baca cerita Nabi Musa sama Khadir alaihi salam, bagaimana ketika Khadir merusak kapal, bagaimana Khadir membunuh bocah itu, bagaimana Khadir kemudian merenovasi bangunan yang hendak roboh. Setelah Nabi Musa dikasih tahu semua itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla, dan Nabi Musa tahu dengan hikmahnya, ya baru tenang jiwanya. Sebelumnya enggak, diingkari. Gimana engkau merusak kapal orang yang dia berbuat baik sama kita? Udah dikasih tumpangan gratis, kapalnya dirusak. Itu anak bocah kecil, enggak punya dosa, dipelintir kepalanya, dibunuh. Itu bangunan mau roboh, engkau renovasi, enggak ada hubungan engkau sama bangunan itu. Dan seharusnya engkau minta upah sama warga kampung yang tidak mau menjamu kita. Karena orang masih bertanya-tanya. Tapi ketika sejak awal orang itu menyerahkan, selesai. Engkau akan tenang. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga, ya hubunganmu sama Allah harus baik. Khusyuk, tunduk sama Allah Azza wa Jalla. Dan diantara penyambung kita sama Allah adalah sholat. Posisi yang paling dekat kita sama Allah itu adalah ketika sujud. Bukan ketika kau ada di atas mimbar, bukan ketika kau berada di atas pesawat, bukan ketika kau berada di gedung tertinggi. Posisi terdekatmu sama Allah adalah ketika sujud. Oleh karena itu, Abu Dawud meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah." Kalau beliau dirudung sebuah permasalahan, beliau akan melarikan permasalahan itu ke sholat. Ya, engkau butuh teman untuk curhat, jadikan Allah kawanmu. Jadikan Allah selalu mendengar curhatan. Berhenti bikin status-status yang hanya membuat orang penasaran. Oh, mungkin kau butuh kasih sayang orang. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bukan tidak pernah ada masalah dalam hidup. Ada banyak masalah. Karena hidup ini memang berpindah dari satu masalah ke masalah berikutnya. Beliau larikan ke sholat. Sholat. Perbanyak sholat. As-salatu khairu maudhu. Sholat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Dan kita lihat ya. Demi ketenangan jiwa, manusia itu harus sholat minimal 5 waktu. Sholat wajib. Kalau mau tambah sunnah, lain lagi. Pagi, subuh ya, sebelum dia beraktivitas. Nanti selesai dia beraktivitas ya. Karena kita tahu dari subuh ke zuhur itu ada banyak masalah lah. Ada banyak kerjaan, banyak hal. Kemudian dari zuhur ke asar, kadang-kadang kita dengar masalah gak nyaman ini tuh, ketemu sholat asar, dari asar ke maghrib, ada informasi-informasi sholat ini, terus sholat gak berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Maka Nabi SAW mengatakan, faman sya'a falyastakthir wa man sya'a falyastaqil. Barang siapa yang ingin banyak sholatnya, perbanyak sholatnya. Jadi sholat itu ibadah yang jumlahnya bebas. Itu sholat sunnah mutlak itu bebas. Kalau bicara sholat wajib, udah ditetapkan. Rawatib udah ditetapkan. Tapi ada waktu-waktu yang bebas. Engkau mau sholat berapapun. Selama itu bukan waktu larangan, sholat. Punya masalah, sholat. Udah 2 rakaat selesai, belum selesai. Masalahnya, sholat lagi. Hamparkan sejadahmu. Katakan Allahu Akbar. Allahu Allah itu maha besar. Tapi sebagian kita sholatnya asal-asalan. Padahal itu kunci ketenangan jiwa. Terkadang, anak rasakan, terkadang anak terburu-buru. Karena ada satu pekerjaan, anak sholat sunnah terburu-buru. Kemudian anak ingat. Ketika sujud, anak baru ingat, ya Allah, masalah ini Allah yang akan menyelesaikan. Kenapa aku mau bergantung kepada diri? Udah minta sama Allah. Apapun yang kau diserahkan sama Allah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 153. Silakan dibaca.
1: Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina

0: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Barakallahu fiik. Jadi menahan diri solat. Sabar itu menahan diri dari mengucapkan, melakukan perbuatan yang tidak Allah ridhain dan bertentangan dengan akal sehat. Tapi kan nahan itu berat. Tapi tahan. Terus sholat. Diceritakan ada seorang ayah ya, yang dapat berita anak dia yang sudah dewasa, yang sudah diharapkan bisa meringankan beban orang tua. Yang orang tua sudah melihat masa depan cerah untuk anaknya. Tahu-tahu dapat kabar anaknya meninggal dunia. Subhanallah. Itu sang ayah dari malam dia dapat berita. Dia mengatakan ya, dia memuji Allah lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia sholat malam itu sampai subuh. Sholat. Kenapa? Allah yang nyuruh. Maka kemudian datang ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam jiwanya. Baik, yang keempat. Senantiasa merasa bahwa solusi itu dekat. Solusi untuk masalah yang dihadapi, oh dekat. Dekat. Jadi perasaan itu harus ada dalam diri kita. Loh, kenapa? Karena apabila kita merenungkan kehidupan ini, kita melihat yang namanya keadaan itu berubah terus. Orang itu selalu berpindah-pindah dari kenyamanan, ketidaknyamanan. Dia menangis, kemudian dia tertawa. Dan tidak ada bala kecuali diangkat. Maka gak perlu putus asa. Tumbuhkan dalam diri, insya Allah dekat. Dan kita tahu, ya musibah-musibah dunia ini gak ada yang kekal dan abadi. Gak ada. Orang kena penyakit, ya terakhir dia mati. Selesai, berhenti. Gitu. Itu bicara musibah dunia. Makanya Allah Azza wa Jal di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 menekankan hal itu. Ini ayat menceritakan tentang bagaimana Allah memberikan minnah, memberikan karunia kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Iya. Namun beliau pernah susah hidupnya. Wa rafa'na laka dzikra. Allah diingatkan dengan kondisi Nabi SAW. Ada nikmat loh, engkau dapat nikmat loh. Walaupun engkau pernah merasakan kesusahan, kesulitan, cobaan dan ujian yang datang silih berganti, tapi ada solusi dari Allah. Ada banyak kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Nah, coba dibaca ayat 5 dan 6.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: Barakallahu fikum. Allah mengatakan ma'a. Ma'a itu bukan sesudah sebenarnya, tapi bersama. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Orang yang tidak menumbuhkan hal ini dalam jiwanya, dia akan galau dan dia akan terus tanya, sampai kapan kondisi akan seperti ini? Loh. Allah sudah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Apapun kesulitan itu, Apabila semua manusia sudah angkat tangan, tidak dapat membantumu, Allah akan jadikan kemudahan. Bagaimana kondisi jiwa Nabi Musa dan Bani Israel? Tatkala mereka sampai ke pantai di waktu pagi, mereka hendak meninggalkan Mesir. Tahu-tahu sampai pantai gak ada jembatan, tidak ada perahu yang dapat menyeberangkan pula. Dan tatkala mereka menoleh ke belakang, Fir'aun udah nyampe. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Ini kondisi jiwa mereka. Mereka, aduh habis kita sudah. Kita akan dibantai. Kita akan ketangkap sama Fir'aun. Itu di belakang kita, Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Sekali-kali enggak mungkin Fir'aun bisa menangkap kita. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk. Ini keyakinan yang harus ada selalu di diri seorang hamba. Dalam jiwa bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Ya ini semua kuncinya beriman tadi. Tipe yang kelima. Mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Engkau sudah beriman, engkau sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal, engkau sudah berbaik sangka sama Allah, yakin bersama kesulitan ada kemudahan, maka engkau harus banyak berzikir. Zikir. Zikir itu amalan lisan. Tapi dibaringin dengan keyakinan dalam hati. Apa faedah zikir? Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Tafadhal.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu

0: Qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram.
1: Nah, ingat. Bukan dengan liburan, bukan dengan hiburan, bukan dengan harta, bukan dengan tahta, orang, bukan dengan popularitas, dia akan tenang. Tidak. Tapi bizikrillah. Maka isilah waktumu dengan zikir. Paling enggak zikir pagi dan petang. Paling tidak segala aktivitasmu dimulai dengan bismillah. Engkau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dakwatul makrub, kata Nabi SAW, doa buat orang yang sedang dalam masalah. Sedang. Ada orang yang masalahnya sudah pergi, dia hanya sedih. Ada orang yang sedang cemas dengan masa yang akan datang, padahal gak ada masalah, tapi kecemasan dalam jiwanya. Ada orang yang benar-benar sedang dalam masalah. Apa doanya, kata Nabi SAW? Baca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Baca. Atau baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baca pikirin. Pada saat engkau benar-benar bingung. Tadi kita bicara sholat. Sholat itu termasuk zikir, karena kita tahu isi sholat itu ya dari awal sampai akhir zikrullah. Tapi ada kondisi perempuan gak bisa sholat karena dia sedang nifas 40 hari. Ada seorang yang habis lahiran anaknya, diceraikan sama suami, atau dapat berita suaminya meninggal dunia. Ada. Ya udah, perbanyak zikir, kok gak bisa sholat? Dan zikir yang paling utama juga adalah membaca Al-Quran dengan memaknai artinya. Baca tuh Quran. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikr. Sesungguhnya kami menurunkan zikir. Itu Al-Quran. Dan orang yang sedang dalam kondisi tidak nyaman hatinya, kemudian dia membuka kitabullah, lalu dia mengkaji makna dan artinya, selesai baca Quran, dia akan tenang. Dan ketenangan jiwamu setara dengan hubungan baikmu dengan Al-Quran Al-Azim. Taib, yang keenam, ilmu. Orang yang tahu dengan perintah Allah, larangan Allah, dia juga memahami tentang hakikat kehidupan ini, maka dia akan suka dengan ilmu yang sumbernya tadi Al-Quran. Dia baca hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dia datang ke kajian. Terus terang, ketika Anda membaca kitab, ya, awalnya Anda pegang handphone, mamanya. Handphone ini kan ada banyak hiburan di sana. Kita buka IG, udah, kita akan tenggelam dalam dunia hiburan. 24 jam kita akan scrolling itu. Tatkala Anda tinggalkan handphone, lalu Anda baca kitab. Anak baca satu halaman lewat, dua halaman lewat, tiga. Ya Allah, enak sekali. Makanya beberapa orang itu sekarang menyuruh orang-orang yang sakit jiwa untuk meninggalkan handphonenya, meninggalkan semua hubungan dia dengan manusia, dan sibuk di rumah memperbaiki sholat, kemudian berzikir, lalu baca buku, dengarkan kajian, atau baca buku. Udah, gak usah dengerin kajian dulu, engkau baca buku. Soalnya kalau engkau pegang handphone, ada hal-hal lain mungkin yang kau akan baca. Tapi kau baca buku. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Baca. Engkau akan merasakan, ya Allah, ada ketenangan di situ. Ada. Dan selesai itu, kau akan rasa, ya Allah, aku dapat ilmu ini, dapat ilmu itu. Aku baru tahu tentang ini, aku baru tahu tentang itu. Dan kita tahu ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca. Kemudian yang ketujuh, laksanakan kewajiban dan hak-hak orang. Karena jiwa yang melaksanakan tugasnya tidak pernah mendzalimin orang lain, ya, dia akan tenang gitu loh. Karena kita tahu kalau ada orang yang pernah dizalimi sama kita, orang itu akan angkat tangan. Dan da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, itu gak ada hijab antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka laksanakan kewajiban-kewajibanmu. Tunaikan hak-hak orang. Sebagai seorang suami, laksanakan tugasmu. Kalau kau ingin jiwamu tenang. Istri, laksanakan tugasmu. Berikan hak orang lain. Sebagai seorang anak, laksanakan tugasmu. Kita belum bicara yang ke-8 ya. Ini kita bicara melaksanakan kewajiban, menunaikan hak orang. Belum berbuat baik. Engkau sedang melaksanakan kewajibanmu untuk melepas tanggung jawab. Oh, aku sebagai seorang anak, aku sebagai seorang suami, aku wajib memberikan nafkah, udah kasih nafkah. Sebagai seorang istri, aku harus taat nurut, udah nurut aja. Tapi tak kala seorang istri tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak menunaikan hak-hak suaminya, gak tenang jiwa dia. Karena dosa itu akan membuat kegoncangan di dalam jiwa. Ketika Nabi alaihi salatu ditanya tentang dosa, apa kata Nabi alaihi salatu? Ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang enggak nyaman di dalam jiwamu dan engkau enggak ingin orang lain tahu. Engkau gak ingin orang lain tahu engkau itu seperti itu. Sedangkan orang yang berbuat baik, dia gak ada masalah orang lain tahu gitu. Tapi ini enggak. Ini sesuatu yang dia simpan di jiwanya, bergejolak dalam jiwanya. Tapi dosa itu akan membuat nokta hitam di dalam hati, mengotori jiwa. Maka tolong laksanakan kewajibanmu, tunaikan hak orang lain. Apapun posisimu sebagai seorang pegawai, ya udah laksanakan tugasmu. Tapi kalau atasan menyuruh untuk kemaksiatan, ya di awal kan udah dibahas beriman kepada Allah. Nggak ada yang namanya taat kepada makhluk kalau menyelisih perintah Allah yang menciptakan kita. Jadi melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak ini akan menyebabkan engkau tenang. Ada seorang istri yang punya masalah sama suaminya. Suaminya mungkin berbuat salah ini dan itu. Dia mengatakan, Ustaz, urusan suami ana, urusan dia sama Allah. Sudah, ana akan laksanakan tugas ana sebagai seorang istri, sebagai seorang muslimah. Nah, tenang dia di sana. Taiba, yang terakhir, yang ke-8 ya, insyaAllah. Berbuat baik kepada manusia. Kalau tadi kan sekedar melaksanakan kewajiban kita. Ini berbuat baik kepada manusia. Dengan harta, kalau bicara berbuat baik itu, dengan harta yang kita milikin, dengan wibawa yang kita punyai, dengan kekuasaan, dengan ilmu, apa aja. Pokoknya kau berbuat baik sama orang sudah. Karena orang yang bakhil, Nabi alaihissalam mencontohkan ya, orang yang dermawan itu, orang yang terus berinfak, terus berbuat baik kepada orang, itu pakai baju yang sempit awalnya. Kita tahu orang kalau pakai baju sempit itu gak nyaman gitu. Tapi setiap kali, ini baju besi ya, baju besi yang sempit. Setiap kali dia bersedekah, baju besi itu semakin melebar, melebar, dan kemudian menutupi tangannya, menutupi tubuhnya, sehingga musuh yang akan menyerang itu akan terlempar. Pedang tidak akan dapat mengenai fisik dia karena ada baju besi tadi yang meliputin dirinya. Tapi kalau orang yang bakhil, ketika dia semakin dia tidak berbuat baik kepada orang, semakin sempit baju itu, semakin terbuka tubuhnya, terus mencekik dirinya pada akhirnya. Maka berbuat baiklah kepada orang. Benar, engkau akan merasakan jiwa yang tenang. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa man yuqa shuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses. Kemudian yang terakhir, kali tadi yang ke-8, yang ke-9 yang terakhir ini, doa dan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau minta sama manusia kan enggak enak. Aduh, enggak enak. Belum tentu dia bisa bantu. Aku sudah ngerepotin dia ini dan itu. Tapi kalau engkau minta sama Allah, Allah semakin senang sama kita. Jadi masalah-masalah dalam hidup ini memang Allah turunkan agar manusia ini kembali kepada Allah. Angkat tangan, dia cari waktu yang mustajab, dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan, dengan dia minta sama Allah ya, dan dia yakin Allah akan kabulkan, dia akan tenang. Nabi Zakaria alaihi salam, bagaimana beliau berdoa minta anak sampai umur 100 tahun, apa kata beliau? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku gak pernah kecewa doa sama kau ya Allah. Gak pernah kecewa. Padahal nunggu 100 tahun. Karena dia dengan minta sama Allah, dia jadi tenang. Dia yakin Allah akan kasih. Udu'unia sajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Barakallahu fiik, itu beberapa kunci jamaah untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Sekali lagi, jiwa manusia itu mengalami proses ya. Jiwa itu senantiasa membisikkan keburukan. Orang itu disuruh bunuh diri, orang itu disuruh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan akal sehat, wala dengan syariat. Nanti kalau sudah berbuat, jiwa itu akan mencela, kenapa kau melakukan itu, tapi nanti akan dibisikin lagi. Sampai tingkatan mutmainnah, tingkatan jiwa yang tenang dengan perintah Allah, dengan ketentuan Allah, dengan apapun solusi yang Allah berikan, dia tenang. Pada saat itu, keridhaan Allah menunggu dia, surga Allah menanti dia. Ya, kalau bicara dunia, cepat atau lambat, kita semua akan meninggalkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang dapat ana sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: jawab.
1: Beliau mengatakan, ibu mertua saya meninggal, beberapa hari kemudian saya dimimpiin beliau. Di mimpi tersebut, ibu mertua saya datang ke kamar saya lalu duduk. Dengan jelas di mimpi tersebut, wajahnya bagus, bersih, segar, cantik, lalu bilang ke saya, pertama dulu kita ketemu, dibanding sekarang aku rasanya enak. Apakah mimpi tersebut bisa menjadi pertanda baiknya keadaan di alam kubur? Termasuk yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah dalam kitab-kitab akidah, bahwa kita narju lil muhsin, kita berharap untuk orang-orang yang berbuat baik. Artinya, kalau kita melihat seseorang di dunia dia baik dalam akidahnya, dalam amalannya, dalam akhlaknya, maka yang bisa kita lakukan adalah narju, kita berharap semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya. Kita berharap beliau husnul khatimah, dan kita berharap semoga beliau mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Kita berharap semoga dimasukkan ke dalam surga. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun mimpi, maka kita juga tidak bisa memastikan ya dengan mimpi tersebut. Yang bisa kita lakukan sekali lagi adalah berharap. Kita lihat amalan beliau selama di dunia. Kalau memang baik, maka kita berharap semoga Allah SWT memberikan kenikmatan kepada beliau di alam kubur. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Solusi bagi yang haid ketika umrah. Pertama, ada tiga istilah yang perlu kita kenali. 1. Ihram, yaitu niat untuk melakukan manasik haji atau umrah, al-mausu'ah al-fiqhiyah. Dan ketika seseorang melakukan ihram, dia harus memperhatikan aturan dan larangan ketika ihram. 2. Haji, rangkaian kegiatan ibadah tertentu di tanah haram selama waktu tertentu. 3. Umrah, rangkaian ibadah tertentu yang dilakukan di Masjidil Haram yang meliputi tawaf, sa'i, dan tahallul, fikih sunnah. Orang yang hendak melakukan haji atau umrah disyaratkan harus dalam kondisi ihram. Dan ihram harus dilakukan di luar mikot. Ibarat orang yang mau keluar negeri, dia harus memiliki visa sebelum dia masuk negara lain. Setelah punya visa, dia bisa ke kota Mekah, ke Madinah, atau ke Jeddah. 2. Orang boleh melakukan ihram baik untuk haji maupun umrah dalam kondisi haid ataupun hadas besar. Karena tidak disyaratkan dalam ihram harus suci dari hadas besar maupun kecil. Ada beberapa dalil yang menegaskan hal ini. 1. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat haji, sesampainya di Dhul Hulaifah atau Bir Ali, yaitu mikot penduduk Madinah, Asma bintu Umais, istri Abu Bakar, melahirkan anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh istrinya untuk mandi dan berniat ihram. Hadis riwayat Muslim. Ketika wanita melahirkan, dia akan mengalami nifas. Dan wanita nifas dalam kondisi hadas besar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan Asma untuk melanjutkan ihramnya dalam rangka berhaji. 2. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan pengalamannya ketika berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai Mekah, saya mengalami haid sehingga tidak bisa tawaf di Ka'bah dan tidak sa'i. Aku pun mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Lepas gelunganmu, bersisirlah dan niatkan ihram untuk berhaji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini dalil bahwa wanita haid, nifas, orang yang berhadas dan orang junub sah melakukan semua amal.

Jalan haji, membaca doa-doanya, dan tata caranya, kecuali tawaf, dan melakukan sholat dua rakaat setelahnya. Mereka boleh melakukan wukuf di Arafah atau yang lainnya. Syarah Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita haid dan nifas ketika tiba di Miqat, maka dia mandi manasik selain tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, bagi wanita haid harus tetap berniat untuk umrah ketika di Miqat. Ketiga, dibolehkan bagi wanita haid untuk mengonsumsi obat pencegah haid. Hal ini pernah difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang wanita yang haidnya lama. Wanita ini ingin mengonsumsi obat pencegah haid, dan beliau menilai tidak masalah. Hadis riwayat Abdul Razak. Selama darah berhenti sempurna, wanita ini dinilai suci, sehingga boleh untuk melakukan tawaf dan sholat. Namun jika masih ada darah yang keluar, meskipun setetes, maka statusnya haid. Dari Ibnu Juraij, Atha' ditanya tentang wanita yang mengalami haid, mengonsumsi obat pencegah haid, hingga haidnya berhenti, padahal itu di rentang waktu yang menjadi kebiasaannya. Apakah dia boleh tawaf? Jawaban Atha', boleh jika dia yakin darahnya berhenti. Namun jika dia merasa darahnya masih ada yang keluar, meskipun setetes dan tidak berhenti, maka belum suci. Hadis riwayat Abdul Razak. Keempat, jika haid tetap tidak berhenti sampai jadwal kepulangan, sementara tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal di sana menunggu suci, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini ada dua rincian. Satu, jika memungkinkan baginya untuk kembali ke Mekah setelah suci untuk mengulang umrah, maka dia bisa pulang sementara. Dan jika sudah suci, dia kembali lagi ke Mekah untuk umrah. Kondisi ini hanya mungkin bagi yang tinggal di sekitar Mekah atau penduduk Saudi. 2. Jika tidak memungkinkan baginya untuk kembali, seperti penduduk luar Saudi, maka wanita ini dalam kondisi darurat, sehingga gugur baginya syarat suci haid untuk menyelesaikan kegiatan umrahnya. Artinya, dia boleh masuk Masjidil Haram, melakukan tawaf dan sa'i dalam kondisi haid. Namun dia harus memastikan memakai pembalut agar tidak ada darah yang mengenai masjid. Kasus di atas pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Jawaban Lajnah, jika masalahnya seperti yang disebutkan, wanita mengalami haid sebelum tawaf dan dia dalam kondisi ihram, sementara mahramnya harus segera melakukan safar dan wanita ini tidak memiliki mahram dan tidak ada suaminya di Mekah, maka gugur baginya syarat suci haid untuk masuk Masjidil Haram dan tawaf karena darurat. Dia harus memakai pembalut, kemudian melakukan tawaf dan sa'i untuk umrah. Kemudian Lajnah Daimah melanjutkan penjelasannya, kecuali jika memungkinkan baginya untuk melakukan safar dan kembali lagi ke Mekah bersama mahramnya atau suaminya, karena jaraknya dekat atau biaya safarnya murah. Dia bisa safar dan segera kembali ketika darah haidnya telah berhenti untuk melakukan tawaf umrah dalam kondisi suci. Karena Allah berfirman, yang artinya, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Fatwa Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.

Tidak diragukan bahwasanya anak-anak ya adalah buah hati kita semua ya, sebagaimana dalam suatu hadis ketika Nabi bercerita tentang seorang yang anaknya dicabut nyawanya oleh malaikat, maka Allah bertanya kepada para malaikat, hal qabattum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata para malaikat, na'am, iya ya Rab. Allah bertanya lagi, hal qabattum samarata fuadihi, apakah kalian telah mengambil buah hatinya? Kata para malaikat, na'am. Di sini jelas sekali bahwasanya Allah menamakan dalam hadis qudsi ini, bahwasanya Allah menamakan anak-anak adalah buah hati. Demikian juga dalam Al-Quran Allah berfirman,

0: Malu wal banuna zinatul hayati dunia. Bahwasanya anak-anak dan harta adalah perhiasan dunia. Ya, betapa bahagianya jika kita melihat anak-anak berhasil, ya, baik sisi dunia maupun sisi akhirat. Untuk inilah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Oleh karenanya perhatian syariat terhadap kesolehan anak-anak, ya, sangat besar, ya. Kalau kita membaca fikih Islami, maka hal itu dimulai dari syariat tentang memilih pasangan, ya. Bahwasanya seorang laki tidak boleh sembarang memilih pasangan dalam menjalani kehidupan. Demikian juga seorang wanita tidak boleh sembarang memilih calon yang akan menjalani kehidupan. Sampai Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'ah di arba', bahwasanya wanita itu dinikahi karena empat perkara, ya. Rasulullah SAW sebutkan, li maliha, karena hartanya. Ada yang wanita dinikahi karena hartanya. Wali hasabiha, ada yang dinikahi karena predikatnya, karena kedudukannya. Wali jamaliha, ada wanita yang dinikahi karena kecantikannya. Wali diniha, dan ada wanita dinikahi karena agamanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fadfar bidhati din taribat yadak. Maka menanglah engkau dengan mendapatkan wanita yang beragama yang baik, ya. Karena kalau tidak, kau akan merugi. Karena wanita baiklah yang nanti akan bisa mendidik anak keturunan, ya, mendidik anak keturunan. Sebagaimana perkataan Hafiz Ibrahim, al-ummu madrasatun, ya, idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi, bahwasanya ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Jika kau siapkan madrasah yang baik, kau siapkan ibu yang baik, maka kau akan memunculkan generasi yang hebat. Dan itu juga berlaku bagi wanita, tidak sembarang memilih calon suami, ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu, ya, jika datang kepada kalian seorang laki yang kalian ridha akhlaknya dan agamanya, dan kalian ridha akhlaknya dan agamanya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun 'arid, kalau kalian tidak melakukannya maka akan timbul fitnah dan akan muncul kerusakan yang besar. Jadi dua sisi, laki berusaha mencari wanita yang salehah, wanita soleh berusaha menerima lelaki yang soleh. Ini diantara perhatian syariat untuk memunculkan bibit unggul yang soleh dan soleha, bahkan sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan, bagaimana disuruh memilih pasangan yang baik. Karena saya katakan tadi, tidak mungkin ada seorang wanita yang tidak soleh, kemudian kita harapkan banyak darinya untuk bisa mendidik anak-anak. Susah. Ya, anak-anak biasanya akan niru orang tuanya. Demikian juga kalau bapak tidak soleh, ya, suka melakukan kemaksiatan, susah juga berharap anak-anak bisa soleh dengan memiliki bapak yang tidak bisa menjadi imam di dalam keluarga, ya. Kemudian juga ternyata juga bahkan ketika dalam berhubungan, ya, dalam berhubungan baik Al-Quran maupun Sunnah menjelaskan tentang harus ada niat agar memiliki anak yang baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya istri-istri kalian adalah sawaladan kalian, maka datangilah sawaladan kalian. Artinya gaulilah mereka, ya, istri-istri kalian tersebut, ya, namanya sawaladan, harus disirami. Maka Allah mengatakan, fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah istri-istri kalian dengan yang kalian kehendaki, ya, dengan kapan saja, dengan mau dari arah mana saja, terserah, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan, wa qaddimu li anfusikum, dan berbuat baiklah untuk diri kalian. Sehingga para ulama ahli tafsir membahas apa maksudnya mencari kebaikan ketika berhubungan dengan istri. Allah berfirman, wa qaddimu li anfusikum, berikanlah kebaikan untuk diri kalian di akhirat kelak. Maka para ulama menjelaskan di antaranya cara agar bisa mendapatkan pahala ketika menggauli istri. Di antaranya, ketika menggauli istri, berniat, ya, agar dari pergaulan ini akan munculkan anak yang soleh. Anak yang soleh atau anak yang soleha. Ya. Selain dari niat-niat yang baik yang lainnya, seperti berniat agar bisa menjaga pandangan, agar bisa menjaga kemaluan kita sendiri. Demikian juga bisa menjaga pandangan istri, bisa menjaga kemaluan istri, menyenangkan istri, menyenangkan suami. Di antaranya agar memiliki keturunan yang soleh dan solehah, sehingga kita ketika kita berhubungan pun kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksudnya syariat begitu detail sampai mengajarkan hal ini. Demikian dalam hadis Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maka hendaknya dia berdoa, ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari ma razaqtana, dari rezeki yang akan engkau berikan kepada kami, yaitu dari anak, ya. Jadi doa hanya bukan sekedar terbatas pada agar syaitan tidak mengganggu ketika seorang suami istri sedang berhubungan. Bahkan wajanibi syaitana ma razaqtana, jauhkanlah syaitan dari anak yang akan lahir dari hasil hubungan senggama ini. Sampai pernah mengatakan, apa maksudnya? Kalau seorang ketika berdoa dalam hubungan senggama dengan istrinya, kemudian istrinya hamil, mengandung, dan kemudian punya anak, maka kata para ulama, bukan berarti dia maksum, setan tidak akan mengganggunya, bukan berarti dia tidak punya kesalahan, tidak, dia mungkin punya kesalahan dan pasti punya kesalahan, namanya manusia. Tetapi ujung-ujungnya dia akan menjadi orang soleh, dia akan menjadi orang soleh, karena Rasulullah mengatakan setan tidak akan memberi kemudaratan kepadanya. Artinya walaupun setan sempat menggodanya, mungkin dia pernah nakal, tapi dia akan kembali menjadi anak yang soleh. Ya, maka ini sangat penting yang perlu kita perhatikan, bagaimana perhatian syariat terhadap kita agar kita memiliki keturunan yang soleh dan soleha, sampai dalam memilih istri, sampai dalam berhubungan juga harus diniatkan dengan niat yang baik, ya. Demikian juga dalam mendidik, ya, anak-anak ini tentunya fase yang sangat penting, ya, agar anak-anak bisa menjadi baik, ya. Kalau setelah kita meninggal dunia mereka masih ingat sama kita, masih sering mendoakan kita, beramal soleh untuk kita, ya, maka di antaranya kita fokus dalam mendidik anak-anak. Tentunya sudah sering dibahas tentang bagaimana cara mendidik anak-anak yang baik, cara yang tips-tips yang baik. Tapi yang perlu saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada ibu-ibu sekalian, ya, kepada wali-wali murid, bahwasanya di antara poin yang penting agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang pertama kita berdoa. Kita harus sering berdoa, mendoakan anak-anak kita dengan tulus. Kita sengaja bangun malam untuk mendoakan mereka. Kalau kita umroh, kita sengaja doakan mereka dalam putaran-putaran tawaf, demikian dalam putaran-putaran sa'i. Kalau kita haji, kita doakan mereka di Padang Arafah dan dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Tapi paling tidak kita senantiasa berdoa setiap hari, setiap malam kita bangun, angkat tangan, menangis minta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh.
1: Soal jawab. Mau bertanya tentang garwa kula sering mimpi tiang ingkang sampun sedo lan ngetingalake kahanan ten mriko alam benten. Intine garwane Mas Purnawan iki asring ngipi nggih ketemu wong-wong tiang-tiang ingkang sampun sedo. Nggih. Terus sing ditakokke napa niki? Niki rak ngandani to niki jenenge. Bertanya tentang istri saya yang sering bermimpi melihat orang yang sudah mati. Niki rak ngandani mboten takon nggih. Tak pertanyaane napa niki? Nggih. Sikapnya kedah pripun mbok menawi ngoten nggih. Gandeng sing mah kula niku asring ngipi nggih ketemu wong-wong sing mati niku njur kudu pripun? Nggih mboten sah pripun-pripun. Biasa mawon. Ngipi ketemu wong sing mati kula nggih nate, ngipi ketemu wong mati, ngipi ketemu wong urip. Ini biasa. Mboten sah terlalu dipikir, waduh gek arepe ning apa aku gek nututi mati mboten. Mboten enten kaitane apa nek sering ngipi ketemu wong mati njur arep nututi mati mboten. Nggih sikape dos pundi setunggal, sederenge sare diaturi wudu. Diaturi berdoa. Niki epek-epek dikelompokke ngeten niki maos nggih kulhu falak nas ayat kursi. Maos kulhu sebulke. Maos falak sebulke. Anas ayat kursi terus diusapke. Seluruh tubuh diambali malih ngatas kaping 3. Saben ajeng saring ngoten niki. Nggih, sebab mimpi ingkang awon, mimpi ingkang ala, ngimpi ingkang marake sedih niku asalipun saking setan. Menawi tangi gregah ngoten nggih, ta'awut ngidu ping telu. Duh duh duh. Terus alian nggon, mboten alian nggon maksudnya geser ngoten. Geser. Ngoten niku. Syukur bagi wudu. Insyaallah mangke ical. Nggih. Sanggapipun angka kalih seperangan ulama wonten ingkang ngendikake bilih ciri tiyang ingkang dipun ganggu jin niku kadang kala asring ngipi ketemu wong mati ning niku mboten saged dipesprekke. Kadang kala mung napa niku napa nggih Pak Gianto asmane nek tom-tomen napa-napa nggih Pak. Napa Pak? Tom-tomen ngoten niku. Gandeng mau layat iruh pocongan terus terbawa mimpi ngoten niku lho jenenge tom-tomen niku. Terbawa ke alam mimpi sebab wah aku kok iruh pocong gue bayangke pocong terus ngoten. Terus terbawa mimpi. Biasa ngoten niku. Niku dudu gangguan jin. Ini nek gangguan jin niku mengke kudu diinvestigasi malih luweh kathah. Ngipi napa mawon, liyane ketemu wong mati ngipi napa. Gejala-gejala gangguan jin niku nak kathah. Nggih. Lan mboten sah terlalu berpikiran klenik khurafat. Disikapi biasa mawon, ndonga sregep ibadah, sregep salatipun, wudu sederengipun sae insyaallah mangke badhe dipun paringi mantun gangsar boleh sauni-uni.
2: Solusi ketika tidak dapat warisan karena orang tua kafir. Terdapat dalil tegas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang adanya hubungan warisan, sekalipun antara anak dan bapak. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan kafir tidak bisa memberi warisan kepada Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan praktek semacam ini dilakukan sejak zaman para sahabat, tabi'in, dan para ulama generasi setelahnya. Mereka melarang Muslim mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kafir dan sebaliknya. Perbedaan agama menjadi penghalang bisa saling mewarisi. Ibnu Abdul Bar mengatakan, terdapat dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Dinukil dari para ulama yang kuat hafalannya dan sikoh atau terpercaya. Sehingga siapa yang membuat keputusan yang berbeda dengan itu, dia tidak diterima karena hadis di atas. Prinsip yang dipegang para sahabat, tabi'in, dan ulama berbagai negeri seperti Malik, Al-Lais, Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para ahli hadis yang berbicara masalah fikih, bahwa Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sebagaimana orang kafir tidak mendapat warisan dari Muslim. At-Tamhid. Bagaimana solusinya agar bisa tetap mendapat harta orang tua? Anak bisa mendapat harta orang tua tidak hanya dari jalur warisan. Dia bisa mendapat harta orang tua dari jalur hibah atau hadiah atau yang lainnya. Syekh Abdurrahman Al-Barraq pernah ditanya tentang solusi bagi Muslim yang tidak bisa mendapat warisan dari orang tuanya yang kafir. Jawab beliau, dia bisa bilang ke kerabatnya, saya tidak punya hak untuk mendapatkan harta warisan ini karena berbeda agamaku. Jika kalian izinkan, saya bisa minta harta itu sebagai hadiah. Fatwa Islam. Ketika orang tua masih hidup, anak yang Muslim bisa minta agar orang tuanya yang kafir menuliskan wasiat senilai jatah warisannya andai orang tuanya Muslim. Atau dia minta langsung tunai ketika masih hidup sebagai hibah. Demikian, Allahu a'lam.
3: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan
1: tilabul mufrad.
2: Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki membalas jasa orang tua. Yang ke-12 ini adalah athar dari seorang sahabat yang biasa kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Biasa dijadikan pejabat sementara oleh Marwan. Bepergian biasanya mereka akan menugaskan pejabat sementara. Nah, Abu Hurairah ini salah satunya. Dan beliau, Abu Hurairah, tinggalnya di Dzulhulaifah. Fi baitin wa huwa fi akhar. Abu Hurairah ini tinggal di rumah yang berbeda dengan rumah ibunya. Fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha. Setiap Abu Hurairah akan berangkat kerja. Ya, akan berangkat kerja karena beliau menggantikan siapa tadi? Marwan, Gubernur Marwan. Itu selalu mampir ke rumah ibunya. Untuk apa? Untuk mengucapkan salam. Beliau berkata, "Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh." Kalau bahasa sekarang kita mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya, ummatah, ibundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibunya menjawab, wa alayka ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari siapa? Ibunya. Fayaqulu. Kemudian setelah itu Abu Hurairah melanjutkan, setelah mengucapkan salam, beliau Abu Hurairah berkata, rahimakillahu kama rabbaitani saghira, wahai ibuku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Mendoakan, wahai ibuku, semoga Allah azza wa jalla menyayangimu, karena dulu engkau telah membesarkanku. Maka ibunya pun menjawab, rahimakallah kama barartani kabira. Semoga Allah pun merahmatimu, wahai anakku, karena engkau mau berbakti kepadaku setelah engkau besar. Ini ketika berangkat kerja. Thumma idza arada an yadkhula sana'a mithlahu. Ketika Abu Hurairah pulang kerja pun melakukan hal yang serupa. Apa pelajarannya? Pelajarannya, seorang anak yang berbakti, dia akan pamitan sama orang tuanya. Dia akan

pamitan sama orang tua. Walaupun beda rumah. Walaupun beda rumah. Masa satu rumah belas blus, bludas, bludus, pergi pulang gak menyapa sama sekali. Itu gak baik. Dan perhatikan, Abu Hurairah saat itu sudah menjadi pejabat. Ini pejabat bukan tuh. Ya. Dan bukan hanya pamitan, Abu Hurairah mendoakan. Dan ini rutin, harian beliau lakukan. Ya, berangkat, pulang, selalu salam mendoakan ibunya. Ya. Maka menjalankan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah seperti ini, berangkat pamit, pulang pamit, itu termasuk bentuk bakti kepada orang tua kita. Dan saya yakin orang tua yang digitukan sama anaknya, senang atau tidak? Senang. Itu artinya diperhatikan. Ya. Setiap hari disapa itu senang. Apalagi kalau kita mau untuk duduk mendengarkan orang tua cerita, itu lebih senang lagi. Walaupun biasanya ceritanya ya itu-itu aja. Kamu dulu ketika kecil pernah kejepit pintu. Itu aja ceritanya. Tapi orang tua ketika dia cerita, kita dengerin, senang. Ya. Minimal pamit. Doakan, salam. Jangan bludas, bludus. Etika. Ya. Dan Abu Hurairah bisa menjadi anak yang super berbakti kepada ibunya seperti itu. Setelah taufik dari Allah adalah karena perjuangan ibunya yang mendidik dengan baik anaknya. Jadi begitulah ketika orang berusaha maksimal mendidik anaknya, maka saat anaknya besar, dia akan balas berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi kalau kita pengen, kita ini pengen nih anak kita seperti siapa tadi? Abu Hurairah. Dari sekarang, dari kecil kita perhatikan, supaya nanti mereka memperhatikan kita. Nah kalau dari kecil kita cuek, ya sibuk dengan gadget, ya, anak mau cerita nggak kita dengerin, nggak kita pedulikan. Ya tunggu aja nanti kalau anak sudah besar pun juga akan memperlakukan serupa sebagaimana dahulu orang tuanya memperlakukan dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ayo, masih ada kesempatan yang masih punya orang tua, masih ada kesempatan untuk memperbaiki pola kita dalam berbakti kepada orang tua kita. Pamitan, mau pergi pamitan. Kalau jauh banget Ustaz, orang tua saya di mana? Di Jawa Barat. Saya kerjanya di sini Ustaz. Jawa Barat dulu Ustaz. Ya enggak, telepon. Apa susahnya telepon? Ustaz, masa telepon tiap hari? Oke, Anda jawabi WA tiap hari, itu siapa itu WA? Orang yang Anda jawabi WA-nya siapa? Bapak bukan, ibu bukan. Kenapa bisa setiap hari dijawabi sama ibu? Bapak kita enggak bisa telepon setiap hari. Kenapa? Itu menunjukkan minimnya etika kita sama orang tua. Itu menunjukkan minimnya etika kita sama orang tua. Tiap hari. Ya. Maka mari kita mencontoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Khiyarukum, orang paling baik di antara kalian. Maksudnya muslim yang paling baik di antara kalian, yang paling bagus akhlaknya. Ahasinukum akhlaqa. Subhanallah. Ini keutamaan akhlak yang mulia.

akhlak itu Pak Bu, bahkan bisa membuat seseorang itu menandingi derajat orang yang rajin sholat tahajud dan puasa sunat. Saya tidak kuat saya puasa sunat ini Ustaz. Saya mudah lapar. Tidak tahan saya kalau puasa fardu insya Allah lah. Tapi kalau puasa sunat ini kurang kali saya. Sholat tahajud juga saya ini pengaruh.

0: Kira Quran
1: Nasihat. Kita lanjutkan taklim kita. Kita

akan membahas bab yang terkait dengan perlindungan diri kita agar tidak diganggu oleh syaitan. Atau ini upaya membentengi diri kita dari setan. Setan tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Maka benteng gaib itu adalah ikhlas. Karena nilai keikhlasan dalam penghambaan kepada Allah merupakan solusi nyata untuk membebaskan diri dari syaitan. Setan sendiri telah mengakui di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bagaimana setan mengakui kelemahannya, yakni kepada orang yang ikhlas. Jadi kuncinya ikhlas, tidak berharap pujian, tidak sum'ah, tidak ingin didengar orang, tidak ujub, tidak menyombongkan diri, tidak mengagumi diri sendiri, tidak ria, tidak mencari popularitas, tidak syirik. Dan ini adalah berupaya semata-mata ikhlas karena Allah. Ini tampaknya mudah tapi susah untuk mengamalkannya. Bagaimana kita ketika beramal semata-mata karena Allah, tidak silau oleh pujian, oleh popularitas, tidak pula ingin dinilai oleh manusia. Setan telah berkata, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ar wa la uqwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi di sini wal uqwiyannahum ajma'in, semua akan disesatkan illa, kecuali. Jadi setan mengatakan kecuali. Ini setannya yang mengatakan, bukan setan biah-biah. Tahu setan biah-biah ya? Bukan setan sembarangan. Tapi di sini iblis, ketuanya, dedengkotnya, sesepuhnya yang mengatakan. Jadi bahasa kita sesepuhnya. Kalau bahasa apa ini? Dedengkot ya. Dedengkotnya setan menikah. Iblis yang mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Al-Hijr 39 sampai 40. Jadi di sini dikecualikan hamba Allah yang ikhlas. Surat Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Ini adalah rahasia setan yang dibocorkan oleh dedengkotnya sendiri. Jadi sudah jadi rahasia umum ini. Rahasia umum itu rahasia yang bukan rahasia. Karena kalau rahasia itu tidak umum. Oh ya, sing mboten ngaji mboten reti. Jadi ya umum untuk yang sudah ngaji ini. Rahasia umum bahwasanya setan itu tidak bisa menggoda, tidak bisa mengganggu yang ikhlas. Jadi kuncinya kita ikhlas. Maka ilmu ikhlas itu tidak gampang. Maka siapakah orang yang ikhlas itu? Mereka yang beramal tidak suka dipuji oleh orang lain. Orang ikhlas adalah orang yang merahasiakan kebaikannya sebagaimana merahasiakan kejelekannya. Bapak Ibu, kita punya kejelekan? Punya. Kita punya keburukan? Punya. Punya aib? Punya. Punya masa lalu? Punya. Buruk? Buruk. Pengen diceritakan? Tidak. Pengen orang lain tahu? Tidak. Nah, maka ikhlas itu seperti itu. Kita tidak ingin menceritakan dan tidak ingin orang

0: Ain tahu. Maka ikhlas itu adalah menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan aib kita. Bapak Ibu, ikhlas itu menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan kejelekan. Jadi kebaikan itu kita rahasiakan sebagaimana merahasiakan kejelekan. Itu disebut ikhlas, tidak ingin disebut-sebut. Jadi kalau misalnya kita tidak disebut masih marah, itu masih jauh dari ikhlas. Bahwa yang terlibat dalam wakaf Al-Quran ini adalah tiba-tiba ada satu orang yang kececer, protes. Ini masih jauh, masih sulit untuk ikhlas. Justru tidak disebut itu alhamdulillah, diselamatkan oleh Allah. Tapi kan kadang berpikirnya tidak gitu, tidak menghargai orang lain. Wes melu cawe-cawe ora diwongke dan seterusnya. Jadi merahasiakan, biarlah Allah yang menilai, tidak mengharapkan penilaian manusia. Ikhlas itu adalah semua gerak-gerik dan diamnya seseorang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lain. Ibrahim bin Adam pernah berkata, ikhlas adalah kebenaran, ketulusan, niat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, untuk Allah semata. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita ikhlas, maka senantiasa merasakan pengawasan Allah secara berkesinambungan, dan kita semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari syaitan, bisa bebas dari gangguannya, berusaha untuk bebas dari segala bentuk yang mengotori keikhlasan kita, baik syirik besar maupun syirik kecil, baik riya maupun sum'ah. Pokoknya segera palingkan hati kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena kalau sudah beramal karena manusia, maka itu riya. Meninggalkan amal karena manusia itu syirik. Atau dalam pernyataan Qadhi Fudail bin Iyad, itu tarkul amal min ajli nas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal amal min ajli nas syirkun, dan amal karena manusia itu syirik. Wal ikhlas, dan ikhlas itu ayu afikallahu minhuma. Ikhlas itu ketika Allah memelihara kita dari dua sifat ini. Jangan sampai kita beramal karena manusia, jangan pula kita meninggalkan amal karena manusia. Kenapa kok enggak sholat? Orang-orang juga enggak sholat. Jadi meninggalkan amal karena manusia. Biasanya sholat sunnah, kok ini enggak? Enggak ada yang sholat sunnah. Lalu kemudian ditinggalkan. Biasanya kalau selalu nyemplungi kotak infak, tapi karena tidak ada yang nyemplungi, lalu juga tidak nyemplungi karena manusia. Maka hendaknya kita melakukan karena Allah, selamat dari dua hal ini. Maka tadi Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal min ajli nas riya, meninggalkan amal karena manusia riya. Wal amal min ajli nas syirkun, dan beramal karena manusia syirik. Wal ikhlas, dan ikhlas itu ayu afikallah min huma, ketika Allah memelihara kita dari keduanya, beramal ataupun meninggalkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, anak saya baru meninggal 4 pekan yang lalu. Usianya 9 tahun, laki-laki. Gimana caranya supaya saya dan istri tidak larut dalam bersedih, terutama istri? Salahkah jika air mata ini selalu menetes jika sesaat terlintas wajah anak kami? Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Siapa yang tidak bersedih ketika kehilangan anak? Semuanya bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersedih ketika kehilangan anak beliau yang bernama Ibrahim. Sampai beliau mengatakan wallahi inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah wahai Ibrahim, kita benar-benar bersedih dengan perpisahan. Dan Rasulullah meneteskan air mata. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, kesedihan itu sesuatu yang manusiawi. Dan ingat ya, bahwa sesuatu yang manusiawi semuanya diakomodir oleh syariat. Ya, sesuatu yang manusiawi semuanya diakomodir oleh syariat, karena syariat itu sesuai dengan fitrah manusia. Sampai-sampai Islam disebut sebagai fitrah. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Tegakkan wajahmu untuk agama yang hanif ini, agama yang jauh dari kesyirikan, agama tauhid. Itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Allah menyebut agamanya sebagai fitrah karena memang agama ini sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang manusiawi pada manusia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan Islam dengan sebutan fitrah. kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan dari anak Adam itu dilahirkan di atas fitrah. Para ulama ketika mensyarah hadis mengatakan yang dimaksud dengan fitrah di sini apa? Islam, agama Islam. Makanya setelahnya Rasulullah katakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Lalu setelah itu orang tuanya menjadikan anaknya Yahudi, menjadikan anaknya Nasrani, menjadikan anaknya Majusi. Itu menunjukkan bahwa fitrah di situ artinya apa? Islam. Dan ini menunjukkan bahwa Islam akan selalu sesuai dengan fitrah manusia. Kesedihan ketika anak meninggal itu fitrah manusia. Maka Islam tidak mencelanya. Kesenangan kita kepada lawan jenis tidak tercela jemaah. Yang tercela adalah ketika itu disalurkan untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kalau Islam melarang kita mencintai lawan jenis, kita mampu jemaah? Tidak akan mampu. Kita tidak akan mau menikah nanti. Tidak ya. Kecintaan kita kepada lawan jenis tidak dicela oleh Islam. Yang dicela oleh Islam adalah ketika hal tersebut mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan, kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya. Oleh karenanya jemaah, yang kita pikirkan di sini bagaimana agar kesedihan ini tidak berlebihan. Ya. Bagaimana kesedihan ini agar tidak berlebihan? Termasuk di antara obat kesedihan yang paling manjur jemaah adalah terus mengingat takdir Allah. Ingatkan diri kita kepada takdir Allah. Kalau kita ingat, kita sadar bahwa itu adalah takdir Allah, itu adalah kehendak Allah, maka musibah akan menjadi semakin ringan untuk kita hadapi. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid mengingatkan tentang hal ini. Allah katakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Musibah apapun yang menimpa bumi ini, yang terjadi di bumi ini, dan musibah apapun yang menimpa kalian, tidak ada kecuali telah Allah tuliskan di dalam kitabnya sebelum Allah wujudkan. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kecuali hal itu telah tertulis di dalam kitab, tertulis di dalam takdir. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kami mewujudkannya. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Dan yang seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Hal itu agar kalian tidak putus asa dalam hal-hal yang kalian tidak dapatkan, dalam hal-hal yang hilang dari kalian. Jadi kalau sedih, orang yang percaya takdir dan selalu sadar bahwa itu takdir Allah, kesedihannya tidak terlalu berlebihan. Wala tafrahu bima atakum. Dan kalian tidak sombong ketika kalian mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberhasilan. Tapi kalau kita ingat takdir bahwa ini yang menghendaki terjadi adalah Allah. Kesuksesan ini kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi sekuat apapun usaha kita. Kalau ingat seperti itu jemaah, maka kita akan jauh dari kesombongan. Sangat jauh perbedaannya. Jadi kalau bersedih tidak berlebihan, kalau senang juga tidak berlebihan. Itulah orang yang percaya kepada takdir Allah dan selalu menyadari akan takdir Allah. Kalau ingat, ya Allah, itu takdirmu ya Allah. Ya Allah, itu kehendakmu dan aku rela dengan kehendakmu. Ya Allah, mungkin saja itu yang terbaik bagiku. Ya, katakan kata-kata seperti itu. Di antara yang bisa mengurangi kesedihan kita, ya, selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik untuk kalian. Allah katakan padahal itu yang terbaik untuk kalian. Di akhir ayat Allah katakan wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah yang tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ingatlah ayat di dalam Al-Qur'an fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Percaya seperti ini, ya, ingat-ingat dengan hal yang seperti ini bisa mengurangi kesedihan kita ketika ada musibah. Termasuk di antara yang bisa mengurangi kesedihan kita atas musibah yang menimpa kita adalah melihat yang lebih parah dari kita. Kalau kita kehilangan anak, ya, jangan kita ya. Kalau ada orang kehilangan anak, kemudian dia melihat ada orang lain yang tidak hanya kehilangan anaknya. Dia kehilangan anaknya, kehilangan saudaranya, kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya. Sebatang kara. Jadi sebatang kara. Maka kesedihannya akan terlihat biasa. Dulu ya, ketika bencana tsunami di Aceh, ada teman ya di Madinah jadi sebatang kara, jemaah. Sebatang kara, keluarganya hilang semua, meninggal semuanya, jadi sebatang kara. Orang yang seperti ini tentunya musibahnya lebih besar. Dan hal ini ya diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa takziahnya. Ya. Doa takziahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ma a'ta." Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Allah berikan. Jadi anak itu milik siapa? Milik Allah. Allah yang memberikan, anak itu milik Allah. "Wa lahu ma akhad." Dan hanya milik Allah apa yang dia ambil. Anak ketika meninggal, maka itu juga milik Allah. Allah mengambil saja. Yang tadinya milik Allah, Allah ambil. Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu

0: akan berjalan sesuai dengan ajalnya, sesuai dengan ajal yang ditentukan oleh Allah. Dan itu sesuatu yang biasa, jemaah. Itu sesuatu yang biasa, semuanya akan berjalan seperti itu. Memang ajalnya sampai di situ, ya memang dia harus meninggal. Itu sesuatu yang biasa. Allah akan melakukan yang seperti itu pada siapapun. Kalau kita menganggap ini sesuatu yang biasa, ya, dan akan banyak orang yang mengalaminya, maka kesedihan kita akan banyak berkurang, ya. Kemudian ingat-ingatlah, ya, bahwa kita berlarut-larut dalam kesedihan atau tidak berlarut-larut dalam kesedihan, apakah musibahnya akan berubah? Tidak akan berubah. Kita bersedih terus, anak kita akan hidup kembali? Tidak. Kalau kita sedih terus, kemudian tidak rela kepada takdir, kita dapat pahala? Tidak. Beda kalau kita, ya, ridha dengan takdir Allah. Kita menghadapi musibah itu dengan sabar, maka musibah itu akan menjadi nikmat yang besar untuk kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, karena semua keadaannya bisa menjadi yang terbaik untuk dia. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Dan bersyukur itu yang terbaik untuk seorang mukmin ketika itu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan bersabar itulah yang menjadi terbaik untuk dia. Itu menjadi sesuatu yang paling baik untuk dia saat dia mendapatkan musibah. Itulah seorang mukmin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadikan musibah ini sebagai ladang pahala untuk kita semuanya, yaitu dengan kita bersabar menghadapinya, rela. Bahkan mungkin kalau kita benar-benar menghayati hakikat dari musibah tersebut, kita akan bersyukur mendapatkan musibah itu karena banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita dari musibah itu.
1: Tidak semua prasangka itu dilarang. Prasangka ada banyak macam. Tidak semua tercela sehingga semuanya dilarang. Bahkan ada beberapa prasangka yang dipuji dalam syariat, dan bahkan ada prasangka yang hukumnya wajib. Mengenal makna dzon atau prasangka. Prasangka atau adzon artinya ragu namun cenderung kepada salah satu. Kata yang semisal adalah asyak yang artinya keraguan namun tidak bisa menentukan makna yang lebih kuat. Kata dzon banyak digunakan dalam Al-Qur'an. Ibnul Qayyim menyebutkan penggunaan kata dzon atau praduga dalam Al-Qur'an memiliki 5 makna. 1. Ragu-ragu, tidak bisa menentukan mana yang lebih utama sama sekali. Seperti firman Allah yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 24. Kata dzon dalam ayat di atas bermakna syak, yang artinya ragu tanpa bisa menentukan mana yang lebih kuat, karena orang kafir bicara tanpa dasar. 2. Yakin. Kata dzon dalam hal ini disertai dugaan kuat hingga sampai tingkatan yakin. Seperti firman Allah, yang artinya, orang-orang yang yakin mereka akan bertemu Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. 3. Menuduh. Seperti firman Allah, yang artinya, dia Muhammad bukanlah termasuk orang yang tertuduh terhadap hal yang gaib. Quran Surat At-Takwir ayat 24. Berita gaib yang beliau sampaikan adalah berita yang murni benar, jujur, dan tidak hasil mengarang. 4. Mengira. Seperti firman Allah, yang artinya, akan tetapi kalian mengira, Allah tidak mengetahui banyak hal yang telah kalian lakukan. Quran Surat Fusilat ayat 22. 5. Kedustaan. Seperti firman Allah yang artinya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Nuzulul A'yun. Hukum berprasangka. Selanjutnya, kita membahas rincian hukum berprasangka. Karena tidak semua prasangka mengandung makna negatif, tidak semua prasangka dilarang. Berikut rincian hukum prasangka. 1. Wajib. Seperti berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah. Karena kebalikan dari itu, suudzon hukumnya haram jika ditujukan kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk juga husnudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mukmin yang soleh seperti para sahabat atau orang mukmin yang lahiriahnya baik. 2. Haram. Tingkatan haramnya suudzon berbeda-beda. Suudzon yang paling haram adalah suudzon kepada Allah. Allah mengancam akan memberikan hukuman kepada orang munafik dan orang musyrik karena mereka suudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Quran Surat Al-Fath ayat 6. Kemudian, suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian suudzon kepada orang-orang soleh seperti para sahabat. Karena itu, Allah perintahkan agar semacam ini dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Qurtubi mengatakan, prasangka yang jelek kepada orang yang lahiriahnya baik tidak diperbolehkan. Dan dosanya adalah hukuman yang akan didapatkan dari orang yang memiliki prasangka. Tafsir Al-Qurtubi. 3. Dibolehkan. Dzon atau prasangka yang dibolehkan adalah prasangka yang tidak mengantarkan kepada dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pemahaman kebalikannya, ada sebagian prasangka yang bukan dosa. Al-Qurtubi mengatakan, dzon dalam syariat ada dua, terpuji dan tercela. Dzon yang terpuji adalah dzon yang tidak membahayakan agama orang yang berprasangka dan orang yang menjadi sasaran prasangka ketika itu sampai kepadanya. Sementara dzon yang tercela adalah dzon kebalikannya. Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 12. Di antara dzon yang boleh adalah dzon kepada orang yang secara lahiriah dia jahat.

0: Dan, dulu, ketika kami tidak menemukan seseorang ketika jamaah Isya, maka kami memiliki su'udzon kepadanya. Karena itu, boleh saja orang su'udzon kepada orang lain yang memiliki gelagat bermasalah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Zaid Susanto LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Strategi Sabar Dalam Mendidik Anak.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Pertama, saya haturkan dan kita semua panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa bertemu di kesempatan pagi hari ini di sebuah tempat yang nas'allahu an yubarik lana fih, yang mudah-mudahan Allah tumbuhkan keberkahan kepada kita dan juga keluarga kita semuanya, Allahumma amin. Yang kedua, tentu rasa syukur yang sedalamnya, terima kasih yang sedalamnya kepada jajaran asatidzah di pesantren Yaumi yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan anak-anakku sekalian dan juga bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah pertanyaan yang terlontar. Apa judul kajian kita? Apa mas? Apa nak? Siapa yang tahu coba? Tunjuk jari. Ya, silakan apa? Strategi. Strategi anak. Ya, kurang jelas. Barakallahu fik. Mumtaz. Antum? Strategi sabar dalam mendidik anak. Ya, strategi sabar dalam mendidik anak. Baik. Arti dari judul. Strategi sabar itu artinya menggunakan kesabaran. Kayak misalnya kita bilang strategi jitu. Ya. Untuk hadir pertama

0: di masjid yaumi misalnya begitu. Berarti kita menggunakan cara yang jitu untuk hadir. Kalau kita katakan strategi sabar, ya berarti kita menggunakan kesabaran dalam mendidik anak. Mudah-mudahan saya diberi kesabaran ya, melihat sebagian santri ngantuk ya. Dan mudah-mudahan santri diberi kesabaran untuk menahan kantuk dalam kajian. Mendidik anak, saya ingin tanya ya, siapa yang berani menjawab? Nah, siapa yang berani menjawab? Siapa yang berani menjawab? Naam, sini nak. Masya Allah, ini dari tadi terus ngacung. Sini nak, Masya Allah. Oh, lam. Dua, enggak apa-apa, taal. Masya Allah. Sini nak, di depan nak, Masya Allah. Kaif halukum?
1: Alhamdulillah.
0: Mas Muk dari mana?
1: Papua.
0: Nama antum? Arif Luqman Hakim min Papua. Hanif. Ahayakallah. Taal, Mas Muk. Namanya siapa?
2: Abbas
0: min Aina. Dari mana?
2: Dari
0: Boyolali. Taib. Apa tujuan mendidik?
1: Tujuan mendidik untuk
0: coba. Mikrofon.
1: Tujuan mendidik.
0: Saya hitung sampai 5 ya. 1.
3: Tujuan untuk mendidik.
0: Tujuan mendidik adalah?
3: Tujuan mendidik adalah untuk mengasih tujuan anak. Apa? Sabar. Mendidik adalah untuk mengasihi tujuan atau
0: mumtaz. Ayna'am. Barakallahu fiik. Tapi jawabannya kurang tepat.
3: Oke.
0: Ayna'am. Jazakallahu khair. Stare dulu. Nam antum ya Syekh Hanif. Duduk. Itu di dunia.
2: Ya. Berarti agar masuk surga.
0: Aywa. Masya Allah, ini dia, ulang. Tujuan mendidik agar?
2: Agar menjadi orang baik.
0: Terus?
2: Terus, agar masuk surga.
0: Aynam, barakallahu fiik. Nah, Masya Allah, ta'am. Duduk, Masya Allah, nanti tunggu hadiahnya.
3: Nanti kumil hadiah.
0: Bongkahan berwarna kuning. Oh, mantap kan? Masya Allah ya kan? Beratnya kira-kira berapa gram, Ustaz?
1: Berkualitas.
0: Berkualitas, Masya Allah. Antum tahu bongkahan kuning berapa gram? Insyaallah. Jangan ngantuk, Nak. Nak, yang ngantuk tolong tahan dulu. Ini pertanyaan berikutnya. Jadi tujuan mendidik agar yang dididik selamat masuk. Masuk mana? Surga. Itu tujuan mendidik. Betul? Jadi kita ini belajar, diajar supaya selamat. Nah, masyayikh, catat itu ya, yang bawa buku catat. Kalau begitu, kalau sudah tahu tujuan mendidik itu agar selamat, saya tanya sekarang, tugas mendidik itu tugas siapa? Hah, siapa yang berani menjawab? Antum lagi, masa di sini, Masya Allah, masyayikh kibar ada. Ini kelas berapa, Ustaz? Ta'al ya Hanif. Abbas wa hadha. Kemudian yang jawab di sini tadi?
1: Ali.
0: Sini tadi siapa tadi? Enam. Ini bongkahan kuning. Masya Allah. Hah? Berapa gram ini beratnya? Masya Allah. Khut wahid. Ambil satu. Masya Allah. Tadi yang jawab siapa? Sudah, istari. Duduk nak. Duduk ya. Barakallahu fikum. Ini hadiahnya bongkahan kuning, bukan emas. Nama antum siapa?
4: Fale.
0: Salim. Barakallahu fiik. Dari mana sih Fale?
4: Bogor.
0: Khut. Naam. Kok kecil? Naam. Barakallahu fiik. Naam. Stare. Hadiahnya jeruk kuning. Ah, dari sini. Kalau sudah tahu bahwasanya tujuan mendidik supaya yang dididik selamat, supaya yang dididik bisa menjadi masuk surga insyaallah ta'ala. Kalau begitu mendidik itu tugas siapa? Antum ayuhal masyayikh al-kibar, ayuha calon-calon ummahat, talibat, calon ummahat toh, daerah tengah, mendidik tugas siapa? Ya Allah, hadiahnya kurang menarik kayaknya ini. Hah? Tugas siapa mendidik itu? Saya ingin gentle, rejal. Hah, tunjuk jari. Naam. Siapa yang menjawab? Naam Syekh Anta. Aywa. Antum ditunjuk sama teman antum, tuh kan? Oh, diambil. Apa tujuan mendidik? Tugas siapakah mendidik itu? Bapak dan ibu. Masya Allah, barakallahu fiik, kurang pas. Ada yang lain? Hah? Hah? Bagus itu betul, tapi kurang pas. Saya ingin antum semua mendengar. Oh. Nah, siapa namanya nak? Zidan Khud Snain. Masya Allah. Ada barakallahu fiik. Ini loh nak, dengarkan jawabannya. Tugas mendidik itu bukan tugasnya mudir, bukan hanya tugasnya pengajar. Jadi antum nunggu saja begitu, ndak. Tapi tugasnya antum sendiri. Kita semua itu tugas didik. Jadi jangan dipikir di sini saya cuma santri, melanggar yang enggak apa-apa, nunggu dididik, enggak. Tugas antum, tugas orang tua, tugas bapak, tugas ibu, ya tugas antum, ya tugas guru, semuanya. Maka ini materi bukan hanya untuk orang tua, tapi juga anak-anak muda, baik yang belum beristri ataupun sudah beristri dua. Paham ikhwan? Bukan hanya orang tua, tapi juga orang muda, baik yang belum beristri sampai yang sudah beristri tiga, semuanya. Jadi tolong jangan ada yang ngantuk. Ini catat ini. Siapa yang bisa menyebutkan dalil bahwasanya tugas mendidik adalah tugas semua orang? Hah? Aywa. Naam. Loh. Apakah harus saya tunjuk? Untuk dalil tugas mendidik adalah tugas semua orang. Tidak tahu, masya Allah, barakallahu fiik. Antum syekh. Naam. Waduh. Antum kalau bisa jawab dapat pahala karena nyebarkan ilmu. Hah? Tugas mendidik supaya orang itu masuk surga, terjaga dari api neraka, itu tugas semua orang. Hah? Pas, tunjuk teman antum untuk jawab. Wah, lirikannya maut ini. Masya Allah. Siapa kira-kira yang mau saya tunjuk? Sulit sekali milihnya, masya Allah. Hah? Sebut nama, selesai. Aduh, ada yang namanya Aduh? Enggak ada.
4: Rizik.
0: Ya Syekh Rizik. Hada rizkuka. Rezeki antum untuk dapat pahala bahwasanya mendidik supaya terjaga dari api neraka, itu tugas semua orang. Ya Rizik, kum ajib. Hah? La yadri,

0: اختر زميلك. من؟ من هو؟ طفيل. لا يدري. اختر زميلك. اي نعم. Antum paham pertanyaannya enggak? Tugas mendidik supaya orang itu selamat dari api neraka, bisa masuk ke dalam surga. Itu tugas semua orang. Had dalilan. Ya Allah, masyaikh. La adri. Hah, ada yang tahu enggak? Naam. Masya Allah, barakallahu fik. Ta'al ya Syekh. Hei, na'am, na'am. Aywa. Mas buka ya Syekh. Na'am. Mas buka. Anjra. Anja. Khut ya Syekh. Dalata. Dalata. Hei, na'am. Barakallahu fik ya Syekh Anja. Dari mana? Bangka Belitung, masya Allah. Inam.
1: Dalilnya seperti yang antum hafal. Ku.
0: Jangan main lempar-lemparan topi. Saya enggak suka kalau di kelas atau di taklim ada yang main-main. Apa dalilnya? Ku. Anfusakum. Jaga diri kalian.
1: Jadi antum kesini ayuhat talabah dan juga orang tua semuanya masing-masing itu perintahnya ku anfusakum, jaga diri kalian.
0: Jadi datang kesini itu bukan untuk menjadi santri pelanggar, tapi adalah santri yang bisa menjaga diri. Bukan untuk jadi santri yang malas-malasan, tapi santri yang semangat dalam melakukan ketaatan. Datang ke sini bukan hanya nunggu nasihat dari ustaz, tapi antum mencari kebaikan untuk menjaga diri sendiri, ikhwan. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Naam. Ini materi di luar rencana. Karena yang hadir bukan orang tua, melainkan anak-anak muda. Jadi antum harus sadari mendidik itu tugas antum. Ku anfusakum, antum jaga diri antum. Nah, setelah itu wa ahlikum, baru keluarga kalian. Maka tema kali ini, Nak, jangan bergurau sendiri, Nak. Siapa itu namanya? Topi kuning? Topi coklat? Jangan bergurau sendiri ya. Ah, tugas siapa? Tugas siapa? Loh. Tugas siapa? Enggak tahu. Sabar, sabar. Yang ngajak main tadi siapa? Ah. Siapa itu yang ngajak main? Ah. Siapa antum? Tugas siapa itu mendidik? Enggak tahu. Hah? Kalau merasa tidak tahu, jangan menjadi merasa paling tahu. Sehingga tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Ya? Ya. Tugas mendidik adalah tugas kita semua. Dalilnya ku anfusakum. Siapa yang bisa mendatangkan dalil? Itu siapa yang lempar-lemparan? Ana lebih senang negur daripada menyelesaikan kajian. Nah, karena menegur adalah bagian dari mendidik. Taib, jangan bicara sendiri dan jangan main-main. Baik, siapa yang bisa menyebutkan dalil dari hadis bahwasanya setiap orang bertanggung jawab atas dirinya? Ya Allah, Syekh, hadis yang ma'ruf indakum, depannya pakai kaf, depannya pakai kaf. Mas Syekh, ini kelas berapa, Ustaz?
2: 11
0: dom. Tel, Mas Syekh, antum bisa insyaallah. Antum, Syekh, apa dalilnya? La adri. Naam ya Syekh, barakallahu fikum. Hadiah tinggal satu, masyaallah. Tel, kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Barakallahu fikum. Nama siapa, Syekh?
2: Amar
0: Al-Farisi. Khud ya Syekh, baqiya wahid lah. Butuh stok hadiah lagi, Ustaz. Kair insyaallah, istari. Baik. Kenapa? Nak. Sini. Sini itu yang tukang pijat itu. Sini. Antum sini. Iya, antum. Sini. Masya Allah. Dan sini, berdiri di sini sebentar. Sini, Masya Allah. Kalau ada yang ingin tampil lagi, silakan berbuat yang sama. Namanya siapa?
2: Marsa.
0: Dari mana ya, Syekh Marsa?
2: Dari Bali.
0: Bali, Masya Allah. Lihat kamera. Antum bisa terkenal di Yaumi TV. Ya? Kalau ingin terkenal lagi, silakan bikin gerakan-gerakan yang mencurigakan buat saya.
2: Apa itu? Apa gerakan-gerakan itu?
0: Mijet orang, ya kan? Antum harusnya nulis. Ya? Barakallahu fikum. Nah, jangan diulangi ya. Nah, barakallahu fikum. Hadiahnya habis, insyaallah. Nih. Air.
2: Jazakallahu khair.
0: Allah yabarik fikum, Marsa. Naam. Baik. Saya dulu punya guru. Murid-muridnya menjuluki dia Syekh Askari. Mana Askari? Tentara. Begitu masuk ke ruang kelas, pintu di wah. Meja langsung deblak. Apa kelebihan beliau? Masya Allah, yang itu sulit untuk kita tirukan. Dia itu bisa perhatian, nak, perhatian. Dia itu bisa tahu santri ngantuk meskipun buka mata. Jadi kalau ngantuk itu langsung digini. Misal antum ya, Afan, ini bukan antum ya. Begitu ngantuk dia langsung tunjuk, ya Syekh, katanya. Ra'aitu sahaba fi ainaik, katanya. Padahal santrinya lihat kita. Tapi dia katakan, saya melihat mendung di kedua matamu. Nah, itu sulit untuk ditirukan. Baik. Saya hanya ingin antum di awal ini betul-betul perhatian bahwa mendidik itu tugas antum, nak. Antum untuk diri antum. Jadi ketika kita belajar di sebuah yayasan, sebuah lembaga, sebuah pondok, antum jaga diri. Gak usah nunggu ustadznya menghukumlah. Enggak, antum jaga diri. Ini untuk kepentingan antum, kita semuanya. Baik, saya lanjutkan. Strategi sabar. Untuk atau di dalam mendidik anak. Sekarang saya tanya, apa itu sabar? Sabar itu apa anak-anakku? Sabar adalah, jangan bergurau, nanti antum nggak tahu pula, ya? Yang gini-gini, perhatian. Iya antum yang nengok. Subhanallah. Ada sebuah pertanyaan, ikhwan. Ada seorang tunanetra, tolong dibangunkan. Jangan ngantuk. Ada seorang tunanetra ikut kajian di majelis seorang ustad. Dia menyampaikan pertanyaan. Ya ustad, apakah saya ini dosa ustad? Karena jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Mereka bisa ikut pengajian sambil ngaji, sambil apa? Ngobrol. Kadang sambil main HP. Ini beda dengan yang menus. Karena kami tidak bisa melihat. Bisanya cuma mendengar. Kalau kami sambi, ilmu lewat. Kita kehilangan faedah. Apakah kami dosa ya Ustaz? Kalau saya merasa iri dengan mereka. Subhanallah. Sekarang yang di sini Allah berkahi. Allah berikan mata yang bisa melihat. Gunakan sebaik-baiknya. Ya, jangan disambi. Baik. Insyaallah enggak lama kok. Insyaallah hanya sampai sebelum zuhur, ikhwan. Naam. Sampai kapan? Sebelum zuhur. Udah ada yang ngelirik jam. Sekarang jam berapa, ya kan? Enak. Antum dua kali ngelirik. Jam berapa sekarang? Hey, naam. Menahan diri an maharimillah. Menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah hatta yatrukaha, sampai benar-benar meninggalkan. Itu sabar. Habsun nafas an maharimillah hatta yatrukaha, menahan diri supaya atau dari perkara yang diharamkan sampai benar-benar bisa meninggalkannya. Ya akhi, cukup satu kali saya ngasih peringatan dengan teman-teman, jangan ngobrol, jangan ngobrol. Setelah kajian ngobrol tafadhol, tapi kalau pas kajian jangan. Yang kedua adalah habsun nafas ala ta'atillah hatta yaf'alaha, menahan diri di atas ketaatan kepada Allah sampai benar-benar melaksanakannya. Nah, yang pertama apa tadi? Menahan diri dari perkara yang haram sampai benar-benar meninggalkan. Yang kedua, menahan diri untuk menahan diri dalam ketaatan sampai benar-benar mengerjakan. Yang ketiga, habsun nafas ala aqdarillah, menahan diri untuk menerima keputusan-keputusan dari siapa? Allah. Hatta la yatasakhataha,

sampai dia benar-benar tidak mencela keputusan Allah. Nah, siapa yang bisa ngulangi? Naam. Kelas 12. Antum. Naam. Fadhil. Ayo. Lu kok pinjam catatan? Antum hafal insyaallah. Ahlan, mumtaz, masyaallah. Zain. Ya, sampai benar-benar melaksanakannya. Santa, mumtaz. Naam. Tidak menjelanya, mumtaz. Kayaknya antum rank 1 di kelas ya. Masya Allah, barakallah fi. Luar biasa. Satu kali saya sebutkan hafal. Oh, luar biasa, barakallahu fikum. Semangat ya, akhi. Naam. Jadi sabar itu adalah menahan diri supaya tidak bermaksiat. Menahan diri supaya taat. Menahan diri supaya menerima keputusan Allah. Ini kita pakai dalam mendidik. Kita pakai dalam mendidik. Prakteknya bagaimana? Sebelum kita bicara praktek, kita ingin bicara tentang apa sih keunggulan kalau kita bisa bersabar. Contoh yang pertama, menahan diri dari apa tadi? Kemaksiatan. Misal nih, antum nih, salah satu ciri santri yang baik adalah taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi. Suatu saat, wa fi yaumin minal ayyam ra'aita ayyama jarikum, di suatu hari antum melihat ayam tetangga antum. Ra'aitum ayyama jarikum, antum melihat ayam tetangga masuk pondok. Tangkep enggak ya? Tangkep ya, ya. Ini kalau ditangkep, wah, malam Ahad bisa majelis nih sama teman-teman. Pakai ayam bakar. Halalun wala haramun ikhwan. Haram bil ijma. Ijma. Naam. Maka antum ketika nangkep, ya Allah, ini maksiat. Maka ternyata antum kemudian, astaghfirullah ya Allah, hada maksiatuka ya Allah, ini maksiat kepadamu ya Allah. Goodbye my ayam. Bismillah. Selamat tinggal wahai ayam yang enak. Aku tidak akan memakanmu karena aku tahu kau haram. Dilepaskan. Berarti orang ini sudah sabar. Santri ini sabar. Terus apa yang didapat santri yang bersabar macam itu? Saya tulis beberapa keutamaan bersabar. Sebetulnya banyak sekali. Akan tetapi hanya beberapa yang mungkin akan saya sampaikan. Di antara kesabaran atau buah kesabaran yang akan didapatkan santri tersebut, dia langsung menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Berarti dengan melepaskan ayam yang haram,

serta-merta dia langsung dapat cinta dari Allah. Wadih ya kawan, apa yang didapat santri tadi? Cinta dari Allah. Apa yang didapat santri tadi? Meninggalkan yang haram. Apa yang didapat santri tadi? Kecintaan dari Allah. Luar biasa atau enggak ya kawan? Kalau antum dicintai Presiden Indonesia sampai dipanggil ke istana negara, bangga atau enggak ya kawan? Apalagi antum dicintai oleh sang pencipta kepala negara. Siapa? Allah. Maka bukan sepele loh ya kawan. Haram antum dicintai Allah. Masya Allah. Hanya tidak nyontek dalam ikhtibar, dalam ujian, antum langsung dapat cinta dari Allah. Iya kan? Makanya tadi siapa tadi namanya peci merah tadi, Masya Allah. Hah? Abdurrahman Ainam. Dia tadi hampir nyontek catatan teman. Alhamdulillah enggak jadi. Mudah-mudahan dapat cinta kita semua dari Allah. Yang kedua diantara keutamaan sabar, Allah akan balas kesabaran orang itu dengan pahala yang tidak ada batasnya. Allahu Akbar. Padahal cuma ninggalkan apa tadi? Gosop. Ninggalkan apa lagi? Ngintip. Ninggalkan apa lagi? Nyontek. Innama, lanjut. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kurang apa lagi pahalanya? Sesungguhnya orang-orang sabar itu kelak akan diberi pahala oleh Allah tanpa hisab, dengan tanpa hitungan. Antum tahu keuntungan pahala tanpa hisab, tanpa hitungan? Ketika timbangan amal antum, timbangan amal kita lebih berat keburukannya dibandingkan kebaikannya, jomplang. Yang buruk lebih berat. Maka Allah akan bukakan catatan kesabaran. Amalan antum sudah habis, tinggal ada catatan kesabaran. Terus diambil, letakkan. Allah beri tanpa hisab, sehingga amalan kebaikan antum makin lama makin berat. Hanya gara-gara ninggalkan gosop, antum selamat di akhirat. Hanya gara-gara ninggalkan nyontek, antum selamat di akhirat. Hanya gara-gara ninggalkan menghina adik kelas, menghina kakak kelas, menghina guru, antum jadi orang sabar, antum dapat pahala. Orang tua bersabar, tidak menzalimi anaknya, dicintai Allah, plus dapat pahala yang tidak terbatas. Guru juga demikian. Semuanya, siapa saja yang menjadi pendidik dan menerapkan kesabaran, entah itu mendidik diri sendiri, jangan ngantuk. Entah itu mendidik diri sendiri ataupun mendidik orang lain, akan dicintai oleh Allah, mendidik dengan kesabaran, dan akan mendapat pahala yang tidak terbatas. Luar biasa atau enggak? Semangat ya ikhwan, kita harus menerapkan kesabaran. Ini diantara keutamaan bersabar. Berarti kita sudah mengambil berapa poin dalam kajian ini? Satu, jangan ngantuk. Bangun. Apa yang sudah kita pelajari? Satu, tujuan mendidik. Apa tadi?

0: untuk menyelamatkan seseorang dari api neraka, supaya orang yang dididik itu adalah selamat. Yang mencari selamat berarti tanggung jawab siapa ya Khwan? Semua orang. Dalilnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Dalil dari hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Antum semua adalah pemimpin, termasuk pemimpin diri sendiri. Antum yang memimpin tangan antum, antum yang memimpin mata antum, antum yang memimpin telinga antum, antum pimpin. Dan antum akan dimintai pertanggungjawaban, kita semua. Setelah itu kita membahas tentang apa? Sabar. Nah, masih ingat gak definisi sabar? Ada tiga. Menahan diri untuk apa? Menjauhi maksiat. Menahan diri untuk menjalankan taatan. Menahan diri untuk menerima. Jangan ngantuk. Nak, geser. Antum yang pakai sampingnya, jangan ngantuk. Nah, bangun. Mas, Dek, anakku. Nah, kakinya jangan selonjor gitu. Nah, iwah. Enak, jangan ngantuk ya. Perhatikan. Sebentar lagi insyaallah. Enggak sampai setengah jam. Nah. Jangan ngantuk, perhatikan. Kemudian kita sudah mempelajari tentang keutamaan sabar. Sehingga ketika kita mendidik diri kita dengan kesabaran, sehingga ketika seorang guru mendidik muridnya dengan kesabaran, sehingga ketika orang tua mendidik anaknya dengan kesabaran, sehingga ketika seorang suami mendidik istrinya dengan kesabaran, sehingga seorang istri ketika menasihati suaminya dengan kesabaran, sehingga seorang tetangga menasihati tetangganya dengan kesabaran, dan seterusnya, dia akan dicintai oleh Allah dan dia akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas terhitung. Sampai di sini paham ikhwan? Jadi kalau kita mendidik diri kita, nak, jangan tidur. Kalau kita mendidik diri kita dengan sabar, ya Allah, mudah-mudahan aku tidak bermaksiat, ya Allah. Itu antum dicintai oleh Allah. Antum dapat pahala yang tidak terbatas. Subhanallah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah di pondok, entah di luar pondok, entah di rumah tangga, entah sebagai tetangga. Bisa difahami insyaallah? Kalau sudah seperti itu, sekarang kita tinggal praktek penerapan sabar dalam mendidik. Seorang bisa mempraktekkan tiga hal ini dalam pendidikan. Satu, berarti seorang dalam mendidik harus berbekal sabar. Satu, dengan cara menahan diri dari kemaksiatan. Contoh, jangan sampai kita ngajarkan diri kita untuk bermaksiat pada Allah. Berarti Anda pendidik yang sabar. Jangan pula seorang guru mengajarkan keburukan pada santrinya. Dan jangan seorang santri mendidik temannya dengan keburukan. Ayo, mumpung yang jaga lagi ngantuk-ngantuk, kita lompat pagar saja. Ini ada pagarnya enggak? Sebelah sini ada enggak? Enggak ada. Kalau lewat depan, kita kelihatan lewat samping masjid. Saya sudah bikin jalan terowongan di bawah semak-semak. Jangan ajarkan keburukan kepada teman Anda. La takun syaitanan ala ikhwanik. Jangan jadi setan untuk temannya.
1: Kalau ustadz itu yang ngajar, kita tidur aja. Ngajari temannya tidur di kelas.
0: Ini jangan sampai.
1: Ya akhi, kalau yang jaga mat'am Pak Fulan, lauknya ambil 3, enggak kelihatan. Ini juga tidak boleh.
0: Atau,
1: ya akhi, saya punya HP, tapi diem ya. Kamu mau calling sama siapa? Di akhwat ada loh yang pegang HP.
0: Siapa?
1: Adiknya si Fulan. Tuker-tuker nomor HP pas liburan. Kemudian masuk pondok masih bawa HP.
0: Ada yang begitu?
1: Masuk pondok masih bawa HP.
0: Ada yang begitu?
1: Ya, makanya saya tunjuk jari karena saya masuk pondok Yaumi bawa HP. Enggak ngaku enggak apa-apa, yang penting kita bertobat.
0: HP itu kaitannya apa?
1: HP itu kaitannya macam-macam. Biasanya dari HP itulah ada rencana-rencana saroda. Apa itu saroda? Sarot, minggat tanpa izin. Itu dari ini biasanya. Terus ini aktif dari mana? Karena ngemboli uang. Di sini ada uang saku, Ustaz? Dipegang sendiri-sendiri santrinya? Ada batasannya. Biasanya dari rumah ngembol. Nanti yang disetorkan ke santrian sedikit, yang di sini ratusan ribu. Itu ada uang sama HP, itu modal sarot. Terus ngajari temennya, ayo.
0: Jangan jadi syaitan kepada untuk teman kalian. Demikian juga para asatidzah yang ngajar. Lagi ngajar, malah main
1: HP. Ini juga jangan sampai.
0: Antum semua ini nanti calon pengajar.
1: Jadi hati-hati.
0: Jangan ajarkan perkara-perkara yang haram, entah itu dengan kata-kata ataupun dengan tingkah laku Anda.
1: Itu diantara perkara yang praktek kesabaran, menahan diri dari maksiat.
0: Termasuk jangan mendolimi santri kalau pendidik. Contohnya apa mendolimi santri?
1: Ujian.
0: Jelas-jelas jawabannya benar, sengaja disalahkan. Atau membuat soal yang belum pernah diajarkan sehingga santri kesulitan. Semuanya jeblok. Atau menghukum santri padahal dia tidak bersalah. Atau menghukum dengan hukuman yang melebihi batas.
1: Inti kalau enggak ngaku, lompat dari lantai 2. Misal, ini melampaui batas.
0: Demikian seterusnya. Ini contoh sabar dengan cara meninggalkan perkara yang haram. Adapun sabar dalam ketaatan, contohnya adalah sabar dalam mengajar. Sabar dalam mengajar.
1: Ustadznya sudah bicara sampai apa itu? Ludahnya terlempar ke sana kemari, berbusa-busa, berulang kali pula. Keringet sampai ndrajas. Sudah paham ya ikhwan? Apa kata muridnya?
2: Belum ya Ustadz.
0: Maka begitu dalam kondisi seperti ini, jangan sampai Ustadz itu itu menyakiti hati. Contoh,
3: belum paham ya Ustaz, padahal Ustaznya sudah
0: nerangkanya tiri-tiri
1: itu apa?
0: Rinci banget nih.
1: Contoh belajar faraid. Nah ini ya kan, belajar faraid
0: yang namanya zauj itu akan dapat seperlimpat.
1: Zauj itu kalau enggak dapat setengah, ya dapat seperempat. Pertanyaannya, ini khusus kelas
0: berapa mereka faraid?
1: Kapan zauj dapat seperenam? Oh. Ayo. Pertanyaan jangan enggak ada, itu jawabannya salah. Kapan zauj dapat seperenam? Jawabannya, kalau jawabannya salah, ya kan? Ya.
0: Udah diterangkan diri-diri, paham belum?
1: Semua kelas paham, kecuali satu, belum Ustaz.
0: Jangan kita katakan ente itu, dari tadi saya terangkan, kemana saja kamu? Sudah berapa tahun kamu belajar? Masa enggak paham-paham?
1: Jangan. Ini para pengajar, maka jawablah begini. Oh iya, iya nak. Barangkali saya yang kurang jelas dalam menerangkan. Baik, akan saya ulangi, tolong perhatikan.
3: Terangkan lagi.
1: Udah paham belum?
0: Saat itu guru harus sabar. Jangan mengatakan kamu itu nilai kamu berapa toh? Pernah belum sih belajar matematika dan yang lainnya? Kamu bahasa Arab berapa toh?
1: Atau membacanya qadarullah salah-salah.
3: Wa hadza ma dzakaru ibnu.
0: Dzakaru apa-apa? Kamu itu belajar nahwu belum toh? Gitu aja enggak bisa, enggak becus, sudah kelas berapa?
1: Enggak boleh. Guru harus bersabar. Ya, akhi, ulangi coba. Begitu misalnya. Supaya santri itu jangan kapok belajar. Antum tahu kisahnya Al-Imam Asy-Syafi'i dengan Ar-Rabi' bin Sulaiman? Rabi' bin Sulaiman akhirnya menjadi salah seorang murid utama Imam Syafi'i. Awalnya ketika belajar, murid-muridnya paham, dia sendiri yang belum paham, Rabi' bin Sulaiman. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengulang 40 kali, jelaskan ulang, paham belum? Belum. Dua kali, paham belum? Belum. Terangkan lagi ketiga kali oleh Imam Syafi'i, sabar, faham atau belum? Belum, sampai 40 kali baru faham. Kesabaran seorang Imam Syafi'i. Saya dulu dengan Ustaz Muqtasim ketemu atau enggak? Guru kita, Ustaz Ahmad Syarifan rahimahullah. Kalau Ustaz Salman mungkin udah enggak ketemu, nah beliau pendahulu kita. Guru kita itu kalau nerangkan nahwu, gimana ikhwah, sudah paham atau belum? Belum Ustaz, belum. Dia ngulangi lagi, ya jadi begini. Lah gimana, sudah paham belum akhi, antum sudah paham belum? Belum Ustaz, belum juga. Karena terbatas waktu, dia pun bilang begini, ya sudah, nantilah yo lama-lama faham sendiri.
0: Tapi dia enggak marah, enggak keluar kata-kata, kamu itu IQ-nya berapa toh? Enggak. Subhanallah. Itu terus kita ingat
1: guru kita, rahimahullah rahmatan wasiah, namanya Ustadz Ahmad Syarifan. Sampai dia punya

0: Tipe pengajaran kita kadang nirukan cara mengajarnya, kemudian kita merasa salah nirukannya pas beliau nggak ada, akhirnya kita minta maaf. Ustaz, saya dulu mijet, sambil mijet beliau, Ustaz, iya akhi, ada apa? Ustaz, saya mohon maaf Ustaz, kenapa akhi, katanya. Saya suka nirukan gaya Ustaz. Oh ya, ndak apa-apa, Masya Allah. Itu guru kita begitu. Jadi saya kan dulu tukang pijet ya, sekarang juga masih suka mijet. Tapi kalau sama santri, mijetnya beda lagi. Yang dipijet sininya. Wah, enak. Jadi guru butuh kesabaran. Menyampaikan kebaikan itu sabar. Ada yang belum jelas, terangkan lagi. Ada yang belum jelas, terangkan lagi. Begitu. Sang murid bagaimana menyabarkan dirinya? Kalau belum jelas, berusaha belajar. Belum jelas, berusaha belajar. Itu namanya sabar dengan cara menahan diri, memaksa diri untuk memahami kebaikan dan kebenaran. Untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Kalau kemudian sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian ternyata takdir Allah menentukan lain, sudah berusaha belajar, sudah berusaha mengajar, santrinya kok yang gak paham-paham, kita sendiri juga tidak paham, ujian akhirnya mengatakan, afwan ya Ustaz, nomor satu saya lupa Ustaz, sedangkan yang nomor 2 sampai nomor 5 saya lupa sekali Ustaz. Ya mau gimana lagi? Ndak usah pula kita celah antum itu bagaimana belajar atau enggak. Udah. Ya akhi, siapkan ujian berikutnya, mudah-mudahan Allah berikan kefahaman pada antum. Itu kalau antum jadi pengajar. Jadi yang mengajar butuh kesabaran, yang diajar butuh kesabaran. Misal kesabaran para santri. Kalau saya katakan saya tambah waktu kajian ini sampai jam 11. Antum jangan sampai bilang, itu enggak sabar namanya. Kalau sabar, na'am ya Ustaz, apa tidak dipertimbangkan lagi? Karena samping saya sudah manggut-manggut, bukan karena faham, karena ngantuk. Baik, saya kira begini ya, kan sebetulnya banyak sekali praktek kesabaran dalam mendidik. Entah itu mendidik orang lain ataupun mendidik diri sendiri. Yang punya anak tentu pernah merasakan bagaimana ngajari anak hafalan Quran. Subhanallah. Ya, kadang suruh hafalan nangis. Antum sudah punya anak? Alhamdulillah. Sudah mulai ngafal?
1: Sudah.
0: Sudah ya. Gimana kalau diajar semangat ya? Kadang semangat. Mudmudani. Ta'rifuna mana mudmudan? Mud, MOOD. Kalau lagi punya semangat, semangat. Tapi kalau lagi enggak semangat, ngambek, nangis. Apakah kita ngalah dengan anak tadi?

0: Ya, lanjutkan. Nanti kalau udah selesai, setor ya. Jadi tertanam dalam diri anak, kamu harus setor. Ini namanya sabar. Sabar menunggu anak sampai setor. Sudah masanya setoran sambil ngantuk. Pernah saat anaknya? Tapi walaupun ngantuk anak-anak itu, nah, ininya bunyi terus. Kadang ada yang pernah cerita, anaknya setor, begitu selesai lep tidur. Dia setor enggak tahu apa yang dibaca. Tapi benar. Nah, ini kelebihan setoran anak kecil dibandingkan kita. Pernah gitu saat anaknya? Otomatis. Jadi kelebihan menghafal di masa kecil, nah, itu dia akan masuk ke dalam relung hati. Sehingga begitu dia pun tidak kondisi antara tidur dan tidak, dia akan keluar terus. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran. Yang seperti itu enggak usah dibentak. Biarkan. Misal begitu. Ini kesabaran. Banyak contoh-contoh kesabaran dalam mendidik dan dalam menjadi siswa didik. Yang jelas kesabaran itu banyak keutamaannya. Jadilah penyabar. Siapapun Anda, siapapun kita, entah kita menjadi siswa ataupun kita menjadi pendidik. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan sampai detik ini. Naam. Nah, kata-kata ini yang bisa saya sampaikan itu adalah obat kuat. Paham? Jadi kalau lihat jemaah sudah mulai ngantuk, maka biasanya saya keluarkan obat kuat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan sampai detik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian wallahu taala alam ya ustadzana. Satfakhrinya. Jazakumullah khairah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Ramuan herbal.
2: Afan, izin bertanya, terapi untuk hemoroid luar bagaimana ya? Jazakallah khair. Silakan, Bib.
3: Baik, untuk hemoroid kita bisa biasa dibekam juga bisa, terutama di area punggung belakang bawah ya, area pantat ya. Tapi ada treatment lainnya, itu adalah diolesi dengan minyak zaitun, virgin olive oil yang bagus, yang murni. Itu diolesin pagi dan sore, sehari 3 kali 4 kali gak apa-apa. Ini diolesin satu. Yang kedua, tidak boleh makan pedas sama sekali. Jadi kalau pedas nanti akan meradang dan akan membesar lagi.
2: Iya.
3: Yang ketiga, bisa minum jus sirsak. Jus sirsak sehari 2 kali. Kalau enggak punya asam lambung. Kalau punya asam lambung
2: setelah makan ya.
3: Ya, setelah makan bagus ya sih. Tapi kalau memang enggak mampu ya minimal ya zaitun tadi, terus nanti mulai minyak itu nanti enggak boleh makan pedas, nanti peradangnya akan berkurang. Ya. Insyaallah akan lama-lama akan hilang. Nanti lama-lama akan hilang itu hemoroid luar itu. Dan kalau di kami ada herbal khusus ya. Ada herbal khusus racikan kami sendiri untuk masalah hemoroid. Dan biasa herbal ini kita gunakan untuk treatment pasien-pasien kanker. Dan Masya Allah sudah banyak testimoni, terutama pasien-pasien fistula. Fistula ini lebih parah daripada hemoroid. Kalau hemoroid itu hanya benjolan, kalau fistula itu berlubang, bengkak, berlubang warna. Nah ya, itu yang bisa kita atasi ya, bisa kita terapkan. Semoga untuk beliau Mas, siapa nih, sahabat sahadat
2: ya,
3: semoga jadi jalan ikhtiar kesembuhan yang Allah ridai.
2: Amin.
4: Sahabat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Dua variasi sunnah terkait tata cara takbir pada salat Id. Sunnah pertama, pada rakaat pertama bertakbir 7 kali dan pada rakaat kedua bertakbir 5 kali. Sunnah yang pertama ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirati wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima." Bertakbir pada salat Idul Fitri 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua dan membaca surah setelah keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan sunnah ini juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbiratin wa fil thaniyati khamsan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Sunnah kedua. Setiap rakaat masing-masing bertakbir 4 kali seperti bertakbir salat jenazah. Ini berdasarkan hadis dari Abu Aisyah, teman dekat Abu Hurairah, bahwasanya

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan, karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا
0: dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca

0: tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatir as-samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in.

0: kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah.

0: wabihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Senin 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah MHI Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul Fastabiqul Khairat. Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah di event yang baik ini, yaitu Bikefest 2026 di Marvel City. Ya, alhamdulillah, semoga kegiatan ini menambah manfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah pada kita akan membahas tema. Jadi santai saja, nanti boleh diskusi, boleh bertanya. Ya. Jadi kita akan membahas tentang berlomba dalam kebaikan. Saudara-saudari, Mas, Mbak, jadi orang baik itu capek. Saya ulangi, jadi orang baik itu capek. Harus sholat, harus jalan ke masjid, harus puasa. Jadi orang baik itu capek. Tetapi jangan salah, jadi orang rusak itu juga capek. Jadi orang rusak juga capek. Orang yang melakukan maksiat, mereka itu lelah. Ada yang begadang, ada yang pulang hampir subuh, ada yang gak merawat tubuhnya. Bahkan orang yang rusak itu mengeluarkan biaya. Betul apa tidak? Iya, dia keluarkan hartanya. Dia juga capek. Jika dia juga lelah, dia juga mengeluarkan harta. Jadi Bapak Ibu, dulur-dulur Surabaya, dadi wong api iku capek. Dadi wong elek ya capek juga. Jadi orang baik capek, jadi orang rusak juga capek. Maka pilihlah capek yang berpahala. Pilihlah capek yang dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya berlomba itu berarti harus ada saingan. Berlomba itu bukan satu orang. Berlomba berarti ada yang diajak berlomba. Jadi materi kita adalah berlomba dalam kebaikan. Tidak semua perlombaan itu baik. Ada perlombaan yang jelek. Ada perlombaan yang dipuji Allah. Ada perlombaan yang tidak disenangi Allah. Ada capek yang disenangi Allah. Ada capek yang enggak disenangi Allah. Mana bukti bahwa ada perlombaan yang enggak disenangi Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, panjenengan sampun apal semua, alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan, berlomba-lomba. Nek basa Surabaya jor-joran. Api-apian oma, api-apian kendaraan, ake-akean bojo, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, berlomba-lomba itu melalaikan kalian. Tentu perlombaan ini adalah perlombaan yang bukan karena Allah. Dan yang kita bahas ini, mas-mas, mbak-mbak, adalah berlomba dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Dan kalau kita lihat di dalam nas-nas Al-Quran, banyak menyuruh kita untuk berlomba-lomba. Banyak nas-nas, teks-teks Al-Quran yang secara tegas menyuruh kita berlomba-lomba. Begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dulu ayat-ayat yang menyuruh kita berlomba-lomba. Yang pertama surat Al-Baqarah 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian al-khairat dalam kebaikan. Bukan sekedar sembarangan lomba, enggak. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Juga dalam surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis samaa'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Disuruh berrivalitas, disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Juga dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu mencari surga, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah kalian benar-benar berlomba-lomba. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk berrivalitas dalam kebaikan. Tidak cukup Al-Quran, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Perhatikan hadis ini, hadis yang luar biasa. Rasulullah di depan para sahabat pernah berkata, "Man asbaha minkumul yaum sha'iman." Hei para sahabatku, siapa kalian yang pagi ini dalam kondisi puasa? Ayo, siapa yang puasa pagi hari ini? Abu Bakar berkata, "Ana ya Rasulullah." "Saya ya Rasulullah." Kemudian Rasul berkata lagi, "Faman tabi'a minkumul yaum janazatan." Siapa pagi ini, hari ini yang sudah mengikuti jenazah ke kuburan, mengiringi jenazah ke kuburan, siapa? Ayo siapa? Abu Bakar berkata, "Ana ya Rasulullah." Rasul berkata lagi, "Faman at'ama minkumul yawma miskinan." Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan fakir miskin? Abu Bakar lagi berkata, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Nabi berkata, "Faman aja minkum al-yawma maridhan." Siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar berkata, "Ana ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Mastama'na fi fimri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah hal-hal tadi yang disebutkan Nabi berkumpul pada seseorang kecuali orang tersebut masuk surga. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Jadi Rasulullah memotivasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya akan menyampaikan ke saudara-saudari, mas, mbak, cak, ning, adik-adik, perhatikan. Saya akan ceritakan kisah perlombaan di antara para sahabat. Saya pilih karena enggak mungkin semua diceritakan, saya pilih 5 cerita tentang bagaimana dulu para sahabat sangat ambisius dalam urusan akhirat. Mereka benar-benar enggak mau kalah dengan yang lain. Perhatikan 5 kisah yang luar biasa ini. Yang pertama, kisah perlombaan antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kata Umar bin Khattab, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Kata Umar, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fawafaqa dhalika indimalan. Kebetulan pada waktu itu aku punya harta banyak. Dan selama ini aku tidak pernah menang melawan Abu Bakar As-Siddiq. Maka hari itu aku berazam, aku bertekad, hari ini aku enggak boleh lagi kalah sama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah memerintahkan sahabat bersedekah. Kata Umar, kebetulan hari itu aku punya harta banyak. Maka aku bertekad dalam hatiku, al-yaum asbiku Abu Bakar. Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Karena selama ini Umar bin Khattab tidak pernah menang dengan Abu Bakar. Selalu kalah. Maka Umar menetapkan dalam hatinya, hari ini aku menang. Hari ini aku enggak boleh kalah sama Abu Bakar. Maka datanglah Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa harta yang sangat banyak. Hartanya yang sangat banyak dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Umar, lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ini banyak sekali. Bagaimana dengan keluargamu?" Apa kata Umar bin Khattab? "Ya Rasulullah, aku sisakan untuk keluargaku semisalnya." Masih ada lagi ya Rasul, semisalnya tak taruh rumah untuk anak dan istriku. Berarti saya mau tanya, tolong dijawab. Berarti yang diinfakkan Umar itu berapa persen hartanya? 50% atau setengah harga. Dan itu harta yang banyak. Dan Umar berkata, hari ini aku menang. Hari ini aku gak akan kalah lagi sama Abu Bakar. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar membawa harta yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma'ab qaita li ahlik. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ini harta yang sangat banyak." Dan antum tahu apa jawabannya Abu Bakar? "Ya Rasulullah, abqaitu li ahli Allah wa rasulah." Ya Rasulullah, aku sisakan untuk keluargaku, anak dan istriku, cukup Allah dan Rasulnya. Artinya Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya. Semenjak itu Umar berkata, selamanya aku tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Perhatikan, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair itu? Abdullah bin Zubair itu anaknya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq menikah sama Zubair bin Awam. Halo? Sama saya benda ini? Sama Ustaz? Kalau enggak bisa jawab nanti hati-hati, tak cewir kupingnya lo ya. Makanya perhatikan. Ya. Jadi Asma nikah sama Zubair bin Awam, betul? Punya anak namanya siapa tadi? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini anaknya Asma binti Abu Bakar, anaknya Zubair bin Awam, otomatis keponakannya Aisyah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Keponakannya Aisyah, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Orang hebat ini. Perhatikan, Abdullah bin Zubair berkata, aku tidak pernah melihat wanita yang lebih dermawan melebihi ibuku Asma binti Abu Bakar dan melebihi tanteku Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Kata Abdullah bin Zubair, aku tidak pernah mengetahui wanita yang lebih dermawan melebihi ibuku. Siapa tadi ibunya namanya? Asma binti Abu Bakar. Dan bibiku, siapa namanya tadi? Aisyah. Kemudian kata Abdullah bin Zubair, tetapi kedermawanan mereka berdua ini berbeda. Tetapi kedermawanan mereka berdua ini berbeda. Adapun ibundaku Asma binti Abu Bakar, dia tidak pernah meninggalkan harta di rumahnya. Ketika dapat, langsung dibagi, habis. Ketika dapat rezeki, dibagi, habis. Itu ibuku. Adapun tanteku Aisyah, jika dia mendapatkan rezeki, dia kumpulkan, dia kumpulkan, dia kumpulkan. Ketika sudah terkumpul, dia bagikan, habis. Pertanyaan saya tolong dijawab. Siapa yang lebih dermawan? Asma atau Aisyah? Mana panitia Abu Aminah ini? Kok enggak ada hadiah, enggak ada door prize, enggak ada?
4: Ada.
3: Iya, harus ada.
4: Siapa yang jawab tadi?
3: Belum dijawab. Belum. Hadiahnya dulu. Hadiahnya belum ada kok.
4: Hadiahnya satu sarung atlas, Ustaz. Satu sarung atlas. Siapa? Pertanyaan gimana, Ustaz?
3: Bukan pertanyaannya, hadiahnya dulu.
4: Oh, sebentar. Saya bawakan, Ustaz. Sebentar.
3: Sorry, Mas. Kak, pembawa acaranya perlu diguyoni, ya. Pertanyaan saya, jamaah. Lebih dermawan mana? Aisyah atau Asma? Asma. Aisyah. Orang tiga berbeda jawabannya, Masya Allah, ya. Sama-sama. Asma, Aisyah, jenengan? Sama-sama. Masya Allah, jazakallah khair. Aku tadi enggak ngomong yang bisa dapat hadiah loh. Enggak loh. Jangan geran. Itu maksudnya suruh siapkan dulu. Lebih dermawan yang mana? Jawabannya sama-sama dermawan. Kenapa? Mencari timing yang tepat tadi tidak mempengaruhi mana yang lebih utama dalam bersedekah, karena ujung-ujungnya habis. Tidak serta-merta yang dilakukan Asma lebih baik daripada Aisyah, karena sama-sama ujung-ujungnya habis. Bedanya dapat dibagi, kalau siapa? Aisyah dikumpulkan dulu, tapi bisa habis juga. Karena kadang-kadang dikumpulkan dulu itu lebih utama, karena biar yang lain gak iri misalnya, biar maksimal. Jadi gak ada masalah, itu teknis saja, tapi dua-duanya dermawan. Perhatikan saya, jemaah. Jangan heran kalau Asma seperti itu, jangan heran kalau Aisyah seperti itu. Kenapa? Karena ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena ayah wanita berdua ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika hijrah, dalam riwayat ketika hijrah, Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar, itu Aisyah masih di Mekah. Asma masih di Mekah, belum ikut hijrah. Kakeknya itu buta. Namanya Ibnu Abi Quhafah. Utsman Ibnu Abi Quhafah atau Abu Quhafah. Buta. Kakeknya itu ngomong, "Wahai cucu-cucuku, apa yang ditinggalkan bapakmu? Kalian ditinggali harta seberapa? Kok berangkat hijrah itu?" Maka dalam riwayat wallahu a'lam, itu Asma sama Isa membawa batu ditaruh di kantong. Zaman dulu kan enggak ada dompet kayak gitu ya. Dan dulu kan emas gitu ya, dinar. Batu taruh di kantong, suruh megang kakeknya. Dan Aisyah sama Asma mengatakan, "Wahai kakek, sesungguhnya ayah kami meninggalkan harta yang sangat banyak." Padahal batu. Karena mereka dididik oleh ayahnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu contoh yang pertama. Bagaimana sahabat dulu benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan. Cerita antara Abu Bakar dan siapa tadi? Umar. Sekarang saya sampaikan kisah yang kedua. Bagaimana dulu para salaf menjadikan berlomba-lomba untuk akhirat benar-benar ciri khas mereka. Perhatikan. Ketika para sahabat muhajirin, namanya muhajirin itu kan yang hijrah, betul? Dari mana ke Mekah ya jemaah? Dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Coba bayangkan. Namanya orang hijrah, diusir, dipersekusi, diintimidasi. Mereka hijrah dari tanah Mekah menuju tanah Madinah, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan mata pencarian. Mereka membawa apa yang bisa dibawa. Sehingga ketika sampai di kota Madinah, ada sahabat-sahabat yang hijrah ini miskin, fakir, gak punya rumah, gak punya pekerjaan. Bahkan di antara sahabat-sahabat Nabi itu ada yang ngemper di masjid apa? Nabawi, gak punya rumah. Jadi sahabat-sahabat muhajirin miskin. Sahabat-sahabat muhajirin gak punya rumah, gak punya pekerjaan, gak punya profesi. Karena baru nepak-nepak no awak. Durung cemepak. Maka mereka ini datang kepada Nabi bersedih. Ya Rasulullah, stop di sini. Apakah antum-antum mengira orang-orang fukara muhajirin ini datang ke Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah kok hijrah tidak enak begini, ya Rasulullah kita tidak punya rumah, ya Rasulullah kita sakit-sakitan, tidak cocok dengan udara Madinah, ya Rasulullah bagaimana kita makannya ini? Tidak, mereka tidak mengeluhkan itu ya jemaah. Sampai tahu enggak apa yang diomongkan oleh sahabat-sahabat muhajirin yang miskin ini? Mereka datang ke Nabi dan berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuthur bid darajatil ula, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuthur bil ujur, ya Rasul, sahabat-sahabat kita dari Ansor yang kaya-kaya membawa pahala yang banyak, ya Rasulullah, mereka salat, kita salat, mereka puasa, kita puasa, tapi ya Rasulullah, mereka bisa bersodako, kita enggak bisa bersodako. Ya Rasulullah, mereka memerdekakan budak, tetapi kami enggak bisa memerdekakan budak. Subhanallah. Ini sahabat-sahabat muhajirin enggak makan, kelaparan. Bahkan dalam riwayat mereka sampai pura-pura pingsan karena saking laparnya. Tetapi mereka datang ke Nabi bukan mengeluhkan kefakirannya. Mereka datang Nabi karena khawatir kalah akhiratnya sama orang-orang Ansor. Mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana ini? Sahabat-sahabat Ansor membawa pahala yang banyak, ya Rasul. Mereka bisa sodako, kita enggak bisa sodako. Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Tapi mereka bisa sodako, kita enggak bisa sodako. Gimana ya Rasulullah? Kita nanti kalah akhirat kita ini. Subhanallah. Kok ada generasi kayak gitu itu? Harusnya yang dikeluhkan apa? Ya jemaah, harusnya dikeluhkan kan kesulitan hidup. Tapi bukan. Orang-orang muhajirin yang fakir khawatir pahalanya orang Ansor lebih banyak. Khawatir mereka Ansor yang kaya-kaya, yang punya tanah, punya lahan itu memborong habis pahala-pahala. Dan itu khawatir orang muhajirin itu. Maka apa kata Rasul? Saya ajarkan kepada kalian amalan yang kalau kalian mengamalkan amalan ini, kalian bisa mendahului orang-orang kaya itu. Kalian bisa melampaui orang-orang kaya itu. Amalkan setiap selesai sholat, baca subhanallah 3-3 kali, alhamdulillah 3-3 kali, Allahu Akbar 3-3 kali. Maka semangatnya para muhajirin ingin mengalahkan orang-orang Ansor yang beribadah dengan hartanya. Setelah sholat, orang-orang muhajirin tidak buyar. Mereka tetap doa, dikir, subhanallah 3-3 kali, alhamdulillah 3-3 kali, Allahu Akbar 3-3 kali, diamalkan. Mereka senang karena bisa mengalahkan orang-orang Ansor. Ternyata orang-orang Ansor tahu amalan itu. Orang-orang Ansor gak buyar, ikut duduk, diamalkan juga. Subhanallah, subhanallah. Berapa kali tadi? tiga-tiga. Alhamdulillah diamalkan. Allah Akbar diamalkan. Akhirnya orang-orang muhajirin melihat, loh, kok mereka juga ngamalkan? Sedih lagi. Mereka datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Ternyata sahabat-sahabat Ansor mengetahui amalan kita. Bagaimana ya Rasulullah? Subhanallah. Wallahi demi Allah, tidak akan ada generasi seperti mereka terulang dalam sejarah. Wallahi tinta sejarah tidak akan pernah tergoreskan kedua kalinya untuk menggambarkan generasi seperti mereka. Mereka datang lagi ke Nabi, sedih lagi. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Mereka mengetahui rahasia amalan kita. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah, enggak bisa diprotes. Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Yang ingin saya sampaikan ke panjenengan, ini riwayat Imam Muslim. Yang ini saya sampaikan ke panjenengan, lihatlah bagaimana para sahabat berivalitas, berlomba-lomba untuk mencari keridhaan Allah. Wallahi demi Allah, seandainya zaman itu ada orang mengajak berlomba-lomba dalam urusan dunia, demi Allah tidak ada satupun yang menyambut perlombaan itu. Mereka adalah kaum yang hati mereka penuh dengan orientasi untuk akhiratnya. Itu artinya begini, itu kita diajari Nabi. Kalau kita ini berlomba-lomba sama seseorang dan ternyata kita kalah, maka berlomba-lombalah di bidang lain yang kau bisa menang, meskipun dia menang dalam hal lain. Jadi maksud saya begini, hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau engkau tidak mampu melampaui orang lain, berlomba dengan orang lain dalam urusan yang dimenangi orang itu, maka carilah perkara lain yang engkau bisa memenanginya. Memang aku gak bisa, misalnya nih, aku gak bisa sedekah seperti orang kaya itu, tapi aku harus bisa mengamalkan sesuatu yang orang kaya itu gak bisa, aku bisa melakukannya. Makanya amal itu banyak. Makanya itulah hikmahnya amalan itu sangat apa? Banyak. Ada orang bisa bersedekah tapi gak bisa puasa. Ada orang bisa puasa tapi gak bisa sholat malam. Ada orang bisa sholat malam tapi gak bisa puasa. Ada yang pegawai ini ceramah tok gak iso amal, ya ono juga amalan wake ya. Jadi makanya kalau antum buka kitab Riyadhus Shalihin kan ada bab kasratu abwabil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kemudian para hadirin, itu kisah keberapa itu? Dua ya, masih dua. Perhatikan, ada ungkapan bagus dari seorang salaf. Kita itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan, segera lakukan, eksekusi. Kalau tidak, kau tidak akan jadi mengamalkannya. Saya bacakan, perhatikan, jadikan ini di kepala kita. Seorang ulama Khalid bin Ma'dan rahimahullah berkata, "Idza futiha li ahadikum babu khairin falyusri ilaihi." Jika dibukakan pintu kebaikan untukmu, segera lakukan, jangan ditunda. Jika Allah membukakan pintu kebaikan untukmu, segera eksekusi, jangan ditunda. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yughlaq minhu, karena dia enggak tahu kapan pintu itu ditutup kembali. Jadi kalau kita itu dikasih Allah terbesit, dibuka pintu kebaikan, segera lakukan. Kalau tidak, enggak jadi. Jenengan nih, lagi nyetir mobil gini misalnya, terus teringat, saya kok pengen ngasih orang itu. Sekarang eksekusi. Kalau enggak, nanti enggak jadi. Kenapa? Karena nanti belum tentu hatimu dibuka Allah Subhanahu wa taala. Saya kok pengen telepon orang tua saya ya, mumpung longgar. Sekarang pencet, kalau nanti enggak jadi. Karena pada waktu itu Allah membuka hatimu, nanti Allah ciptakan kesibukan-kesibukan lain. Makanya di antara wasiat para salaf, jika Allah bukakan pintu kebaikan untukmu, terbesit pintu kebaikan untukmu, laksanakan sekarang, jangan ditunda. Kalau ditunda, gak jadi. Karena nanti hatimu belum tentu dibuka Allah, dan nanti belum tentu kamu diberi kesempatan Allah, dan nanti Allah ciptakan kesibukan baru yang menghalangi dirimu untuk melakukan hal itu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Pengen memberikan, ini ada pembangunan masjid. Wah, saya kok belum ya. Wis, saya pengen nyumbang. Wis, tapi nanti dululah. Jangan nanti dulu. Gak jadi nanti. Sekarang ambil HP-mu, segera transfer. Karena nanti belum tentu hatimu dibuka Allah. Nanti ada kesibukan yang lain. Dan nanti ada kegiatan yang lain. Jadi kalau kita itu dibukakan pintu kebaikan, itu Allah sayang sama kita. Cuman kamu eksekusi apa enggak? Gitu. Terus, sekarang kita pindah ke cerita yang nomor 4. Berapa? Wong aku menyalahkan, tak sengaja salah. Nomorku iku mang, kok ana sing komplain. Mosok wong sakmene kae ngantuk kabeh. Aku tadi kan ngomong nomor 4, padahal salah. Sing bener nomor berapa? Nah kok meneng kabeh? Padahal semua juta salah nol tadi. Nomor pinten? 3. Lah ngono to. Ah, nomor 3. Kisah perang Khaibar. Kisah perang Khaibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok perang Khaibar. Perang Khaibar itu perang melawan orang Yahudi. Maka besok perang Khaibar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La'utiyanna hadhihi rayata rajulan yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh." Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok panji perang akan saya kasihkan ke seorang laki-laki yang dengannya Allah beri kemenangan, Allah cinta kepadanya, Rasul cinta kepadanya, dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu semalaman sahabat dakdikdukdik. Siapa kira-kira yang dapat? Jadi besok perang, itu Nabi malamnya ngomong, "La'utiyanna rayata rajulan," besok saya akan berikan panji perang ini kepada seorang laki-laki yang dengannya Allah beri kemenangan. Dia cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Kata perawi, "Fabatan nasu yadukuna laylatahum." Manusia itu malamnya bisa dibilang enggak bisa tidur. Bertanya-tanya, sopo kira-kira besok ini yang mendapatkan apa? Panji perang itu. Yang dikatakan dicintai Allah dan Rasulnya. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, "Kami para sahabat Nabi tidak menginginkan kepemimpinan. Tapi khusus malam itu, semuanya pengen mendapatkan kepemimpinan itu. Semuanya pengen besok dia yang mendapatkan apa? Panji perang itu." Falamma asbahan nasu ghadau ala Rasulillah, ketika datang pagi hari, lihat saking enggak sabarnya sahabat. Saya ulangi, saking tidak sabarnya sahabat, maka pagi-pagi mereka semuanya datang ke rumah Nabi. Ghadau ala Rasulillah, kulluhum yarjuna ayyutaha, semuanya berkeinginan supaya mendapatkan panji perang itu. Akhirnya yang dikasih siapa? Akhirnya yang dikasih panji perang siapa? Ali bin Abi Thalib. Di situ poinnya adalah semalaman para sahabat saling apa? Bertanya-tanya. Bahkan Umar bin Khattab berkata, "Aku berhak, para sahabat Nabi tidak ada yang memimpikan untuk jadi pemimpin kecuali malam itu." Semuanya pengin yang ditunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika datang pagi hari, mereka semuanya datang ke Nabi supaya kelihatan dan dikasih panji perang itu. Ternyata yang dikasih Rasulullah adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Allah beri kemenangan. Kisah yang nomor 4. Bagaimana para sahabat dulu itu khawatir, takut kalah dengan sahabat-sahabat yang lain dalam urusan akhirat. Dalam surat At-Taubah ayat 91 dan ayat 92 menggambarkan bagaimana dahsyatnya kecintaan para sahabat lagi Nabi dengan amal soleh dan akhirat. Dikatakan wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan orang-orang, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepadamu. Jadi ceritanya ini, orang-orang ini pengin jihad. Ceritanya begini, jihad itu kan butuh finansial, betul apa enggak? Jihad itu kan butuh logistik. Jihad itu atau perang itu butuh logistik, perang itu butuh finansial, perang itu butuh pendanaan. Maka ada yang bawa baju besi. Baju besi kan ada harganya. Kalau gak punya duit juga gak bisa beli baju besi. Padahal baju besi termasuk peralatan apa? Perang. Ada yang bawa kuda, ada yang bawa unta. Dan ada sahabat Nabi yang ingin jihad tapi miskin, gak punya senjata atau gak punya kendaraan untuk jihad. Maka mereka datang ke Nabi ingin disertakan dalam jihad ini. Tetapi Nabi berkata, mohon maaf, kami tidak ada kendaraan untuk mengangkut kalian. Surat apa tadi? At-Taubah ayat berapa? 91-92. Ketika mereka datang semangat jihad, semangat membela agamanya Allah, Nabi berkata kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alai. Mohon maaf, kita enggak ada kendaraan untuk mengangkut kalian. Ketika Rasulullah ngomong kayak gini nih, sahabat-sahabat yang miskin itu mereka berpaling pulang ke rumah sambil meneteskan, mengalir air matanya. Tafidu minad dami, mereka nangis. Kenapa? Karena tidak bisa ikut jihad fisabilillah. Maka peristiwa ini dibongkar Allah. Allah turunkan ayat dari langit bahwa ada sebagian orang-orang yang hati mereka menyertai kaum muslimin, mengarungi samudra, melewati padang pasir yang gersang, hati-hati mereka menyertai, tapi karena punya udur, gak punya kendaraan, gak punya alat untuk pergi jihad, maka Allah beri pahala yang sempurna kepada mereka. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam berbuat kebaikan dan rasa takut mereka kalau sampai orang lain lebih menang dalam urusan akhiratnya. Yang terakhir, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini ceritanya panjang banget. Kalau diceritakan bisa 2 jam. Tapi intinya saja, Salman Al-Farisi ini kan mengembara mencari apa? Kebenaran. Dan akhirnya gurunya yang terakhir berkata, wahai anakku, udah enggak ada lagi ajaran Kristen seperti kita ini. Manusia sudah mengubah-ubah ajaran agama Kristen. Sudah waktunya tiba Nabi akhir zaman yang muncul di tempat yang banyak kurmanya. Nabi itu tidak mau makan sedekah, tapi mau menerima hadiah. Dan di punggungnya ada tanda stempel kenabian. Terus mati gurunya itu. Lah Salman kepikiran, gimana caranya untuk mengetahui beberapa tanda tadi, satu muncul di tempat yang banyak kurmanya, dua ini orang Nabi tersebut tidak mau makan sedekah tapi mau menerima hadiah, dan di punggungnya ada tanda kenabian. Itu gurunya itu, pendeta itu gak mungkin tahu hakikat seperti itu kecuali pasti membaca kitab suci. Dan terbukti itu. Kesimpulannya, Salman Al-Farisi mencari tempat yang banyak kurmanya dan dikasih tahu tempat itu di kota apa? Madinah. Akhirnya dia membawa harta yang banyak, dia punya hewan ternak, dia kasihkan ke kafilah, wahai kafilah Arab, tolong bawa aku ke negeri Madinah, dan sebagai gantinya ternakku itu silakan diambil. Maka berangkatlah Salman bersama rombongan itu. Di tengah jalan orang-orang Arab ini berkhianat, maka Salman Al-Farisi diikat, dijual di pasar, dijadikan budak, hartanya diambil, dan dia dijadikan apa? Budak, dijual di pasar kota Madinah. Ketika dia melihat kurma-kurma yang sangat banyak, senengnya luar biasa. Ini seperti apa yang dikatakan oleh siapa tadi? Gurunya. Tapi dia jadi hamba sahaya, diikat, dijual di pasar. Akhirnya Salman Al-Farisi dibeli oleh orang Yahudi. Jadi saking pengennya mengetahui kebenaran, sampai beliau rela dijadikan budak, padahal bukan budak itu. Akhirnya jadi budak, tuannya, majikannya orang Yahudi. Dan Salman Al-Farisi diberi tugas mengelola kebun kurma. Di saat seperti itu, Rasulullah datang dari kota Mekah, masuk ke kota apa? Madinah. Otomatis kabar masuk nya Nabi ke kota Madinah sampai ke telinga orang Yahudi. Dan kebetulan pada waktu itu orang-orang Yahudi di kota Madinah juga sedang nunggu-nunggu datangnya Nabi akhir zaman. Kenapa orang Yahudi itu, wong mereka harusnya tinggal di Syam pada waktu itu, kenapa mereka kok mengadakan migrasi besar-besaran ke kota Madinah? Alasannya tiga hal. Satu, karena orang Yahudi di negeri Syam dipersekusi sama Romawi. Pada waktu itu Rasulullah belum lahir. Maka orang Yahudi mencari tempat yang lain, karena diintimidasi, dipersekusi, dan dibunuhi oleh orang-orang Romawi. Maka harus keluar dari negeri Syam. Yang kedua, dia memilih kota Madinah karena mereka membaca kitab suci mereka. Sama dengan Salman tadi, orang Yahudi juga ngerti bahwa akan datang Nabi akhir zaman di tempat yang banyak apa tadi? Kurmanya. Dan yang paling terkenal banyak kurmanya pada waktu itu kota Madinah. Alasan nomor tiga, karena Madinah itu kota yang punya potensi ekonomi. Letaknya antara Mekah dengan Syam, sehingga punya potensi ekonomi. Dan sejarah mencatat orang Yahudi itu punya pasar-pasar di kota Madinah. Artinya mereka itu minoritas, tapi secara ekonomi mencengkram kota Madinah, dan mereka ahli dalam bidang itu. Oke. Sehingga ketika ada Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, datangnya Nabi ke kota Madinah ini membuat orang Yahudi kepikiran. Karena orang Yahudi juga sedang apa tadi? Nunggu-nunggu datangnya Nabi akhir zaman. Maka majikannya ini ngomong sama saudaranya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru datang itu. Ngobrol, ini orang ada dari Mekah, namanya Muhammad, katanya jadi nabi. Benar enggak dia nabi? Jangan-jangan yang kita tunggu itu ya dia itu. Lagi dialog begitu, didengerin Salman. Salman lagi di atas apa? Di atas pohon kurma. Dia nguping. Ternyata majikannya ngomong tentang seorang nabi. Relate gak dengan apa yang dimaksud oleh siapa? Salman. Salman itu rela jadi budak gara-gara pengen ketemu nabi. Ternyata majikannya sendiri ngomongin tentang apa? Nabi. Akhirnya Salman langsung turun dari kebun kurmanya, mendatangi majikannya dan berkata, apakah benar Nabi itu sudah muncul? Apakah benar Nabi itu sudah tiba? Akhirnya Salman ditempeleng sama majikannya. Cepak. Inti budak. Ngapain inti bahas tentang Nabi? Padahal justru Salman ini ke kota Madinah ya gara-gara apa? Nabi. Singkat kata, jadi kota yang banyak kurmanya terlaksana. Dan muncul Nabi, katanya Nabi terlaksana. Cuma tiga yang belum. Satu, menolak sedekah. Dua, menerima hadiah. Dan di punggungnya ada tanda kenabian. Maka Salman bawa kurma, dibawa ke Rasulullah yang baru datang. Kelihatannya Anda capek dengan sahabat-sahabat Anda. Anda memerlukan sedekah. Inilah kurma kami untuk sedekah. Maka Nabi membagikan ke sahabat, tapi dilihatin sama Salman Al-Farisi. Kanan, kiri, depan, belakang, enggak makan-makan. Akhirnya pikirannya Salman, oh benar. Kata siapa? Guruku dulu. Berarti nomor tiga. Nomor empat, ternyata kan enggak dimakan. Maka besoknya bawa kurma lagi, saya melihat Anda tidak mau sedekah. Silakan diambil kurma ini sebagai hadiah. Setelah itu dilihat sama Salman Al-Farisi, ternyata Rasulullah mengambil kurma itu dan memakannya. Semua sudah lunas kecuali satu yang belum. Apa tadi? Hah? Di punggungnya ada tanda stempel kenabian. Ini kan repot. Masa kok tolong sampean buka sebentar nggih? Ya kan enggak mungkin. Repot iki. Pembuktiannya itu lho repot. Masa kok pangapunten nggih? Saya ini lagi ada maksud tertentu. Bisa enggak jenengan buka sebentar jaket jenengan? Kan enggak bisa. Jadi bingung Salman gimana membuktikannya ini? Butuh waktu lama itu. Sampai suatu saat ketika di kuburan Baqi kalau enggak salah. Itu Salman itu muter Rasulullah, kok enggak kelihatan ya, depan, belakang, kanan, kiri enggak kelihatan-kelihatan. Akhirnya Rasulullah itu paham, ini orang dari kemarin kok kayaknya ada sesuatu begitu. Maka Rasulullah melepas selendangnya. Kemulnya Nabi dilepas. Dan langsung kelihatan tanda itu. Tanda itu ada di antara kedua pundaknya Nabi. Tapi lebih ke sisi sebelah kiri. Ketika terbukti di situ ada stempel kenabian itu. Akhirnya Salman langsung memeluk Rasulullah nangis. Masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ustaz mana berlomba-lombanya kok belum ketemu? Sabar, belum tak cerita nozian. Karena ini kan tujuannya kan menceritakan apa tadi? Lo kok Salman? Iya Salman, maksudnya lomba. Judulnya tadi kan berlomba dalam apa? Ini cerita Salman gak relate dengan judul. Lo sabar, aku ustadmu, sabar, aku tak ceritain ya. Ceritanya di sini ya Salman, kata Rasulullah. Makanya gak ada cerita Salman ikut perang Badar, gak ada. Karena dia jadi budak, belum bisa. Gak ada Salman ikut perang Uhud, gak bisa. Karena beliau jadi budak. Salman nanti perang Khandaq baru bisa. Betul? Yang membuat apa? Parit. Baru bisa. Perang Badar gak bisa, perang Uhud gak bisa. Oke. Kemudian Salman diomongi sama Rasulullah. Hei Salman, mintalah mukataba kepada majikanmu. Mukataba itu budak ngomong ke majikannya. Wahai majikanku, saya tebus diriku dengan harta. Nah, akhirnya Salman ngomong begitu kepada majikannya, wahai majikanku Yahudi, aku ingin menebus diriku. Ah, lihat, apa kata orang Yahudi? Oh, enggak apa-apa. Tapi kau harus menghadirkan 300, lihat, orang Yahudi cerdasnya nih. Dia itu minta sesuatu yang produktif. Bukan benda mati yang tidak berkembang. Boleh. Tapi ente harus menghadirkan kepadaku 300 tunas kurma. Dan ente harus menanam dan harus hidup. Ini ente pengen apa tadi? Merdeka, bebas dari perbudakan, tidak apa-apa. Tapi ente harus menghadirkan 300 apa tadi? Tunas apa? Kurma. Dan 40 ukiyah. Uang emas. 40 apa tadi? Ukiyah emas. Akhirnya saat datang ke Rasul, ya Rasulullah, majikanku berkata, aku sudah di ACC, diizini, tapi sebagai tebusannya, aku harus menanam apa tadi? Tunas sebanyak 300. Dan harus hidup, plus uang berapa tadi? 40 kiyah apa 1 kiyah lupa saya. 40 kiyah kalau enggak salah. Inilah yang ingin digarisbawahi. Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, segera kalian tolong Salman Al-Farisi agar dia terbebas dari perbudakan." Langsung para sahabat ini ada yang membawa 30 tunas, ada yang membawa 20 tunas, ada yang membawa 15 tunas. Semua berlomba-lomba bantu siapa? Salman Al-Farisi ikut menanam, ikut membantu Salman sampai lunas berapa? 300 tericir, tertanam, dan semuanya sehat, gak ada yang mati. Terus Rasulullah mengambil telur emas, setelah ditimbang pas 40 ukiyah, dikasihkan ke orang Yahudi tersebut, dan semenjak itu Salman terbebas, hingga Salman menjadi manusia yang merdeka bersama para sahabat. Semua cerita-cerita yang saya sampaikan tadi ya jamaah, menggambarkan bagaimana dulu para sahabat benar-benar semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Lah, sekarang setelah kita ceritakan kepada panjenengan semua cerita-cerita tentang perlombaan kebaikan di antara sahabat, lah dalam berlomba pada kebaikan itu ada 10 prinsip yang harus kita pegang. Saya sebutkan dengan ringkes saja ya, diperhatikan karena nanti ada pertanyaan dan yang bisa jawab dapat hadiah insyaallah taala. 10 prinsip berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, prinsip pertama, al-ikhlas lillahi taala. Harus perlombaan-perlombaan tadi, perlombaan kebaikan tadi harus dibangun di atas prinsip ikhlas karena Allah. Ada musiknya ya? Oh, di atas. Oke. Jadi perhatikan, perlombaan-perlombaan kebaikan tanpa didasari ikhlas akan membinasakan orang yang mengikuti lomba tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayat dikatakan 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Masih ingat? Masih ingat jamaah? Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Siapa mereka? Ahli judi? Bukan. Minum khamar? Bukan. Ahli zina? Bukan. Ternyata 3 orang ini orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang satu ahli jihad, betul? Yang nomor 2 ahli apa? Ahli Quran. Yang nomor 3 ahli sedekah. Semuanya berlomba-lomba melakukan amal yang terbaik. Ternyata saya bertanya nih, apakah ada amal yang lebih baik setelah tauhid melebihi 3 ini? 1 jihad dengan nyawanya, 2 jihad dengan ilmunya, 3 jihad dengan hartanya. Betul enggak tuh? Betul apa enggak? Udah enggak ada lagi, ini amalan notok langit sudah, enggak ada lagi. Di bawah tauhid sudah. Tapi perlombaan-perlombaan itu ternyata justru menyebabkan pelakunya dilemparkan ke neraka. Karena apa? Tolong dijawab, karena apa? Tidak ikhlas. Ditampakkan nikmat Allah, ini nikmatmu dulu, iya ya Allah, diakui. Dulu kamu pakai apa nikmatku ini? Berjihad untukmu ya Allah, membela agamamu. Lala, kamu berdusta. Kamu dulu berjihad supaya mencari pujian manusia. Dilemparkan ke neraka. Yang satu, apa nikmatku kamu pakai apa? Ya Allah, dulu aku belajar agama

Puas bukan sekedar enggak dapat pahala. Seandainya balasan tidak ikhlas, tidak dapat pahala, enggak masalah. Pak Puk, kata orang Surabaya. Betul enggak? Seandainya balasannya orang yang enggak ikhlas itu sekedar enggak dapat pahala, itu mah masih mending. Betul apa enggak? Ternyata orang enggak ikhlas itu tidak sekadar tidak dapat pahala, tapi orang enggak ikhlas itu dilemparkan ke neraka. Bahkan dalam riwayat, tiga orang ini dilemparkan pertama kali ke neraka, dan neraka itu dinyalakan dengan tiga orang ini. So, bayangkan bahayanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya mau tanya, tolong antum jawab, itu yang dilombai orang tiga itu dalam hal apa? Kejelekan apa keburukan apa kebaikan? Kebaikan, tapi bukan didasari karena ikhlas, gak bisa. Prinsip nomor dua, berlomba dalam kebaikan harus mengikuti petunjuk Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Muhajirin, ya Rasulullah, kita ini kalah ya Rasul. Ini sahabat Ansur bisa sedekah, kita enggak bisa sedekah. Tolong ya Rasul, dibimbing kita ini supaya kita bisa berlomba dalam kebaikan yang lain. Dikasih tahu Nabi caranya begini, begini, begini. Amalkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Saya mau tanya, tolong dijawab. Seandainya sahabat Muhajirin yang miskin-miskin tadi itu ketika dapat ilmu dari Nabi terus diamalkan, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, benar apa salah? Tolong dijawab, benar apa salah? Salah. Karena untuk berlomba dalam kebaikan harus tetap sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor berapa? 3. Prinsip nomor 3, tidak menunda kebaikan. Kebaikan jangan ditunda. Tadi sudah dijelaskan Ustadz ya, jika dibukakan pintu kebaikan bagimu, maka apa? Segeralah eksekusi. Kalau enggak jadi. Karena nanti ada kesibukan lagi, nanti belum tentu hatimu dibuka Allah. Prinsip nomor pinten nih gua. Nomornya sakarepe sampean mawon nggih. Nomor berapa? Nomor 4 sekarang. Dalam berlomba harus memperhatikan skala prioritas. Berlomba itu tetap harus ada skala prioritas. Jangan karena lihat temannya sholat malam, temanku sholat malam, aku harus mengalahkan dia, maka dia meksa sholat malam sampai subuh ini gak tangi. Ini namanya salah dalam berlomba, salah dalam meletakkan apa? Prioritas. Inti mau saingan sholat malam monggo gak apa-apa, tapi jangan mengorbankan sholat subuh dibandingkan sholat malam, ya jauh. Sama dengan orang pengen traweh ikut malam tapi isaknya enggak jamaah. Ini lucu orang ini. Ya. Apa istilahnya bahasa Jawa? Ngejar ini tapi kehilangan ini loh. Dalam ngejar teri kehilangan paus. Parek-parek paus itu bahaya, Pak. Dicaplok ya. Kehilangan deleng apa lali aku bahasa Jawa itu ono kan ya. Wallahu alam. Jadi harus punya skala prioritas. Kalau berlomba itu lihat, tetap yang wajib lebih utama daripada yang apa? Berlomba-lomba nyumbang masjid, tapi istrinya diterlantarkan. Ini orang enggak ngerti skala prioritas. Dinar yang kau infakkan untuk masjid, dinar yang kau infakkan fisabilillah, dinar untuk memerdekakan budak, dinar untuk bangun pesantren, dengan dinar yang kau kasihkan kepada istrimu, lebih besar pahalanya yang kau berikan untuk istrimu. Ini hadis yang paling disenangi ibu-ibu. Gino boten? Nomor 5. Prinsip berlomba-lomba. Nomor 5. Berlombalah dalam kualitas bukan dengan kuantitas. Berlombalah dengan apa? Kualitas, bukan sekedar apa? Kuantitas. Loh, iku wong iku salate apa 8 rakaat salat malam, aku harus 11 rakaat. Itu salate cuma 6, aku harus 10 rakaat. Loh, bukan sekedar kuantitasnya,
nilainya, khusuknya,

0: panjangnya bacaannya. Jadi bukan kuantitas, bukan apa? Kualitas, tapi apa? Bukan kuantitas, tapi apa? Kualitas. Kok sering-sering bolak-balik? Ya? Nomor berapa? 6. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Apa hubungannya sama lomba, Ustaz? Apa hubungannya prinsip ini sama lomba? Saya ulangi, prinsip nomor berapa tadi? 6. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Lihat, ketika sahabat muhajirin tadi tidak sanggup melampaui, mohon maaf, sahabat muhajirin yang fakir-fakir tadi gak sanggup melampaui sahabat Ansor yang kaya, karena pemilik rumah, pemilik tanah gitu kan, sedangkan mereka ini orang yang migrasi. Ketika kalah dalam suatu hal, Nabi ngasih amalan ringan, bisa dipahami ya, tapi melampaui mereka. Jadi maksud saya, kalau ente gak mampu mengalahkan orang itu dalam hal yang besar, ente harus menang meskipun dalam hal yang kecil, gitu maksudnya. Maka dalam prinsip perlombaan, jangan remehkan sekecil apapun apa? Kebaikan. Rubba amalin shoghirin tu'azzimuhun niyyah. Bisa jadi amalan itu kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah karena niat pelakunya. Warubba amalin kabirin. Bisa jadi amalan itu besar di mata manusia, tapi kecil di mata Allah karena niat pelakunya. Makanya jangan, orang bersedekah 1 juta dengan 1 M, kuantitasnya ya menang yang 1 M, tapi secara kualitas belum tentu. Nih saya kasih dalil bahwa kita gak boleh meremehkan amal sekecil apapun. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan mampu mengalahkan satu mud itu segini nih, atau setengah mud sedekahnya sahabat Nabi. Panjenengan berinfak gunung Uhud emas, wis gak usah gunung Uhud, wis kegeden, wis krikile Uhud ae wis. Iki krikil tapi emas. Dengan apa tadi satunya? Satu mud atau setengah mud. Lah mud itu gak mungkin emas. Kata Rasul, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, kalian yang kalian infakkan tadi gak akan mampu mengalahkan setengah mud sodakonya sahabat. Dan mud itu gak mungkin emas. Emas gak bisa dimud. Betul gak? Emas gak bisa dimud. Yang bisa dimud itu apa? Kok permen itu lah? Gandum, kismis, dalam kurma. Artinya ini Rasulullah memberikan komparasi yang benar-benar jomplang. Satu gunung Uhud berupa emas dibanding setengah mud, dan itu mud itu gak mungkin apa? Emas. Berarti kan komparasi yang benar-benar apa? Gak sebanding. Tapi kata Nabi, setengah mudnya sahabat Nabi tadi mengalahkan apa? Atau satu gunung emas tadi itu gak mampu mengalahkan setengah mudnya sahabat. Maka di sini jangan meremehkan amalan yang kecil, karena Allah tidak sekedar melihat kuantitasnya, tapi kualitas yang melatar belakangi amalan tersebut. Nomor 7. Jika engkau tidak mampu menyaingi orang lain, saingilah dirimu yang kemarin. Saya ulangi, jika engkau tidak mampu menyaingi orang lain, saingilah dirimu yang kemarin. Kalau kemarin kamu bisa sesuatu yang 50%, hari ini harus bisa 60%. Jadi minimal kita tidak bersaing dengan orang lain, kita bersaing dengan diri kita sendiri. Oh, kemarin saya sholat subuh agak telat, berarti hari ini tidak boleh telat. Jadi kalau kau tak mampu bersaing dengan orang lain, saingilah dirimu. Jadilah kamu versi terbaikmu daripada versi sebelumnya. Nomor berapa itu? Nomor 8. Mengajak orang lain dalam kebaikan. Konsekuensi dari berlomba itu ngajak orang lain. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita bareng gitu. Terakhir nomor 9. Dalam harusnya nomor Sekarang 9. Langgi. Aku tadi bilangnya 10 ya. Saya kurangi. Terserah saya, ustadznya kan saya, Pak. Tadi ngomong 10, sekarang saya gantikan 9. Nomor 9 yang terakhir, setelah itu tanya jawab jika ada. Karena waktunya sudah habis. Untuk sesi penyampaian. Ingat bahwa perlombaan memiliki waktu. Perlombaan itu ada masa selesainya. Dan selesainya perlombaan itu adalah kematian kita. Ingat, setiap perlombaan punya durasi. Ingat, setiap perlombaan ada batas waktu, finishnya. Dan selesainya perlombaan itu adalah kematian kita. Perhatikan saya sampaikan sebuah riwayat. Semoga menjadi renungan bagi kita semua. Perhatikan. Dulu ada dua orang luar kota Madinah, datang ke kota Madinah, bertemu Nabi, masuk Islam. Berapa orang tadi? Dua orang. Saya tutup pemaparan ini dengan kisah ini. Setelah itu tanya jawab. Datang dua orang ke kota Madinah, menemui Rasulullah, dua-duanya masuk Islam. Setelah dua-duanya masuk Islam, yang satu ikut jihad fisabilillah dan terbunuh di medan jihad. Yang nomor dua tidak terbunuh dalam perang itu, tidak mati syahid, tapi setahun berikutnya mati juga. Wafatnya tidak di medan jihad, wafatnya di ranjang di kasurnya. Selesai. Ada seorang sahabat Nabi namanya Tolha bin Ubaidillah, diberi mimpi oleh Allah. Tolha bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, diberi mimpi oleh Allah. Dalam mimpinya itu ditampakkan dua orang tadi. Yang satu mati syahid, yang satu setahun berikutnya wafat tapi tidak, halo, tapi tidak mati syahid. Dalam mimpinya itu yang mati biasa, yang mati di kasur, yang tidak mati syahid dipanggil, dipersilakan masuk surga terlebih dahulu. Baru setelah itu sahabat Nabi yang mati syahid baru dipersilakan masuk surga. Artinya yang wafat biasa masuk surga duluan, yang mati syahid yang setahun sebelumnya wafat itu belakangan. Setelah terbangun dari mimpi ini, Tolha bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, datang ke Rasulullah melaporkan mimpinya. Break sebentar, saya mau tanya, tolong dijawab, ini mimpinya siapa? Tolha, sahabat Nabi. Dan mimpi itu divalidasi siapa? Rasul. Maka jadi dalil, maka jadi hadis Nabi. Ini gak bisa dianalogikan dengan mimpi ini sampean. Ustaz, tadi malam aku mimpi ketemu tonggoku loro, sing siji mlebu surga, sing siji si intip-intip. Wallah, gak berani kita menakwili. Paham gak? Tapi ini mimpinya sahabat, ditakwili siapa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah panjenengan ingat dua orang yang datang ke panjenengan, dua-duanya masuk Islam? Yang pertama langsung ikut jihad, mati di medan jihad. Yang kedua mati setahun berikutnya tapi tidak di medan jihad. Dan aku diberi mimpi ya Rasulullah, dua-duanya masuk surga, tetapi yang matinya biasa disuruh masuk surga duluan, yang mati syahid justru belakangan. Pripun niki ya Rasulullah? Sampean tahu jawabannya. Seakan-akan Tolha itu kok aneh ya, yang mati syahid kok malah belakangan, sing mati biasa malah mlebu surga duluan. Apa kata Rasulullah? Perhatikan. Kata Rasulullah, bukankah yang mati syahid tidak menjumpai Ramadan berikutnya? Bukankah orang yang mati berikutnya tadi dia sholat sekian kali yang tidak disolati yang mati syahid? Bisa dipahami gak? Bukankah orang yang mati setelahnya itu bisa menjumpai malam Lailatul Qadar, sedangkan yang pertama tidak menjumpai Lailatul Qadar berikutnya? Maksud saya, jenengan kalau diberi umur masih dikasih waktu oleh Allah berlomba-lomba. Jadi panjangnya umur jenengan itu bisa mempengaruhi surga. Akan jenengan dikasih umur ini bersyukur. Gunakanlah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, karena setiap perlombaan punya batas waktu. Dan batas waktu perlombaan di dunia ini adalah apa? Kematian kita. Semoga sisa umur ini kita gunakan dengan amal kebaikan, menjadi tabungan akhirat kita, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah selesai.
1: Sabut. Terima kasih.
0: Tayyib, matur nuwun Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-13 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih di dalam bab membalas jasa orang tua. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhum, qal jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah. Pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin berbaiat, mengucapkan janji setia untuk ikut hijrah. Berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, dari negeri yang di situ susah untuk beribadah menuju ke negeri yang lebih kondusif guna menjalankan ibadah kepada Allah. Wa taraka abawayhi yabkiyan. Sayangnya pemuda itu meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Menangis karena sedih. Sedih karena tidak ada lagi yang melayani beliau berdua. Padahal beliau berdua sangat butuh pelayanan dari pemuda tersebut. Faqala, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang terjadi di keluarga pemuda tersebut, di rumah pemuda tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' ilaihima, kamu harus pulang ke rumahmu. Alias tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keinginan pemuda itu untuk berbaiat. Janji setianya, keinginan pemuda itu untuk berjanji setia guna berhijrah, itu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu disuruh pulang. Untuk apa? Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah engkau, bikin orang tuamu tersenyum karena engkau telah membuat beliau berdua menangis. Pulanglah ke rumahmu, bikin orang tuamu tersenyum karena engkau telah membuat beliau berdua menangis. Dari sini para ulama kita mengatakan bahwa orang yang pernah membuat orang tuanya sedih, anak yang pernah membuat orang tuanya sedih, maka dia harus menebus kesalahan itu dengan cara melakukan hal-hal yang membuat beliau berdua bahagia. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Karena amal soleh akan bisa menghapuskan dosa. Karena membuat orang tua menangis itu dosa. Bahkan sebagian sahabat, seingat saya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mengategorikan anak yang membuat nangis orang tuanya karena kedurhakaannya adalah sebuah dosa besar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Ya. Maka siapapun anak yang pernah mengecewakan orang tuanya karena tidak menaati perintahnya, melanggar perintahnya, tidak segera memenuhi panggilannya, lalu membuat orang tuanya bersedih, bahkan marah, bahkan nangis, maka itu harus ditebus. Menebusnya adalah dengan membuat orang tua bahagia. Bahkan di sini Nabi SAW mengatakan wa adhikhuma, bikin keduanya tertawa, bukan hanya tersenyum, tertawa, bahagia, betul-betul bahagia. Maka perhatikan jamaah yang kami hormati, pemuda ini mau pergi meninggalkan rumah untuk happy-happy atau untuk beribadah? Untuk beribadah, bukan untuk mainan layangan, bukan untuk mainan apa? Merpati. Bukan untuk pergi ke warnet, mainan game, bukan. Pemuda ini berangkat untuk berhijrah. Ibadah yang sangat mulia. Bahkan dalam beberapa riwayat ada pemuda yang ingin berjihad. Jihad itulah puncaknya keimanan, dzarwatu sanamil iman, puncaknya keimanan yang tertinggi. Itu saja disuruh pulang untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana dengan anak yang membuat orang tuanya menangis karena perbuatan buruknya, yang membuat orang tua menangis, pemuda yang membuat orang tua menangis karena ingin melakukan sebuah ibadah saja disuruh menebus hal itu dengan membahagiakan orang tuanya. Bagaimana dengan orang, bagaimana dengan anak yang membuat orang tuanya menangis, yang membuat orang tuanya kecewa karena perbuatan buruknya? Maka hati-hati, jangan sampai kita membuat orang tua kita bersedih. Kecuali kalau misalnya bersedihnya itu sesuatu yang sifatnya ya karena pisah sebentar gitu, mondo anaknya, terus orang tua nangis karena kangen, kemudian orang tua juga masih sehat, masih bisa ngurus sendiri, atau ada orang lain yang bisa ngurus, itu no problem. Tapi kalau misalnya membuat orang tua menangis karena perilaku buruk dari anak, atau karena melakukan sesuatu yang hukumnya di bawah level berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan jihad, hijrah, ada yang levelnya sunnah. Ya, kalau sudah seperti itu, maka harus didahulukan yang wajib. Apalagi sekedar main game, apalagi sekedar mainan, apalagi sekedar ngobrol, itu sama sekali tidak bisa mengalahkan kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Harus lebih didahulukan kebaktian kita kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah mabad. Para jamaah dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas tentang fenomena orang-orang yang menganggap sial angka 13. Ya, kita sering melihat di lift tidak ada nomor 13. Ya, di acara-acara tidak ada kupon-kupon, tidak ada angka 13-nya. Nah, kenapa? Karena ada anggapan bahwasanya angka 13 ini membawa kesialan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin tidak mengenal seperti itu. Tidak ada hari sial, tidak ada angka sial, tidak ada tempat sial. Ya, para jamaah dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW telah bersabda menasihati umat, ya, dengan hadisnya, man roddat hutiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Yang artinya, barang siapa orang itu tidak jadi melakukan hajatnya cuma gara-gara takhayul, tatayur, ya, menganggap sial sesuatu, maka dia sedang berbuat kesyirikan. Artinya, para jamaah, konsepnya seperti ini. Kaum muslimin percaya bahwasanya yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat cuma Allah saja. Tidak ada yang mampu memberikan mudarat atau maslahat kepada seseorang kecuali Allah. Kalau ada anggapan bahwasanya objek-objek tertentu, entah itu hari, entah itu angka, bisa memberikan mudarat, maka itulah yang salah, tidak sesuai dengan akidah kaum muslimin. Maka para jamaah, mari kita hilangkan anggapan bahwasanya 13 itu angka yang sial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Tajuk kita pada perjumpaan ini adalah menjaga persaudaraan sesama muslim. Kita paham sesemuanya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pada saat beliau tidak lagi mendapatkan tempat berdakwah di Makkah, kecuali selalu ditentang dan diserang. Akhirnya Allah izinkan beliau hijrah ke Madinah. Karena inna ma'al usri yusra. Di saat beliau sampai ke Madinah, beliau meletakkan fondasi-fondasi hubungan, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, mengajarkan kepada kita bagaimana berhubungan dengan Allah. Ini hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya, yang tercermin dalam ajaran-ajaran akidah syariahnya. Kemudian Allah juga, Nabi AS meletakkan dasar-dasar hubungan di antara sesama manusia, baik yang muslim sesama muslim maupun yang muslim dengan selain muslim, adalah ajaran dan tuntunan yang sangat-sangat istimewa, yang sangat terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur hubungan antara sesama muslim dengan menjadikan mereka bersaudara, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, sampai-sampai mereka bukan hanya sekadar mencintai, tetapi sampai melakukan itsar, yaitu mendahulukan saudara, mendahulukan kepentingan saudara daripada kepentingan diri sendiri. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudaranya dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka sebenarnya dalam keadaan sulit, dalam keadaan pelik, dalam keadaan melarat, tetapi masih bisa mendahulukan saudara. Dan ini yang akan kita menjadi tajuk bahasan kita pada hari ini insyaallah taala. Semoga Allah berikan taufik. Kemudian mengatur hubungan antara orang Islam dengan yang selain Islam, yang dikenal dengan perjanjian Madinah, wathiqatul Madinah atau piagam Madinah, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di satu pihak dengan orang-orang Yahudi di pihak lain. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat al-musyarikin wal musyarikat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan al-ukhuwah al-islamiyah sebagai ikatan iman terkokoh. Allah SWT menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Dan wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar memandang warna kulit, tidak melihat apa bahasa yang digunakan, dan tidak pula melihat strata sosial, predikat dan tingkat kekayaan. La fadla li'arabiyyin 'ala a'jami wa la li'ajamiyyin ala arabi wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang yang berwarna kulit putih di atas yang berkulit hitam, atau tidak ada kelebihan orang Arab dari orang Ajam, dan tidak ada kelebihan orang Ajam dari orang Arab, tidak ada kelebihan orang-orang yang berkulit putih di atas yang berkulit hitam, dan tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam di atas yang berkulit putih illa bittaqwa, kecuali hanya dengan ketakwaan. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimanillah wa iyyakum, di sini kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya persaudaraan itu harus dibangun di atas iman. Dan sesungguhnya bila persaudaraan itu lemah, itu tanda bahwa sesungguhnya iman kita dalam kondisi lemah. Karena orang-orang beriman itu bersaudara. Sedangkan bila persaudaraan ini rusak, pasti ada masalah dengan keimanan. Pasti ada masalah yang mengganggu keimanan. Tetapi bila iman dalam kondisi kokoh, maka persaudaraan mesti insyaallah kokoh. Karena Nabi mengatakan inna awthaqa ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sekuat-kuat pengikat, tali pengikat iman itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mencintai karena Allah, orang beriman mesti mencintai orang-orang beriman dan mesti membenci orang-orang yang tidak beriman. Bila yang terjadi sebaliknya, orang Islam mencintai orang yang bukan beriman, berarti dan membenci orang beriman, mesti ada sesuatu yang salah pada salah satunya. Mungkin orang Islamnya sedang dalam kondisi imannya lemah atau sama sekali hilang imannya. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan itu sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Artinya saling mencintai di antara mereka, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling menyuruh berbuat yang ma'ruf dan menegah dari perbuatan munkar. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuna zakat, membayarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, serta taat pada Allah dan rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah yang akan diberikan rahmat oleh Allah. Innallaha azizul hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijak.

0: bijaksana. Di sini kita lihat lagi bahwa orang-orang beriman bila saling bersaudara, saling mencintai, mereka mendapatkan rahmat. Tapi dengan syarat wattaqullah di ayat al-Hujurat, bertakwalah kepada Allah. Artinya taatlah pada Allah dan Rasulnya. Di ayat ini Allah menyebutkan wa yuti'unallah wa yuti'unallaha wa rasulah. Mereka taat pada Allah dan Rasulnya, yang itu juga takwa. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah simpul dari perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Sesungguhnya bersatu itu adalah rahmat, bercerai-berai itu adalah azab. Ma'asyarul ikhwati wal akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas hukukul ukhuwah, bagaimana menjaga ukhuwah, mungkin perlu kita melihat bagaimana as-salafus salih, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ketika bersikap menghadapi masalah yang berkaitan dengan saudara yang ketika diuji tidak merusak tali persaudaraan, adalah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari al-mubashsharina bil jannah, yang diberi kabar gembira dijamin masuk surga. Beliau bergelar aminu hazil ummah, atas pemberian gelar ditabalkan oleh baginda Rasulullah SAW, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah, li kulli ummatin amin, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah, adalah orang kepercayaannya umat ini adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat di saat bertemu dengan sahabat yang lain, lalu masing-masing mengatakan tamanna ya amiral mu'minin, beliau mengatakan atamanna an tumla'a hadzal dar au hadzal dar rijalan mithla Abi Ubaidah, saya berharap rumah ini dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Pada saat peperangan berkecamuk melawan orang-orang musuh-musuh Islam, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mengganti panglima perang yang saat itu dipegang oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Ketika perang sedang berlangsung, datang surat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menabalkan Abu Ubaidah sebagai panglima menggantikan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anil jami'. Kaum muslimin mendapat surat itu dalam kondisi perang sedang berkecamuk. Seorang jeneral mesti nak tengokkan kepada orang lain. Ini prestasi yang harus dikejar. Di saat perang digantikan dan kita mendapatkan kemenangan dan kebilangan, maka nama besar akan disandang oleh Abu Ubaidah. Tapi subhanallah, ini tidak terbesit dalam hati-hati mereka. Tidak pernah terbayang dan terhayalkan dalam lamunan mereka. Abu Ubaidah merahasiakan surat tugas atau surat pengangkatan penabalan dirinya sebagai panglima tertinggi kaum muslimin sampai perang pun selesai, sampai peperangan usai. Baru Abu Ubaidah menyerahkan surat perintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada panglima Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Subhanallah. dia tidak pernah terbayang untuk bersaing, untuk melampaui apa yang sudah dicapai oleh Khalid bin Walid. Tapi beliau benar-benar ikhlas untuk berjuang, berjihad fisabilillah. Mungkin akan sangat berbeza dengan kita hari ini. Di saat iman-iman kita rendah dan nihil. Dan sebaliknya, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, ketika mendapatkan perintah untuk menyerahkan tongkat pimpinan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dengan bintang jasa yang sangat banyak di pundak Khalid bin Walid, prestasi yang sudah diukir dengan indah di medan-medan perang tak pernah terkalahkan, itulah yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir Khalid bin Walid dikultuskan. Orang-orang meyakini dengan melampau kepadanya sehingga ditakdis atau dikultuskan oleh kaum muslimin, maka digantilah dengan Abu Banul Jarrah. Ada suara-suara sumbang yang datang kepada Khalid, tetapi Khalid radhiyallahu taala anhu seperti Abu Ubaidah, mereka orang-orang beriman, bukan orang-orang yang haus dan mengejar jabatan dan popularitas, bukan untuk dipiralkan tetapi untuk ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalid menjawab dengan tegas, dengan cergas dia menjawab, saya berjihad bukan karena Umar, tapi berjihad lillahi ta'ala. Jadi pimpinan, saya berjihad lillah. Jadi askar biasa, saya juga berjihad lillahi ta'ala. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT, inilah sedikit gambaran bagaimana persaudaraan di antara mereka. Sehingga apapun keputusan, walaupun pada zahirnya merugikan, tetapi bagi mereka rugi adalah merusak persaudaraan kerana kepentingan duniawi semata. Apakah itu jabatan, pekerjaan, atau karir, atau pendapatan, nama baik, popularitas, dan sebagainya. Bagi mereka itu tidak berharga. Karena ukhuwah itu lebih berharga. Karena jabatan tak akan memasukkan ke surga kalau merusak ukhuwah di antara kita. Sesungguhnya prestasi yang dicapai tidak akan memasukkan ke surga kalau itu merusak persaudaraan sesama. Sesungguhnya harta yang banyak pun tak akan masukkan ke surga kalau itu tidak membuat hubungan sesama kita semakin mesra.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Dan siang ke dalam malam, dan dia tundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda